0: KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seluyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
2: Oke, nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini. Dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita harus masif, komprehensif, menyeluruh dan bersifat pencegahan.
1: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah, karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
3: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak. Untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
1: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 atau Sumudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Dua tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya titisan itu
4: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini, BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
3: Dari pertemuan itu memang sebetulnya DTSEN itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki, itu adalah masalah verifikasi datanya.
4: Sementara itu, DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
5: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
4: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
6: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. Itu arahan Presiden. Dengan begitu membawa keadilan yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
4: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
2: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah sementara yang benar-benar susah, dia malah gak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak. Banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya gak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah pada penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis, BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN,

0: pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati, mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati, mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Sekolah Rakyat ini sangat membantu sekali ya Bu ya, karena saya kan memiliki 4 orang anak, 3 diantaranya itu bersekolah semua. Jadi dengan penghasilan yang bisa dibilang pas-pasan, yaitu pas-pasan untuk makan, dengan adanya Sekolah Rakyat ini anak saya bisa melanjutkan sekolah tanpa membuat saya sebagai orang tua. Jalan satu semester saya bisa melihat kemajuan dari anak saya, perbedaannya dia lebih mandiri, lebih percaya diri, lebih bertanggung jawab. Pan saya sebagai orang tua, mungkin hari ini anak-anak kami adalah anak-anak yang menerima manfaat ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan dengan Sekolah Rakyat ini dia bisa menggapai cita-cita mereka dan bisa menjadi orang yang bermanfaat buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya. Ya,
2: dari segi ekonomi sangat membantu sekali, karena kita tidak ada dapat apa mengeluarkan uang sepeser pun Bu. Jadi dari semua fasilitas apa semua gratis lah, jadi sangat membantu. Tentu saja mungkin untuk anak saya bisa lebih baik dari orang tua Bu, dan mungkin bisa mengangkat derajat dari segi ekonomi orang tua, mungkin itu saja.
3: Coba bayangkan, ketika kamu hidup di zaman informasi nggak datang dalam hitungan detik, nggak ada Google, nggak ada media sosial, nggak ada mesin pencari, tapi ada orang yang justru sibuk memikirkan suatu hal. Bagaimana?
4: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk

0: informasi cuaca.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih air, biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat. Informasi dan inspirasi.
3: Baik, mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita di pagi hari ini ya, kami juga akan menghadirkan nantinya di pukul 9 mendengar dialog Makassar menyapa pagi terkait dengan dampak perang Arab Saudi dan Houthi Yaman terkait dengan keberangkatan jemaah umroh ya. Kami akan menghadirkan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar juga di media sosial threads berisi narasi yang menampilkan klaim Solo akan resmi menjadi provinsi dengan nama daerah istimewa Solo tahun 2027 mendatang. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, wacana menjadikan Solo sebagai daerah istimewa memang pernah muncul di tahun 2025 lalu. Seperti yang pernah diberitakan dalam artikel kompas.com berjudul Solo diusulkan pisah dari Jateng dan jadi daerah istimewa. Ini syarat bentuk provinsi. Tayang pada Jumat 25 April 2025. Wakil Ketua Komisi 2 DPR Arya Bima mengungkapkan, terdapat usulan untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa baru. Namun hingga saat ini usulan tersebut masih sebatas aspirasi dan belum ditetapkan sebagai provinsi baru.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
4: Makassar pagi ini.
1: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi di kebersamaan kita dalam Makassar menyapa pagi ini terkait dengan topik kita, dampak perang Arab Saudi dan juga Houthi Yaman. Kami akan menghadirkan narasumber di ruang dengar Anda sesaat lagi. Pendengar, kita hadirkan dulu persembahan berikut ini.

0: Baik, mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi terkait dengan topik kita dampak perang Arab Saudi dan juga Houthi Yaman, bersama dengan Pak Asa Afif, Kabid Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Asa. Halo. Baik, bisa, sudah suara saya terdengar Pak Asa?
1: Iya, terdengar, silakan.
0: Baik, berbicara terkait dengan dampak dari konflik ataupun perang Arab Saudi Houthi ini, terkhusus pada penyelenggaraan umroh dan juga haji Sulawesi Selatan. Kita mau tahu dulu nih sebagai awal kebersamaan kita nih, Pak Asa, saya panggilnya Pak Asa ya Pak ya?
1: Ya Pak Afif boleh.
0: Oh Pak Afif boleh. Baik. Baik Pak Afif, ini terkait dengan konflik ini. Nah, kalau dari pihak Kanwil sendiri memantau perkembangan situasi keamanan di sana itu seperti apa nih Pak? Dampaknya untuk penerbangan ibadah umroh dan juga persiapan haji kita saat ini nih, ke depan. Silakan Pak Afif.
1: Ya, jadi sampai sekarang Kementerian Haji dan Umroh terus memantau situasi terkini dari konflik yang terjadi di khususnya di Arab Saudi ya, antara kelompok Houthi dengan Saudi, yang mana beberapa hari yang lalu kita mendapat berita bahwa kelompok Houthi menyerang bandara King Khalid Riyadh, sehingga ini berdampak kepada ada beberapa penerbangan umrah yang tertunda keberangkatan menuju ke Arab Saudi. Nah, sini kami hadir untuk memastikan bahwa seluruh jemaah umrah yang akan diberangkatkan dalam kondisi aman, tentu saja ini untuk menjaga keselamatan jemaah umrah khususnya dan warga negara Indonesia secara umum.
0: Baik, sudah ada mungkin dari Kanwil sendiri menerima aspirasi dari jemaah, kekhawatiran-kekhawatirannya begitu Pak Afif?
1: Ya, kami sudah mendengar informasi juga ada beberapa jemaah yang sempat khawatir keberangkatan umrah akan terdampak karena kondisi di Saudi tersebut. Namun kami juga meminta kepada jemaah untuk terus memantau situasi terkini yang sudah terjadwal untuk berangkat umrah agar terlalu berkoordinasi dengan travelnya terkait dengan jadwal keberangkatan, sambil memantau kondisi terkini dari sumber yang resmi tentu saja dan kondisi yang terjadi di Arab Saudi.
0: Baik, nah Pak Afif, kalau kita lihat saat ini kan kalau kita di Sultan Hasanuddin ini direct begitu ya, langsung ke Arab Saudi, ini dengan adanya konflik ini apakah ada penyesuaian begitu dari rutenya, kemudian pembatalan penerbangan sejauh ini yang informasi didapatkan Pak Afif?
1: Kalau informasi yang terima sampai hari ini untuk penerbangan direct kan hanya dilayani dari Bandara Sultan Hasanuddin. Informasi kami update bahwa sampai sekarang masih sesuai dengan schedule pemberangkatan jemaah umroh sebanyak 3 kali seminggu itu masih sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan. Alhamdulillah masih berjalan baik. Namun kemarin memang sempat kita dengar ada satu penerbangan yang dari maskapai Malaysia Airlines ini mengalami penundaan keberangkatan karena kondisi di Arab Saudi yang mengakibatkan jemaah umroh dari Sulawesi Selatan ada sekitar 53 orang yang dijadwalkan berangkat di tanggal 12 kemarin hari Senin terpaksa tertunda keberangkatannya karena Malaysia Airlines membatalkan penerbangan ke Arab Saudi. Jadi rute penerbangannya dari Besar menuju ke Kuala Lumpur, penerbangan transit di Kuala Lumpur kemudian melanjutkan penerbangan ke Madinah. Dan ini terdampak mengakibatkan sekitar 53 orang tadi jemaah umroh yang tertunda keberangkatan.
0: Baik. Baik Pak Afif, ini kan kalau berbicara terkait dengan adanya dampak dari segi ekonomi ini kan biasanya juga banyak kekhawatiran dari jamaah nanti akan berpotensi gitu ada lonjakan biaya umroh lagi, ada penambahan biaya dan seperti apa. Nah ini kalau dari Kemenag sendiri ini apakah ada himbauan-himbauan begitu ke penyelenggara travel mungkin ibadah umroh haji untuk penyesuaian harga atau apa itu sudah ada pembicaraan belum Pak Afif?
1: Jadi terkait dengan harga memang ini tentu saja menyesuaikan dengan kondisi sekarang ya. Memang kita pahami dampak konflik yang terjadi di Timur Tengah berakibat salah satunya di biaya penerbangan dan itu ya juga terdampak kepada jemaah umroh. Kemudian adanya penyesuaian-penyesuaian harga juga di Arab Saudi berupa layanan akomodasi, transportasi dan seterusnya ini juga berdampak kepada kenaikan biaya umroh secara umum.
0: Yeah.
1: Itu kami meminta kepada pihak penyelenggara untuk selalu mengedepankan layanan kepada jemaah. Jadi apabila ada kenaikan-kenaikan harga, itu harus transparan disampaikan kepada jemaah dan juga kita berharap harga-harga tersebut sesuai dengan layanan yang diberikan kepada jemaah.
0: Baik, baik. Nah, Pak Afif, ini kan untuk sementara schedule, ini semua masih on schedule ya. Nah, kalau misalnya nih ada kemungkinan-kemungkinan gitu ya yang terjadi di sana nantinya, apakah sudah ada skema mitigasi dari mungkin koordinasi Kanwil Kemenag Sulsel, Kementerian Agama dan juga pihak dari Arab Saudi sana nih, Pak, terkait dengan keselamatan jemaah kita yang ada di sana misalnya?
1: Ya. Jadi Kementerian Haji Sulawesi Selatan juga berkomunikasi ke pusat di Kementerian Haji Pusat untuk bagaimana memantau kondisi jemaah yang sementara sekarang ada di Saudi. Jadi kita ada namanya kantor urusan haji yang berkantor di Jeddah. Mereka akan senantiasa memantau keadaan jemaah haji yang sementara melaksanakan ibadahnya. Tentu saja juga menyesuaikan dan memantau kondisi terkini terhadap kondisi keamanan dan keselamatan bagi jemaah terkait dengan kondisi konflik yang terjadi antara Arab Saudi dengan kelompok Houthi itu. Jadi kami senantiasa mendata kemudian menyampaikan kepada jemaah untuk selalu waspada terhadap terutama bagi jemaah-jemaah yang sudah berada di Arab Saudi, agar waspada terhadap kondisi-kondisi yang terjadi, kemudian lebih fokus kepada dua kota pelaksanaan umroh itu, yaitu Kota Suci Mekah dan Madinah, agar tidak banyak meninggalkan dua kota suci tersebut, berkunjung ke wilayah-wilayah lain yang kemungkinan ada potensi-potensi mengganggu keselamatan dan keamanan jemaah kita.
0: Baik, Pak Afif, ini kan kalau kita merunut untuk persiapan haji ini kan juga sudah mulai begitu ya, Pak Afif ya sudah. Apakah kondisi seperti ini kita masih nggak bisa memprediksi sampai kapan akan berakhir? Nah, ini untuk persiapan skenario antisipasi dari Kementerian Agama sendiri, kalau Pak Afif melihat ini nanti pelaksanaan ibadah haji ini akan seperti apa nih? Apakah sudah ada langkah-langkah mitigasi yang dilakukan juga dari sekarang nih, Pak?
1: Baik. Jadi di Kementerian Haji ini sekarang masih melakukan persiapan-persiapan sesuai dengan kita mengasumsikan kondisi jemaah tetap dalam kondisi normal dan diberangkatkan sesuai dengan kuota dan jadwal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Adapun nanti terkait hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, tentu saja pemerintah akan melakukan mitigasi-mitigasi dan tujuan utamanya adalah memastikan jemaah kita yang nantinya akan berangkat dalam keadaan aman demi keselamatan dan perlindungan kepada jemaah. Kalau memungkinkan kondisi di Arab Saudi terjadi hal-hal misalnya eskalasi konflik ini menjadi meningkat, tentu saja pemerintah akan mengutamakan keselamatan bagi jemaah kita. Mitigasi-mitigasi tentu saja akan dilakukan sehingga jemaah yang kemungkinan akan diberangkatkan tetap bisa menjalankan ibadahnya dengan aman, nyaman dan sesuai dengan namanya dengan menjaga keselamatan dari jemaah tersebut.
0: Baik. Nah, Pak Afif, ini kan banyak juga nih biasanya kalau ada hal-hal seperti ini di media sosial itu rame tuh. Kita sudah nggak bisa nih membedakan apakah ini informasinya valid atau ini informasinya hoax gitu ya. Nah, apakah ada kanal resmi begitu yang disediakan oleh kementerian dari Kanwil sendiri untuk jemaah ataupun calon jemaah yang bisa mendapatkan update informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah umrah dan juga haji ini yang terpercaya begitu Pak Afif?
1: Ya, jadi tentu saja kami di Kementerian Haji punya kanal-kanal resmi. Kami punya media sosial, Instagram, dan TikTok, dan juga ada website khusus untuk Kementerian Haji Sulawesi Selatan. Jadi kami berharap jemaah apabila ingin memastikan informasi itu valid, tentu saja sumbernya harus di cross-check terlebih dahulu. Dan kami berharap lebih mengedepankan sumber-sumber informasi yang berasal dari situs-situs atau media-media sosial resmi dari Kementerian Haji Sulawesi Selatan, baik Kementerian Haji Provinsi Sulawesi Selatan maupun Kementerian Haji Pusat. Jadi kami punya kanal media sosial, Instagram, ada TikTok, kemudian ada juga di website resmi dari Kementerian Haji dan
0: baik. Nah, terakhir nih Pak Afif yang ingin disampaikan mungkin untuk pendengar kita, bagaimana nih komitmen dari Kanwil Kemenak Sulsel memastikan bahwa pelaksanaan ibadah umroh yang nantinya walaupun ini on schedule begitu ya, tetap berjalan aman, kemudian nyaman, dan tentunya mungkin untuk menekan kepanikan begitu dari masyarakat yang merespon berita-berita yang ada di media sosial. Silakan Pak Afif.
1: Ya, jadi kami berharap semua jemaah umroh yang sudah berada di Arab Saudi agar tetap tenang, tidak panik, serta terus memantau perkembangan situasi dan informasi melalui kanal resmi pemerintah. Kemudian berkoordinasi dengan pihak travel, kemudian dari KP Penerbangan dan perjalanan ibadah umroh. Jadi kami berharap agar jemaah juga yang belum berangkat bisa berkoordinasi juga dengan travelnya, tentu saja mengikuti perkembangan terkini, apakah terjadi eskalasi atau nanti jemaah bisa diberangkatkan secara aman dan nyaman. Saja kita berharap kondisi di Arab Saudi sudah semakin kondusif sehingga pemberangkatan umroh dan haji yang akan datang bisa berjalan sesuai dengan jadwalnya, kemudian berjalan dengan baik sehingga keselamatan jemaah itu kita ke depan.
0: Baik, terima kasih Pak Afif kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar. Kita harapkan masyarakat tidak percaya dengan isu-isu hoax, apalagi mungkin jemaah kita yang saat ini sedang menanti begitu ya, kapan akan berangkat sesuai dengan jadwal kah atau tidak, ini bisa mengecek langsung melalui kanal-kanal media sosial yang disediakan oleh Kementerian Agama Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Afif kebersamaannya, selamat kembali beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih kembali.
0: Baik, pendengar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Pak Asa Afif ya, Kabid Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Selatan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Setelah ini kami akan menghadirkan informasi lainnya, pendengar, di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
1: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
2: Iya.
1: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
3: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
1: Inner beauty.
4: Itu sih kecantikan dari dalam.
1: Cakra.
5: Tenaga dalam.
1: Kalau nepotisme.
6: Kekuatan orang dalam.
7: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh, ya.
3: Makassar pagi ini.

0: Baik, mendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi kebersamaan kita di pagi hari ini masih terkait dengan dampak perang Arab Saudi dan juga Houthi Yaman. Bersama dengan pengurus Amfuri ada Pak Azhar Ghazali. Assalamualaikum Pak Azhar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, sehat Pak Azhar? Baik, Pak Azhar, ini berbicara terkait dengan dampak dari eskalasi politik yang ada di Arab Saudi dan juga Houthi Yaman. Kalau dari pandangan Pak Azhar sendiri melihat ataupun mendengar saat ini kondisi terkini yang mungkin ada jemaah berada di Arab Saudi itu seperti apa nih Pak Azhar?
1: Iya, jadi situasi terkini memang kan kemarin kita dapat informasi beberapa jamaah tidak bisa dipulangkan ke Makassar. Yeah. Begitupun sebaliknya tidak bisa berangkat dari Makassar ke Tanah Suci diakibatkan adanya eskalasi perang yang meningkat di wilayah Timur Tengah, khususnya di Saudi. Kebijakan oleh pihak airlines, karena tiap airline punya aturan tersendiri gitu. Jadi tidak semua airlines yang tidak memberangkatkan ataupun memulangkan kembali jemaah ke tanah air gitu. Ini berlaku hanya di beberapa airlines tertentu saja, dan sebagian besar airlinesnya adalah airlines yang berasal dari luar Indonesia.
0: Sejauh ini kita yang ada di Sulawesi Selatan, penerbangannya yang daerah itu masih aman-aman saja, masih on schedule ya Pak Azhar ya?
1: Ya, kalau untuk direct saat ini dari Makassar itu hanya Lion Air aja sih sebenarnya. Kalau untuk Garuda masih transit di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay. Dan hanya satu penerbangan yang kemarin tidak memberangkatkan jemaah dari Makassar.
0: Oke.
1: Okay. Yaitu Malaysia Airlines.
0: Baik. Nah, kalau Pak Azhar melihat sendiri, apakah sekarang sudah banyak nih keresahan-keresahan begitu yang dilontarkan dari jemaah dan juga calon jemaah begitu yang ingin melaksanakan ibadah umroh tapi terkendala dengan adanya situasi seperti ini, Pak?
1: Ya, rasa itu sesuatu yang wajar, tapi semua kembali kepada pengelola umroh sendiri dan kesiapan pemerintah dalam menangani serta respon terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Mereka harus mampu menyampaikan informasi yang real di lapangan seperti apa, jangan sampai informasi justru tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di sana. Karena sejauh ini pihak Saudi pun dalam hal ini otoritas bandara di Jeddah kan tidak menutup bandara yang sama sekali gitu loh. Karena apalagi jemaah kita memang tidak ada yang berangkat via Riyadh. Yang terjadi kasusnya kan sebenarnya di Riyadh.
0: Betul.
1: Jemaah kita dari Indonesia nggak ada yang berangkat via Riyadh. Semua kalau nggak landing di Jeddah, landingnya di Medina.
0: Oke, baik. Nah, kalau melihat nih pasar kondisi saat ini, apakah nanti kedepannya ini berpotensi juga nih akan ada kenaikan-kenaikan harga paket umroh dan segala macam melihat kondisi konflik yang ada di Arab Saudi?
1: Kenaikan paket umroh sebenarnya sudah terjadi ya, sejak ada kenaikan bahan aftur, sudah dilakukan penyesuaian, itu sudah berlaku kurang lebih sekitar 2-3 bulan yang lalu gitu loh. Nah, jadi kalau untuk kenaikan kedepannya ya, kita lihat kalau memang ada lagi kenaikan aftur, saya rasa airlines juga sudah melakukan penyesuaian gitu. Jadi untuk paket sendiri sekarang tidak ada, sudah mengalami kenaikan. Tapi untuk ada kenaikan harga baru lagi, saya pikir belum sampai ke sana.
0: Oke, jadi ini kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat ini masih belum ada gitu ya Pak Azhar ya, masih belum terrealisasi.
1: Tidak ada sama sekali lah.
0: Baik, nah kalau melihat kondisi saat ini Pak, ini ada nggak mitigasi dari mungkin pihak travel atau mungkin dari kerjasama koordinasi dengan Kanwil Kemenak, melihat kondisi yang tidak bisa diprediksi begitu ya, apalagi ini kan kita masih on schedule semua penerbangannya. Kalau misalnya tiba-tiba terjadi hal-hal yang tidak kita diinginkan, sudah ada skema-skema mitigasinya nggak Pak Azhar?
1: Iya, kami di hari pertama begitu dapat informasi terkait cancel flight dari penerbangan Makassar ke Tanah Suci, itu kita sudah langsung saling berkoordinasi di hari awal terjadinya kasus tersebut. Sampai detik ini baru beberapa satu jam yang lalu saya berkoordinasi juga dengan Umroh dan Haji Pak Afif, terus sama-sama memantau serta melakukan mitigasi sejak awal terjadinya masalah ini gitu. Kita mengeluarkan statement-statement yang menyampaikan kepada pengelola, kepada airlines, kepada pihak otoritas bandara bahwa jamaah ini jangan sampai resah, dan kalau ada informasi pembatalan keberangkatan sebaiknya disampaikan di jauh hari, jangan mendadak udah di bandara baru disampaikan, begitu kan?
0: Iya.
1: Nah, terus kita juga koordinasi dengan teman-teman kota supaya tetap menenangkan jemaah. Info update yang terakhir saya dapatkan dari pihak Malaysia Airlines adalah kemungkinan cancel flight ini hanya berlangsung sampai tanggal 17 Oktober.
0: Oke.
1: Okay. Itu 17 Oktober dan penerbangan tanggal 17 Oktober kita harapkan bisa kembali berlangsung normal. Tapi sekali lagi semua kembali kepada kebijakan masing-masing airline dan kondisi eskalasi perang yang ada yang terjadi di Timur Tengah gitu. Karena yang utama memang adalah keselamatan dan keamanan para jemaah.
0: Betul. Nah, Pak Asar, untuk mendapatkan informasi-informasi aktual, karena kan tentunya kalau di media sosial sudah banyak bumbu-bumbu nih ya, kita udah nggak tahu nih mana yang hoax, mana yang ada tambah-tambahannya lagi nih. Dari Ampuri sendiri ada menyediakan mungkin layanan bagi jamaah untuk mengupdate begitu kondisi, atau seperti tadi ada perubahan jadwal, ada reschedule dan sebagainya nih Pak Asar?
1: Ya, kalau kami secara intens menyampaikan informasi ke anggota-anggota aja. Jadi setiap anggota harus responsif, harus bisa cepat memberitahukan informasi terkini yang terjadi di Saudi saat ini gitu. Jadi tidak ada lain khusus untuk komunikasi antara jemaah dengan pihak kami, kecuali mungkin ke Kementerian Haji dan Umroh sebagai regulator ya. Kalau kami lebih kepada koordinasi ke anggota saja. Setiap ada informasi dari DPP, kita teruskan ke anggota-anggota gitu.
0: Baik.
1: Segera disampaikan kepada seluruh calon jemaah umroh.
0: Baik, Pak Asar, bagaimana nih Ampuri sendiri mungkin tanda kutip gitu ya mendisiplinkan travel-travel agar tidak memanfaatkan kondisi ini begitu ya, mungkin ada kenaikan harga dan segala macam, ada transparansi begitu kepada jemaah. Ini apa yang dilakukan dari Ampuri?
1: Oh, itu mustahil dilakukan oleh anggota. Karena kalau kondisi sekarang tidak ada alasan untuk menaikkan harga paket. Apa alasannya kalau mereka mau menaikkan harga, sementara harga aftur kan sudah terpatok dengan harga tiket airline itu sudah terpatok, belum ada perubahan dari mereka, jadi tidak ada alasan untuk menaikkan harga lagi untuk harga paket umroh. Jadi mereka sendiri tidak mau ambil risiko, saya rasa tidak kecil kemungkinan untuk mereka lakukan itu.
0: Baik, baik, terakhir nih Pak Asar, yang ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat, bagaimana komitmen Ampuri sendiri ini dalam menjaga keberlangsungan ekosistem dari travel umroh, sekaligus juga untuk memastikan bagaimana jemaah ini bisa nyaman begitu beribadah, ini menjadi salah satu prioritas utama nih dari teman-teman Ampuri sendiri.
1: Terima kasih. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh calon jemaah untuk tetap tenang, tetap sabar dan terus berdoa, yang insya Allah yang sudah beberapa minggu ke depan akan berangkat, kita sama-sama berdoa situasi bisa membaik, tetap terus berkoordinasi dengan travel mereka agar bisa mendapatkan info terbaru tentang kondisi di sana, dan juga saya berharap kepada calon jemaah, kiranya jika ingin berangkat umroh, pilihlah travel yang berizin dan juga memasang atau mematok harga yang rasional, bukan harga di bawah standar, sehingga mereka keberangkatannya tetap aman dan nyaman. Seperti itu barangkali.
0: Baik, terima kasih Pak Asar kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar. Kita harapkan kondisi semakin membaik gitu ya, jemaah bisa melaksanakan ibadah dengan aman, dengan tenang dan nyaman begitu ya di sana.
1: Baik,
0: selamat kembali beraktivitas Pak Asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, pendengar, itulah tadi kebersamaan kita dengan Pak Asar Ghazali, pengurus Ampuri, dan juga sebelumnya bersama dengan Pak Asa Afif ya, Kabid Bina Pengendalian Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sulawesi Selatan, terkait topik kita dampak perang Arab Saudi dan juga Houthi Yaman. Tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Selepas ini kami akan menghadirkan juga beragam informasi menarik lainnya, dan menjelang pukul 10 saya Dwi Kartika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
2: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
3: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro1 RRI Makassar. Kita berjumpa kembali di program acara Halo RRI hari Rabu 14 Oktober 2026. Arti gak sendiri di studio kali ini ya. Di hadapan saya, Kak Cerdas Cermat. Ada pengarah acara kita dengan Hari Purnomo dan di samping kanan saya ada tim juga dari Universitas Kristen Indonesia Paulus UKIM Makassar, ada DLC di meja operator. Dan tentunya saya enggak sendiri juga di program acara Halo RRI, ada rekan saya, siapa ya di sana? Saya takut salah menyebut. Halo, Assalamualaikum RRI Bone, apa kabar Imran?
8: Kabar baik, Masya Allah. Arti gimana kabarnya?
7: Iya, alhamdulillah baik-baik juga, sehat kita ya. Apalagi ini, kenapa?
8: Kalau sehat karena udara sekarang kan, waduh, parah
7: nah,
8: sekali ya.
7: Nah, itu dia. Kita asap yang dimana? Kita yang harus tahu menjaga kondisi kesehatan kita. Tapi semoga kita selalu sehat ya, amin,
8: amin, amin, amin, amin.
7: Itu harapan kita bersama. Ini pagi hari ini memang RRI Makassar dari pagi Imran kita informasikan ini lagi MCU medical check up.
8: Oh.
7: Jadi sejak pagi ini arti udah. Apa ya, kesana
8: mobile,
7: kesini
8: ya?
7: Supaya semua tapi, selesai sebelum selesai. Siaran ya, tahapannya semua selesai dan akhirnya kita
8: semoga hasilnya bisa siaran. Sesuai dengan harapan,
7: amin
8: ya.
7: Amin, jangan sampai sehat. Ya keluar takut kita. Bone kapan nih Bone?
8: Bone insya Allah 19.
7: Oh, tanggal 19. Okay.
8: Tapi teman-teman di Bone itu, khususnya perempuan, takut sekali apa itu namanya?
7: Pap smear. Ini arti smear. Aja baru tadi, pap smear ya.
8: Arti ikut.
7: Ikutlah karena
8: takut.
7: Ya, tahun lalu kan ikut juga.
8: Oh.
7: Dan kalau dilihat dari segi biaya ya, ini juga informasi sebenarnya untuk para wanita, memang ada ketakutan, ada kekhawatiran karena ketika hasil itu keluar pasti kan pikirannya parno, khawatir begitu. Tapi sebaiknya sih ya, sedini mungkin kita mengetahui apa yang bisa saja terjadi, tetapi semoga semuanya dalam kondisi aman, sehat ketika hasilnya keluar ini nyatakan negatif lah semua ya.
8: Amin.
7: Itu
8: amin.
7: Jadi teman-teman RRI Bone khususnya perempuannya yang belum, yang sudah menikah ya secara khusus, boleh jangan takut, ikut aja pap smear. Gak sakit kok.
8: Karena banyak khawatirannya mereka.
7: Yes, emang banyak kekhawatiran. Tapi kembali lagi, kalau memang kita ingin menjaga diri kita lebih awal ya, mencegah kan lebih baik begitu ya Imran, daripada mengobati.
8: Ada teman-teman dengerin tuh kata arti.
7: Oh, ada banyak ya di situ. Takut juga sebenarnya kalau mati, dumbet-dumbet juga ya bahasa orang sini ya Imran. Tapi ini sedikit informasi juga untuk semuanya, supaya khususnya para wanita di luar sana, karena yang namanya penyakit kewanitaan ini kan sangat-sangat tinggi resikonya juga penyebab kematian. Jadi alangkah baiknya kita mengetahui lebih awal begitu.
8: Betul.
7: Sehingga bisa diobati. Oke, kita tinggalkan itu semua di program acara Halo RRI seperti biasanya. Ini agak lain saya, kan Halo RRI baru lagi. Kalau Imran mungkin biasa ya Imran ya. Untuk program acara Halo RRI.
8: Baru kenapa?
7: Maksudnya agak-agak beda aja lagi. Agak biasa kan serius. Ini sih serius, oke kita jadikan serius nih. Silakan 082133339440 untuk Anda yang ingin bergabung. Bu Ane gabung juga ya di nomor teleponnya Pro Satu RRI Makassar. Yang ingin memberikan informasi boleh juga di kebersamaan kita saat ini. Semoga line telepon kita aman. Pagi hari ini aman ya. Coba saya lihat sinyalnya dulu. Yang ingin bergabung silahkan 082133339440. Kata pengarah acara saya sih istilahnya buka baru ya. Ada yang ingin memberikan informasi di sekitar Anda boleh, atau mungkin seperti yang kata Imran tadi, ini kan kalau hari-hari kemarin ini asapnya kalau Makassar ya Imran enggak, belum terlalu gelap. Tapi pagi tadi ketika kita lihat ke arah Pantai Losari itu udah lumayan kayak mau turun hujan yang mau turun hujan yang deras kayak begitu. Yes. Kalau Bone pun juga ya. Begitu ya.
8: Sama Imran. Demikian pun. Bahkan juga jarak pandang di beberapa wilayah juga sudah semakin pendek dan mata perih loh arti.
7: Oh iya. Yeah. Jadi memang ini himbauan informasi juga kepada masyarakat semuanya, khususnya di Sulawesi Selatan ya, karena bukan cuma Sulawesi Selatan sih, ini sih Sulawesi Selatan lumayan masih jarak pandang masih lumayan aman dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya ya Imran. Jadi kalau memang tidak punya kegiatan di luar, kurangilah ya, mending betul. Aktivitas di dalam ruangan, atau mungkin kalau lagi libur nih gak usah pergi jalan-jalan dulu kayaknya ya.
8: Betul gak sehat soalnya di luar ya.
7: Yes.
8: Kalaupun perlu keluar usahakan menggunakan masker ya.
7: Betul. Dan kamu udah beli masker gak sih Imran?
8: Ada, sudah dong.
7: Sudah, takutnya gak dapat lagi gitu. Kan biasa, ya, ini kan biasa terjadi. Jadi memang harus memprepare segala sesuatunya gitu ya. Jangan sampai nanti ada pembahasan yang kita bahas kelangkaan masker. Jangan ya. Jadi pokoknya kita lebih bijak saling, ini lebih kepada saling menolong ya Imran. Ketika kita tidak panik buying, kita tidak panik akan segala sesuatunya, maka semua dalam kondisi aman.
8: Amin.
7: Iya. Adakah yang masuk dari RRI Bone ini? Silakan dengar. Saya silakan. Khawatirnya ini line telepon ini semoga enggak bermasalah pagi tadi ya. Kita coba dulu. Kalau pagi tadi ini apa informasi dari Bone ini Imran?
8: Itu tadi saya lagi mencari naskahnya.
7: Pantasan aku kelihat. Pantas di sini ya. Imran ngapain tuh?
8: Saya tuh bakal ini pasti nanti akan ditanya nih nanti, topik hari ini apa mana aduh.
7: Oh ya, jadi sebelumnya bukan Imran ya pagi tadi belum sempat berbincang. Nah, kalau pagi hari tadi Makassar nih sembari Imran mungkin mencari informasi juga dari dari Bone selain kabut asap ya bukan kabut kayaknya asap, lebih kepada asap gitu asap, karena ketika kita keluar kita keluar dari rumah memang ada semacam apa ya aroma terbakar ya nggak sih Imran kalau kita keluar rumah. Ini orang bakar di mana begitu.
8: Iya.
7: Jadi memang itu informasi untuk semuanya. Kalau pagi tadi ini RRI Makassar ini lebih kepada mengarah kepada penundaan keberangkatan ratusan jemaah umroh asal Sulawesi Selatan yang dilaporkan ini terjadi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Karena ini kan kita mengetahui informasinya berkaitan dengan meningkatnya eskalasi politik dan keamanan di Arab Saudi yang menyusul serangan kelompok Houthi ke wilayah negara tersebut. Mungkin Imran juga dan masyarakat sudah melihat videonya begitu ya, bagaimana pengeboman yang terjadi di sana dan ini tadi sudah dibahas oleh dua narasumber yang dihadirkan begitu untuk mencari tahu seperti apa dampak yang juga terjadi, karena kita mengingatkan ini masyarakat kita yang ada di Sulawesi Selatan juga banyak yang sudah mempersiapkan diri untuk umroh ya Imran. Seperti itu. Baik. Jadi memang harus disikapi keamanan, kondisi keamanan apakah aman begitu ketika melakukan ibadah umroh atau seperti apa.
8: Baik, Arti seperti ada telepon dari Bone, boleh ya?
7: Oh iya silakan. Ini Arti lagi menunggu di sini tapi enggak.
9: Baik, selamat pagi RRI. Selamat pagi. Halo ya.
8: Iya.
9: Dan Pak siapa di mana, Pak? Dengan saya di
7: agak putus-putus ya Imran.
9: Tidak bisa dengan RRI Makassar ya. Ya, RRI Makassar.
8: Boleh Pak. Pak Jaya.
7: Oh, Pak Jaya di SoftBank.
10: Kenapa di lain nggak bisa kehidupan teman di kampung sudah lama makanya
7: iya
10: di desa kecamatan di laut.
9: Baik, nanti kita sampaikan ya ke siapa ya. Ada lagi?
10: Ya, begitu pengaduan saya itu kita menyampaikan lewat orang tadi saya di Makassar dari teman-teman lewat orang.
9: Oke, betul. Terima kasih, Pak.
7: Iya.
8: Jadi Pak Caya coba telepon beli RRI Makassar tapi tidak.
7: Iya, ini arti coba ini, arti pegang untuk nelpon ke RRI Makassar ini RRI Makassar telepon kantor ini agak susah ya. Nantilah kita cari operatornya karena mungkin lagi sibuk MCU semua ini. Oke, tadi Pak Jaya di Sopeng seperti apa nih Imran?
8: Jadi Pak Jaya mengeluhkan masalah air PDAM yang belum masuk ke wilayahnya, tepatnya di Desa Palangaseng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Sopeng.
7: Ini juga tadi pagi sudah disampaikan oleh pengarah acara kita nih, Imran ya. Kalau memang dari pengarah acara ini sudah meneruskan ya, Pak Mas Hari Purnomo ya, dan sudah ada informasi untuk meteran PDAM-nya ini dipotret ya? Oke, supaya bisa diteruskan begitu di PDAM Kabupaten Sopeng. Iya, tapi lebih jelasnya sebentar saya akan berbincang dengan pengarah acara kita. Kita tampung lagi, siapa tahu ada yang mau masuk di RRI Boneng karena agak susah memang masuk penelpon di RRI Makassar ini. Keluhan sejak pagi tadi nih pantasan rekan saya Dwi tadi juga menyampaikan ya. Hanya nanti kita sampaikan seperti apa di sana. Pak Jaya yang ada di Sopeng, terima kasih. Mungkin yang ingin bergabung lewat via telepon biasa ini beralih ke WhatsApp Prosat RRI Makassar karena sepertinya udah bisa nih kalau WhatsApp-nya. Kita terima dulu. Halo, okay. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo RRI.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Kaget saya. Agak besar bidernya di headphone ya. Pak Aldi di Pinrang.
11: Iya, alhamdulillah ini saya lagi dikelilingi asap ini, kabut ini, kabut kebakaran.
7: Iya. Seperti apa di sana? Apakah memang masih terjadi kebakaran ini di wilayah ini udah masuk Sulawesi Barat atau Sulawesi masih Sulawesi Selatan ini wilayahnya, Pak?
11: Kalau saya ini berada di Desa Benteng Paremba, berdekatan kebetulan ada acara apa kunjung apa jalan-jalan ke rumah keluarga, saya nelpon di sini. Sepertinya ini kabut gabungan ya dari Polman dari Pinrang ya. Kan di sini ya, menurut informasi dari masyarakat ada dari kelurahan Beteng, ada dari pokoknya masih di seputar Lembang lah kabut asapnya yang luar biasa ini. Iya. Sampai kalau bukit-bukit yang perhatikan sih masih kelihatan putih.
7: Tapi kalau titik api di sana yang selalu Pak Aldi informasikan apakah masih ada begitu? Belum padam?
11: Masih ada. Kan masih ada karena ini kan kebakaran lahan. Lahan.
7: Iya.
11: Kebakaran hutan itu bagian di atas kan tidak bisa dijangkau pemadam.
7: Iya, memang.
11: Jadi
7: juga sih
11: kami menyampaikan ini, saya lihat juga situasi bukit-bukit itu masih putih ya. Putih kabut asapnya sampai-sampai sinar matahari itu sepertinya warna sudah berubah. Iya. warna merah, terus di langit itu bukan biru lagi tapi putih asap.
7: Oh, putih nggak abu-abuan kayaknya ya, karena kan ini biru langit. Sama Makassar Pak, langit Makassar sebelumnya itu kan biru cerah ya di selama musim kemarau ini, tapi sekarang pagi tadi saja ketika Arti melintas di Pantai Losari itu sangat terlihat ini udah kayak seperti mau hujan deras, padahal sebenarnya tidak. Begitu, jadi hampir merata ini semuanya. Dan bukan cuma Sulawesi Selatan yang merasakannya, Sulawesi Barat pun juga dari hasil informasinya juga ini memang
11: kayaknya semua juga sama tertangani. Terusnya tertangani semua ini ya, mulai dari Asaban sampai Merauke, karena itu yang sempat di apa ya, dibahas di rapat paripurna di DPRD pusat kemarin.
7: Nanti kami akan informasikan ke pengarah acara, mungkin bisa komunikasikan ini Pak Mas Hari Purnomo bisa ke Alfian sebentar ini tentang bersama dengan Pak Romi Manuleh BPBD Kalaksa BPBD Kabupaten Pinrang ya. Kita ingin mengetahui seperti apa di sana.
11: Ini lagi nih terkait dengan sudah saya sampaikan hari Senin kemarin ya, terkait dengan pembayaran pajak motor dan pergantian plat. Diminta 700 lebih ya pergantian plat di Samsat ya. Padahal 2 tahun lalu hanya sekitar 400 lebih, ini malah naik 700.
7: Jadi kenaikan harga begitu.
11: Saya kasih tahu, mungkin apakah ini dampak daripada pemotongan transkir daerah ini Pak bilang. Saya walaupun saya tidak tahu, hanya ini kenaikan. Kebetulan saya punya kendaraan dua ini, roda dua ini kan katanya mahal, karena mahal bayarannya karena harganya, karena tinggalnya di luar kabupaten. Jadi tinggalnya di pindah tersebut, sedangkan kendaraannya diambilnya dari kabupaten sebelah ya.
7: Oh, begitu.
11: Jadi katanya itu pengirimannya. Tapi
7: mungkin ada penyesuaian dari apa ya, penyesuaian dari daerah mungkin ya, karena berbeda ya, pengambilan.
11: Menurut saya. Ya.
7: Oh, terlalu naik ya.
11: Apakah karena pemotongan dari transfer dari pusat sehingga mau tak mau pajak dikenaikan? Nah, ini terdampak begini. Okay. Jadi mohon dari daerah ini ya, mau hubungi ombudsman ya, ombudsman. Karena kemarin kebetulan juga saya lihat di media pengkap itu ada protes itu antara pemerintah daerah dengan ombudsman ya, saya lihat dan saya di berita ini. Mohon bagaimana untuk halo RRI menyampaikan ke sana, bagaimana supaya ini menjelaskan ya sebenarnya pembayaran ini. Istilahnya orang ini taliwa-lewa. Ya kan begitu ya.
7: Oke,
11: mohon ya. Ya, itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua hal ini, kita ke pengarah acara kita ya, Imran ya. Mungkin bisa dicatat, sebentar kita akan bicara dengan ombudsman terkait seperti apa sebenarnya penyesuaian pembayaran pajak motor dan pergantian plat. Apakah memang ada kenaikan atau seperti apa? Kemudian juga lebih kepada penyelesaian titik api yang terjadi di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pinrang. Dan tadi Pak Jaya di Sopeng ini, nanti saya akan coba komunikasi lagi dengan pengarah acara kita, Mas Hari Purnama. Oke, mungkin kita rehat dulu ya Imran. Boleh, ya, sembari mungkin ya share informasi apa sih pagi tadi yang bisa dibagikan kepada seluruh pendengar Pro Satu RRI Makassar. Tetap bersama kami mendengar di program acara Halo, Halo RRI.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Padahal ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin-izin saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, khususnya di program acara Halo RRI. Masih bersama saya Arti Alfiar dan... Ayo. Halo. Oke, okay. Ada siapa di sana, Imran?
7: Narasumber saya sudah tiba.
6: Oh, oke. Okay.
7: Harus tiba dulu, soalnya teman-teman pada sibuk semua.
6: Jadi sepatah dua kata dulu ya, Imran.
7: Iya,
6: betul. Oke, okay, tadi saya berbincang dengan kepengarah acara kita, Mas Hari Purnomo ini, terkait tadi Pak Jaya yang ada di Sopeng. Sebenarnya ini sudah sering diinformasikan oleh teman-teman penyiar, yeah, ya, Imran, untuk meminta ID pelanggan dari PDAM PAM yang ada di tempatnya Pak Jaya yang ada di Sopeng untuk bisa ditindaklanjuti. Jadi bisa diteruskan mungkin ketika Pak Jaya di Sopeng ini mendengar informasi ini, paling tidak mungkin ke RRI Boneka atau RRI Makassar ini, sehingga bisa ditindaklanjuti oleh pengarah acara kita begitu, untuk diteruskan ke pihak yang terkait. Kemudian ya, tadi dari Pak Aldi yang ada di Pinrang ya, Imran, seputar bagaimana sebenarnya untuk pembayaran pajak motor dan juga pergantian plat, apakah terjadi kenaikan harga begitu dari proses ini. Ini juga kita mencoba menghubungi tadi dari Ombudsman Pak Anas Hairul selaku Kepala Keasistenan ya, pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan, namun beliau sedang ada Zoom pagi hari ini. Dan tadi juga terkait dengan adanya titik api dan kabut asap yang ada di Kabupaten Pinrang, kita akan perbincangkan ini. Kami sudah bersama ini Imran bersama dengan Bapak Dr. Romi Manule selaku Kalaksa BPBD Kabupaten Pinrang. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Romi Manule.
8: Ya, waalaikumsalam, salam tangguh, salam kemanusiaan. Ya,
6: salam tangguh, salam kemanusiaan.
8: Kabar,
6: alhamdulillah sehat, Pak Romi Manule ya, juga sehat ya. Iya. Ini bersama Arti Alfiar di RRI Makassar dan ada juga rekan Andi Imran Bate ini di RRI Bone. Ada pendengar kita dari Pinrang nih, Pak Romi Manule ini, terkait apakah memang di sana masih terpantau ada titik api yang terjadi di Kabupaten Pinrang, Pak, sejauh ini informasinya dari sana?
8: Ya, kalau saat ini untuk per hari ini tidak ada potensi titik api. Mm-hmm. Ya, titik api itu kan berdasarkan foto hotspot dari satelit.
6: Okay.
8: Ya, jadi itu saya ulangi, foto titik api itu yang lebih real dan konkret sesuai dengan data BMKG itu satelit, ya, Citra, satelit Citra. Jadi saat ini kalau untuk pantauan langsung sampai per hari ini tidak ada kejadian. Hmm. Kalau kemarin memang ada satu kejadian rumah, kebakaran rumah, dan ada 3 atau 4 titik api kebakaran lahan.
6: Iya. Salah satunya mungkin di wilayah perbatasan ini, Pak Romi Manule, tadi informasinya dari sana.
8: Bagaimana, halo?
6: Iya. Tadi ada informasi dari perbatasan ini, tepatnya di Desa Pangaparang, Lembang, Kabupaten Pinrang ini, untuk situasi di sana.
8: Oh, untuk situasi di sana, laporan dari unit damkar

0: Sudah teratasi atau kondisi mutakhir sudah padam?
1: Sudah padam ya Pak ya?
0: Ya sudah padam. Kan itu terjadi pembukaan lahan, pembukaan lahan rata-rata yang ya yang terjadi di wilayah. Kemudian di sana pengaparan sudah. Nah kemudian yang terjadi pembukaan itu di daerah agak ketinggian sendiri, daerah perbukitan itu seringkali terjadi kalau di pengaparan itu kejadian kebakaran.
1: Disebabkan karena pembukaan lahan oleh warga ya, Pak Rumiman.
0: Ya, begitu-begitu. Hampir yang terjadi di semua laporan Pusdalop Sulawesi Selatan yang kami pantau berdasarkan koordinasi kami dengan Kalaksa BBBD, Provinsi Sulawesi Selatan, Pak Amson, Pak Dolo, bahwa kita samakan dengan sikap BNPB bahwa kurang lebih 90% itu karena faktor yang disebabkan oleh faktor kelalaian manusia.
1: Baik, Pak Rumiman.
0: Kecuali yang di Sulawesi, kecuali yang di Kalimantan. Kalau itu memang karena lahan gambut itu potensinya 70-90% potensi untuk terjadinya kebakaran lahan karena memang potensi lahannya panas kalau lahan gambut itu.
1: Iya. Pak Rumiman Nule, tadi juga informasi dari sana ini kayaknya hampir merata ya, bukan hanya di Kabupaten Bintang, Kota Makassar pun bahkan di Kabupaten Bone tadi informasinya di rekan kami ini terpantau kabut asap gitu. Ada mungkin himbauan dari Anda selaku Kalaksa BPBD Kabupaten Pinrang khususnya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang ini menyikapi hal ini, Pak Rumiman Nule?
0: Kalau kerja-kerja kami terkait dengan penanggulangan bencana, apapun namanya, karena ini termasuk bencana non-alam, yang mana kebakaran itu kan masuk bencana kategori non-alam. Jadi memang seperti kita alami dulu di tahun 2020, 21, 22, itu dulu muncul COVID pandemi, ya kan? Itu kan pandemi juga berarti kan bencana. Sama halnya dengan sekarang ini potensi yang akan berkepanjangan, bisa saja tahun 2026, 2027 ini akan lanjut terkait dengan El Nino. Salah satu faktor pemicu terjadinya kebakaran ini kan kekeringan di lahan dataran yang pada umumnya potensi terbakarnya sangat tinggi, yang diindikasikan oleh adanya hotspot. Titik-titik api atau titik-titik panas. Inilah yang salah satunya pemicu menyebabkan terjadinya asap yang mana ketika terjadi kebakaran lahan, salah satunya juga itu akan berindikasi atau berdampak implikasinya pada asap, sebaran asap yang menguat hampir di semua wilayah di Sulawesi Selatan umumnya. Tetapi memang faktor utama adalah bawaan angin, vektor angin yang membawa dari Kalimantan yang sampai ke wilayah Sulawesi Selatan umumnya yang saat ini terdampak mulai dari ujung Makassar sampai di ujung Sulawesi Selatan perbatasan Pinrang Sulawesi Barat. Jadi itu yang kita alami sampai saat ini. Berkaitan dengan hal itu, hal-hal yang diperlukan tindak lanjutnya adalah menghimbau atau edaran yang sudah kita tindak lanjuti dari edaran Bapak Gubernur yang nanti kami akan segera tindak lanjuti untuk kita lakukan edaran itu, himbauan kewaspadaan di semua wilayah Kabupaten Pinrang yang langsung dikeluarkan oleh Bapak Bupati. Tapi inti poin dari kewaspadaan itu adalah bagaimana kesiapsiagaan dan kewaspadaan kita terhadap potensi kualitas udara yang menurun terkait dengan smog asap. Jadi saya bahasakan itu adalah smog atau asap yang potensinya sekarang kualitas udara kita semakin menurun. Artinya kalau dari segi sisi kesehatan, faktor kesehatannya adalah udara sudah tidak sehat. Jadi diharapkan sama dengan COVID, pakai masker, disiplin pakai masker dan kurangi di aktivitas di luar. Artinya kurangi aktivitas di luar, batasi dari terik matahari dan selalu pakai masker. Kita seperti pemberlakuan kita pada saat waktu di COVID dulu itu. Jadi pakai masker, batasi kerumunan, batasi aktivitas. Kalau bila perlu bertahan di dalam rumah. Perhatikan di potensi atau informasi cuaca yang saat ini sedang boleh kami katakan adalah kemarau ekstrim. Sudah kekeringan begitu.
1: Baik. Imran, ada yang ditanyakan ini Imran?
2: Saya pikir cukup.
1: Baik. Baik, terima kasih waktunya Pak Rumiman Nule. Sukses terus, salam tangguh Pak Rumiman Nule. Sehat-sehat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian peringatan Pos Sotera dari Makassar dan juga rekan Andi Imran ya yang ada di Bone. Kita langsung sudah menjawab ini dari Pak Aldi yang ada di Kabupaten Pinrang. Tadi memang diinformasikan kalau kebanyakan ini adanya titik api kebakaran lahan karena mungkin pembukaan lahan baru ya oleh masyarakat tadi disampaikan. Namun kalau untuk pembayaran atau kenaikan biaya pajak motor dan juga pergantian plat ini kita belum bisa bersama dengan Ombudsman Republik Indonesia. Nantilah kita bahas bersama. Oke.
2: Kita juga sudah terima telepon dari Bone, boleh?
1: Oke, boleh, silakan Imran.
2: Baik, selamat pagi. Halo RR.
3: Pagi ya.
2: Waalaikumsalam. Silakan Upi di
3: lantai. Ya, Muhammad, saya yang dalam upaya ya Pak. Mungkin saya bikin indikasi di sini kan di selesai dan terdengar semuanya habis kelihatannya bukan namanya bukan punya jadi macam mana misalnya dari PDM aja yang ini saya desa mungkin setelahnya dan pajak ya ini mungkin setelahnya pengen desa atau bagaimana ini atau ya anu kan kebanyakan tadi apa
1: gimana Imran? Jelas ini dari Pak Upi?
2: Iya. Lanjut aja sih.
1: Baik Pak Upi.
3: Iya, sebenarnya beda.
1: Sudah menangkap ya Imran ya, karena agak kurang jelas ini kami terima di Makassar.
2: Baik, terima kasih.
1: Oke. Lagi. Terima kasih Pak Upi dari Kabupaten Bone. Seperti apa ini Handi Imran? Mungkin ada penjelasan dari Pak Upi nih.
2: Jadi berdasarkan penjelasan Upi tadi bahwa sebenarnya dia merespon apa yang disampaikan oleh Pak Jaya Shopping bahwa memang kalau di desa itu ada dua pengadaan air bersih yaitu pengadaan melalui BUMDes yang dikelola desa dan juga dari PDAM yang dikelola oleh perusahaan daerah di tingkat kabupaten. Jadi mungkin Pak Jaya juga harus memastikan bahwa apakah pengadaannya ini dikelola oleh desa atau di oleh PDAM. Karena memang di desa itu ada dua pengadaan air bersih.
1: Jadi harus diperjelas dulu ya dari Pak Jaya seperti apa baru menginformasikan begitu di Halo RRI.
2: Kalau kemudian memang dari PDAM mungkin UPI-nya berpikir gini loh, kenapa enggak dikelola desa gitu. Sementara kan sebenarnya juga beberapa desa sudah menyediakan proses pengadaan air bersih yang dikelola oleh BUMDes.
1: Baik. Semoga Pak Jaya memonitor ini dan mungkin bisa menginformasikan sebisa di follow up ya. Entah itu melalui WhatsApp mungkin boleh pesan singkat Pak Jaya. Oke, Imran, baiklah untuk Pak Aldi nanti seputar kenaikan biaya untuk pajak motor dan juga pergantian plat ini nanti kita akan perbincangkan dengan Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sulsel ya karena memang beliau ada kegiatan hari ini. Nanti kita teruskan ya. Dan mungkin dari Imran sendiri ada persiapan untuk kegiatan selanjutnya. Atau sudah ada informasi dari Bonen ya mau di-share di sesi terakhir ini atau kita langsung akhiri Imran.
2: Jadi hari ini teman-teman tim pemberitaan mengangkat topik utama kebijakan tidak naik kelas bagi siswa yang belum menguasai kompetensi dasar yang kemudian mendapat dukungan dari kalangan guru di Kabupaten Bone.
1: Dan memang ini kemarin juga Arti sudah bahas ini lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi ya. Seperti apa sebenarnya wacana tidak naik kelas begitu ya. Memang sangat didukung, tetapi banyak hal yang perlu dipersiapkan. Dan ini bisa diinformasikan kalau sebenarnya tidak serta-merta ketika anak itu dalam, kan ada pengkategorian, ada tes kognitifnya, ada tes formatifnya, ada tes sumatif. Nah, tidak serta-merta ketika di tes sumatif ini yang ada biasa kan ujian di akhir semester begitu ya, Imran. Betul. Kemudian nilainya anjlok, itu lantas tidak naik kelas. Tetapi semua harus diakumulasikan. Justru dengan adanya wacana ini ketika diberlakukan nanti di 2027, maka seluruh guru yang harus mengupdate, harus ada tindak lanjutnya. Oh, ini anak kurang, jadi harus ada pendampingan sampai mereka bisa mendapatkan pelajaran, menyerap pelajaran yang sama dengan teman
2: jadi
1: yang lainnya.
2: Secara komprehensif ya penilaiannya.
1: Yes. Dan akumulatif tidak begitu. Tidak serta-merta ujian akhir nih, di kertas ujian nol atau merah tinggal kelas enggak ya. Dan beberapa kali katanya akan ada pengayaan-pengayaan begitu, remedial semisal itu. Kalau memang semua tidak bisa dari si anak ini, ya itulah mungkin akhirnya ketika dirapatkan mungkin tidak akan naik kelas ya. Tapi masih banyak hal yang harus dipersiapkan tahun depan.
2: Oke deh. Kita dulu kan memang begitu ya, tidak naik kelas ya.
1: Tapi justru dulu kita termotivasi untuk harus belajar lagi.
2: Betul, malu soalnya
1: kelas. Tapi kekhawatirannya sekarang, apakah mental kita zaman dulu sama dengan mental Gen Z zaman sekarang? Ini dia.
2: Sudah teruji, tangguh ya.
1: Apalagi kan banyak yang bilang nih, mental ada apa yang tingkat kerapuhannya, ada yang generasi strawberry, banyak lah kita Oke deh, baik Imran dan juga semua pendengar, terima kasih di kebersamaan kita di Halo RRI hari Rabu 14 Oktober 2026. Pokoknya sehat-sehat semuanya. Kalau nggak punya kegiatan di luar, mending nggak usah beraktivitas di luar rumah ya.
2: Di rumah saja.
1: Oke, saya Arti Elviar dan
2: saya Imran Bate.
1: Kita tutup kebersamaan kita di program acara Halo RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, dan melengkapi terus kebersamaan kita hari ini. Kami hadirkan sejumlah informasi-informasi terbaik untuk Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Makassar siang ini.

0: tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.
1: Makassar siang ini.
2: Pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda terkait Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme Tentara Nasional Indonesia TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Polri dalam menghadapi perkembangan tantangan keamanan global. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman usai mengikuti taklimat Presiden RI kepada 800 perwira tinggi TNI dan Polri seluruh Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu yang lalu ya, 7 Oktober 2026. Di mana Menko Polka menyampaikan bahwa dalam taklimat tersebut Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas kontribusi TNI dan juga Polri dalam mendukung berbagai program pemerintah. Dan selain menyampaikan apresiasi, Presiden juga turut memberikan perhatian terhadap penguatan sumber daya manusia TNI dan Polri, di mana menurut Menko Polkam, sistem rekrutmen ke depan perlu mempertimbangkan kemampuan intelektual calon prajurit maupun anggota kepolisian.

Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

Pendengar Pro 1 RRI Makassar, seperti yang sudah disampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas kontribusi TNI dan juga Polri dalam mendukung berbagai program pemerintah. Dan Presiden juga turut memberikan perhatian terhadap penguatan sumber daya manusia TNI dan Polri, mana menurutnya sistem rekrutmen ke depan perlu mempertimbangkan kemampuan intelektual calon prajurit maupun anggota kepolisian. Penekanan tersebut tidak terlepas dari tantangan pertahanan dan keamanan masa depan yang makin kompleks. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kapasitas personil turut menjadi salah satu perhatian dari Bapak Presiden Prabowo Subianto.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

Dan baiklah pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita, kami hadirkan juga informasi dokumenter Napas Bumi dalam Pasang Rikajang hadir untuk Anda.

0: menghubungkan masyarakat dengan bumi. Di balik pepohonan, sungai-sungai, dan hewan di dalam hutan, tersembunyi filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun oleh masyarakat Kajang. Hutan ini, yang dikenal sebagai nafas bumi, telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Kajang. Bagi mereka, hutan bukan sekedar sumber daya alam. Hutan adalah nafas, adalah hidup, tertuang dalam pesan leluhur yang dikenal dengan Pasang Ri Kajang. Masyarakat Kajang memegang teguh filosofi Talasa Kamasih Masia atau hidup sederhana dan memperlakukan alam sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan yang harus dijaga. Sebelum memasuki kawasan adat Ammatoa di Kajang, kami harus melapor ke penjaga pintu masuk untuk menyampaikan tujuan kedatangan. Selain itu, kami sudah mempersiapkan diri menggunakan pakaian berwarna hitam atau gelap sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas nilai-nilai budaya masyarakat adat Kajang. Selain menggunakan pakaian hitam, tidak diperkenankan menggunakan alas kaki, apalagi membawa perangkat elektronik untuk merekam dan mendokumentasikan kegiatan masyarakat di dalam kawasan adat Ammatoa. Ketika memasuki kawasan adat Kajang Ammatoa, kaki bersentuhan langsung dengan tanah dan bebatuan sebagai simbol kedekatan dengan ibu. Semua berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Menghargai nilai yang dipercaya tersebut, kami menelusuri kehidupan masyarakat Ammatoa dengan menemui Ismail, orang yang dipercayakan pemuka adat Ammatoa di depan pintu kawasan. Dia pun menjelaskan bagaimana hutan dijaga sesuai dengan Pasang Ri Kajang.
1: Ada bahasa pasangnya tersendiri terkait persoalan urusan hutan, borong bahasa Kajangnya, yakni dengan bahasa lokal sini, jaga ilinoa lolomonena rupa tahu si orang ngamboronga. Punna nutak bangi kajuari boronga pada jinu panraki batang kalenu na tuhu senu. Nasabah yang jorauna kulengon tak bosi akak-akakna kajua kule nanro tumbusu. Jaga bumi beserta isinya manusia sekaligus hutan. Kalau kita menebang kayu di hutan, sama halnya kita merusaki diri sendiri sekaligus generasi akan datang. Karena dedaunan tersebut akan menentukan panas dinginnya sebuah kampung, akan memancing turunnya hujan, dan akar-akarnya terdapat menyimpang mata air.
0: Bagi masyarakat Kajang, hutan bukanlah milik manusia semata. Hutan adalah tempat yang dihormati, tempat yang dilindungi. Mereka meyakini bahwa menjaga hutan adalah bagian dari menjaga keseimbangan alam dan warisan leluhur mereka. Dalam pandangan mereka, hutan adat Kajang adalah jantung kehidupan yang mengalirkan energi ke setiap aspek kehidupan.
1: Kalau di pemerintahan adat Kajang itu, ya sudah menjadi kewajiban bagi kita semua ini di Kajang. Karena dengan adanya pasang tadi, ya jaga bumi beserta isinya, manusia sekaligus hutan. Hutan ini adalah nikmatnya Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Dan kita yakini

0: itu sudah cukup bagi kita semua. Makanya tanggung jawab secara kolektif.
1: Iya.
0: Dan jangan ada yang mau rusak, jangan ada yang rakus. Karena satu orang pun tidak cukup bagi mereka yang rakus. Bahkan orang Kajang itu kalau biasa ditanya, itu hutan siapa yang punya? Bahkan orang Kajang itu tidak pernah bilang kalau hutan ini adalah milikku. Dia adalah miliknya Turia Ratna. Ya. Cuma kesimpulannya ceritanya ini, pemeliharaannya ada sama orang Kajang. Ya. Karena di lain sisi ya, di sana kita hidup. Ya. Pertanian, perkebunan, ya utamanya sawah. Tentu ada air dibutuhkan. Dan kita garap itu sawah. Airnya mengalir dari hutan. Dari hutan yang ada di Kajang. Ya. Itulah orang Kajang biasa menyimpulkan bahwa hutan itu tope nalinoa atau dia puisikan sebagai ibu. Bersawah contohnya tadi kan air yang mengalir itu ke sawah rata-rata sumbernya dari hutan. Ya luasnya itu 313 hektar. Ya, sampai sekarang masih mempunyai eksistensi. Makanya di Kajang itu kita dilarang menebang kayu, dilarang membakar lebah, ada aturan di sini, dilarang mengambil rotan, dan dilarang menangkap udang. Iya, tapi tanda petik, kalau dikonsumsi pribadi, ya bisa kita mengambil kayak udang atau rotan, kecuali untuk keperluan-keperluan umum di sini. Apalagi kalau sampai ada ritual-ritual itu kan udang itu harus ada. Rotan pada khususnya itu kan rata-rata dipakai di acara-acara adat. Utamanya pada saat ada upacara kematian. Keranda itu yang dipakai mengantar. Itu diikat. Harus pengikatnya dari rotan. Iya. Menebang kayu itu tidak boleh. Dan boleh menebang kayu kecuali faktornya jelas. Semisal ada masyarakat adat Kajang yang sedang dilanda musibah. Contohnya rumahnya terbakar, ya boleh datang ke Amatoa, ketua adat di Kajang untuk meminta kayu untuk bangun rumah kembali. Atau semisalkan kayak contoh beberapa bulan terakhir ini ada orang tua, ibu-ibu tapi sudah lama meninggal suaminya dan kita lihat rumahnya bisa dibilang sudah tidak layak pakai. Itu boleh kita fasilitasi lewat kayu di hutan. Itu yang pada khususnya. Pada umumnya kayu ini di hutan bisa juga ditebang kalau keperluan acara adat. Misal ada acara panganro. Itu kan kita akan memasak di sana banyak-banyak. dan tentu kita memakai kayu bakar itu tidak sedikit, Ibu. Kita menebang kayu di hutan, peruntukannya untuk menjadi kayu bakar di acara-acara tersebut, acara-acara adat Kajang.
1: Setiap tahun, masyarakat Kajang mengadakan upacara adat di hutan. Upacara ini bukan hanya sebagai bentuk rasa syukur, tetapi juga sebagai cara untuk berkomunikasi dengan alam dan leluhur. Dalam setiap doa, mereka memohon agar hutan ini tetap terjaga, memberikan kehidupan yang berkelanjutan, dan tetap menjadi sumber daya bagi generasi mendatang. Bukan hanya bagi generasi dari masyarakat Kajang, tetapi ritual budaya tersebut diperuntukkan bagi masyarakat dunia.
0: Ritual Andingingi itu dilangsungkan setiap kali setahun. Iya, itu lain tak bukan untuk mendinginkan suasana alam ini, termasuk hutan. Iya, dijaga itu. Atau misalkan ada orang contohnya berkelahi sampai ada pertumpahan darah di tanah ini, di tanah Kajang, jangankan di hutan, di tanah wilayah pada umumnya ini, itu harus ada acaranya. Anyamburu namanya, Anyamburu bahasa Kajangnya. Itu acara dilangsungkan proses pensucian tanah kembali. Iya.
2: Itu dilakukan di hutan?
0: Di tempat kejadian. Iya. Kalau di hutan kejadian,
2: maka di situ dilakukan.
3: Tapi hampir semua aktivitas masyarakat Kajang dalam menghormati pasang-pasang ini itu dilakukan di hutan?
0: Hampir semua. Karena hampir semua acara yang ada di Kajang itu ditempatkan di hutan. Itu orang Kajang, selain manfaatnya tadi, ada juga keperluan-keperluan acara ditempatkan di hutan, itulah sampai menjaga hutannya. Mungkin dipikir dengan sederhananya, kalau sudah tidak ada hutan, kita mau mengadakan ritual di mana lagi? Iya. Dan itu acara, iya, acara sangat penting bagi orang Kajang, ritual adat.
1: Demi menghargai dan menjaga keasrian hutan sebagai simbol kehidupan masyarakat Kajang, siapapun tidak diperkenankan memasuki kawasan hutan adat yang dikenal dengan nama Borong Karamaka atau Hutan Keramat tanpa seizin tetua adat Ammatoa.
0: Ada rotan, ada udang, bahkan ada ikan. Kalau pepohonan itu heterogen, kita punya hutan di sini.
2: Hampir semua ya?
0: Hampir semua tumbuhan ada. Iya.
2: Ada buah?
0: Ada buah utamanya. Rambutan, langsat.
2: Kalau buah-buahan dalam hutan boleh diambil?
0: Boleh diambil.
2: Oh, boleh?
0: Boleh diambil.
2: Itu dinikmati pribadi atau bisa dijual?
0: Kadang dinikmati pribadi. Dan dinikmati secara
2: keluarga.
0: Secara ya? Keluarga.
2: Hanya untuk masyarakat
0: Kajang. Iya.
2: Gitu. Akan kok bisa kita itu sungai-sungai kecil ceritanya.
0: Iya, salah satunya ada sungai namanya Doro. Dia di Upuk Barat. Ada dari sungai Tulikeke. Iya, dan hampir semua sungai ada sana udang.
2: Iya. Sumbernya ikan udang ya?
0: Iya, ikan udang.
2: Tapi kalau ikan boleh diambil?
0: Termasuk tidak boleh.
2: Oh, tidak boleh. Iya. Pokoknya semua yang ada di situ, kecuali dengan syarat yang tadi.
0: Iya, dengan syarat yang tadi boleh.
2: Untuk kebutuhan sosial seluruh masyarakat.
0: Iya.
2: Khususnya untuk ritual.
0: Iya. Karena kalau ada ritual di sini kan terlibat semua. Jadi lauknya itu kita nikmati sama-sama.
3: Yeah. Tapi untuk konsumsi pribadi tidak?
0: Tidak. Tidak boleh. Itu kalau ada yang macam-macam itu, mungkin karena dia mau
3: coba-coba
0: konsumsi dengan pribadinya, mau coba-coba itu, dendanya itu sampulon ruaria lah. Rupiahnya 12 juta.
3: Iya. Hitungannya 1 real di sini adalah 1 juta rupiah.
0: 1 real 1 juta. Sampulon ruaria lah 12. 12 real ceritanya ya 12 juta.
3: Jadi memang hukum adat yang berlaku di sini juga ketika kena dengan hutan dan sebagainya itu juga memang ada sanksi-sanksi sesuai dengan masalahnya gitu ya.
0: Yeah.
3: Antaranya adalah menggunakan denda itu.
0: Denda itu. Iya. Yeah. Dan memang orang saling menghimbau satu dengan yang lain, iya. Si Painga ceritanya, si Painga ingat kilalang kampung. Jangan sampai ada yang keliru sampai melanggar. Kan satu orang kadang ini yang melanggar, apalagi kalau keluarga. Ini kan misalkan persidangannya besok atau lusa kan harus dibayar. Bagaimana kalau misalkan enggak cukup kita punya nilai? Pasti keluarga cek di situ patungan sampai cukup. Jari si Painga ingat tahu aku nih urusan penjagaan hutan. Jangan sampai ada yang melanggar. Pamali.
3: Tapi pernah tuh miring begitu coba-coba.
0: Keliru. Ada juga, iya termasuk keliru sebenarnya. Orang itu dia yang sering menyampaikan, bahkan dianggap tokoh, orang tua. Tapi kenapa dia menangkap udang?
3: Dipalingui cerita.
0: Dipalingui. Dua ji masuk, dua ekor ji masuk. Ada namanya tompong di sini.
3: Tompong itu lobster ya?
0: Iya, kayak jebakannya. Itu udang.
3: Okay.
0: Yang terbuat, iya. Terbuat dari bambu itu. Iya.
3: Dua ekor ji masuk?
0: Dua ekor ji masuk. Tapi mau diapa juga
3: ketahuan.
0: Itu?
3: Ketahuan?
0: Iya.
3: 12 real?
0: Sampulon 2 juta.
1: Hal serupa juga disampaikan Kepala Desa Tanah Tua, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Zulkarnain Aso, yang sekaligus adalah salah seorang dari struktur pemerintahan adat Ammatoa yang disebut sebagai Galak Lombok. Guna melestarikan norma-norma budaya adat Kajang, generasi penerus sejak kecil sudah diajak mengikuti berbagai rangkaian kegiatan keseharian, termasuk mengikuti kegiatan ritual di hutan dan diberi pesan-pesan leluhur dalam bertindak dan bersikap pada kegiatan tersebut.
4: Iya, dan dibekali juga karena kita ini punya prinsip bahwa apapun itu setiap kita mau keluar rumah jangan langsung injak tanah. Kita harus dulu persiapkan diri untuk mau beraktivitas atau mau kemana. Jadi ada istilahnya ya, DPI nanti sudah Anda siap dan ada yang memberikan petunjuk baru Anda melangkahkan kaki. Kemudian anak-anak juga setiap ada kegiatan-kegiatan adat, sebelum dia misalnya berada di lokasi yang pelaksanaan ritual-ritual, itu memang dibekali dulu sama orang tuanya. Bahwa kalau ada seperti ini ya di tempat acara, jangan sembarang ini, jangan sembarang menegur. Jangan juga misalnya buang air kecil, apalagi di hutan, jangan. Ya, meludah saja itu kita harus ini, diajarkan anak-anak bahwa harus mapatabe. Ya, jangan langsung meludah. Ya, kita harus menghargai karena orang-orang tua menganggap bahwa di sekitaran kita, ya kita adalah istilahnya makhluk gaib atau apa. Kemudian jangan sampai tanaman itu marah, alam itu marah, sehingga kita juga harus ini mempersiapkan diri. tanah ini ibaratnya dia sebagai ibunya kita. Jadi mau bersentuhan dengan orang tua kita, dalam hal ini ibu kita, itu tidak ada penghubung, itu tidak ada pemisah atau tidak dilapisi dengan kain. Kenapa masyarakat adat dia lebih suka, termasuk utamanya orang-orang tua kita, dia tidak menggunakan alas kaki karena itu. Tapi dia juga mampu menjaga kesehatan, bahwa setelah kita ini dia bersihkan juga. Karena kita lahir, kita berasal dari tanah dan kembali ke tanah juga. Sehingga tanah ini adalah kita sangat hargai.
1: Hutan adat Kajang lebih dari sekedar hutan. Ia adalah cermin dari kehidupan, kekuatan spiritual, dan hubungan tak terpisahkan antara manusia dan alam. Hutan ini adalah nafas bumi yang terus mengalir, memberikan kehidupan bagi mereka yang menjaga dan merawatnya. Pasang Ri Kajang adalah pedoman yang memastikan bahwa hutan ini akan terus hidup selamanya.

0: Dan baiklah pendengar Pro Satu dari Makassar, kita tuntaskan kebersamaan kita di Makassar siang ini dan kita jalan pukul 12 untuk penantian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan informasi.

Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kita awali informasi dari olahraga sepak bola. Para pecinta sepak bola, Barcelona comeback untuk merebut kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi. Dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34, namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
2: Saya sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama, dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini, dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua, dan hal itu sangat penting bagi kami.
1: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray Okan Buruk menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lies Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Petter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Ken mampu mencatatkan namanya di papan skor. Ken menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Kane dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah. Dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Dan masih dari Liga Champions, ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Kemenangan dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leni Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Sana Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea menyampaikan.
1: Alexander Zverev melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chisung Tennis Center Shanghai, Tiongkok tadi malam. Zverev

0: 71. Usai pertandingan, Suarez mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
2: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: I think the most important thing was that I won today.
0: Suarez kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovich Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovich menang 1-6, 6-3, dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovich mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
2: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
0: Davidovich harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.

0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Mohammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odense Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari lima wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilole.
1: Jadi kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding lain.
2: Persatuan Sepak

0: disusun?
1: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari FC. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip

0: Indonesia.
1: That's why this game was important.
2: Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
0: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul.

0: Pendengaran pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

persiapan yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas, dan beberapa fasilitas yang masih kurang pun kami sudah berusaha untuk mempersiapkan dan memenuhi semua. Dan kami juga berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaraan PESONAS kali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. PESONAS kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, PESONAS sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet, karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

0: 101 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiar menemani Anda di Makassar siang ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Makassar siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

0: populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
1: Hey, kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
4: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi, dan masih terus menemani ruang dengar Anda dengan sejumlah informasi terbaik. Kami hadirkan feature terkait kekuatan yang terkendali.
5: Ya tahu ya, tapi yang ku tahu itu sekadar badiknya je orang Bugis.
6: Apa itu kawali? Baru kak dengar ki.
7: Iya, ku tahu. Fungsinya itu menjaga diri dengan menggunakan kawali atau biasa dibilang badik Bugis.
6: Iya, tahu kak. Badiknya orang Bugis itu. Setahuku, selain untuk menjaga diri, itu juga bisa dibilang simbol kehormatannya orang Bugis.
8: Tidak tahu kak apa itu kawali.
9: Bagi masyarakat awam, sebilah kawali atau badik Bugis seringkali hanya dipandang sebagai benda pusaka kuno, perkakas utilitas, atau sebatas senjata tajam yang rawan disalahgunakan. Bahkan, regulasi modern pun membatasi ruang geraknya demi meredam tindakan anarkisme di ruang publik. Namun, benarkah warisan leluhur ini diciptakan hanya untuk melukai? Sudut pandang akademisi dan filosofi masyarakat etnis Bugis berkata lain. Kawali justru melompat jauh dari fungsi praktisnya. Ia adalah manifestasi spiritual, sarana komunikasi nonverbal, hingga simbol pribadi hukum dan kedewasaan seorang laki-laki yang tak terpisahkan dari identitas kolektif kebudayaan Touge. Pandangan mendalam ini melahirkan pemahaman estetika lokal yang sangat erat dengan falsafah hidup manusia Bugis. Eksistensi sebilah kawali sejatinya memuat trilogi esensi fungsi personal, sosial, serta fisik yang mereduksi nilai-nilai kehidupan nyata. Hal inilah yang diuraikan oleh Dr. Maisar Ashari MSN, Ketua Program Studi Pendidikan Seni Rupa Universitas Muhammadiyah Makassar.
10: Bagi masyarakat Bugis, kawali telah keluar dari batasan fungsi praktisnya sebagai senjata tajam. Ya. Nah, dalam pertumbuhan atau alat utilitanitas dan ini, jadi kawali adalah manifestasi fisik dari kebudayaan spiritual dan sosial mereka karena ada beberapa alasan. Jadi pertama itu adalah sebagai simbol kedewasaan dan pribadi hukum. Nah, ini alasan pertamanya. Ya, jadi di dalam adat istiadat Bugis kuno ini pra-Islam karena memang kita dibentuk di situ. Kemudian kedewasaan seorang remaja laki-laki Bugis itu ditandai secara resmi melalui ucapan upacara penyandangan kawali. Jadi dulu seperti itu. Jadi ketika misalnya laki-laki Bugis dianggap dewasa, itu ada upacara untuk penyandangan. Jadi istilahnya dalam Bugis itu ripat tapiri kawali atau gajang.
9: Ritus penyandangan kawali ini menjadi gerbang bagi seorang pemuda untuk memiliki kendali penuh atas sikap dan tindakannya. Lebih dari itu, eksistensi kawali memiliki kaitan yang sangat sakral dengan sistem norma hukum, adat istiadat, serta falsafah harga diri yang dijunjung tinggi di tanah Sulawesi Selatan, yang dikenal dengan konsep pangadereng dan sirik.
10: Yang kedua itu erat dengan konsep pangadereng. Jadi di Bugis itu ada yang namanya adat pangadereng, yang terkait tentang sistem norma, hukum, dan adat istiadat. Nah, itulah yang disebut dengan pangadereng serta konsep sirik. Nah, itu. Nah, jadi dua pilar filsafat Bugis ini yang sangat dianggap sakral. Kemudian kawali di sini bertindak sebagai simbol penegakan hukum dari dua konsep tersebut. Ya, jadi ketika seorang berbicara tentang kawali, maka ia secara otomatis memuat nilai pangadereng dan sirik di dalamnya. Nah, jadi narasi sirik selalu diidentikan dengan kawali. Ya, bahkan anggapan sebagai simbolisasi dari sirik itu sendiri. Jadi kawali sebagai representasi dari sirik itu sendiri. Nah,
9: penempaan besi untuk menjadi kawali dilakukan hingga ribuan kali oleh para panrewesi atau pandai besi. Bukanlah sekedar proses fisik, melainkan simbol ketangguhan mental. Bentuk fisik kawali yang terdiri dari pamulu atau hulu, bila, dan wanua atau sarung sejatinya mempresentasikan kepala, tubuh, dan rumah yang mengajarkan kematangan berpikir dan pentingnya pengendalian diri di era modern. Nilai-nilai luhur ini coba terus didekonstruksi agar spirit kebudayaan tersebut tidak tumpul ditelan zaman, sehingga ungkapan pantang menyarungkan kawali jika masalah belum selesai tidak dipahami sebagai kekerasan menjadi solusi untuk setiap permasalahan.
10: Di dalam konsep Bugis itu tentang kawali, cara pandangnya bahwa sekali mengeluarkan badik itu pantang disarungkan ketika misalnya belum menyentuh darah. Nah, itu kan sebuah bahasa filosofis yang menunjukkan bahwa ketika orang Bugis mengeluarkan badiknya, berarti di situ ada masalah. Dan orang Bugis pantang untuk menyarungkan badiknya, kawalinya, ketika masalah itu belum selesai. Jadi masalah itu mesti harus dihadapi. Nah, cuma kebanyakan dari kita sekarang ini banyak yang lari dari masalah persoalannya.
9: Filosofi kawali mengajarkan pemiliknya untuk memiliki keberanian menuntaskan tanggung jawab hidup, bukan sebagai ajang kesombongan atau arogansi. Di tengah dinamika kehidupan urban modern yang serba cepat dan individualis, nilai kendali, etika yang tersimpan rapat di dalam sarung kawali justru menjadi kompas moral yang sangat berharga dalam membentuk pribadi yang tangguh sekaligus santun. Kekuatan sejati yang terbungkus dengan sarung yang indah dan tidak melukai siapapun.
10: Jadi pesan utama untuk pendengar kita ini, ya, jadilah seperti kawali di dalam sarungnya, seperti itu. Nah, jadi di dalam Anda adalah pribadi yang sangat terlatih, tajam, kompeten, dan tangguh. Jadi disebut berkarakter kuat. Namun Di luar, yang tampak di mata masyarakat adalah sarung yang indah, ya, tenang dan tidak melukai siapapun. Nah, jadi ini tetap santun. Maka kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling keras memukul, nah, melainkan siapa yang paling bijak mengendalikan kekuatannya.
9: Pada akhirnya, sebilah kawali mengajarkan kita untuk menjadi yang berkompetensi tajam dan berprinsip kokoh di dalam diri, namun tetap menampilkan kesantunan dan kedamaian di luar. Menjaga warisan budaya ini bukan lagi soal membawa senjata ke ruang publik, melainkan tentang meniru filsafat penempaannya demi melahirkan karakter bangsa yang bermartabat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar Pro 1 RRI Makassar sebentar di pukul 13 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan di ruang dengar Anda program acara Obsesi. Obrolan seru siang ini yang akan terus melengkapi kebersamaan kita hari ini di hari Rabu ya, 14 Oktober 2026.

0: Makassar siang ini.
1: Obsesi, obrolan seru siang ini.
2: Saya menyapanya Mary ya.
3: Ibu Mary aja, iya.
2: Oke, terima kasih Bu Mary sudah hadir di Studio Pro Satu dari Makassar.
1: Hadir dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi Anda.
4: Temankah melihat apa ini atau melihat
5: memang
4: prospeknya
5: kayaknya,
4: deh?
5: Memang kayaknya saya bibitnya dagang. Cuma salah masuk jurusan, kata orang tua.
3: Jauh-jauh kita datangkan ya dari Arab Saudi. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian tengah. Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
7: RRI Digital dengan tampilan baru,
8: berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia.
1: Narasumber-narasumber yang menginspirasi
0: sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Dengarkan di 94,4 FM setiap hari pukul 13 waktu Indonesia bagian
4: Wih,
1: tengah.
4: Keren banget
1: Pro
4: nih,
1: satu,
4: katanya ada obat
1: Makassar,
4: herbal bisa mencegah sakit gigi tumor itu. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar. Siang hari ini kembali menyapa Anda dengan program Obsesi Obrolan Seru Siang ini. Edisi hari ini tentunya ada saja nih yang spesial yang akan kami hadirkan, sosok-sosok menginspirasi dan memotivasi kita ya dalam segala hal. Termasuk tokoh yang satu ini ya, seorang kerabat, kakak, sahabat juga nih, dan contoh juga nih, panutan ini, suhu juga nih bagi saya. Alhamdulillah, saya bersama dengan Bapak Asrul Sani Abu SEMM. Beliau ini pengusaha, pemimpin, dan juga penulis. Ya. Kalau dari ini cukup panjang ya, dari CV-nya beliau, pendiri dan pimpinan dari PT Cora Uleng Maega Berkah, PT Sani Mobil Indonesia, penerbit Sani Media Indonesia, Sani TV Channel bahkan, dan Kampus Literasi. Masih banyak juga organisasi di bawah naungan beliau ya. Luar biasa. Saya sudah bisa mengambil waktunya siang hari ini untuk mendatangkannya langsung ini, untuk mengorek-ngorek. Karena ada sesuatu hal yang baru lagi dia bawa. Biasanya kalau beliau datang itu memang mau bawa sesuatu yang baru. Kali ini kita akan membahas soal catatan harian ASA atau Asrul Sani Abu ya. Itu dituangkan dalam buku terbarunya. Wah, saya langsung menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat siang.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfan. Alhamdulillah bisa bertemu kembali ya di sini.
2: Sehat
9: sekali.
2: Pak?
9: Sehat alhamdulillah. Walaupun suara agak kurang ini ya.
2: Kurang apa ya? Sudah cukup jantan, Pak.
9: Belum sebagus Pak Arfan suaranya ya.
2: Janganlah. Ini bukan AI, Pak ya.
9: Ini asli ini.
2: Oke, kali kedua ya, Pak. Kali ketiga berapa ya? 10 kali ya kalau enggak salah.
9: Udah sering kesini
2: sih. Udah sering kesini ya.
9: Karena teman-teman Pembis juga kan sering saya dampingi di sini.
2: Tapi kali ini bendera sendiri di bawah nih.
9: Bendera sendiri.
2: Kemudian kemarin juga sempat diagendakan sih ketemu, tapi lagi sibuk beliaunya ya.
9: Iya, betul.
2: Bersama Apindo ya.
9: Iya, Apindo, event Apindo.
2: Gimana, sudah berjalan sukses, Pak?
9: Alhamdulillah berjalan sukses, semuanya sukses, lancar. Ya? Karena wakil ketuanya Pak Ahmadi Kamarudin itu memang suhunya dalam event ya.
2: Oh iya?
9: Di Sulawesi Selatan, iya.
2: Megah banget itu.
9: Megah banget ya, luar biasa. Mantap lah semua.
2: Dari tamu-tamu yang hadir khususnya mungkin yang dari luar Sulawesi.
9: Selama saya ikuti event-event di Apindo ini yang paling luar biasa ya, paling bagus memang. Dan orang-orang mengakui memang luar biasa bagus eventnya. Sangat
2: walaupun
9: profesional.
2: Walaupun
9: tanpa IO.
2: Oh iya?
9: Iya, walaupun tanpa IO.
2: Pak Asrul yang ini?
9: Saya kebetulan di medianya aja, press release-nya media ya, yang buat cita-cita positif lah untuk Apindo.
2: Gitu. Dia bergerak di medianya. Ya.
9: Iya.
2: Oke deh. Nah kali ini dia bawa oleh-oleh nih. Ada gift yang menarik ya.
9: Iya.
2: Dari beberapa foto event itu, dia memberikan souvenir ya ke beberapa pemimpin, Pak ya.
9: Iya,
2: termasuk ketua Apindo.
9: Iya. Sinta Kamdani.
2: Ibu Sinta dikasihin buku nih.
9: Iya.
2: Itu karyanya Pak Asrul.
9: Iya.
2: Oke, nanti kita akan cerita soal ini. Dan ini mungkin sedikit cerita atau catatan harian ASA ya.
9: ASA.
2: ASA. Ini ditulisnya kapan ini Pak Asrul?
9: Jadi ditulisnya itu tahun lalu sebenarnya. Jadi sebenarnya saya menulis
2: kan terakhir jelasin buku soal buat ibu ya.
9: Buat ibu. Tahun lalu juga?
2: Iya, yang kemarin kita bahas di sini.
9: Iya, 2025.
2: Langsung bikin ini lagi?
9: Sekarang bikin lagi, 2026.
2: Berapa lama itu?
9: Kurang lebih setahun lah.
2: Karena dari catatan, proses nulis?
9: Iya, dari proses nulis.
2: Cukup kurang cepat lebih. Atau lambat itu?
9: Itu sebenarnya, ya so-so lah, tergantung orang. Karena ada orang yang umurnya, kayak saya 50 tahun belum sempat nulis-nulis juga. Tapi ada orang yang bisa cepat. Apalagi sekarang kan kita udah banyak teknologi yang bisa bantu. Merumuskan, bikin kerangkanya, bikin apanya semuanya itu sudah jauh lebih mudah sebenarnya kita itu untuk menulis sekarang ini. Dibanding dulu, waktu saya pertama kali nulis itu 2015, itu jauh lebih sulit. Tapi tetap masih bisa setiap tahun bisa nulis. Gitu. Sebenarnya
2: ini
9: sekarang
2: buku,
9: bisa.
2: Ini buku keberapa?
9: Ini buku yang ke-10 ya, ke-10. Yang pribadi. Belum yang terhitung yang rame-rame ya. Yang
2: yang kemarin
9: ya. Ini yang ke-10.
2: Ke-10?
9: Iya.
2: Apakah memang sudah dipersiapkan itu?
9: Sebenarnya enggak dipersiapkan secara khusus, tapi kan saya menulis setiap hari di media sosial. Di Facebook, kemudian di media-media. Teman-teman ada beberapa owner media di Jakarta itu mengambil tulisan-tulisan saya. Nah itu yang saya simpan, kemudian ya saya kumpulin aja di sebuah buku.
2: Jadi buku ini
9: kumpulan tulisan.
2: Kumpulan tulisan.
9: Iya.
2: Catatan harian.
9: Catatan harian. Apa yang saya lakukan setiap hari selama di Makassar gitu.
2: Suka duka.
9: Suka dukanya, perasaannya, maknanya.
2: Bukan hanya sukanya saja ya.
9: Iya, betul. Ada rasa kehilangan, ada rasa cinta. Ya, bagaimanalah, ada emptiness-nya di situ juga gitu kan. Ada kegagalan.
2: Jadi, seorang Asrul Sani ada emptiness-nya juga ya?
9: Ya pastilah, hampir semua kita ada emptiness-nya juga. Kadang-kadang kan. Jadi dengan emptiness itu ya kita mengisinya dengan hal-hal yang positif, dengan menulis. Gitu. Akhirnya jadi full lagi gitu kan.
2: Itu berarti kan catatan hariannya setiap momen itu dicatat di mana sih sebelumnya?
9: Catatnya kalau dulu
2: ada
9: buku diarinya. Kalau zaman diarinya. Dulu kan kita masih kecil itu ditulis di buku diari SD. Kalau sekarang kan sudah ada notes. Jadi ditulis aja di notes HP gitu. Cuman kadang-kadang masalahnya itu tangan kita kadang-kadang kram. Karena udah pakai ibu jari ya nulisnya sekarang. Kalau dulu kan masih 10 jari, 11 jari ya kan. Sekarang udah pakai ibu jari doang. Jadi kadang-kadang pegel. Ini sampai sekarang masih pegel juga sebenarnya. Saking seringnya menulis tiap hari.
2: Gitu. Jadi ini catatan harian, rangkuman catatan hariannya.
9: Iya.
2: Itu dimulai dari cerita tahun berapa? atau satu tahun belakangan ini, ataukah mungkin dari ada yang mulai dari awal nulis atau gimana?
9: Belum, saya belum sampai ke arah yang dari awal menulis, best of the bestnya mungkin kalau itu ya. Kalau ini kan hanya setahun yang lalu.
2: Oh, dari satu tahun ini.
9: Dari satu tahun yang lalu, apa yang saya lakukan, apa yang saya rasakan, apa yang saya kerjakan setiap hari selama saya berada di Makassar. Mumpung saya ada di Makassar. Karena kita gak pernah tahu, satu tahun, dua tahun ke depan kita belum tentu ada di Makassar. Jadi kita buatlah semacam rekam jejak lah. Rekam yang bisa dibaca, yang bisa bermanfaat buat orang lain. Dan minimal buat kita jadi kenangan, gak hanya foto tapi juga sebuah cerita gitu. Itu kita lihat kadang-kadang, oh ini bagus juga ya, waktu itu masanya kayak gimana. Kita bisa mengulang kembali lah, refleksi kembali apa yang kita lakukan setahun yang lalu gitu.
2: Catatan harian. Satu tahun sekaligus satu refleksi tahun.
9: Sekaligus refleksi ya,
2: melihat kembali.
9: Melihat kembali pencapaian. Syukur-syukur ada yang merasa manfaat lah gitu kan.
2: Pencapaian saya ya, apa, pencapaiannya, kegagalan betul. Saya apa. Bisa betul. Lebih terukur ya artinya ya.
9: Iya.
2: Ibaratnya betul. Ini pembukuan ya.
9: Pembukuan betul. Pembukuan rasa dan
2: betul.
9: Makna.
2: Iya. Saya habis ngapain ya gitu ya. Bulan lalu saya ngapain ya.
9: Iya gitu. Betul gitu. Cuman ini tanggalnya saya hapus. Tapi kalau di Facebook kan gitu. Ada tanggalnya kan.
2: Oh jadi media Facebook juga sebagai media notes-nya.
9: Iya media notes-nya juga.
2: Nyimpan
9: data-data di situ.
2: Iya sih kayaknya lebih milih di situ ya biasanya ya. Karena kan bisa reminder kita kan.
9: Iya reminder.
2: Setahun kita kemudian lagi. Dia pasti ngirim.
9: Iya kita lihat lagi.
2: Dua tahun dia pasti munculin lagi.
9: Iya. 10 tahun lagi. Oh dulu kayak gini wajah kita ya, lucu juga ya. Betul. Oh dulu kayak gini ya perasaan kita waktu itu ya gitu kan. Gitu. Apalagi di Makassar kan unik lah. Rasa di Makassar itu pasti nanti kita mungkin 10 tahun ke depan kita udah lihat, dulu kita lagi ngobrol di RRI, dibuat lagi tulisan gitu kan.
2: Makanya saya juga tuh sering nge-save-nya save di sini dulu istilahnya gitu kan.
9: Iya.
2: Karena saya biasa lupa nih di drive mana nih. Kalau ini biasa di remind satu tahun dia muncul.
9: Iya di Facebook tuh bagus tuh.
2: Tanggal segini pas hari ini ya, tahun betul. Lalu gini. Iya.
9: Di Facebook saya paling banyak.
2: Waduh. Luar biasa. Jadi setahun ya. Jadi
9: ya,
2: setahun. Berarti ini nanti akan banyak partnya dong.
9: Akan banyak partnya. Insya Allah saya buat nanti yang
2: otomatis
9: yang
2: tahun depan bikin lagi dong.
9: Bikin
2: catatan
9: lagi.
2: Harian kedua. Iya,
9: tapi mungkin judulnya berbeda.
2: Ibaratnya nanti sinetron panjang ya.
9: Iya. Kalau bukan di Makassar, siapa tahu di Bali atau di Jakarta atau di Tangerang gitu kan. Kita nggak pernah tahu kehidupan ini kan. Selalu penuh kejutan.
2: Siapa tahu di negara sakura kah?
9: Iya. Gitu ya? Siapa tahu di istana gitu kan?
2: Amin segera. Tapi impiannya di mana emang?
9: Impiannya sebenarnya saya di Makassar itu namanya kita keluar ya, keluar dari Makassar dulu besar di Makassar. Kita keluar itu untuk merantau. Mimpinya itu ya tinggalnya ya kalau nggak di luar Makassar lah, Jakarta. Tangerang atau Bali gitu kan, itu kan mimpi-mimpi kita untuk sebuah tempat tinggal. Tapi ternyata waktu dan Allah meminta saya untuk kembali ke Makassar. Mungkin salah satunya menurut saya adalah menulis tentang Makassar gitu. Itu karena saya pernah dulu di pesawat bertemu dengan seseorang di atas pesawat. Bapak sebagai apa? Saya bilang saya suka nulis. Saya bilang nulis buku. Bukunya tentang Makassar. Bilang bukan. Loh kok Bapak orang Makassar gak nulis tentang Makassar? Oh iya ya kenapa ya? Iya. Ya ternyata pada saat itu saya pulang ke Makassar. Ya udahlah langsung menetap di Makassar. Dan ya mungkin inilah salah satu doa si ibu tadi. Supaya saya menulis tentang Makassar. Dan saya tulisnya tentang Makassar. Tentang kehidupan nyatanya. Pengalaman nyatanya. Apa yang saya rasakan setiap hari. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Karena kita rasakan setiap hari kan. Apa yang kita lakukan setiap hari. Gitu. Dan tidak ada manusia yang bisa merasakannya nanti setelah saya nanti gitu. Kita pasti udah meninggal dan tidak ada yang pernah akan merasakannya lagi. Dan itu adalah sebuah mutiara yang mahal nantinya harganya. Karena tidak akan terulang lagi.
2: Iya.
9: Pengalaman itu tidak akan pernah terulang.
2: Iya. Gitu. Waduh, luar biasa.
9: Dan sayang jika kalau tidak ditulis kan. Gitu. Siapa tahu nanti.
2: Artinya satu tahun ya.
9: Iya, satu tahun. Nah,
2: nanti mungkin akan kumpulan begitu ya.
9: Nanti akan the best
2: akan
9: of
2: lebih
9: the
2: mundur,
9: best-nya.
2: Lebih mundur atau maju nih?
9: Bisa jadi
2: biasa,
9: dua-duanya.
2: Bisa jadi kan misalnya yang baca nanti ini kan nanya, saya pengen lebih tahu ke masa lalunya deh. Gitu ya. Kira-kira ada nggak nih pasrul gitu? Bukan lima, mungkin 5-10 tahun ke belakang kemarin sebelum Pak Asrul belum jadi apa gitu ya?
9: Oh ya, sebenarnya waktu yang dulu saya masih sembunyi-sembunyi, bukan cerita asli. Jadi dulu itu karena masih takut, masih pemula, saya buat novel. Padahal novelnya itu cerita saya sendiri sebenarnya.
2: Oh, iya. Absurd.
9: Iya.
2: Banget ya di ini ya.
9: Jadi novelnya itu judulnya Ayat Cinta Sang Pujangga.
2: Aduh.
9: Gitu. Ada juga novelnya itu From Sydney to Jakarta.
2: Yes. Gitu.
9: Padahal itu cerita tentang saya, tapi saya buat novel karena masih takut waktu itu. Hmm. Takut menggunakan nama sendiri, takut cerita-cerita sendiri. Hmm. Nah sekarang lebih berani, jadi ceritanya ya real. Bukan novel lagi, tapi real, cerita nyata.
2: Apa yang men-trigger Pak Asrul? Bilang, saya lebih berani kali ini, saya sudah berani, saya sudah mau berbeda.
9: Mungkin karena usia, umur juga, dan juga banyak pengalaman yang bisa kita share ke teman-teman, ke anak cucu kita nantinya. Oh. Gitu. Jadi lebih berani aja. Kalau dulu kan apa yang mau ditulis ya? Gitu kan, agak takut kita tentang cinta. Kan biasanya kalau masih muda kan, masih kuliah, paling tentang perasaan kita. Makanya Ayat Cinta Sang Pujangga gitu kan. Tentang cinta gitu. Kalau sekarang kan lebih ke tentang organisasi begitu. Tentang Makassar, tentang karakternya, tentang pelayanan, tentang servis, tentang bisnis. Saya ceritain semua di situ. Pelayanan rumah sakit, bagaimana gitu kan. Kayak gitu, semua pelayanan ya saya buat. Tapi kalau saya buat agak formal, itu mungkin kurang bagus. Jadi saya walaupun tahu ilmu-ilmu marketing, tapi saya tetap tidak menggunakan ilmu marketing itu. Tetap lebih pakai hatinya saja.
2: Hati dulu ya.
9: Pakai hati saja.
2: Gitu. Ini lagi mau menguji diri sendiri dulu atau?
9: Tidak gitu.
2: Biar naik satu tingkat lagi gitu ya.
9: Iya, insya Allah sih.
2: Saya pinggirkan dulu nih dunia marketing saya gitu.
9: Iya, kemampuan benar.
2: Saya hati dulu deh saya
9: pakai. Iya, benar. Karena kalau kita, saya lebih suka soft marketing. Ada yang hard selling, saya lebih suka yang softnya.
2: Softnya.
9: Iya, gitu.
2: Siapa sih yang suka kalau dikerasin Pak?
9: Hard selling. Ya tapi deal loh, kalau hard selling itu kita langsung dikejar gitu kan. Langsung didatengin Pak Arfan, wah saya punya barang nih gitu kan, bagus banget. Sayang kalau enggak diambil. Itu hard selling itu.
2: Ambil sekarang atau tidak Pak?
9: Iya benar, kayak ditembak kan.
2: Unitnya tinggal terbatas nih Pak.
9: Iya terbatas betul, limited edition. Itu jualannya keras gitu.
2: Oke deh. Oke, bisa diceritain. Jadi satu tahun belakangan ini memang itu. Itu pun katanya tadi off air kita ngomong itu dikejar cepat selesai juga nih.
9: Iya.
2: Karena momen kemarin
9: untuk Apindo. Waduh. Karena saya janji ketua Apindo Ibu Sinta Kamdani kalau hadir di Makassar saya akan kasih hadiah buku. Asal beliau ngasih kata pengantar, dan beliau ngasih kata pengantar pada saat itu juga. Saat hari event ya, dia ngasih kata pengantar. Jadi hari itu harus selesai juga pas eventnya.
2: Ngasih kata pengantar terus langsung cetak dimasukin
9: sih. Iya, di situ.
2: Wow.
9: Hari itu juga. Pada saat beliau hadir di Makassar.
2: Oh, langsung ngambil dulu statementnya, anunya, kata pengantarnya.
9: Kata pengantarnya.
2: Besok ya. Diserahin.
9: Iya, besoknya diserahin tapi dicetak hari itu juga.
2: Apa nggak pusing tuh?
9: Untung kita di Apindo ada teman-teman lah orang ini juga yang ahli, jadi dia cepat juga. Gitu,
2: coba langsung. Coba Miko tidak selesaikan
9: mintanya. Iya, ini Pak untuk ketua umum ini.
2: Tidak juga Pak Asrul bisa pecat. Oke, ini urgent ya.
9: Iya, urgent.
2: Walaupun mungkin dikejar bahwa untuk beberapa dulu lah yang jadi karena mau dikasih ya.
9: Iya betul.
2: Ada berapa toko yang dapat souvenirin atau mungkin bukunya ini Pak?
9: Ya kebetulan yang Ibu Sinta Kamdani, kemudian ada Pak Wali Kota juga, kemudian ada Komisaris Pertamina juga. Kalau Komisaris Pertamina karena beliau yang minta gitu kan, gitu dari DPR.
2: Wow, sampai juga. Mereka yang minta?
9: Iya mereka yang minta gitu kan.
2: Kok bisa? Habis dari ngobrol-ngobrol apa nih?
9: Karena teman itu Dr. Sally juga yang di Lemhanas juga kenal deket. Jadi saya kasih ke Dr. Sally, kebetulan beliau DPN juga, DPN Apindo Pusat gitu kan. Dan saya berikan hadiah buku, jadi lewat Dr. Sally lah. Gitu. Dan ini senang katanya, ternyata senang banget dia.
2: Senang ya?
9: Gitu, iya.
2: Okay. Iya karena apa ya, memberikan buku sebuah hal yang bisa jadi everlasting, panjang ya, long lasting ininya.
9: Long lasting, betul bukunya.
2: Someday dia lagi duduk santai, terus buka buku Anda, langsung pasti.
9: Ribet. Benar, benar, iya.
2: Dan itu akan jauh lebih meresap dibanding sekedar jabat tangan di tengah keramaian.
9: Iya, betul.
2: Akan cepat berlalu, tapi
9: iya, kalau
2: buku pas yang ini kan.
9: Iya, betul. Pas. Buku itu kartu nama yang terbaik.
2: Betul. Asal dia yang gak simpan di rak paling atas aja, kan gak pernah dibaca-baca lagi Pak ya.
9: Iya.
2: Oke, jadi fokusnya ke buku nih. Nah, 2026, ini bukunya Pak, di langsung momen itu menjadi rilis buku ini?
9: Di momen itu, maksudnya yang Apindo?
2: Iya.
9: Iya, Tapi kita nggak sempat launching dulu, jadi kita langsung sharing aja dulu.
2: Langsung sharing berbagi,
9: karena target berkejar dengan waktu ya.
2: Iya, kebetulan
9: itu kejar-kejaran waktu.
2: Tapi akan ada launching lagi berarti pre-launchingnya ya?
9: Ya mungkin ya, kalau kalau udah yang ke-10 udah ini sih biasa, kayaknya biasa. Saya lebih suka berbagi langsung sih, lebih ke personal, lebih personal, lebih personal. Tapi kalau rame-rame, misalnya kayak antologi, ya kita sukanya launching rame-rame. Kalau sendiri aja kayaknya, waduh kurang ya. Kayak makan sendiri, kurang lah. Kalau rame-rame kayaknya lebih seru kalau kita launching rame-rame.
2: Ada berapa ini eksemplar buku nih yang dicetak dulu? Biasa yang catatan harian NASA ini.
9: Biasanya kalau percetakan, kebetulan teman itu dia mintanya 10 minimal.
2: Oh, bisa.
9: Kalau bisa, kalau kita kenal dekat. Jadi semuanya itu bisa kalau kita kenal dekat. Kalau nggak kenal agak susah ya. Jadi memang harus ada jaringan-jaringannya juga, gitu. Makanya bisa cepat itu karena ada jaringannya, jaringan penerbit. Jaringan,
2: tapi target untuk cetaknya berapa emang dulu?
9: Memang
2: untuk buku ini?
9: Untuk buku ini ya sekitar itu. Nggak harus banyak-banyak.
2: Oh, nggak perlu banyak-banyak.
9: Ya karena saya lebih suka limited edition-nya.
2: Oh gitu.
9: Jadi segala sesuatu itu kalau dia terbatas, maka dia semakin tinggi nilainya.
2: Value-nya.
9: Tapi kalau dia banyak, itu value-nya makin kurang.
2: Oh.
9: Gitu.
2: Ya.
9: Jadi karena, kita buat kalau bisa limited edition.
2: Ya, karena ini hati ya.
9: Iya, ini dari hati. Ya. Betul.
2: Kalau tadi juga kalau gitu. Tadi marketingnya yang jalan, biar 5.000, 10.000 oke ya.
9: Iya, betul.
2: Yang penting laris.
9: Iya, betul. Kalau ini kan limited edition. Ya, jadi jarang kan?
2: Dia mau nyimpan di heart to heart ini. Ya.
9: Iya, betul.
2: Oh, oke. Okay. Buku ya, mungkin bisa nanti difilmkan ya.
9: Ya, bisa jadi. Kemarin sempat ada yang mau filmkan ya, orang Makassar yang from Sydney to Jakarta.
2: Oh iya.
9: Iya. Karena itu kan tentang novel percintaan mencari cinta dan cita dari Sydney ke Jakarta.
2: Kenapa enggak ada Sydney dari Sydney to Makassar?
9: Dari Sydney ke Makassar karena dapat cintanya di Jakarta. Dapat cita-citanya
2: kan dirubah sedikit pula ininya.
9: Ha?
2: Dirubah sedikit naskahnya.
9: Dirubah sedikit. Ya nantilah coba ya. Kalau dapat cinta lagi ya. Kebetulan dia dapat cintanya di Jakarta.
2: Oh di Jakarta.
9: Iya, jadi from Sydney, jadi saya ke Sydney itu mencari cita dan cinta. Jadi saya keluar itu memang untuk mencari pasangan hidup. Mencari pasangan hidup, tapi enggak ketemu di Australia. Ketemunya di Jakarta. Ya itulah, jadilah dia from Sydney to Jakarta mencari cita dan cinta. Jadi dua yang dicari. Gitu. Kalau di Makassar saya cari apa? Pengabdian gitu kan. Iya. Cari berkahnya lah.
2: Berkahnya dia.
9: Berkah Allah yang dicari.
2: Jadi ACC nih, Sydney to Jakarta.
9: From Sydney to Jakarta kemarin belum jadi, tapi ada sutradara yang mau buat orang Makassar tapi dari Jakarta.
2: Dia, siapa? Siapa tahu saya kenal.
9: Ibu Fatma kalau nggak salah. Kenal ya.
2: Iya.
9: Dulu artis.
2: Artis ini.
9: Artis juga ya.
2: Ketua mantan anu Pak Par apa nih?
9: Parvi.
2: Iya.
9: Iya.
2: Sulsel kan?
9: Mungkin.
2: Pernah ngobrol di sini.
9: Di rumah.
2: Oh beliau tuh.
9: Ya. Pernah bikin film Pelakor kalau nggak salah di rumah waktu itu. Ibu Fatma juga.
2: Jadi
9: beliau yang minat katanya gitu kan.
2: Siapa tahu butuh talent-talent ya?
9: Iya, siap ya talent-talentnya. Siapa tahu namanya mimpi.
2: Oh,
9: saya ini suka sama keluarga dibilang tukang mimpi gitu.
2: Ya?
9: Iya, saya perasaan kalau enggak mimpi kurang seru hidup itu kayaknya.
2: Iya.
9: Saya suka nulis mimpi. Jadi mimpi itu rata-rata saya tulis semua, biasanya saya taruh di dalam lemari. Mimpi-mimpinya tulis taruh dalam lemari gitu, disembunyiin.
2: Disembunyiin.
9: Gitu, mimpi-mimpinya. Gitu. Kalau sekarang di HP bisa kan? Mimpi-mimpi.
2: Saya kira di hati aja nih Pak.
9: Di hati ya. Kalau di hati kurang kuat, tapi kalau ditulis ternyata itu ada powernya.
2: Power.
9: Itu jauh lebih kuat lagi kalau kita nulis ya. Karena niat kan, faktor niatnya. Dan insya Allah biasanya terjadi sih dengan tiba-tiba ya. Biasanya kita gak pernah tahu. Karena kita hanya bisa merencanakan Allah yang melakukannya gitu.
2: Gitu. Oke, jadi limited edition. Nah gimana? Pasti kan kemarin rame tuh Pak. Banyak pasti teman yang komplain, masa sayang.
9: Oh iya,
2: Pak Asrul.
9: Iya, ada juga
2: beberapa. Banget ini bosku.
9: Sampai sekarang ya, ada tuh.
2: Ya, gimana?
9: Ada dong, kok saya enggak dikasih ya.

0: Pak.
1: Ada waiting list nih masih gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau dibilang cuma 10 gimana dong, Pak?
0: Iya.
1: Apa diganti dengan buku lain?
0: Oh, gitu.
1: Aduh.
0: Ya kadang-kadang kita pakai hati juga sih kadang-kadang gitu.
1: Jadi bilang ya nanti ya.
0: Jadi kalau orang lebih tertarik, justru kita lebih bagus ya. Kalau orang lebih eager, lebih butuh, ibaratnya kalau dia kehausan kita kasih jauh lebih berharga daripada orang itu udah kenyang kita kasih gitu kan. Tapi kalau dia butuh ya berarti oh iya memang dia tertarik untuk itu gitu. Karena kadang ada juga yang gak suka buku.
1: Okay.
0: Butuhnya apa? Kertas yang ada pahlawannya.
1: Iya. Yang warnanya itu Pak ya?
0: Ya merah, biru kan. Nah itu kadang-kadang lebih suka ada loh ya.
1: Iya. Jadi buku ini Anda penulisnya. Kemudian di bagian edit apanya semuanya dibantu oleh siapa nih Pak?
0: Kalau yang lain biasanya saya sendiri semua lakukan dari awal.
1: Editing juga?
0: Biasanya. Tapi kalau yang ini saya serahkan ke Pak Rahman Rumadai.
1: Huh?
0: Kebetulan beliau salah satu pembina di komunitas kami di Pembis juga. Jadi saya bilang sekalian lah Bang Maman gitu kan kerjain juga gitu.
1: Langsung sanggup ya?
0: Iya.
1: Dan dalam waktu berapa?
0: Beliau edit satu mungkin
1: bulan.
0: 1-2 bulan mungkin.
1: Oh
0: ya.
1: Cepat juga.
0: Sampai sekarang juga masih belum selesai sih sebenarnya editannya. Jadi belum sempurna.
1: Jadi yang jadi ini bulan masih
0: perlu
1: diedit lagi.
0: Masih perlu diedit.
1: Wow.
0: Iya. Jadi belum sempurna. Tapi karena kita kejar-kejaran waktu ya, yang penting
1: mau dikurangi waktunya. Atau ditambahin.
0: Mau diedit lagi, diperbaiki lagi.
1: Diperbaiki ada beberapa.
0: Lebih sempurna lagi.
1: Oh, gitu.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi nggak pernah nanti ketemu yang pas kalau wah udah perfect lah udah 90% 99 oke lah ini.
1: Gitu.
0: Tapi tetap harus ada output. Jadi walaupun baik tidaknya itu tidak harus sempurna, yang penting ada outputnya. Karena kalau kita nunggu sempurna, tidak akan pernah jadi.
1: Iya.
0: Yang penting outputnya dulu, hasilnya
1: betul,
0: dulu
1: betul,
0: udah
1: betul,
0: ada.
1: Betul. Baik, kita beri sejenak Pak Asrul ya. Keseruannya kita di Obsesi masih bisa Anda tonton ya. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu per dua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda. Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
6: Sama-sama.
11: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
2: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah.

0: platform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Ya, kita lanjutkan kembali kebersamaan Anda dengan kami di Obsesi Obrolan Seru siang ini, cerita inspiratif catatan harian ASA atau Asrul Sani Abu ya. Oke, gimana Pak?
3: Alhamdulillah, habis ngobrol-ngobrol ya. Waduh, ngobrol terus kita nih.
2: Iya, ternyata Pak Asrul rupanya di balik cerita menulisnya ini dikarenakan sesuatu hal juga ya.
3: Iya.
2: Rupanya beliau sementara penyembuhan. Lagi penyembuhan juga ya. Waduh. Tapi tidak dibawa stres, dibawanya ke nulis.
3: Betul.
2: Menghasilkan jadi.
3: Iya.
2: Sebuah karya.
3: Betul.
2: Walaupun dibarengi dengan kesakitan itu, Pak ya.
3: Iya, betul.
2: Mudah-mudahan cepat sembuh nih, Pak.
3: Amin, amin.
2: Tapi sudah bisa beraktivitas ini.
3: Udah bisa, nggak kelihatan kan, walaupun sebenarnya kaku nih.
2: Waduh, minta maaf kalau kurang nyaman ini.
3: Nggak, justru bagus nih. Ini ekonomis kok.
2: Ekonomis.
3: Ini yang bagus, ekonomis.
2: Waduh, gitu ya. Oke, ngobrol lagi soal catatan harian ASA ini ya. Jadi satu tahun nih pendengar ya. Ini orang-orang khusus nih yang diberikan oleh Pak Asrul kemarin ya, karena momen ada event besarnya Apindo, beliau berpayung di situ usahanya ya. Jadi ada orang-orang terkenal atau mungkin pemimpin-pemimpin yang lebih dulu dapatnya. Nah, kira-kira kalau teman-temannya Pak Asrul, mungkin teman-teman di Facebook, di media sosialnya Pak Asrul yang nagih ini gimana, Pak?
3: Ya, tetap saya sediain lah.
2: Tetap saja.
3: Tetap disediain.
2: Atau gitu. Perlu jawab 10 pertanyaan dulu baru dapat gitu.
3: Iya. Ajak ngopi dulu lah.
2: Oke, iya, jadi itu ya.
3: Minimal di sini Asara.
2: Wah,
3: ya.
2: Minimal Asara ya. Wah,
3: RRI gitu. Say. Kantor kedua. Nah,
2: karena tadi sudah di-spill bahwa ini tidak pakai jiwa marketingnya Pak Asrul dulu nih ya.
3: Iya.
2: Hati ke hati. Siapa yang bisa nyentuh hatinya Pak Asrul nih bisa. Gitu Mas.
3: Jadi bestie dong.
2: Aduh, enggak apa-apa. Habis dari buku kan kita bisa berlanjut dengan hal-hal lain, Pak ya.
3: Iya, betul.
2: Kerjaan, bisnis, ya, apalagi Pak Asrul lagi mau mengembangkan bisnisnya. Selain nulis, selain ini lagi ngembangin lagi nih sayap-sayapnya di Makassar, Pak ya.
3: Iya, berusaha sih bantu keluarga lah kalau bisa. Keluarga. Kita buat sistem gitu kan. Kebetulan ada beberapa aset keluarga itu yang kalau bisa dimaksimalkan,
2: dioptimalkan
3: lagi. Ya, gitu.
2: Emang kenapa Pak? Kalau melihat perkembangan ya kemarin kan di Apindo juga pasti dibahas nih perkembangan dunia bisnis dan usaha di tengah
3: tantangan
2: global ini.
3: Ya.
2: Apa nih Pak? Yang mungkin bisa dibocorkan juga nih?
3: Iya, emang kita Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya. Hampir semuanya juga bermasalah ya dalam dunia usaha gitu kan, semakin ketat gitu kan, di logistik, saya juga di logistik juga kan, di Alfi juga ya, mereka juga menyuarakan hal yang sama, naiknya biaya-biaya yang tinggi untuk pengiriman barang tapi tidak diikuti dengan biaya penyewaan kendaraan begitu misalnya. Juga di Apindo juga kan, rata-rata di Apindo juga ada yang pengusaha kecil, ada yang UMKM gitu kan, mereka juga mengeluhkan hal yang sama bahwa susahnya sekarang mencari cuan gitu kan, ekonomi susah gitu kan. Rata-rata mereka mengeluh semua, hampir semuanya mengeluh dengan kondisi ekonomi kita saat ini. Saya nggak tahu siapa yang nggak mengeluh sekarang gitu kan. Belum ketemu sih sama orang yang nggak mengeluh tentang Indonesia sekarang ini, saking beratnya tantangan di Indonesia gitu.
2: Gitu. Ini para pengusaha pun teriak nih ya,
3: teriak-teriak semua, mengeluh semua, rugi-rugi katanya.

0: Minus minus gitu, dikejar-kejar pajak juga sekarang. Oh, okay. Gitu kan. Padahal setengah mati udah gitu kan.
1: Nah, kemudian ibu ketua umum mensupport apa nih?
0: Ibu ketua paling mensupport ya, ibu ketua mintanya ya kolaborasi intinya gitu kan, dengan berbagai tantangan yang di sini ya kita bagaimana cara ya jangan menyerah dan memakai falsafah Bugis Makassar.
1: Wis.
0: Iya, kuelangi talanga natualia. Lebih baik tenggelam daripada kembali gitu.
1: Saya putar haluan kembali.
0: Gitu. Iya, betul. Itu yang dipakai falsafah nelayan Makassar, Bugis Makassar untuk tetap semangat berjuang gitu. Dengan banyaknya tantangan sekarang ini. Gitu.
1: Wah. Jadi pertemuan kemarin juga istilahnya merefresh lagi ya.
0: Iya, betul.
1: Membooster lagi nih para pengusaha ya,
0: supaya tetap semangat, gitu, menggunakan semangatnya nelayan. Wee. Nelayan Bugis Makassar.
1: Wee. Dari gitu. Ini dapat filosofi dari timur ya.
0: Iya, dari timur gitu.
1: Ngambil dulu ya.
0: Orang Makassar kan dikenal dengan keberaniannya gitu kan. Gitu.
1: Berarti ini contohnya Pak Asr. Wee.
0: Amin,
1: ini
0: amin.
1: Ekspansi kemana-mana nih.
0: Amin, amin, amin.
1: Sampai buku pun sudah 10.
0: Ya, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan lah.
1: Gitu. Tapi kalau tadi Pak Asr juga ini banyak bersosialisasi nih dengan adik-adik yang magang di sini tadi ya.
0: Iya.
1: Ya, sempat berbagi ilmu walaupun sejenak. Ya. Nah, ini soal buku kan berhubungan erat dengan literasi nih Pak Asr.
0: Iya.
1: Nah, literasinya anak muda sekarang kalau Pak Asr lihat seperti apa nih?
0: Nah, tingkat literasi kita memang sangat rendah dibanding negara maju lainnya ya. Kalau di sini kan sangat jarang orang untuk membaca buku. Lebih banyak mereka suka nonton YouTube. Makanya sebenarnya bagaimana kalau saya bikin YouTube aja ya. Akhirnya saya buat YouTube Sunny TV channel itu. Karena semua tulisan-tulisan saya, puisi-puisi saya buatkan video di situ supaya orang nonton gitu. Jadi caranya oke, kalau begitu saya buat YouTube supaya bisa kebaca semua tulisan-tulisan saya di YouTube itu. Gitu. Jadi saya buat videonya di YouTube,
1: di Instagram.
0: Jadi secara otomatis mereka akan membaca.
1: Oh, dari YouTube saja,
0: dari YouTube.
1: Sunny TV.
0: Iya, betul. Makanya saya bikin itu. Karena literasinya kurang, tapi mereka lebih suka menonton. Gitu. Rata-rata kita kan lebih suka nonton YouTube gitu kan, daripada nulis gitu kan. Padahal sebaiknya setelah nonton, ya gunakanlah 1-2 kalimat untuk menulis, menulis maknanya. Setelah nonton itu apa sih ilmu yang bisa kita dapatkan, pelajaran kita dapatkan hari ini gitu. Sebaiknya sih begitu. Jadi apa anak-anak sekarang itu, apa yang mereka dapatkan hari ini, walaupun kelihatan seperti biasa, ini kan contoh seperti catatan harian biasa aja. Saya lagi sakit, kemudian dirawat di rumah sakit, saya tulis aja di situ. Dan ternyata di media ya berguna gitu loh. Saya kirimkan ke owner media teman saya di Jakarta, dan dia baca ternyata tersentuh juga, jadi semangat juga. Oh iya ya, saya terima kasih Pak Asrul, katanya saya udah dikasih semangat, motivasi, karena saya juga lagi merasa kehilangan gitu kan. Ada masalah di keluarga juga, dan ternyata setelah membaca itu saya jadi bersyukur Pak Asrul gitu. Itu pemilik media yang akhirnya saya jadi, setiap tulisan saya diambil oleh beliau. Karena dia merasa tersentuh dengan tulisan itu tadi.
1: Gitu. Oh, oke. Jadi walaupun mungkin kalau berbicara pasar ya bukan segmennya mereka nih ya, generasi muda ya.
0: Iya, betul.
1: Tapi bagaimana Pak Asr mencurahkan ini supaya bisa memotivasi juga yang lagi down mungkin ya.
0: Iya, betul.
1: Emang pesannya itu ya di catatan harian Asa ini.
0: Iya, pesannya bahwa ternyata di dalam kehidupan ini enggak ada yang sempurna. Dan semuanya juga penuh dengan masalah, penuh dengan kegagalan. Setiap hari kita akan menemui beberapa kegagalan, tapi kita berusaha cari tahu jawabannya gitu loh. Apa sih yang diinginkan Allah kepada kita itu kita dikasih masalah seperti ini. Misalnya saya lagi sakit, ini jangan-jangan saya dikasih sakit supaya apa ya? Oh oke, mungkin supaya saya lebih fokus lagi menulis untuk menyelesaikan satu buah buku ini gitu. Jadi ambil yang hal yang positifnya gitu. Jadi segala sesuatu tuh lihat dari sisi positifnya saja gitu. Jadi kalau setelah kita melihat sisi positifnya, kita akan jauh lebih produktif lagi. Jadi kalau positif akan menjadi produktif. Jadi jangan lihat celah-celah keburukannya dan kejelekannya, tapi lihat sisi positifnya. Dan saya menulis itu rata-rata saya tidak pernah coba untuk menjatuhkan orang atau menjelek-jelekan seseorang, apalagi untuk pemerintah. Karena pemerintah sudah melakukan jauh lebih banyak hal, pekerjaan yang dia lakukan daripada yang kita lakukan sekarang. Dan belum tentu kalau kita jadi pemerintah bisa jauh lebih baik daripada pemerintah. Jangan sampai, atau jangan-jangan kita diberikan jabatan malah kita lebih parah pekerjaannya gitu kan. Jadi kalau saya lebih fokus kepada apa yang bisa kita lakukan hari ini, apa yang kita miliki sekarang dan fokus pada outputnya, hasilnya apa sih yang kita bisa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bermanfaat gitu. Khairunnas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia yang bermanfaat gitu. Bagi jadi berusaha sama untuk selalu menjadi bermanfaat saja tiap hari gitu.
1: Cukup untuk diri dulu.
0: Minimal untuk diri kita sendiri gitu. Setelah diri kita, ya nanti keluarga kita akan mengikuti, syukur-syukur. Dan itu pun kalau di luar dari kita, itu di luar dari kontrol kita. Kita tidak terlalu perlu mengontrol orang lain, apalagi presiden gitu. Kalau saya ya, lebih fokus kepada diri saya, apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk berbuat baik, lebih baik daripada kemarin. Itu aja tiap hari gitu. Yang kecil-kecil aja, terus buat yang kecil-kecil gitu. Lebih rajin, lebih produktif gitu. Dan terus belajar, karena kita kalau berhenti belajar ya kita juga kalah. Jadi tiap hari belajar dengan berbagai macam orang gitu. Tiap hari memberi ya, apapun yang bisa kita beri, tidak hanya uang, tapi juga bisa pemikiran, tenaga, apapun itu kita selalu berusaha untuk memberi tiap hari, sedekah gitu kan, tidak harus uang gitu.
1: Ini udah motivasi nih.
0: Bukan, ini padahal ini butuh curhat ya, buku curhat sebenarnya.
1: Ini motivasinya dapat amal juga nih Pak.
0: Iya dapat. Alhamdulillah.
1: Bagi saya ada dan juga pendengar serta pemirsa kita nih, waduh, wadah sosok Asrul Sani nih yang bisa jadi contoh nih di berbagai cerita yang dituangkannya dalam catatan harian AESA ini ya. Ini kalau secara media digitalnya nggak ada tulisannya Pak ya, di yang bisa di tengok selain buku fisiknya?
0: Di media digitalnya ada, karena saya kan kirim beberapa di media, ada di hatipena.com, ada di tangselexpress.com, ada di Orbit Indonesia, ada di ya di Bugis Post Group juga ada.
1: Bugis Post Group.
0: Iya, ada juga beberapa teman-teman yang saya kirimkan tulisan saya, mereka uploadnya di media mereka.
1: Jadi bisa
0: di Kompasiana, kalau di Kompasiana saya ya penulisnya ya. Gitu. Jadi bisa dilihat di Kompasiana juga, di Facebook juga bisa sih.
1: Di Facebooknya di mana tadi?
0: Di Facebook Asrul Sani Abu.
1: Asrul Sani Abu.
0: Iya, di situ tulisan-tulisan saya tiap hari.
1: Yang fotonya yang cakep itu.
0: Kita harus positive thinking. Siapa lagi yang bilang kita cakep kan?
1: Jangan sampai nanti ada foto lain gitu Pak.
0: Iya benar.
1: Asrul Sani Abu.
0: Iya betul.
1: Di situ banyak karyanya Pak Asrul, termasuk ini.
0: Iya.
1: Bisa dibaca di situ.
0: Bisa dibaca di situ.
1: Wah luar biasa ini. Yang mau tanya-tanya juga motivasi ke Pak Asrul kemana nih mereka Pak, selain di Facebook?
0: Boleh di Facebook, boleh di YouTube juga, boleh di IG juga.
1: Oh, di IG-nya di mana Pak?
0: IG Asrul Sani Abu.
1: Asrul Sani Abu juga.
0: Iya semuanya sama.
1: Oke. Samain wajahnya ya, yang pendengar, pemirsa. Iya, jangan sampai ada yang menggunakan wajah AI lain.
0: Iya. Cuman mungkin lebih kurus kali ya kalau digambar ya. Ini udah naik 2 kilo
1: naik
0: nih kayaknya.
1: Naik 2 kilo, iya.
0: Gak apa-apa. Seneng lah di Makassar kan banyak makanan. Makanan enak.
1: Tapi kasih sembuh dulu Pak.
0: Iya benar. Ya harusnya sembuh ini. Harusnya sembuh. Kalau udah sembuh udah lari lagi nih kayaknya.
1: Jangan sampai muncul lagi yang lainnya loh ini.
0: Iya benar, harus sembuh.
1: Fokus dulu, baik. Wah luar biasa nih. Inspirasinya Pak Asrul nih, cerita inspirasi dari catatan harian ASA. Tidak banyak orang yang tahu buku ini, tapi Anda bisa baca di Facebooknya Pak Asrul Sani Abu. Kalau mau tanya-tanya juga ke Instagramnya beliau ya, Asrul Sani Abu. Kemudian juga ada YouTube-nya tadi, Sani TV ya.
0: Sani TV, tapi Asrul Sani Abu juga sama juga.
1: Oh sama,
0: ya.
1: Asrul Sani Abu.
0: Cuman brandnya Sani TV.
1: Sani TV, di situ juga ya. Selain buku ini, banyak hal yang beliau titipkan di situ, dan itu bantu deh untuk amalannya beliau juga nih. Oke, luar biasa. Jadi harapannya setelah ini akan ada buku lain nih Pak ya?
0: Insya Allah tiap tahun.
1: Tiap tahun ya?
0: Iya, tiap tahun nulis.
1: Kita tunggu saja.
0: Iya.
1: Tahun depan beliau menelurkan apa lagi?
0: Judulnya apa lagi tahun depannya?
1: Iya. Jangan sampai justru ucuk-ucuk film yang muncul ya, Sydney.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Sydney di Jakarta.
0: Kita iya, tunggu, mudah-mudahan. Nah. Siap. Iya,
1: karena banyak sinematik, sinias
0: di Makassar ya.
1: Makassar sekarang lagi booming-boomingnya nih.
0: Iya, benar.
1: Bikin cerita-cerita menarik.
0: Iya, betul.
1: Mudah-mudahan deh.
0: Iya.
1: Siapa yang mau sponsori Pak Asrul?
0: Itu harus diterbitkan, ada dicetak ulang lagi tuh. Aduh. Kalau From Sydney to Jakarta, karena penerbitnya dari luar ya, dari dari lain.
1: Kan yang jelas ada izinnya Pak Asrul.
0: Iya benar.
1: Gitu. Sebagai pemegang CEO-nya gitu ya. Oke, baik. Sebagai kalimat penutup dan juga memotivasi kita semua dari Pak Asrul, apa nih Pak?
0: Motivasinya, kalau saya selalu menjadikan apa ya, kita menjadi hairunas anfaulinas, baik-baik manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Intinya yang penting kita memberi manfaat, jangan pernah merugikan orang lain. Minimal kita bermanfaat buat diri kita sendiri, itu aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi asa itu sebenarnya aspirasi, spiritual dan aksi. Begitu. Itu yang orang tidak tahu. Pikirnya kan asulsani abu, yeah. Karena pada itu asa, aspirasi, spiritual dan aksi.
1: Aspirasi, spiritual
0: dan aksi. Gitu. Jadi tangkap aspirasinya dengan niat lillahi ta'ala untuk beribadah kepada Allah dan melakukan aksi-aksi yang lebih bermanfaat kepada orang lain. Gitu.
1: Aspirasinya ini digambarkan itu dari mimpi ya.
0: Ah, dari mimpi ya.
1: Mimpi ya. Mimpi. Yeah. Kemudian
0: spiritualnya hablu minallahnya,
1: kemudian itu
0: hablu minannasnya,
1: ikhtiarnya ya,
0: betul.
1: Doa dan ikhtiar ya.
0: Iya, betul.
1: Wah, itu luar biasa. Jadi semuanya itu berawal dari mimpi ya. Kalau mau itu terwujud ya harus ikhtiar, jangan doa aja.
0: Jangan doa aja, harus ikhtiar juga.
1: Harus ada ikhtiar.
0: Dan dengarkan hati nurani.
1: Oh gitu, Pak.
0: Hati nurani enggak pernah bohong biasanya.
1: Kalau hati nuraini bukan, Pak.
0: Itu teman kita itu.
1: Hati nurani.
0: Ya? Hati nurani dengarkan, dan kadang-kadang ya seringkali benar kok gitu. Kalau kita sendiri, kalau kita ajak ngobrol, pasti akan ada selalu jawabannya.
1: Gitu. Wah, luar biasa. Saya terus, Pak.
0: Alhamdulillah, terima
1: sukses
0: kasih.
1: Sukses juga untuk
0: segala makasih buat Pak Arfan
1: yang
0: juga
1: dilakukan. Kita tunggu nanti kedatangannya dengan karya baru lagi.
0: Amin, ya. Amin.
1: Nah, pendengar, pemirsa, Anda bisa tonton ya perbincangan serunya kita siang hari ini bersama Pak Asrul di kanal YouTube Pro Satu RRI Makassar. Saya Arfan Yusri, ada rekan Iqbal, ada Idam ya. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekali lagi, jangan lewatkan obsesi setiap harinya pukul 13 hingga jelang pukul 14 hanya di Pro Satu RRI Makassar. Sampai jumpa, Pak Asrul.
0: Terima kasih, Pak Arfan.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI Digital dengan tampilan baru.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih tersetia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah untuk Anda mengikuti sejumlah informasi aktual lewat warta berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat, Sari Berita. Pertamina, Patraniaga, dan Pemerintah Kota Makassar mengelompokkan 45 SPBU di Makassar ke dalam 4 klaster untuk mengurai antrean. Musim kemarau ekstrim yang memicu polusi udara dan debu di Kabupaten Bone berdampak buruk pada kesehatan warga. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Pertamina, Patraniaga, dan Pemerintah Kota Makassar mengelompokkan 45 SPBU di Makassar ke dalam 4 klaster untuk mengurai antrean. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
2: Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama Pemerintah Kota Makassar menyiapkan pengelompokan sekitar 45 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Makassar ke dalam 4 klaster untuk menata pelayanan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi khususnya biosolar. Sales Branch Manager E-Fuel Sulselbar Muhammad Yoga Prabowo mengatakan klasterisasi dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, jenis kendaraan, serta kebutuhan konsumen di setiap kawasan. Dijelaskan klaster pertama berada di kawasan pelabuhan yang difokuskan untuk kendaraan logistik termasuk kontainer dengan pelayanan biosolar tanpa pembatasan waktu. Pengaturan ini mempertimbangkan aktivitas distribusi barang yang berlangsung sepanjang hari. Sedangkan klaster 2 dan 3 yakni kawasan Perintis dan Petarani serta klaster 4 yakni kawasan SPBU di dalam kota.
3: Jadi kalau memang saat ini yang menjadi isu di lapangan kan adalah untuk antrian solar ya. Memang karena yang pertama kendaraannya atau konsumennya itu kendaraan cukup besar gitu. Dan area SPBU di Makassar kan nggak terlalu luas ya kalau teman-teman lihat ya. Sehingga memang perlu kita lakukan pengaturan-pengaturan melalui klasterisasi gitu. Sehingga nantinya bisa kita fokuskan untuk yang memang kendaraan-kendaraan besar itu bisa mengisi di klaster tertentu gitu, baik itu di klaster pelabuhan, Perintis maupun Petarani, sehingga di dalam kota sebenarnya antriannya maupun lalu lintasnya lebih tertib.
2: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sulkifli Nanda, menyebut surat edaran untuk pengaturan kendaraan, jadwal pengisian, hingga klasterisasi SPBU akan segera dikeluarkan.
4: Tadi kita sudah membuat klasterisasi untuk SPBU, misalnya ada klasterisasi untuk di pelabuhan, wilayah pelabuhan, itu nanti pembatasannya tidak ada waktu pembatasan tetapi full dengan solar dan peruntukan untuk bus. Nah begitu juga di klaster di Petarani, klaster dalam Perintis, kemudian ada klaster di dalam kota yang akan menyesuaikan karakteristik wilayahnya. Ya jadi nanti ada pembatasan waktu, kemudian ada khusus untuk mobil-mobil dan motor. Nah itu nanti akan kita tuangkan di dalam surat edaran. Nah ini juga nanti kalau memang ada antrian yang panjang, maka bisa jadi kita akan perlakukan untuk ganjil genap.
2: Ditambahkan selain upaya klasterisasi, wacana kebijakan lain yang akan dilakukan untuk mengurai kemacetan antrian BBM, yakni akan diberlakukan kembali sistem ganjil genap dengan melibatkan Dinas Perhubungan, Satpol PP, maupun pihak kepolisian.
1: Sulsel Expo 2026 siapkan 200 stan UMKM jadi ajang promosi usaha. Aan Ariska melaporkan.
5: Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf dijadwalkan hadir sekaligus membuka Sulsel Expo UMKM dan Ekosistem Haji dan Umroh 2026 di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut akan berlangsung pada 16 hingga 18 Oktober 2026 di lapangan Hasanuddin, Kabupaten Goa. Sebanyak 200 stan atau tenan disiapkan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM serta Biro Perjalanan Haji dan Umroh. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Kemenhad Sulsel, Iqbal Ismail mengatakan Sulsel menjadi salah satu provinsi yang ditunjuk Kementerian Pusat untuk menyelenggarakan ekspor tersebut. Iqbal menyebut kegiatan ini menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk yang berkaitan dengan kebutuhan jemaah haji dan umroh.
6: Pun pelaksanaan expo nanti, kami akan mengundang semua UMKM yang memproduksi produk-produk khas apa yang dibutuhkan oleh jemaah haji dan umroh. Apakah itu sejadah, makanan, ready to eat, dan lain-lainnya. Setelah akan kami laksanakan di tanggal 16 sampai dengan 18 dan insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Menteri Haji dan Umrah Gus Irfan Yusuf.
5: Expo ini diharapkan menjadi ruang promosi sekaligus mempertemukan pelaku usaha dengan masyarakat yang membutuhkan produk dan layanan terkait perjalanan ibadah. Iqbal menambahkan, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf direncanakan membuka kegiatan tersebut secara langsung.
1: Lahan ex-HGU Mojong disiapkan untuk ketahanan pangan. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
7: Pemerintah Kabupaten Sidenden Rabang, Sulawesi Selatan menyiapkan penataan lahan ex-hak guna usaha atau HGU seluas 205 hektar di Desa Mojong, Kecamatan Watan, Sidenden belum lama ini. Langkah ini dilakukan melalui kunjungan lapangan Gugus Tugas Reforma Agraria atau GTRA dipimpin Bupati Sidrap Sarudin Aldrib bersama sejumlah unsur terkait. Kepala Kantor Pertanahan Sidrap Amir menjelaskan lahan bekas HGU PT Sabco tersebut telah lama berakhir masa penggunaannya. Dari total luas sekitar 80 hektar belum dimanfaatkan secara optimal. Sebelumnya, penataan dilakukan tim akan melaksanakan inventarisasi penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau IPAT untuk memastikan kondisi serta status lahan. Sementara itu, Bupati Sidrap Sarudin Aldrib menyebut kawasan tersebut berpotensi dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan TNI Polri, pembangunan sekolah, terintegrasi serta penyediaan gudang bulog dan pangan.
8: Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kepala Pertanahan Sidrap terkait dengan ex-HGU Sabko 205 hektar yang mana berdasarkan aturan Undang-Undang Agraria ini masuk kategori tanah terlantar dan insya Allah akan kita manfaatkan untuk kebutuhan satu, kebutuhan pemerintah dalam hal ini TNI dan Polri, kedua untuk digunakan untuk kebutuhan persiapan pendidikan sekolah terintegrasi, dan ketiga untuk gudang bulog dan gudang pangan yang ada di Kabupaten Sidrap.
7: Pemerintah daerah berharap penataan tersebut tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi warga yang membutuhkan. Melalui program reforma agraria lahan yang selama ini kurang produktif diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sidrap.
1: Kebakaran di tebing Gunung Balang Tieng Sinjai Borong hanguskan 20 hektar lahan. Laporan Ayunia Nindiati.
9: Kebakaran di tebing Gunung Balang Tieng Sinjai Borong menghanguskan sekitar 20 hektar lahan. Meski api telah dipadamkan, petugas masih melakukan pemantauan untuk mencegah api kembali menjalar ke perkebunan kopi milik warga. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Sinjai Tamsil Binawan mengatakan, kebakaran terjadi pada Selasa 13 Oktober sekitar pukul 12 siang di kawasan bawah objek wisata Patiroang. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun medan tebing yang curam menyulitkan petugas menjangkau titik api. Tamsil menjelaskan, vegetasi dan rumput alang-alang yang mengering saat musim kemarau membuat api cepat menjalar. Petugas juga mewaspadai potensi api menyebar ke perkebunan kopi dan rumpun bambu di sekitar lokasi.
10: Menurut pandangan mata sekitar 20 hektar yang terbakar, tapi sudah bisa dipadamkan. Kemarin 2 unit mobil pemadam kebakaran, suplai air sudah dibawa ke sana. Pagi-pagi tadi subuh, mereka bermalam di sana, di sekitar Berantieng, dan alhamdulillah sudah bisa dipadamkan. Pol PP di kecamatan tetap standby, menyampaikan laporan terkini terupdate. Dan memang sudah titik api sudah hilang, sudah padam. Mudah-mudahan tidak lagi penambahan.
9: Hingga saat ini, penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti, meski dugaan awal mengarah pada aktivitas pembakaran sampah. Masyarakat diimbau tidak membakar sampah atau lahan secara terbuka untuk mencegah kebakaran meluas.
1: Kabut asap selimuti perairan Parepare, namun kapal masih berlayar normal. Selengkapnya Emi Bafadal menurunkan laporannya.
11: Kabut asap menyelimuti perairan kota Parepare, Sulawesi Selatan Selasa kemarin. Terpantau jarak pandang dilaporkan kurang dari 1 mil laut. Aktivitas pelayaran dan nelayan di kawasan tersebut masih berlangsung seperti biasanya. Beberapa kapal yang bersandar di Pelabuhan Nusantara Parepare, diantaranya KM Dharma Kartika 9 dan KM Bukit Siguntang yang baru menyelesaikan pelayaran dari Kalimantan. Selain itu, kapal penumpang terdapat juga kapal pengangkut minyak MT Lumena, SPOB Akra, dan MT Fortune Selatan. Pergerakan kapal-kapal tersebut dibantu kapal Pandu Pelindo serta kapal tunda TB Hector 178. Bahkan di tengah kabut asap, sejumlah nelayan juga masih terlihat melaut dan melintas di perairan Parepare. Pandu Muda PT Pelindo, Kapten M. Reza, saat dihubungi RRI mengatakan pelayanan pemanduan kapal masih berlangsung normal. Dikatakan, meski belum menghambat operasional secara signifikan, kondisi tersebut menjadi perhatian karena kabut yang semakin tebal dapat mengurangi jarak pandang dan meningkatkan resiko keselamatan pelayaran.
12: Ini sementara pelayanan masih berjalan normal dan untuk kabut asapnya belum mengganggu. Jarak pandang masih di bawah 1 mil laut, jadi masih normal lagi. Sampai saat ini belum, tapi untuk besok lusa kalau makin hari makin tebal mungkin dapat mengganggu sih. Baik dari pelayanan pemanduannya sama pelayanan alur berlayarnya dari muara ke tempat sandar mungkin begitu. Kalau alat yang dipakai atau alat navigasi yang kami pakai itu radar biasanya. Di kapal itu kita pakai radar kalau kondisi kabutnya sudah agak tebal ya.
11: Reza menambahkan pihaknya tetap mewaspadai kemungkinan kabut asap semakin tebal dalam beberapa hari mendatang. Jika kondisi memburuk, aktivitas pemanduan dan pergerakan kapal dari muara menuju tempat sandar berpotensi terganggu. Ditambahkan, untuk mengantisipasi penurunan jarak pandang, kapal menggunakan perangkat navigasi elektronik, terutama menggunakan radar. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: Musim kemarau ekstrim yang memicu polusi udara dan debu di Kabupaten Bone berdampak buruk pada kesehatan warga. Laporan Suryani Arifin.
13: Kasus penyakit saluran pernapasan di Kabupaten Bone berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Bone sepanjang Januari hingga September 2026 tercatat sebanyak 13.892 kasus ISPA serta 183 kasus penyakit serupa influenza. Setiap harinya fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan klinik setempat dipadati warga yang mengeluhkan batuk dan flu biasa. Meski demikian, belum ada temuan varian virus baru yang mengkhawatirkan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Bone, Dr. Kasmawar Abbas menjelaskan bahwa cuaca ekstrim musim kemarau, polusi udara, serta paparan debu menjadi pemicu utama.
14: Tidak ada Ji, seperti flu-flu yang aneh untuk saat ini belum ada. Kalau sekarang banyak, karena kan kita sekarang lagi musim kemarau. Sayang, polusi, batuknya bisa karena debu, polusi udara. Tiap hari di klinik aja, tiap hari kasusnya batuk flu. Penularannya karena pertama adanya kontak erat atau kontak di sekitar yang juga sedang menderita batuk flu yang disebabkan oleh virus. Yang pertama, yang kedua penyebabnya bisa juga karena kondisi saat ini kan kemarau. Polusi udara sangat banyak. Juga masih ditemukan sisa-sisa pembakaran, residu-residu misalnya orang yang membakar. Nah, itu juga berpotensi menyebabkan adanya faktor lingkungan terjadinya potensi batuk pada masyarakat yang ada di sekitar.
13: Dr. Kasmawar juga menambahkan, kebiasaan mengonsumsi minuman dingin saat cuaca panas, cepatnya daya tular virus di lingkungan rumah dan sekolah, serta asap dari sisa pembakaran lahan di sekitar pemukiman memperburuk kondisi saluran pernapasan warga. Masyarakat diimbau untuk selalu menjaga imunitas tubuh dan mengurangi paparan debu serta polusi saat beraktivitas di luar rumah.
1: Beberapa titik di Kota Makassar mengalami krisis air di musim kemarau. Berikut disampaikan Sarifuddin.
15: Kodim 1408 Makassar melalui jajaran Koramil terus mendistribusikan bantuan air bersih untuk warga yang mengalami krisis air di musim kemarau panjang. Beberapa titik di Kota Makassar warga mengalami krisis air sehingga mendapat suplai air dari Kodim 1408 Makassar dan jajarannya. Warga Kecamatan Manggala dan Kecamatan Ujung Tanah yang sejak beberapa bulan terakhir membutuhkan air bersih di musim kemarau panjang menjadi sasaran operasi jajaran Kodim 1408 Makassar. Komandan Kodim 1408 Makassar Kolonel Ino Setio Darmawan mengatakan kejadian kemarau panjang yang mengakibatkan warga terdampak krisis air di Kota Makassar, Kodim 1408 Makassar bersama jajaran menyuplai air kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat khususnya air bersih dan sanitasi.
16: Operasi bantuan pemberian air bersih dengan menggunakan alutsista yang ada di tempat kami yaitu air untuk dropping air. Kami rasa masyarakat sangat senang sekali menerimanya dan kami juga sangat senang untuk dapat membantu masyarakat Makassar.
15: Menurut Kolonel Kapleri Ino Dwi Setio Darmawan, hingga saat ini warga Kota Makassar di beberapa titik masih mengalami krisis air. Adanya sumber air masyarakat mengalami kekeringan sehingga jajaran Kodim 1408 Makassar terus membantu masyarakat yang mengalami krisis air hingga sumber air mereka memenuhi kebutuhan warga Kota Makassar.
1: TMMD ke-130 dimulai di Goa, Wabub ajak warga bergotong royong.
17: Upacara pembukaan TNI Manunggal Membangun Desa ke-130 tahun 2026 digelar di lapangan Desa Barembeng, Kabupaten Goa, Selasa 13 Oktober 2026. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Darmawan Simuin bersama jajaran Forkopimda, unsur TNI dan masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Wabub Goa Darmawansa menyampaikan apresiasi kepada Kodim 1409 Goa yang telah memilih Desa Barembeng sebagai lokasi kegiatan. Ia menegaskan TMMD bukan sekedar pembangunan fisik, melainkan wujud nyata kemanunggalan TNI dan rakyat. Program ini mencakup perbaikan jalan desa, sarana air bersih, drainase, serta rehabilitasi rumah tidak layak huni. Tak hanya fisik, tersedia pula penyuluhan kesehatan, pencegahan stunting, pertanian, bela negara, dan pelayanan administrasi publik yang dapat dimanfaatkan secara gratis. Wabub Goa mengajak warga turun bekerja sama dan ikut menjaga hasil pembangunan. Jalan yang bagus, kalau tidak dirawat bersama, akan cepat rusak. Merawat jauh lebih murah daripada membangun ulang. Ia yakin kebersamaan pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat adalah kunci kemajuan Kabupaten Goa.
18: Kepada Tentara Nasional Indonesia, khususnya Kodim 1409 Goa, yang telah memilih Desa Barembeng, kecamatan kita yang kita cintai dan kita banggakan bersama, sebagai lokasi pembukaan TMMD ke-130 tahun 2026 ini.
17: Sementara itu, Dandim 1409 Goa, Letkol ARM Safari menyambut antusiasme warga yang luar biasa. Ia berharap sinergi TNI dan masyarakat terus terjalin erat. Selain pembangunan fisik, di hari itu juga diserahkan 50 paket bantuan sosial, khususnya bagi keluarga berisiko stunting dengan asupan gizi yang telah disesuaikan.
19: Saya selaku dan Satgas TMMT ke-130 di Kodim Goa ini, saya merasa bangga karena melihat antusias masyarakat sekitar terkait dengan kegiatan ini sangat luar biasa. Kita bisa lihat bersama, tadi banyak sekali masyarakat yang hadir dalam kegiatan ini. Dan yang kedua juga, harapan saya dalam pelaksanaan ini kita bisa bersinergi TNI dengan masyarakat. Karena apa? Pembangunan ini untuk memajukan perekonomian masyarakat juga. Dengan sektor yang telah kita sampaikan, pembangunan peningkatan jalan tani, rumah tidak layak huni, dan pemberian air sumur bor yang kita laksanakan.
17: Dan Dingua berharap semoga program ini membawa manfaat nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan warga Desa Barembeng. Demikian, Hairudin Burahim melaporkan.
1: Seorang warga Goa tertipu 50 juta oleh Pasobis Sumatera Selatan. Berikut disampaikan Sarifudin.
15: Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil mengungkap kasus tindak pidana cyber penipuan online bermodus phishing melalui aplikasi WhatsApp. Pelaku penipuan melalui online adalah lelaki R ditangkap tim cyber Polda Sulawesi Selatan di Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komelir Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, karena diduga menipu korban AWS warga Kabupaten Goa Sulawesi Selatan hingga mengalami kerugian 50 juta rupiah. Kabit Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Didi Supranoto mengungkapkan kasus penipuan melalui online bermula dari penyalahgunaan akun WhatsApp milik SWB yang digunakan pelaku R menjalin percakapan dengan korban AWS. R seolah-olah adalah SWB. Percakapan yang terjadi antara korban dan tersangka hingga korban percaya terhadap komunikasi tersebut dan mengikuti instruksi transfer uang yang diminta pelaku. Kombes Pol Didi Supranoto mengatakan peristiwa tersebut dilaporkan korban 22 Agustus 2026 setelah mengalami kerugian 50 juta rupiah dengan dua kali transfer uang di rekening yang diperintahkan oleh tersangka melalui percakapan WhatsApp. Kombes Pol Didi Supranoto mengungkapkan tim cyber Polda Sulawesi Selatan melakukan penyelidikan tersangka selama 9 hari ke Sumatera Selatan hingga tertangkap di tempat tinggalnya Kabupaten Ogan Komeling Ilir.
20: Penipuan online. yang bermodus phishing berkedok dengan undangan melalui WhatsApp. Teman-teman dari Reskrim, khususan dari Cyber, telah berhasil mengamankan satu orang tersangka, yaitu atas nama R di Desa Sungai Jeruju, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komilir Ilir, Sumatera Selatan. Yang melapor kasus ini adalah Saudara Awi pada tanggal 22 Agustus 2026 dengan kerugian 50 juta.
15: Menurut Kombes Pol Didi Supranoto, tersangka R setelah menguasai akun WhatsApp AWB, melihat percakapannya, korban yang merupakan menghubungi AWB untuk mengembalikan uang pinjaman sebesar 50 juta rupiah, dimanfaatkan tersangka R untuk mengarahkan mentransfer ke nomor rekening pribadi tersangka sebanyak 2 kali transfer. Tersangka telah menghabiskan uang digunakan sebanyak 50 juta rupiah untuk kebutuhan pribadi tersangka.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 kini berada di ujung tanduk. Hanya berselang 1 bulan menjelang hari H, wacana penundaan hingga ancaman mundur dari sejumlah cabang olahraga mengemuka akibat pengurangan alokasi anggaran yang sangat drastis. Selengkapnya dilaporkan Zainal Abidin.
21: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 kini berada di ujung tanduk. Hanya berselang 1 bulan menjelang hari H, wacana penundaan akibat ancaman mundur dari sejumlah cabang olahraga mengemuka akibat pengurangan alokasi anggaran yang sangat drastis. Gelora persiapan para atlet di berbagai daerah kini terbayang ketidakpastian anggaran. Alokasi dana Porprov yang diterima dari Dispora Provinsi diketahui hanya sekitar 10 hingga 20% dari proposal kebutuhan realistis cabang olahraga. Reaksi keras dari pengurus provinsi cabang pun tak terhindarkan. Sekretaris Umum Partina Sulsel, Sri Syahrir, tegas menyatakan bahwa kondisi ini sangat miris. Mengingat atlet telah dibina selama 4 tahun tanpa dukungan anggaran dari KONI maupun pemerintah provinsi. Bahkan untuk cabang tinju, kebutuhan prasarana standar seperti penerangan dan rigging lapangan di Kota Sengkang kini terancam tidak terpenuhi.
22: Ya, jadi kemarin itu ada wacananya teman-teman, kalau anggaran yang kita dapat ini hanya sekitar 10 kebutuhan. Itu sudah kita press, dapatnya sesuai dengan proposal, tapi yang terrealisasi sekitar 10-20%. Isu mundurnya teman-teman itu betul. Rencana mundur kalau tidak ada perubahan. Kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada silakan KONI dengan Dispora kolaborasi untuk menyelenggarakan kegiatan Porprov dengan anggaran yang seperti itu.
21: Tidak hanya cabang tinju, cabang olahraga sepak bola dan futsal juga merasakan duka akibat keterbatasan dana ini. Sekretaris Umum PSSI Sulsel Ahmad Jafri mengungkapkan bahwa dengan dana hanya sekitar 80 juta rupiah untuk 4 nomor pertandingan, pihaknya harus memutar otak untuk menutupi biaya hotel, konsumsi, serta gaji wasit. Meski sangat sedih dan harus memindahkan venue pertandingan ke lapangan kecamatan di Kabupaten Bone dan Wajo, Ahmad Jafri memilih tetap berlapang dada dan menerima realitas fiskal provinsi demi menjaga kelangsungan agenda olahraga.
23: Dengan dana yang kami direncanakan 80 juta itu, ya saya nggak tahu mau pikir bagaimana ya Pak ya. Tapi saya juga gini, tetap akan saya laksanakan Pak, tapi ya tentu tidak maksimal pelaksanaannya itu Pak. Kita juga tidak bisa melupakan gini Pak, jadi memang problema ini jangan juga selalu kita banyak menyalahkan pemerintah, jangan. Ini juga sekarang kan efisiensi anggaran Pak. Jadi syukur-syukur itu kita di Sulawesi Selatan masih diselenggarakan. Di Sulawesi Barat itu yang sempat saya dengar ya, bahwa tidak ada di Porprov Pak. Itu sudah keputusannya gubernur. Karena emang tidak ada, kita mau bikin apa kira-kira. Iya, jangan juga kita memaksakan situasi di seperti ini, jangan.
21: Menanggapi keluhan dan ancaman mundur dari sejumlah pengprov cabang tersebut, Ketua Harian KONI Sulsel, Halik Suang, menegaskan bahwa bola anggaran sepenuhnya ada di Dispora Sulsel sebagai pemegang dana hibah. Halik memahami bahwa pemangkasan dana ini merupakan dampak aturan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat. Meski demikian, KONI Sulsel telah berkoordinasi dengan Kadispora untuk segera mengundang dan duduk bersama seluruh pengprov cabang guna mencari jalan keluar agar pengprov tidak tertunda.
2: Saya sudah klarifikasi beberapa cabur deh. Jadi bukan maksudnya mundur. Artinya dia menganggap bahwasanya anggaran yang akan diberikan, jadi belum terima anggaran, belum terima dana, itu tidak sesuai dengan proposal yang diajukan kepada Dispora. Nah, bukan Kokoni, ke Dispora. Saya sempat ketemu tadi Pak Dispora, Pak Dispora itu bagus, sudah ada sarannya bahwasanya mengundang daripada cabur-cabur itu. Nah, cabur-cabur itu apakah diundang secara bersamaan atau satu-satu untuk diberikan penjelasan atau diskusi bagaimana untuk mencari jalan keluarnya kan? Karena semua masalah itu kalau kita diskusikan dengan baik pasti ada jalan keluar.
21: Waktu satu bulan ini tentu sangat krusial. Duduk bersama dan transparansi antara Dispora, KONI, dan Pengprov Cabor menjadi satu-satunya kunci penyelamat Pengprov Sulsel 2026. Dengan semangat kebersamaan dan efisiensi, diharapkan pesta olahraga 4 tahunan ini tetap dapat terselenggara tanpa mengorbankan kualitas dan prestasi para atlet Sulawesi Selatan.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar yang juga disiarkan oleh TVRI Sulawesi Selatan. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Ini sudah sore gak sih atau masih siang, Rian?
2: Menjelang, Kak. Menjelang sore.
1: Saya Arti Alfiar.
2: Saya Rian Anugrah. Kita

0: Yang mana yang paling favorit, disuka? Yang... Kalau Rian mana Rian? Kue basah atau kue kering?
1: Kalau saya sih kak tergantung juga. Kadang juga kalau ada kue basah dimakan ji. Kadang ada juga.
0: Kedua-duanya ini Ali kayaknya nih Rian ya. Yang mana saja kayaknya.
1: Yang penting dimakan juga. Tapi kan kita mau dengar kalau pendengar itu favoritnya seperti
0: yang
1: apa.
0: Mana? Yang mana? Iya, tapi kalau Rian ya apa saja mau apa kue saja. Basah di situ, mau kue kering, apalagi kalau yang disuka-suka dari kecil, dimakan saja. Di oke deh, silakan yang ingin bergabung mendengar 082133339440. Terima dulu deh Rian.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ikut kasih G4 jempol ini Pak Ahmad Arjuna.
2: Iya.
1: Bagaimana kabar Pak Arjuna?
2: Alhamdulillah masih menikmati anu ini. Asap. Apa namanya di?
0: Asap.
2: Kabut ya. Iya.
0: Alala kita lagi di, ada di pegunungan begitu ya. Ya. Tapi yang dilihat bukan kabut, bukan embun, tapi asap.
1: Asap.
2: Asap ya.
0: Makanya kalau enggak ada aktivitas di luar rumah, mending di dalam rumah saja sambil monitor RRI Pak Ahmad Arjuna.
2: Ya, ini di rumah saja menikmati ya.
0: Ya, betul.
2: Apa namanya?
0: Apa?
2: Anggap saja ini kita seekor burung dalam ini.
0: Sangkar.
2: Iya.
0: Oke, okay. Ada topiknya Rian ini, komentari dulu nih.
1: Ada topik Pak ini Pak Arjuna. Kalau menurut tak yang mana kita suka atau menjadi favorita kue basah atau kue kering?
0: Yang mana?
2: Saya suka kue kering kalau saya.
0: Oh, kue kering. Alasannya?
2: Iya. Yeah.
0: Karena lama ki kalau disimpan. Karena... Nggak cepat basi.
2: Iya, bisa disimpang-simpang tuh ya.
1: Iya, betul. Kalau boleh tahu itu
2: Pak Arjuna. Biar tambah kering.
0: Yang mananya nama, ini? Nama kue keringnya?
1: Iya.
0: Yang coklat kah, keju kah, atau yang biasa ya? Atau ada
1: sama mereknya? Kayak Kak Cipo.
0: Yang mana itu?
1: Ada kue kering. Dia itu kayak onde-onde kah? Cuma versi kecilnya.
0: Ada kan namanya
2: yang
0: kalau kita?
2: Yang pakai mentega lah ya. Pake mentega.
0: Oh ya pakai mentega, kue kering pakai mentega.
2: Iya, kayak kue lebaran tuh.
0: Oh kue lebaran.
2: Ada terus tanya bangke.
0: Rian kah?
1: Namanya lainnya. Ya betul.
2: Baruasa.
0: Oh bangke. Ih baruasa, aku suka juga itu baruasa.
1: Ada juga rengginan kak?
2: Iya.
0: Oh rengginan. Mau tau gitu baruasa?
1: Baruasa. Apa nih?
0: Ih tidak tahu gini dia Rian baruasa.
2: Bukan buruasa tapi buruasa.
0: Baru asarian ada itu yang dia bulat terus dia itu dari tepung beras ya ada kelapanya kayaknya. Yeah.
2: Oh.
0: Ya gitu.
2: Pakai
0: gula merah bisa.
2: Ya bisa.
0: Ah, kira balik Pak Ahmad Arjuna kayaknya baru bangun. Jadi suara tak kayak masih lemas-lemas gitu.
2: Iya, anu masih ini. Itu kena di luar banyak angin.
0: Banyak asap jadi mending istirahat. Iya balik, siapa Miki? Siapa yang mau kita sapa ini?
2: Mana Pak Sewang tahu lah, saya lagi Pak Sewang.
0: Iya Pak Sewang.
2: Pak Sewang kata apa nih? Terus komunitasmu di Sopeng, Pak Bahar di Mone, terus speaker itu terdiri Pare-Pare, juga Pare-Pare. Kau di daya terus apa lagi nih Bunda Sopi semuanya deh sebenarnya mau masuk tuh ya yang mau masuk ini silakan ya semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada juga yang gabung di TikTok ini dari Gunawan Business. Assalamualaikum katanya salam dari Selayar. Salam balik ya Rian ya. Oke deh. Silakan yang lain 082133339440. Oh iya, sedikit informasi Rian ya. Mungkin gabung lewat telepon WA. Kayaknya ada masalah ini sejak tadi pagi nih untuk telepon biasa ya. Iya, sama Mi Rian.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah,
1: 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya.
1: Dengan siapa dan di mana, Pak?
3: Dan Amayani Tasmu di Sopeng.
1: Oh iya.
0: Ya, apa kabar Pak Matiani?
3: Alhamdulillah lagi sehat-sehat ini.
0: Selalu jaga kesehatan terlebih di cuaca sekarang ya, tambah kabut asap.
3: Iya, lagi panas. Ya lagi panas sih.
0: Iya sama Makassar.

0: Oke, Pak Ahmad Yani, ada topik dulu yang dihadirkan ini. Apa Rian?
1: Iya.
2: Ada topik ini Pak Mayani. Jadi menurut tak yang mana kita suka atau menjadi favorit tak? Kue basah atau kue kering?
1: Ya, basah.
0: Kue basah. Kue basah. Contohnya apa nih yang paling kita suka kalau kue basah Pak Ahmad Yani?
1: Kayak agar-agar toh, agar-agar apa?
0: Puding.
2: Puding. Pires juga mungkin. Ding.
0: Pires itu tempatnya. Tambah lapar kalian denger.
1: Langsung saja ditelan.
0: Langsung benar ditelan ya kalau Pak Ahmad Yani. Tapi kalau pires enggak bisa ditelan. Itu kacau. Oke, balik. Pak Ahmad Yani langsung bikin menyapa ini. Aduh, sakit perutku
1: udah mati. Iya, yang baru lewat ada.
0: Aduh.
1: Pak Arjuna. Ada Pak Rading, ada Pak Sakir di Bone, ada Uki, ada Indah di Sopeng, ada Jaya di Sopeng, ada Nur di Sop, ada Bunda Sopi, ada Ati Pangket, ada Pak Umar, Ibu Nursia, ada Esmin Nompo, ada Tika, ada Ama Marita,
0: okay deh.
1: Dan semuanya nih,
0: yeah.
1: Sama Riang.
0: Iya,
1: terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kamu bilangin Pak Ahmad Yani, terima kasih sudah kasih tambah ketawa kan. Rian Pirek itu tempatnya kalau kita mau buat.
2: Oh iya.
0: Gitu. Oke deh, kita terima lagi nih. Siapa kita Rian
2: ya? Iya, halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar? Pak Fajar di Palopo.
3: Halo, iya juga.
0: Iya, Rian ya. Sama siapa dulu ini Pale? Siapa tahu kita lupa.
2: Masa dilupa suaranya Pak Fajar?
0: Irisna, ay. Mungkin karena kalau pagi-pagi dia enggak pernah dengar kak ketawa serius terus tuh jadi.
2: Iya.
0: Arti Alfiar, memang kalau pagi-pagi enggak boleh kita ketawa serius gitu. Oke.
3: Okay. Ibar tiga, siapa kah?
0: Ya, ini Arti Alfiar bersama dengan Rian, temani Rian
3: sore ini. Oh, Arti ya, Ibu Arti.
0: Iya. Silakan Pak Fajar, Arti. Ada topik dulu ini Pak Fajar.
3: Ini anu di follow informasi juga. Informasi ini Ibu Arti. Di Palopo ini baru-baru kebakaran ini di.
0: Oh. Tapi sekarang seperti apa?
3: Kilometer 30.
0: Sudah padam kan?
3: Di kebun itu ada 5 hektar kebakaran.
0: Ih, luas ini Pak Fajar.
3: Jadi dampak orang ini juga kabut banyak di sini, asap, kemudian debu.
0: Iya. Yeah.
3: Bikin banyak orang batu-batu
0: yeah, pada betul.
3: Debu. Banyak orang ke rumah sakit, banyak orang ke puskesmas sekarang.
0: Iya, jadi kalau memang Pak tidak ada kegiatan tak di luar rumah, mending di rumah saja. Di sambil monitor ke Pro 1.
3: Oh iya, saya di empang saja monitor.
0: Di empang sambil pancing ikan gitu ya. Iya, langsung ke Pak menyapa. Siapa yang mau kita sapa ini Pak Fajar?
3: Oh, lagunya apa kah?
0: Lagunya ada Vina Panduwinata dengan Dia, Aku Tetap Cinta Republik Manusia Biasa dari Titi DJ.
3: Vina Panduwinata.
0: Ya, untuk siapa lagunya?
3: Ya, buat Ibu Sopi, buat Pak Sewang, buat Ibu Santri, buat Bobby. Buat siapa tadi diantang itu
0: Pak Ahmad Arjuna.
3: Ahmad Arjuna, buat Ari diantang juga.
0: Ya, siapa lagi?
3: Buat Tika di Sabang, buat Ibu Sumiati, buat Ibu Rosati. Oke, semua
0: pendengar
3: Indonesia Makassar.
0: Terima kasih.
3: Semoga bangkit.
2: Amin.
3: Bersama Rian.
2: Yes. Yeah. Sehat-sehat juga.
3: Selamat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar di Palopo. Tapi kayaknya bukan cuma di Palopo, ini ada terpantau kebakaran lahan, Di.
2: Iya, Kak.
0: Bukan di mana. Pokoknya ada di beberapa titik begitu. Dan inilah imbasnya, selain dari kebakaran lahan di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, ada juga yang terbawa angin dari Pulau Kalimantan. Makanya Kota Makassar ini juga terpantau banyak kabut asapnya, Rian. Jadi kalau tidak ada aktivitas di luar rumah ya, mending di dalam rumah saja begitu. Oke, kita terima mendengar lagi kita ini, Rian. Langsung menyapa, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari siapa, di mana ini?
4: Ekspresi Kang Karyal.
2: Bangga, Kang.
4: Bangga ke Indonesia.
2: Ya, dari siapa dan di mana?
4: Radin.
0: Oh, Pak Radin.
2: Oh, Pak Radin.
4: Pak Radin.
0: Oh, iya. Pak Radin dari Maros.
4: Asik.
0: Iya, Pak Radin. Iya, sehat.
2: Bagaimana kabar, Tan?
0: Pak Radin.
4: Alhamdulillah. Banyak ini. Debu-debu ini.
0: Iya.
4: Asap-asap.
0: Memang di dalam rumah mungkin saja, Pak Radin, kalau enggak ada aktivitas tak toh supaya
4: saya di dalam rumah jaga-jaga warung.
0: Iya, betul itu, Pak Radin. Iya, ada topiknya dulu dari Rian, komentari dulu. Ya.
2: Ada topik ini, Pak Radin. Biasanya yang kita suka kue basah atau kue kering?
4: Kue kering
2: seperti apa itu, Pak Radin? Kue kering.
0: Kayak kue lebaran kah atau ada jenis-jenis kue lain?
4: Ada itu baruasa atau pawaka.
0: Nanti cari tahu, Rian, sebentar nah baruasa itu yang mana, beli kilang seborong.
2: Kalau kacipo, Pak Radin, kita tahu sih.
0: Nah, kacipo yang saya tidak tahu.
4: Kalau kue-kue hari raya itu.
2: Oh, kue nastar kalau hari raya.
0: Nastar.
4: Iya.
2: Putri salju.
0: Tambah lapar kan. Iya, boleh langsung Miki. Siapa kita mau sapa ini, Pak Radin?
2: Siapa
0: ini,
2: Pak Radin?
4: Ada Abdul Sewa, Pak Gapo, Sirsinta MU, Ibu Dewi di Takalar, Rosyani Nasir, Anita Swon di Sope. Ada Tika, ya sama semuanya, Mi.
0: Semuanya tahu. Bareng.
4: Iya. Berarti selamat bertugas.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, kayaknya dilupai tadi bertanya di Pak Fajar di apa nak suka. Iya. Baru kanyarnya dan siapa suruh gara-gara baru asa ini sama apa? Sama Pirex sama Kacipo. Oke deh, kita terima ini pendengar kita kembali. Sapa dulu ini, Rian.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Terputus.
0: Terputus. Dicoba kembali, Bunda, ya. Padahal artis sudah angkat ini. Kenapa malah nggak bisa kedengaran suaranya? Iya, semoga sudah bisa nyambung nih. Halo.
5: Halo.
0: Akhirnya.
5: Ya. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Di kayak baru ki juga ini bangun, Bunda.
5: Enggak.
0: Atau suara. Kondisi suara
5: suara.
0: Apa? Oh, suara. Iya, kalau tidak ada aktivitas tadi luar mending di rumah mikir saja dulu, Bunda. Melihat situasi dan kondisi saat ini.
5: Saya ini malah sudah berapa malam saya ini di borong ini.
0: Oh.
5: Iya. Saya tinggalkan sementara pau-pau.
0: Jadi diborong gini.
5: Diborong.
0: Meskipun diborong dengan gua kayaknya kalau memandang ke langit sama, jadi terpantau asap.
5: Tetap dipenuhi kabut.
0: Iya, betul.
5: Iya. Dan langit yang
0: tapi saya fokusnya toh, Bunda, kalau sore-sore, Narian, ketika kita lihat matahari itu warnanya merah.
5: Iya, merah, betul.
0: Iya kan? Jadi kayak kita langsung terfokus ke situ. Mau dibilang bagus tapi melihat situasi langit juga yang abu-abu, jadi kayak gimana ya, Bunda, ya?
5: Ya jelas perhatikan kalau matahari sudah hampir terbenam.
0: Iya. Oke deh, Bunda, ada topik ini dari Rian ini, Bunda.
2: Tapi Bunda. Biasanya yang kita suka itu kue basah atau kue kering?
5: itu kue basah.
2: Jenis kuenya seperti apa itu Bunda?
5: Kue lapis.
2: Ya, kue lapis.
5: Itu andalan saya.
0: Kue lapis.
5: Yang mau yang beras ketan di bawahnya atau sekalian apa yang di atasnya yang pakai gula merah di bawahnya warna putih enggak enak.
0: Langsung enggak berpikir Bunda yang mana itu nama maksud Bunda Sofia. Saking tidak pernah buat gue. Yang jelasnya gue basah ya Bunda ya.
5: Kalau yang ya itu juga enak loh Mbak Arti.
0: Yang mana itu?
5: Ada beras ketan di bawahnya, terus di atasnya itu gula merah dengan pakai telur.
0: Oh.
5: Iya, enak itu.
0: Iya, yang jelasnya juga, habis ya. Kayaknya kalau ada di depan tak ini Bunda di. Iya boleh. Mau menyapa, silakan Bunda.
5: Oh iya, tadi ada Pak Fajar.
2: Iya. Yeah.
0: Apalagi? Gak putus-putus gini Bunda. Mungkin jaringan ini dari borongnya nih Bunda Sofi. Halo? Halo Bunda Sofi?
5: Kedengaran lagi.
0: Iya, kedengaran. Hilang-hilang ini jaringan. Iya, percepat Miki, Pak Fajar. Siapa udah lagi?
5: Kedengaran?
0: Udah bagus Bunda. Yeah,
2: kedengaran juga.
5: Halo?
0: Iya. Silakan.
2: Sudah kedengaran? Iya, sudah kedengaran Bunda.
5: Saya keluar ini, saya keluar di teras ini.
0: Setelah Pak Fajar, siapa lagi yang mau kita sapa ini?
5: Karena lagi bingung di luar.
0: Iya, boleh.
2: Semua-semuanya.
5: Dengarnya Pro Satu, terima kasih. Selamat siang, jalan sore. Mbak Arti dengan Rian, lanjut tugas.
2: Bunda.
5: Terima kasih ya.
0: Terima kasih.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung Bunda Sofi tidak sebut kue pirek sini. Setahu saya ya, saya yang salah, tapi setahu saya pirek saya di rumah ada 3. Itu saya pakai kalau mau buat puding, Rian.
2: Karena biasa kalau di rumah itu Kak, biasa mama bilang itu enak sana kue pirek. Oh. Yang mana? Yang mungkin yang kue putih, yang dipires.
0: Oh ya, kue yang dipires yang putih kan kayak kaca gitu, tapi kalau dia dipanaskan itu aman, tidak pecah kacanya. Oke, okay. Baik, silakan mendengar yang ingin bergabung 08213333944. Ih, kayaknya enggak mungkin lagi Pak Fajar, mungkin enggak dengar gini belum tinggal saya komentar.
2: Menelpon ulang.
0: Menelpon ulang ya Pak Fajar.
6: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Fajar belum pikir tadi komentari topik, makanya masuk lagi.
6: Ada kelupaan.
0: Iya, kami sadar. Komentari dulu topiknya, Rian apa Rian?
6: Kue apa yang?
2: Iya, kue basah atau kue kering Pak Fajar yang kita suka.
0: Yang mana?
6: Terus kalau kesukaan kue saya itu
0: apa?
6: Bolu kecak.
0: Bolu kecak, oh atau Ki Ali.
6: Iya.
0: Bingung Ki Rian, saya Lodi.
6: Yang telur dari telur direndam dengan gula merah.
0: Telur direndam sama gula merah. Tapi kue bolu, begitu?
6: Iya.
0: Ai, nanti ini kita
6: bolu
0: kecap
6: harus enak sekali, Mbak
0: kita Arti, harus borong ini nanti Rian jenis-jenis kue. Nanti Arti coba cari yang mana ya dan bertanya di toko kue.
6: Pasti banyak dijual di Makassar itu.
0: Ah, siap. Iya. Iya. Oke, Bale, Pak Fajar.
6: Kue keringnya anu Bagea.
0: Oh, kue kering Bagea.
6: Iya, oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, sadar Ki Pak Fajar, kayaknya ada yang saya lupa ini.
2: Iya.
0: Oke, baiklah Rian. Gak terasa ya kalau waktu untuk saya ini menemani Rian dan juga pendengar ini udah mau berakhir. Dan sebentar Rian masih stay ya sama kakak Idam sebentar melanjutkan kebersamaan kita di 100% Indonesia. Oke Rian, kita hadirkan dulu lagu dari Vina Panduwinata dengan dia sekaligus mendengar. Saya Arti Alfiart harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap bersama kami di Pro Satria dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
1: Lah, ini kenapa aku mendadak bunyeng ya?
2: Gempa.
1: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman ayo.
2: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan depan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: 94,4 FM Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 100% Indonesia. Tadi ada rekan saya Arti dan juga masih ada Rian yang menemani Anda pendengar di 100% Indonesia. Rian, tadi kita lanjutkan mengingatkan kembali untuk pendengar yang mungkin baru bergabung. Rian, topik ringan kita sore hari ini di 100% Indonesia adalah
1: kue basah atau kue kering. Menurut pendengar, yang mana paling suka?
0: Yang mana paling suka? Kalau tadi Rian sudah ditanya?
1: Sudah, Kak.
0: Sudah, ya. Jawabannya?
1: Kalau saya kebanyakan selalu makannya juga kue basah, kue dan basah. Itu menjadi favorit juga, Kak.
0: Sebutkan tiga.
1: Tiga, yang pertama ada barongko, Kak.
0: Oh, barongko.
1: Barongko, kemudian ada roko-roko unti, kemudian kue lapis.
0: Oke, kalau kue lapis mungkin pendengar kita yang di luar Sulawesi Selatan tahu ya.
1: Iya.
0: Kalau roko-roko unti, jelaskan itu apa?
1: Jadi roko-roko unti itu, Kak, biasanya itu makanan khas tradisionalnya juga salah satu di Sulawesi Selatan.
0: Yang membedakan dengan barongko?
1: Sama juga.
0: Masa sama?
1: Kalau yang membedakan yang kita, Kak, mungkin seperti olahannya.
0: Olahannya.
1: Ya, olahannya, Kak. Dari bahan-bahannya juga mungkin.
0: Tapi kayaknya bahan utamanya pisang ya.
1: Betul.
0: Sama apa itu?
1: Pisang, telur.
0: Oke. Okay. Tepung. Ada tepung gak sih?
1: Kalau
0: dan sama-sama pakai.
1: Kebanyakan lebih makan.
0: Oh,
1: juga.
0: Ininya Rian yang beda cara bungkusnya. Kalau barongko kan, dia kayaknya ditutup ke atas gitu.
1: Betul.
0: Ya. Oke, kalau roko-roko unti,
1: dia dilipat ke bawah.
0: Dilipat, betul sekali ya. Baiklah, silakan pendengar yang ingin bergabung, kita ke Maros, Rian, ada Kak Ros di sana.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Halo Kak Ros, assalamualaikum. Kak Ros. Boleh dicoba lagi Kak Ros, Diana Yasiria. Nah, Kak Ros ini suka masak kue. Karena Kak Ros terputus, Rian, kita ke Sabang. Rian tahu Sabang di mana? Di daerah apa, Ali? Lubu. Lubu Timur kayaknya. Lubu Timur, ya. Halo, assalamualaikum. Lubu Timur apa Lubu Utara sih?
3: Halo, permisi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Indonesia ya.
0: Dari Kak Tika namanya.
1: Halo Kak Tika.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kalau Kak Tika bagaimana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik. Akhirnya kabut asap sampai juga ke Utara.
0: Oh, sampai juga ke sana.
3: Iya, mulai dari tadi pagi, kemarin-kemarin tidak, Kak. Baru-baru di.
0: Dan akhirnya
3: mungkin dibilang asap belum kebagian di daerah ini, makanya datang.
0: Sama berarti dengan Makassar ya.
1: Benar.
0: Iya, semoga segera pulih normal kembali ya.
1: Amin.
3: Amin, semoga turun hujan. Betul. Semuanya bersih kembali.
0: Dan ini usahakan kalau beraktivitas di luar pakai apa, Rian?
1: Pakai masker, Kak.
0: Pakai masker.
1: Betul, jadi betul. Untuk yang tidak berkepentingan di luar, mungkin di rumah saja juga.
0: Benar-benar, Kak. Jadi kalau tidak ada yang penting.
3: Daripada jalan di luar tidak ada tujuan, mending di dalam rumah saja.
0: Betul. Tapi parah ya langitnya ya. Kalau kemarin-kemarin biru.
3: Tidak terlalu sih, Kak. Tapi.
0: Oh, tapi terasa.
3: Tapi mulai. Iya, mulai kayak hitam-hitam.
0: Hitam? Parah dong kalau hitam. Itu kali tetangganya kali yang bakar sampah. Oke. Okay. Topiknya kita komentar topik dulu ya.
1: Jadi ada topikku ini ketika.
3: Apa
1: biasanya
3: tuh
1: yang kita paling suka itu apa kue tuh basah atau kue kering?
3: Tidak bisa milih dua-duanya, Kak.
0: Ini memilih kalau di sini.
1: Yang paling sering mau paling Kak.
0: Paling sering, paling suka apa?
3: Anak kue basah karena kalau
0: oh sama Rian,
3: timnya jarang
0: Rian
3: dibikin. Berat. Paling lebaran pi baru dibikin. Kalau kue basah sering-sering.
1: Kuenya seperti apa itu, Kak Tika?
3: Kue pirek.
0: Pirex?
3: Pirex kayak
0: apa itu? Ya, tahu puding. Pirex,
1: Rian. Kayak puding kayak itu.
0: Oh, namanya itu kue pirex.
3: Iya,
0: yeah,
3: puding. Itu. Terus yeah.
0: Banyak Rian enggak tahu.
3: Ini kue-kue tradisional. Yeah. Pirex itu agar-agar diturunin ke situ, wadah-wadah.
1: Iya, yeah, makanya dinamakan dengan kue pirex.
0: Oh, pirex. Yeah. Coba saya searching dulu. Saya baru dengar loh. Apa hubungannya dengan dinosaurus dengan T-Rex? Darek sih. Oh, ini kue pirex.
3: Bukan pirex, pirex.
0: Ya.
3: Itu namanya anak-anak zaman now kalau kita dulu bilang agar-agar
0: puding ya.
1: Betul kak.
3: Iya. Yeah.
1: Biasanya rasanya itu paling banyak di acara-acara itu kak.
0: Oh, acara-acara.
1: Iya betul.
3: Acara-acara pernikahan.
1: Betul.
0: Ini saya lihat ada acara coklat. Syukuran, iya, kayak begitu. Ketika ada hijau. Yeah. Baru ada toppingnya di atas.
3: Iya tergantung sih dibuatnya mau pakai warna apa.
0: Di mana dibeli nih kue pirex?
3: Kalau saya sering buat kue tradisional terbuat dari ubi kayak begitu, kayak bikin dadar.
0: Acara-acara baru Rian ya.
1: Iya betul.
0: Ada
1: kak.
0: Biasanya kue pirex. Nantilah saya coba cari tahu. Puding pirex lumer, ya. Oke. Selain itu apa? Dua lagi selain kue pirex apa lagi? Yang kita suka kue basah.
3: Kayak roko-roko unti.
1: Iya. Gitu. Enak sekali itu Kak Tika.
0: Enak sekali dia bilang.
1: Dikasih sama kayak, dengan teh.
3: Kayak. ternyata Rian itu suka juga makanan tradisional di kue tradisional. Suka.
0: Iya dong. Soalnya.
3: Tapi yang disebut-sebut Rian.
0: Apa?
3: Yang disebut-sebut Rian tadi itu tidak bisa dimakan kalau orang tua yang kayak goyang gigi.
1: Oh yang kayak kacipo ya. Yang...
0: Oh. Selain roko-roko unti apa lagi?
3: Terbuat kue dari pirex. Ubi ada orang bilang burasa betau ubi burasa betau kalau orang di sini
0: burasa apa?
3: Ubi kayak gitu
1: baruasa bukan kak
0: baruasa kali
3: bukan ubi singkong diparut dicampur kelapa gula merah terus dibungkus kayak ini kayak roko-roko unti tadi. Baru dikukus.
0: Pernah dimakan? Pernah?
3: Kenapa?
0: Oh versi gula merahnya. Bahan dasarnya apa? Ubi gula merah.
3: Bahan dasarnya ubi.
0: Oh yang warna coklat.
3: Ubi diparut.
0: Oh coklat pekat. Itu namanya kalau di Makassar apa nih?
3: Iya.
0: Bukan lemet apa lepet sih? Oke. Wah banyak ternyata ya referensi dari Tika di Sabang. Ya. Oke, Tika cukup tiga banyak saja Tika ya.
3: Kalau olahan ubi itu banyak diolahkan. Bisa juga direbus dulu, baru kalau sudah direbus hancur-hancurkan sama gula merah, terus dilumuri kelapa, enak kayak.
0: Tapi ada yang kayaknya belum udah coba Rian. Ongol-ongol pernah coba Rian?
3: Pernah mi pasti tahu karena
0: belum
3: banyak
0: dia enggak tahu itu. Dia bingung mukanya. Bagaimana itu kue ongol-ongol?
1: Mungkin aku lupa kak bentuknya tapi kalau kuliah
0: ceritakan ketika ongol-ongol itu bagaimana?
3: Ongol-ongol itu terbuat dari sagu.
0: Sagu.
3: Sagu itu gula merah itu diaduk-aduk, dicampur air di penggorengan kalau sudah encer.
0: Di apa?
3: Kalau sudah encer terus kelapanya yang sudah dicairkan tadi sagunya yang sudah dicairkan tadi dituang masuk terus diaduk-aduk sampai ini bulat. Sampai kayak kapurung.
0: Jadi ini bulat-bulatannya
3: dibulat-bulatkan
0: tapi versi manis.
3: Versi manis dibulat-bulat terus diturunin di kelapa parut kayak begitu biar tidak melengket.
0: Penasaran Tika Rian nanti lah Rian ya. Oh kalau Ali sudah?
3: Bisa.
0: Oh sudah.
3: Bisa kak Idam bikin itu karena sedih orang Palopo jika Idam suruh saja.
0: Katanya ongol-ongol ini apa favoritnya orang apa Ali?
1: Orang lapar.
0: Dia bilang Vina orang ongol.
1: Tidak.
0: Oh, tidak di. Oke. Tika mau dengar lagu apa Kitika?
3: Halo. Halo.
0: Halo. Iya, didengar Jiki.
3: Halo.
0: Mau Ki dengar lagu apa? Halo Tika. Oh, kenapa kalau begitu Rian?
1: Jaringannya kak.
0: Jaringannya ya, ya sudah. Oke. Terima kasih untuk Tika di Sabang ya. Tadi terputus. Boleh dicoba lagi, silakan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung 082133339440. Ternyata banyak sekali ya jenis-jenis kue.
1: Kue, betul kak.
0: Kue basah dan juga kue kering.
1: Kering.
0: Oke, silakan yang lain yang masih mau bergabung, kita masih tunggu 082133339440. Tadi kalau Rian tim kue basah ya. Kalau Karti tadi apa? Tim apa?
1: Kue basah juga.
0: Oh, kue basah juga okay. Karti. Spill dong kalau Karti sukanya apa?
1: Apa ada nih, Kak?
0: Apa Karti? Onde-onde kayak ini. Apa Rian kalau Karti?
1: Apa tadi itu kalau
0: masih mau bergabung tawa Kak Tika belum pikirin salam. Halo.
3: Yeah. Halo.
0: Iya.
3: Jaringan. Iya, jaringan kita.
0: Iya. Yeah. Mau Ki dengar lagu apa dulu?
3: Lagunya apa Kak Idam?
0: Ada lagunya apa Rian?
1: Enggak, aku tulis.
0: Oh, enggak kita tulis. Bi, tulis Ki Rian. Ada mungkin suatu hari dari Bunga Citra Lestari. Dari Mata Jazz. Separuhku Nano.
3: Itu aja yang pertama tadi.
0: Mungkin Citra Lestari.
3: Halo?
0: Bunga Citra Lestari maksudnya, mungkin suatu hari.
3: Menyapa dulu, Di.
0: Oke. Okay. Mungkin menyapa buat siapa?
3: Menyapa buat Bunda Sopi, ada Pak Fajar tadi.
0: Iya. Yeah.
3: Ada Bunda Tewang, ada Pak Ahmad Yanitasman, Pak Arjuna, ada Pak Rajin, ada Pak Tantri. Ada Indah, ada Ica, Pak Aldi Hidayah, Pak Hendro,
0: yeah.
3: Ada Kak Bobi, ada Tri Diwoto.
0: Siapa lagi?
3: Siapa lagi ya? Ada Ibu Anissa Berengkongkin, ada Bang Ali dan semuanya tanpa terkecuali, sangat terkecuali semua, siap-siap selalu, siap-siap kesehatan. Iya, buat Rian, bareng Ali dan juga Kak Idam, sehat selalu.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tika, terima kasih sudah bergabung dan pendengar yang lain yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu di 082133339440. Termasuk Kak Ros Dimaros yang tadi terputus, kita terima telepon lagi Rian. Ada ya. Dari Kak Aldi di Pindrang.
1: Halo, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Iya, yeah. Bagaimana kabar Pak Aldi?
4: Di sini lagi kabut mengelilingi.
0: Kabut
4: tak asap kebakaran.
0: Penyebabnya apa? Asap apa?
4: Dari
0: kebakaran
4: lahan.
0: Oh, lahan. Oh, ternyata Kahutlah. Sampai sana juga ya. Iya. Dari kapan?
4: Informasi ini. Kan sempat ada di Halo RRI tadi siang. Ya, sempat sampaikan bahwa di situ di titik ya titik api itu yang dapat oleh warga ada dari itu di tempat di tengah hari di rumput ada yang di rumput saya musim di sini juga di sekitar Palembang ada di dusun Rajang Balas. Ini yang harapan di sini seperti bukit itu asam semua. Bisa rata-rata.
0: Halo Kaldi. Halo Kaldi.
4: Iya.
0: Suara tak putus-putus. Memang putus-putus dari tadi. Penelpon.
1: Iya, putus-putus.
0: Putus-putus.
4: Iya. Karena di sini lagi mati lampu juga.
0: Oh, oke, okay, oke, okay, oke.
4: Okay. Mati lampu dari tadi dari jam setengah dua. Lengkap sudah pun.
0: Enggak Ji, jangan begitu sekali bawa lengkap penderitaan. Nikmati. Oke, okay, Kaldi komentar topik dulu Kaldi.
1: Iya, ada topikku ini Pak Aldi. Biasanya lebih lebih sering makan kue basah atau kue kering.
0: Dan apa favorit tak?
4: Kue basah kalau sorenya sore kalau di sini.
0: Oh, kue basah.
4: Kalau ada cabe.
1: Iya. Kue seperti apa itu?
4: Bandang itu, bakso.
0: Bandang-bandang. Kita tuh bandang-bandang, Rian.
1: Iya, kalau di Makassar itu bandang-bandang.
0: Ah, bandang-bandang. Iya. Oh, bandang-bandang. Dari pisang?
4: Baru satu acara itu acara masuk rumah baru.
0: Ah.
4: Kamu pilih yang mana sih? Ya,
0: Paldi, ndak ada tahu apa itu bandang-bandang, Rian. Jelaskan, Ki.
4: Bandang itu dibungkus oleh namanya tepung. Di dalamnya itu ada pisang.
0: Oh, roko-roko unti.
4: Nah,
0: kalau di Makassar.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Dibungkus pakai daun pisang toh?
4: Betul. Okay. Itu makanan tradisional, kue tradisional yang masih awet sampai sekarang.
0: Masih awet
4: betul.
0: Sampai sekarang.
4: Kalau di hari-hari itu sih kita dapat begitu. Terusnya itu baru ada. Ya gitu.
0: Oke. Okay. Mau kita dengar lagu apa Kaldi?
4: Yang ada.
0: Ada.
4: Masih mati lampu di sini ya.
0: Jadi ini monitor Ki pakai radio, radio baterai atau HP. Ada lagunya mungkin suatu
4: iya,
0: hari mungkin
4: ada.
0: Dari Bunga Citra Lestari, terus ada Dari Mata Jazz, kemudian Jangan Cintai Aku Apa Adanya. Tulus, Moki yang mana?
4: Yang BCL.
0: BCL ya. Kirim salam buat siapa Ki? Kaldi.
4: Mudah-mudahan ini ya satu bisa diatasi karena ini apa ya, kalau ada pemadam itu susah menjangkau ke itu karena area ini kecil itu tidak bisa dijangkau. Jadi bilang
0: indah saya dengar apa yang bilang ini Kaldi. Kaldi minta maaf kak, putus-putus suara tak Kaldi. Sudah Midi.
4: Iya. Oke lah Pak.
0: Iya, maaf putus-putus kan Rian.
1: Betul.
4: Oke. Di sini
0: apa? Iya.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atau telinga saya yang bermasalah. Tadi saya ditanya Siti, telinganya bagaimana bagus? Wah, ternyata ini bukan cuma di Makassar saja apa yang kabut asap begitu akibat karhutla ya. Jadinya kualitas udara di hampir di Sulawesi Selatan ini kalau melihat informasinya per hari ini Rian tanggal 13 Oktober kualitas udara kategori tidak sehat itu terpantau di 12 wilayah di Sulawesi Selatan selain Makassar, termasuk pendengar kita tadi yang menyampaikan di Bantaeng, Baru, Bone, Bulukumba, Goa, Makassar, Parepare, Maros, Sidrap, Sinjai, Sopeng, dan Wajo. Wow. Dan ini ternyata karhutlanya selain dari kiriman asap yang diduga terbawa angin dari wilayah Kalimantan, termasuk juga katanya di Sulawesi Selatan, Rian. Jadi di Sulawesi Selatan ini ada karhutla juga kebakaran hutan dan lahan di Toraja Utara. Yeah. Kemudian di Kota Palopo kejadiannya kemarin, makanya asapnya terbawa angin. Baiklah, silakan yang lain yang masih ingin bergabung. Kita ke Makassar. Ya. Ada Arbi di Antang.
1: Iya. Yeah. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: 100% Indonesia.
4: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Arbi di?
4: Iya. Yeah.
0: Arbi di Antang. Sehat-sehat Jiki Arbi.
4: Alhamdulillah, sehat-sehat. Oh,
0: iya. Bagaimana langit di Antang, Arbi?
4: Masih panas di sini.
0: Tidak ada sih kabut-kabut asapnya. Iya.
4: Tidak ada Ji.
0: Oh tidak ada Ji ya. Oke. Kalau bau-bau sampahnya?
4: Tidak
0: ada Ji juga.
4: Kalau di sini tuh sering macet di sini.
0: Oh macet. Di daerah
4: macet, mobil sampah.
0: Oh, mobil sampah ya. Di bagian mana kita tinggal di Antang?
4: Iya, mobil sampah.
0: Arbi.
4: Di Asrama Yukartuni.
0: Asrama Yukartuni.
5: Asrama Yukartuni, Jalan AMD.
0: Oke, diantang, Di. Oke, Arbi, komentar topik dulu, Arbi.
1: Ya, jadi ada topik ini, Kak. Biasanya yang menjadi favorit kita dan sering kita juga makan kue basah atau kue kering.
0: Suka yang mana?
5: Kue kering.
0: Kue kering?
5: Kue kering, kue kering ya.
1: Okay. Seperti apa itu kue keringnya?
0: Contohnya?
5: Kue kering kayak kue itu.
0: Apa?
5: Kue bangke-bangke.
0: Ih, apa itu? Kita tahu, Rian.
5: Yang ini yang...
0: Ya bagaimana itu kue bangke-bangke?
5: Yang pakai kelapa goreng tuh.
0: Kelapa goreng?
5: Iya, yang... Itu yang apa? Yang pakai mentega juga.
0: Pakai mentega. Ada bahasa Indonesianya, Kak?
5: Iya. Saya tidak tahu juga bahasa Indonesianya.
0: Kita tahu. Dan kita enggak ada tahu di studio kue bangke-bangke. Kita tahu, Rian.
5: Kue bangke-bangke namanya itu. Ini
0: kue bangke-bangke.
5: Yang jelas pakai
0: pakai
5: kelapa goreng.
0: Oh, itu. Kelapa goreng ya.
5: Iya.
0: Oke. Namanya kue bangke-bangke. Selain itu apa lagi?
5: Iya.
0: Kue kering yang kita suka selain kue bangke-bangke.
5: Apa itu namanya? Kue yang keras itu apa namanya? Saya lupa juga. Apa yang keras itu?
0: Apa yang keras?
1: Yang kecil-kecil itu.
5: Iya, kue apa itu namanya?
1: Oh, kacipo.
5: Kue kering juga itu.
1: Bukan.
5: Bukan.
0: Kue apa?
5: Ini. Saya lupa namanya. Karena saya makan tapi keras sekali.
0: Okay.
5: Jintan, kue jintan.
0: Oh, ya, itu. Kue jintan.
1: Iya.
5: Kue jintan, ya. Kue yang paling keras itu.
0: Oh, kue yang paling kue keras. Kering. Ya, mungkin sudah berbulan-bulan mikali.
5: Kue jintan namanya.
0: Oh iya, tahu aku.
5: Karena saya makan nih.
0: Oh.
5: Iya.
0: Karena luar sami mungkin yang masih makan ya.
5: Memang kuenya keras sekali.
0: Oh, memang kuenya keras, mengalahkan kacipo.
5: Iya, masih mending kacipo. Kacipo tidak terlalu.
0: Jadi nenek-nenek gitu. tidak disarankan. Tidak disarankan ya.
5: Iya.
0: Apa dibikin di situ ramai sekali. Banyak sekali suara-suara.
5: Ini lagi. Maksudnya ini mau bikin kopi gitu.
0: Oh, kopi. Oh, tapi kayak memukul panci begitu.
5: Bikin kopi.
0: Oke, baiklah. Baiklah kalau begitu. Kayaknya dia lagi marah itu yang di belakangnya. Oke, Arbi mau dengar lagu apa, Arbi?
5: BCL.
0: BCL ya, mungkin suatu hari. Oke, nanti diputarkan. Kirim salam, Arbi, buat siapa?
5: Menyapa buat Sul. Ada Aulia.
0: Iya.
5: Ada Kak Tika. Kak Sri Sinta. Ada Mbak Maya. Ada Pak Fajar. Mbak Ama yang ada di Kalimantan Timur. Salam kenal. Terus ada Kak Hesti, Kak Uki, dan semuanya tempat terkecuali.
0: Makasih, Arbi.
5: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Arbi di Antang ya. Ini menyarankan kue kering yang tidak disarankan untuk katanya lansia.

0: Pernah kue coba kue jintan nih, Cek? Nggak kita tahu. Kalau kue tori, kita tahu. Pernah. Banyak di kampung tak tahu. Orang mana, Kika? Oh, Mamujiki. Belum kita waktu kenal Ice, baru saya lihat. Baiklah, silakan pendengar yang masih bergabung, kita masih tunggu 082133339440. Dan tadi ini yang sudah request lagu Rian.
1: Yeah.
0: Terbanyak tadi ada Bunga Citra Lestari, Rian di.
1: Yeah. Suatu hari.
0: Mungkin Rian, ada mungkinnya. Mungkin suatu hari. Oke, terima kasih buat yang sudah gabung dan juga yang masih ingin bergabung, masih kita tunggu 082133339440. Uki di Dayak Makassar, Rosdiana Yasir yang ada di Maros, Wahida Ansar juga di Makassar. Boleh menelpon kembali ya di 082133339440. Rian, kita putarkan dulu dua lagu yang tadi sudah di request sama pendengar. Ada lagunya Bunga Citra Lestari, Mungkin Suatu Hari, juga apa, Rian?
1: Mata.
0: Kurang terus di depannya, Rian. Tadi
1: dari Mata, Jazz.
0: Dari Mata. Oke. Jazz ya, kita nikmati lagunya.

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Jangan cintai aku apa adanya dari Tulus. Masih saya Idam dan Rian yang menemani Anda pendengar. Silahkan yang masih bergabung, kita masih tunggu Rian ya. Boleh nelfon ke
1: 08 21 3333 9440 9440.
0: Jadi silakan pendengar yang ingin bergabung. Topiknya kita hari ini, kita ada di segmen akhir. Topiknya masih seputar kue. Kue kering atau
1: kue basah.
0: Kue basah ya. Dan ini tadi rata-rata pendengar kita banyakan tim apa Rian? Dari
1: kalau
0: awal.
1: Kalau sejauh ini Kak, kebanyakan para pendengar itu sukanya kue basah.
0: Kue basah.
1: Karena lebih mudah untuk didapatkan, karena kalau kue kering itu biasanya banyak tahu. Lebaran.
0: Benar.
1: Kalau lagi sedang ada acara baru pilih buat Kak.
0: Baru ya. Yeah. Oke, jadi banyakan kalau kue-kue basah kan biasanya setiap hari ada gitu.
1: Betul,
0: di pasar gitu kan. Kalau mau sarapan, ini paling banyak mau ngeteh sama ngopi-ngopi. Dan silakan pendengar yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu di 08213333 9440. Ice masih live TikTok? Hah?
2: Di blog?
0: Oh, 10 menit tapi nanggung. Oke. Baiklah, jadi silakan pendengar yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu. Kak Ahmad Yani di Sopeng, Uki di Daya, Kak Rosdiana Yasir masih monitor kah? Kak Wahida Ansar juga yang ada di Makassar, Bu Sofi di Goa, ada Pak Radin yang ada di Maros, Pak Fajar di Palopo juga terima kasih tadi sudah bergabung di, sudah ikutan komen-komen juga, termasuk tadi yang bergabung di TikTok ya, di RRI underscore Pro 1 Makassar. Jadi silakan yang masih ingin bergabung, kita masih tunggu. Ini ada Nurul di Maros, kalau dia katanya sukanya kue basah. Saya suka kue bolu kukus sama kue lapis. Oke, karena katanya teksturnya lembut dan rasanya tidak terlalu manis. Oke, Nurul, terima kasih. Kemudian ada Fajar di Takalar. Kalau Fajar katanya suka kak kue kering, kastengel ya, dan kue semprit. Kue semprit apa Aryan? Pernah lihat?
1: Kastengel juga tahu kak, kayak seperti sama di Lebaran yang itu yang
0: ini ya?
1: Yang agak pendek, yang agak panjang, yang panjang. Di atasnya ada keju.
0: Oh, itu kastengel.
1: Iya.
0: Kalau kue semprit
1: belum pernah lihat kak.
0: Belum pernah lihat. Sama, saya juga belum pernah lihat. Kue semprit apa Fajar? Oke, terus juga ada dari Siti di Pangkep. Kalau saya lebih suka kak basah, suka kak kue onde-onde.
1: Iya.
0: Sama dengan cucur. Tapi onde-onde yang saya suka bukan yang pakai kelapa. Pakai apa dong?
1: Ya rata-rata onde-onde pakai kelapa sih.
0: Oh, yang wijen tawa kapang.
1: Oh,
0: ada kan?
1: Iya betul, yang digoreng wijen.
0: Digoreng kan?
1: Iya betul kan.
0: Oke. Okay. Dan terus juga ada Tika yang ada di Sabang. Komentar lagi Tika lewat WA. Oh, kue bangke katanya bahasa Indonesianya itu adalah kue kelapa. Oke. Okay. Terima kasih Tika di Sabang yang sudah bergabung. Terus juga ini ada yang komen, ada Ipang katanya kalau saya kue yang saya suka kue salju, suka kak kue kering.
1: Betul.
0: Kue salju, tahu kue salju?
1: Iya kak.
0: Yang mana?
1: Yang itu yang berbentuk bulan sabit.
0: Berbentuk bulan sabit.
1: Ya, betul.
0: Terus
1: yang dilapisi dengan gula pasir yang sudah dihaluskan.
0: Okay.
1: Biasanya kalau di rumah itu kak buat begitu dia menggunakan dengko.
0: Oh Denko.
1: Denko.
0: Tapi gak usah disebut merek. Apa berarti? Apa Eci?
1: Susu bubuk kak.
0: Oh susu bubuk. Oke itu ya. Tapi bolehlah beriklan di sini ya untuk susu bubuk merek.
1: Nanti ada paus-pausnya kak di TikTok.
0: Kalau kita Ece, kue basah atau kue kering? Kue kering apa? Nastar. Oke, nastar itu yang mana Rian?
1: Yang
0: karena Rian ini chef ya. Banyak tahu tentang segala jenis
1: yang
0: kue.
1: Yang bulat-bulat itu kan.
0: Bulat-bulat. Ya. Oke, okay. Kalau nastar mah kita tahu ya. Terus apa lagi, Ice? Selain nastar, kue kering yang Ice suka. Apa? Bagaimana bentuknya? Ih, lamanya Ice terima midul telepon. Halo Kak Wahida.
2: Halo Bang Idam, sama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sama Rian.
1: Iya, yeah, halo Kak Wahida. Iya. Yeah.
0: Itu wa Kak Ida dipanggilkan Ki.
1: Masih muda aku dengan saya.
0: Iya dong. Apa kabar tak Kak Wahida?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Oke. Kak Wahida komentar topik dulu, ada topiknya Rian.
1: Biasanya kalau kita Kak Wahida lebih pilih Ki, atau lebih suka kue basah atau kue kering?
0: Kue basah atau kue kering?
2: Suka dua-duanya, tapi kalau disuruh pilih kue basah.
1: Kue basah ya. Kuenya seperti apa itu?
0: Contoh kuenya. Oh, puding.
1: Puding, wow. Enak puding. Sekali itu kan.
0: Puding.
2: Bolu kukus pisang.
0: Idi, iya. Enaknya. Satu pi.
2: Apalagi ya?
0: Apalagi?
2: Lapis.
1: Kue lapis.
0: Kue lapis. Oke, okay, siap. Mau kita dengar lagu apa, Kak Wahida?
2: Lagunya yang masih belum diputar.
0: Yang belum diputar itu ada apa tadi?
1: Jangan cintai aku.
0: Jangan cintai aku. Iya. Kenapa enggak ada di sini?
2: Atau ikutan Mi deh.
0: Ikutan Mi. Iya. Oke, nanti ku ikutkan.
2: Iya, ikutan Mi.
1: Salam-salamnya dulu Kak Wahida.
2: Salam-salam. Iya. Tadi ada Karos ya, tidak ada suaranya. Mas Maki kembali Karos. Terus ada Kak Sinta, Kak Samsia, Kak Uli, Kak Uki, ada Kak Yanitas mendengar Nurnina, ada Pak Bobby, Pak Arpa, Pak Aldi. Yeah. Apalagi ada Ibu Anissa, Pak Arjuna, Ibu Tantri, ada Amadi Kaltim. Yeah. Terus ada Kak Roma Mario, Kak Riko, ada siapa lagi ya? Yang tadi ada Ibu Tika ya, Bunda Sofi. Terus siapa lagi yang biasa masuk, ada Aulia dan semua-semuanya deh tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay. Ucapannya
2: apa? Makasih Bang Idam dan siapa lagi?
0: Rian.
2: Selamat sore dan jangan mi keluar kalau misalnya tidak ada ini.
0: Tidak ada apa?
2: Ada yang penting-penting kan, asap.
0: Oh, asap. Saya kira kita larang keluar kalau enggak ada uangnya. Oh, ternyata gara-gara asap. Ada asap di situ, asap Kang.
2: Lah.
0: Ada asap juga di situ, Maros.
2: Kelihatan.
0: Oh, kelihatan.
2: Bukan Maros ini, Bang Idam.
0: Di mana?
2: Terupuli.
0: Oh, Terupuli. Pindah Miki kah?
2: Terupuli.
0: Biasa di Maros, Ki.
2: Halo?
0: Oh. Jelek jaringannya lagi nih. Iya, Paing. Makasih banyak Kak Wahida.
2: Jaringan iya, kayak jaringan mah. Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jatuh Mi, Cek. Apa? Kue. Apa kue apa, Cek? Kita mau bilang tadi. Kue. Biasa di apa, Cek? Di Natal. Iya. Biasa di Natal. Apa tahu Mami? Oh. Kue apa? Oh, kue coklat ya. Kalau kita oh, Bimoli. Apa Rian itu Bimoli?
1: Enggak aku tahu.
0: Oh,
1: nah.
0: Oh, yang kacang kan? Yeah. Oke, okay, baiklah. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia ya. Dan luar biasa co-hostnya hari ini ternyata banyak tahu tentang segala jenis kue ya, mau kue kering dan kue basah. Saya curiga Rian ini adalah penjual kue ya. Oke Rian, terima kasih. Dan mendengar terima kasih juga yang sudah bergabung. Mungkin sore-sore ya, kalau lagi santai-santai bisa ngeteh, ngopi sambil menikmati kue-kue yang tadi direkomendasikan sama pendengar kita ya. Saya Idam.
1: Saya Rian Anugrah
0: ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 200, 300, Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh. Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika. Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta. Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
4: Yah, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
4: Alhamdulillah sudah. Pas banget, beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
4: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
5: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
6: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali saya Idam Saiful Malik kembali menjumpai Anda dalam program inflasi dan investasi untuk kebersamaan kita di Rabu pendengar. Dan hari ini kita bekerja sama dengan OJK Sulawesi Selatan. Dan pendengar, hari ini tentu menemani aktivitas Anda kami akan hadirkan informasi dan edukasi seputar keuangan, khususnya perbankan syariah. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita tentu tidak lepas dari berbagai aktivitas keuangan, mulai dari menabung, melakukan transaksi, merencanakan kebutuhan keluarga, hingga mencari pembiayaan untuk mengembangkan usaha. Nah, pendengar, tahukah Anda bahwa perbankan syariah menawarkan berbagai layanan keuangan yang dapat dimanfaatkan masyarakat dengan prinsip dan mekanisme dan transaksi yang sesuai syariah. Namun mengenal bank syariah tentu bukan sekedar mengetahui perbedaannya dengan bank konvensional. Kita juga perlu memahami produk yang tersedia, akad yang digunakan, biaya dan kewajibannya, serta bagaimana memilih layanan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, dalam rangka bulan ekonomi dan keuangan syariah, kali ini kita membahas topik mengenal bank syariah lebih dekat, transaksi bijak keuangan berkah. Dan kita akan menyimak sebentar bersama narasumber bagaimana perbankan syariah bekerja, apa saja manfaatnya bagi masyarakat, serta bagaimana menjadi nasabah yang cerdas dan terlindungi. Di studio Pro 1 RRI Makassar sudah bersama kita dan juga bisa Anda saksikan di live streaming kami yang disiarkan di RRI Digital dan juga di YouTube. Kita sudah bersama dengan Bapak Adi Sucipto Dwi Prasetyo. Beliau merupakan kepala bagian perizinan Lembaga Jasa Keuangan Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat. Pak Adi, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak Pak Adi sudah berkenan hadir di studio RRI Makassar di sela-sela aktivitas dan kesibukan hari ini.
2: Alhamdulillah, terima kasih juga undangannya ini, bisa sharing ke para pendengar semua gitu ya.
1: Baik, kan kabar sehat Pak Adi ya?
2: Ya, Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, baik. Pak Adi, ini kalau di flyer kali ini ada yang berbeda begitu. Di sudut kiri atas flyer tertulis di situ logo, kemudian bulan ekonomi dan keuangan syariah. Mungkin sebelum kita bahas mengenai perbankan syariah ini, bisa diinfokan dulu nih, apa sih kemudian bulan ekonomi dan keuangan syariah itu?
2: Iya, bulan ekonomi dan keuangan syariah ini semacam program pengembangan keuangan begitu ya, tapi lebih spesifik ke keuangan syariah ya. Kalau bulan ekonomi dan keuangan syariah atau disingkat BEKS ya, ini sebenarnya lebih ke program yang diinisiasi oleh Bank Indonesia ya. Nah, sementara di bulan yang sama, di mana bulan Oktober ini memang dicanangkan sebagai bulan keuangan lah begitu ya. Dari kami OJK juga punya program yang serupa, namanya BIK, Bulan Inklusi Keuangan. Jadi kita saling bekerja sama begitu ya, saling mengisi program sinergi begitulah ya. BI dengan BEX-nya, OJK dengan BIK-nya. Dan ini adalah salah satu dari rangkaian kegiatan itu. Kurang lebih begitu ya.
1: Kalau tujuannya sendiri dan kegiatan-kegiatan apa saja sih Pak yang berlangsung selama mungkin bulannya?
2: Iya. Umumnya kegiatannya itu lebih banyak edukasi begitu ya. Seperti yang kemarin di awal Oktober itu OJK sudah mengawali dengan menyelenggarakan Financial Expo di TSM gitu ya. TSM, dan kemudian masih akan ada rangkaian kegiatan lainnya yang mengisi bulan Oktober ini dengan edukasi dan literasi keuangan syariah gitu ya. Itu semuanya masih dalam rangkaian bulan inklusi keuangan ini, juga sebagai bagian dari bulan ekonomi dan keuangan syariah itu tadi. Itu yang dari OJK ya, yeah. Yang dari BI tentu juga ada acara-acara yang diinisiasi oleh teman-teman dari BI ya. Ya, itu nanti teman-teman BI yang mungkin lebih paham gitu ya. Nah, ini salah satunya begitu kerjasama kita gitu.
1: Okay. Jadi banyak kegiatan di bulan ekonomi dan keuangan syariah dan tentu menjadi momentum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat ya, termasuk hari ini OJK kemudian dengan RRI ingin mengedukasi masyarakat, menjelaskan tentang topik kita mengenal bank syariah lebih dekat dan kenapa ya. Kemudian masyarakat perlu mengenal bank syariah lebih dekat. Kenapa Pak Adi ingin mengangkat kemudian topik ini?
2: Iya, kenapa masyarakat perlu mengenal bank syariah lebih dekat ya? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang mencerminkan sebuah ironi, begitu ya. Kalau kita bicara bank syariah, syariah itu apa? Syariah itu adalah syariat alias tuntunan. Tentu yang dimaksud di sini adalah tuntunan Islam. Sehingga bank syariah adalah bank yang kegiatan operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariah, prinsip hukum-hukum Islam. Tapi bukan berarti kemudian, oh berarti bank syariah hanya untuk nasabah yang muslim, oh enggak juga gitu ya. Karena prinsip-prinsip syariah itu berlaku secara universal, begitu kan. Dan yang tadi saya katakan ironi adalah, kalau kita simak perkembangannya ya, dari bank syariah pertama muncul, berdiri di negara kita ini, tahun 91 ya, ditandai dengan pertama kali berdirinya bank muamalat ya. Jadi sampai sekarang ini kurang lebih sudah berapa? 30 tahun lebih mungkin mas ya. Nah itu ternyata data menunjukkan bahwa data dari kami ya OJK ya, itu mungkin di kesempatan lain data itu bisa di-share begitu di media lainnya. Nah itu masih sekitar untuk perbankan syariah saja, itu share asetnya terhadap perbankan secara nasional keseluruhan itu baru 7%. Baru 7%. Jadi pertanyaannya adalah 30 tahun ini wah kemana aja kita kan gitu ya kurang lebih ya. Bukankah bank syariah ini adalah banknya Islam lah begitu ya. Walaupun bukan spesifik untuk warga muslim ya, tapi paling enggak semestinya warga yang muslim ini lebih mendukung perkembangan bank syariah. Itu tadi kenapa harus mengenal, karena memang kalau kita bicara bank syariah berarti sebenarnya bicara Islam itu sendiri. Karena ini adalah bagian dari muamalah. Kalau Islam itu bicara tentang vertikal dan horizontal, vertikalnya adalah ibadah ritual, horizontalnya adalah muamalah. Salah satu muamalahnya adalah keuangan, ekonomi. Nah, keuangan syariah ini seharusnya menjadi bagian dari peribadatan warga muslim gitu ya. Jadi cocok banget nih kalau kita bahas keuangan syariah, perbankan syariah ini. Mungkin itu.
1: Dan perbankan syariah hadir sebagai alternatif layanan perbankan yang beroperasi seperti yang tadi disampaikan berprinsip syariah begitu ya. Hadiah. Ya. Dan ternyata sudah 30 tahun lebih. Kalau di Indonesia sendiri bank-bank yang termasuk bank syariah apa saja sih Pak?
2: Wah sudah banyak ya. Ini ya mestinya masyarakat sudah pada tahu ya. Awalnya itu bank-bank yang konvensional, awalnya itu mereka mendirikan semacam unit usaha syariah gitu ya. Tapi kemudian dengan berjalannya waktu unit usaha syariah ini memisahkan diri sehingga menjadi sepenuhnya bank syariah yang berdiri sendiri begitu. Contoh BSI yang kita kenal sekarang, Bank Syariah Indonesia, itu kan merger ya, bentukan dari 3 bank syariah besar sebelumnya, BSM, BNI Syariah, BNI Syariah. Nah, masing-masing itu tadinya sebelumnya ya kalau BSM saya kira dari awal memang sudah berdiri sebagai bank syariah ya. Tapi BNI Syariah dan BRI Syariah mengawalinya dengan dia dari bank konvensionalnya mendirikan unit usaha syariah, tapi alhamdulillah sudah spin off, melepaskan unitnya itu kemudian menjadi berdiri sendiri bank syariah, tapi kemudian digabungkan BSI itu ya. Jadi itu bank syariah terbesar kita saat ini alhamdulillah. Tapi selain itu masih banyak bank-bank lain yang memang tidak termerger di BSI ini. Ada juga BSN ya, Bank Syariah Nasional, yang sebelumnya itu adalah mungkin kita kenal BTN ya, BTN Syariah, dan ada beberapa bank syariah lain juga yang tergabung di situ. Kemudian ada bank-bank lain juga masih banyak itu yang tidak tergabung, BCA Syariah begitu ya, apalagi itu Bank Nano Syariah, Aladdin, itu macam-macam tuh sekarang. Saya kira masyarakat sudah bisa membedakan lah ya, karena memang pasti ada embel-embel syariahnya begitu kan. Nah, itu aja.
1: Baik, dan ini tadi dari termasuk bahwa muamalat Pak ya.
2: Oh iya, muamalat, mohon maaf lupa disebutkan. Muamalat.
1: Iya, tadi dari tahun 91 Pak ya.
2: 91.
1: Oke, dan tadi disampaikan juga kalau perkembangannya seperti apa sih Pak bank-bank syariah ini kemudian termasuk beberapa tahun terakhir ini. Tadi kalau disebut juga baru 7% Pak.
2: 7%. Iya.
1: Itu apanya tadi Pak 7%?
2: Itu artinya adalah share asetnya ya. Pertumbuhan asetnya dibandingkan dengan aset perbankan secara nasional, secara keseluruhan ya.
1: Ya.
2: Jadi total aset bank konvensional ditambah bank syariah. Nah, itu bank syariahnya proporsinya seberapa? Cuma 7% gitu ya.
1: Kenapa kemudian 7%. Pak? Cuma 7%.
2: Ah, ini memang kalau kita runut ya, ujung-ujungnya adalah kurangnya literasi. Ya, kurangnya literasi itu apa? Pemahaman lah gampangnya begitu ya. Pemahaman masyarakat sendiri terhadap apa itu bank syariah, bagaimana prosesnya, ya, produk-produknya seperti apa, terus kemudian bedanya dengan konvensional apa gitu ya. Ya itu, karena rendahnya literasi maka otomatis menjadikan rendahnya juga tingkat inklusi. Inklusi itu artinya sudah seberapa jauh masyarakat kita memanfaatkan produknya. Jadi kalau di penghimpunan dana ya sudah seberapa banyak masyarakat kita ini punya tabungan, rekening tabungan di bank syariah. Sudah seberapa banyak kalau mereka butuh kredit tapi larinya ke pembiayaan bank syariah gitu ya. Jadi sudah mencoba produknya gitu, membeli produknya, layanannya. Nah itu.
1: Ini penyebabnya apa Pak? Kekurangannya literasi padahal sudah dari tahun 90-an begitu sampai sekarang. Ini bukan waktu yang singkat juga 30 tahun.
2: Ini ya, ini pertanyaannya menarik ini, dan itu juga menjadi apa ya bahasanya kerisauan kami juga sebagai apa bahasanya itu orang-orang yang bergerak di industri keuangan syariah ya. Sudah 30 tahun nih kita juga literasi itu ya sudah kita lakukan nggak kurang-kurang lah bahasanya gitu ya. OJK dengan porsinya, bank-bank syariah tentu juga jualan produknya itu kan pasti harus memasarkan ya, dengan segala macam caranya. Bank Indonesia gitu kan juga melakukan kampanye keuangan syariah gitu ya dengan segala kegiatannya. Jadi banyaklah dari segala stakeholder kita itu sudah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan literasi. Nah, terus apa masalahnya? Kok masih? Nah, ini banyak ya mungkin Mas ya. Salah satunya adalah masyarakat kita itu sepertinya masih menjadikan bank syariah itu sebagai pilihan optional. Kalau sudah menjadi optional itu berarti artinya bukan yang utama dong, gitu kan. Apalagi kita Indonesia ini kan sudah lebih dulu menerapkan sistem perbankan konvensional. Sudah lebih lama itu kan. Sudah lebih lama sehingga ketika kemudian masyarakat secara awam tanpa pengetahuan fikih muamalah syariah yang cukup kemudian disodori bank konvensional dan syariah, itu mereka secara praktis itu akan membedakan enak mana, lebih menguntungkan mana, lebih gampang mana urusannya, sehingga akhirnya pendekatan masyarakat ini lebih banyak karena pendekatan yang sifatnya duniawi, untung rugi, hitung-hitungan di atas kertas atau kemudahan-kemudahan lainnya, dan belum berdasarkan pertimbangan yang sifatnya ibadah. Ibadah ya. Mungkin
1: bukannya malah mudah misalkan Pak karena pasarnya mayoritas begitu Islam di.
2: Nah, itu dia. Sudah mayoritas nih kita umat Islam ya di negeri ini, yang sekarang kalau enggak salah 87% umat muslim di Indonesia. Tapi ternyata warga muslim kita sendiri itu masih milih-milih. Dan sayangnya memang dalam beberapa produk tertentu bank syariah kalau dibandingkan dengan produknya bank konvensional, kalau mereka katakan syariah itu mahal, ya mereka enggak salah juga gitu ya. Enggak salah, enggak sepenuhnya salah, tapi memang ada alasannya kenapa bank syariah dikatakan mahal. Tapi ada juga solusinya sehingga gimana caranya supaya produk syariah itu tidak menjadi mahal. Ya, ya begitu-begitu. Saya misalnya punya duit mau nabung di bank begitu ya. Ini kalau saya datang ke bank konvensional, oh saya dapat bunganya per bulan sekian. Kalau di bank syariah, berapa nih bunganya? Ternyata dilihat di bank syariah, loh malah fluktuatif dapatnya. Karena bank syariah itu kan bagi hasil ya. Namanya bagi hasil, kalau ada hasil dibagi. Kalau gak ada hasil, ya apa yang mau dibagi gitu ya. Tapi ya na'udzubillah gak sampai gak ada hasil lah gitu ya. Pasti ada hasil ya. Karena bank syariah itu pasti ada pendapatan, berapapun itu untuk dibagi hasilkan. Sehingga dari situ menjadi fluktuatif. Kalau bank syariahnya keuntungannya sedang tinggi, bagus, bagi hasilnya tinggi. Kalau lagi rendah, ya jadi rendah. Nah, seringkali nih masyarakat, kecondongan kita bahkan ya, kalau lagi dapat banyak itu seneng, udah gak ada masalah gitu ya. Tapi begitu dapatnya sedikit, gak kayak biasanya, teriak, protes gitu ya. Waduh, ini dapatnya dikit nih, bagi hasilnya kecil nih nominalnya kalau dibanding dengan bunga. Tapi begitu dapatnya lebih tinggi dari bunga, mereka diem aja, asik aja, gak ada kemudian mengunggulkan atau apalah yang sifatnya kebalikannya dari protes tadi begitu ya. Dan bagi hasil ini sendiri juga memang kadang-kadang masyarakat kita itu masih menginginkan kepastian begitu kan. Misalnya jangan tabungan deh, deposito aja yang lebih besar ya. Bunganya apa namanya, imbal hasilnya begitu ya. Biasanya orang-orang yang sudah berlebih atau nasabah prime begitu punya duit mau deposito, dia pasti akan milih ya, saya kalau deposito di bank konvensional ini saya dapatnya tiap bulan sekian. Kalau saya ditawari bank syariah bisa berapa? Rata-rata begitu. Tapi lupa bahwa bank syariah itu, ini khususnya buat muslim ya, ya. Bank syariah itu ada unsur ibadahnya loh, ada nilai ibadahnya. Sebagaimana kalau kita yang muslim ini sholat, puasa, zakat, dan lain-lain, sedekah yang di situ ada pahala. Dan kan kita ini hidup ini kan ceritanya pada dasarnya adalah mengumpulkan pahala untuk kembali ke akhirat gitu ya. Lah namanya mengumpulkan pahala itu seharusnya dari apapun aktivitas kita selama itu menghasilkan pahala, kenapa enggak gitu. Nah termasuk dalam beraktivitas keuangan, selama itu dilakukan dengan aktivitas keuangan yang sesuai prinsip syariah, sesuai hukum Islam, berarti berpahala dong, gitu ya. Nah ini yang perlu kita fahamkan ke masyarakat ya. Kita ini sepertinya belum pernah terfikir ya bahwa dengan aktivitas yang sederhana, misalnya kita sekedar narik duit di ATM, ya cuma 100.000, 200.000 di ATM. Tapi pernah gak kepikir bahwa, loh saya narik ATM, narik duit ATM, tapi selama ATM-nya syariah, ini berpahala loh. Bukan sekedar aktivitas yang cuman mungkin hukumnya mubah, boleh-boleh aja gitu ya. Nah itu, pas kita datang ke perbankan berhubungan dengan CS-nya untuk buka tabungan, atau untuk layanan lainnya, setor duit untuk masukin tabungan, loh mereka lupa bahwa ini semua bisa berpahala. Kalau dilakukannya di bank syariah, gitu ya. Karena memang kalau kita kembali ke fatwanya ya, fatwa dari MUI itu, ini seharusnya kita sudah pada paham ya bahwa sejak 2004 Majelis Ulama Indonesia itu sudah memfatwakan bunga bank itu riba, ya bunga bank itu riba dan riba itu haram, begitu kan? Bahkan di tahun 2024 itu fatwanya juga sudah mencantumkan untuk daerah-daerah yang belum terjangkau dengan layanan bank syariah, maka hukumnya itu masih menjadi boleh atas dasar darurat untuk menggunakan layanan perbankan konvensional. Itu 2004 loh mas, ya 2004. Nah berarti sampai dengan sekarang sudah berapa tahun? Artinya bank syariah sekarang itu sudah jauh lebih banyak jaringan kantornya, layanannya, bahkan sekarang sudah mulai digital juga kan, sehingga akses keuangan syariah itu sudah jauh lebih mudah dibandingkan dengan tahun ketika fatwa MUI itu diterbitkan. Pertanyaannya, apakah sekarang masih darurat kalau kita menggunakan konvensional? Nah itu.
1: Hmm. Itu semua ada Pak, ternyata ibadah begitu, kemudian ada fatwa,
2: yeah.
1: Bunga bank riba begitu, kemudian kedaruratannya begitu. Tidak cukup kuat untuk kemudian, padahal kalau boleh dibilang, bukannya masyarakat muslim kemudian ketika berbau agama, mudah untuk kemudian ikut serta begitu. Kalau dari catatan Pak Adi sendiri, apa yang salah atau apa yang perlu dilakukan agar bukan menjadi pilihan tetapi utama bank syariah ini, mungkin kalau negara-negara, dan mungkin contoh dengan bank syariah di luar seperti apa sih Pak?
2: Ya, begitu. Ya. Ini mungkin kalau kita bahas dari sisi ini, mungkin nanti ujungnya akan pertanyaannya begini, Pak, kalau memang MUI itu sudah memfatwakan bank konvensional itu haram, kenapa bank-bank konvensional itu masih beroperasi di Indonesia? Kenapa enggak sistem perbankan Indonesia itu syariah aja udah, enggak ada konvensional, supaya masyarakat itu kemudian tidak bisa memilih, ya? Ini kan masalahnya karena satu, masyarakat itu, kita semua bahkan, ya. Saya bahkan juga masih punya rekening konvensional, Mas. Kenapa? Ya karena memang ada hal-hal tertentu yang sampai dengan sekarang itu belum bisa dilakukan oleh bank syariah. Sehingga, oh ya sudah, karena masih ada produk yang memang saya harus pakai konvensional, saya pakai konvensional ya, terpaksa begitu kan. Nah, tapi masyarakat ini kan, satu sudah terbiasa dengan bank konvensional sejak lama. Bank syariah baru baru ada, dan baru ada itu kan ya bisa kita katakan mungkin masyarakat itu perlu effort ya, perlu upaya lebih untuk bisa memahami keuangan syariah. Karena mungkin kalau kita bahas produk-produk keuangan syariah itu kan nama-namanya Arab tuh. Ya kan? Tabungan itu kalau konvensional ya tabungan aja sudah, terserah mau namanya tabungan siswa, tabungan tabungan kurban, tabungan berencana apapun, tapi prinsipnya adalah tabungan. Tapi ketika di bank syariah itu akadnya akan terbagi dua. Nasabah akan ditawari nih, mau tabungan yang akadnya wadiah, titipan, atau yang akadnya mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil. Nah, ini mungkin coba kalau kita dari sisi nasabah yang awam ya. Aduh, apalagi ini? Bedanya apa? Enggak paham gitu ya. Terus kemudian secara pengucapannya juga bahasa Arab susah begitu ya. Nah, ini yang perlu kita pahamkan gitu ya. Memang harus dipelajari apa bedanya. Tapi ini mungkin kita masih ngomong dasar ya. Kita belum dalam sesi ini mungkin enggak cukup waktunya kalau untuk mendefinisikan masing-masing apa gitu ya. Di pembiayaan yang di sisi konvensional kredit, kredit itu cuma satu macam aja Mas di sana. Apa istilahnya akadnya itu ya cuma satu macam aja perjanjian kredit gitu kan. Intinya bank konvensional adalah meminjamkan uang untuk apapun keperluan nasabah, yang penting dia bisa mengembalikan angsuran dan melunasinya sesuai jangka waktu yang disepakati begitu. Terserah, nah, nanti ada bunganya di situ kan, ada pokoknya plus bunganya. Lah kalau syariah nanti dulu begitu kan. Misalnya keperluannya saya mau ini mengajukan pembiayaan untuk beli mobil. Nah, karena dia beli mobil, jadi jatuhnya jual beli aktivitasnya. Maka akadnya menggunakan akad jual beli yang dalam istilah di produk perbankan syariah namanya akad murabahah. Murabahah gitu ya. Kemudian nanti ada yang keperluannya misalnya modal kerja. Modal kerja dibagi dua gitu ya. Ada yang akadnya mudharabah, ada yang akadnya musyarakah, sama-sama bagi hasil. Apalagi bedanya ini gitu kan. Nah, masyarakat mungkin belum teredukasi. Ini kenapa namanya susah begitu sih, Pak? Nah, ini salah satu yang menjadi ini ya, resistennya nasabah itu. Kenapa enggak namanya itu di bahasa Indonesia kan aja misalnya. Contoh tadi misalnya untuk modal kerja saja pembiayaan itu ada dua. Ada mudharabah, ada musyarakah. Coba Pak, kalau dibedakan apa ini Pak? Dan di bahasa Indonesia kan bisa apa enggak? Enggak bisa Pak. Bukan enggak bisa ya. Paling enggak dari para pembuat aturan sampai dengan sekarang itu belum menemukan formula bahasa Indonesia yang pas, yang singkat, yang bisa menggantikan singkatnya istilah mudharabah, musyarakah gitu ya. bedanya adalah dalam mudorobah bagi hasil itu kan ada patungan ya. Semua gini, jadi bank syariah dan nasabah itu patungan untuk satu bisnis kerjasama. Tapi dalam hal ini patungannya adalah seluruh modalnya dari bank syariah, sedangkan nasabah itu untuk porsi kerjanya. Nah, sedangkan di musyarakah itu porsi modalnya dibagi dua, ada patungan modal, begitu. Kerjanya tetap di nasabah semua, gitu ya. Jadi bedanya di ada patungan modal yang mudharabah enggak. Nah, coba itu kalau di bahasa Indonesia kan bagaimana? Kan susah. Ini akad bagi hasil yang ada patungan modal, ini akad bagi hasil yang tanpa patungan. Kan susah ya bahasa Indonesia. Jangankan itu. Murabahah tadi, jual beli, itu kan bisa Pak, misalnya kita ganti pembiayaan jual beli. Nah, ternyata enggak sesederhana itu. Karena dalam bahasa Arab jual beli itu macamnya banyak ya. Di produknya bank syariah sendiri ada jual beli yang namanya murabahah, ada yang jual beli namanya salam, ada yang jual beli namanya istisna. Di luar negeri macam-macam itu ada bai al-innah gitu ya. Ada bai yang dalam bahasa Arab jual beli apa, jual beli apa, jual beli apa, itu banyak sekali. Sedangkan jual beli yang kita kenal sehari-hari, misalnya kita beli minuman ini ya, kita beli minuman ini di toko, ini kan kita beli tinggal bayar harganya berapa, kita nggak tahu toko itu ambil untung berapa, gitu ya. Nah, jual beli yang nasabah tidak tahu keuntungannya berapa yang diambil oleh pembeli, itu namanya musawamah. Nah, sedangkan murabahah adalah jual beli yang margin keuntungan bank itu diketahui oleh nasabah, gitu ya. Makanya dari sini murabahah. Makanya kalau di bahasa Indonesia kan

0: banyak ibadah kita itu yang memang dikir apa niat ibadah dan lain bahasa Arab, dan kita nggak keberatan dengan itu. Adzan bahasa Arab, mas, mana pernah kita protes, Pak susah Pak kalau sholat itu harus apa ngafalin doa-doanya bahasa Arab, boleh nggak bahasa Indonesia? Nggak boleh, nggak sah gitu kan. Adzan diganti bahasa Indonesia, nggak boleh. Nah, bukankah kita nggak pernah keberatan dengan itu semua hingga apa namanya Islam ini menjadi agama terbesar di Indonesia? Mana ada keberatan, oh, malas saya sholat susah pakai bahasa Arab, nggak ada mas, iya kan, nggak ada, nggak ada. Itu ini kalau kita membahas fikih bisa panjang tuh ya.
1: Apalagi Pak yang menurut perlu dilakukan begitu, catatan atau masukan untuk Bank Syariah kedepannya agar menjadi pilihan utama selain ini yang tadi disebutkan.
0: Agar menjadi pilihan utama, ya ini memang kita perlu tekankan ya, bahwa kita perlu ingat bahwa bank syariah itu adalah bank pembiayaan syariah, layanan keuangan syariah itu adalah bagian dari ibadah kita sebagai umat muslim ya. Ada ibadah vertikal yang urusannya ritual ibadah kepada Allah gitu. Nah, yang horizontalnya ini kan banyak, adab bertetangga, adab interaksi dengan sama manusia, termasuk di dalamnya adalah adab ketika melakukan jual beli, adab ketika melakukan kerjasama, adab ketika melakukan sewa menyewa, misalnya kita mau sewa rumah, cari kontrakan. Nah, itu ada produknya di bank syariah namanya ijaroh. Jadi kita perlu menanamkan kesadaran, membangun kesadaran bahwa katanya kita ini hidup ini adalah, usia kita ini adalah modal untuk ibadah, modal untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya pahala. Loh, ini sudah dikasih bank syariah yang kita bisa bertransaksi keuangan yang sama dapatnya sama begitu ya, sama manfaatnya, tapi berkahnya beda plus ada pahalanya. Loh kan, ini kenapa kita nggak kepikir ke situ? Masa iya kita kepikir, ah kalau ibadah urusan sholat aja deh gitu, jadi di luar masjid, di luar sholat, terus kita nggak perlu pahala lagi gitu kan? Nggak gitu kan, harusnya kan, wah ini ada kesempatan nih di jalan, ketemu ada paku di jalan, singkirin nih biar dapat pahala, ada orang pengemis misalnya atau siapa yang butuh, kita kasih sekedar berapa. Loh, kita terdorong loh untuk hal-hal kebaikan seperti itu. Ketika kita kemudian bertransaksi dengan bank syariah, seharusnya bukan lagi dianggap sebagai optional, pilihan. Harusnya dengan berdirinya bank syariah, wah ini nih yang saya tunggu dari dulu. Harusnya gitu umat Islam.
1: Baik. Dan ini untuk pendengar kita yang juga menanyakan begitu, sebenarnya bedanya apa sih konvensional dan syariah ini, termasuk juga yang menanyakan apakah bank syariah ini memang benar-benar sesuai tuntunan syariah begitu untuk pelaksanaannya. Kemudian yang menanyakan juga, adakah bunga banknya di syariah ini, ini kurang lebih sama tadi, apakah betul-betul syariah? Silakan Pak, mungkin bisa dari awal dulu, bedanya apa sih konvensional dan syariah untuk mengedukasi masyarakat.
0: Kalau bedanya itu tadi ya, yang paling gampang kalau di konven itu menggunakan sistem bunga. Kalau bunga itu dikaitkan dengan uang pokoknya, maka bunganya itu biasanya kaitannya dengan persentase dari berapa uang yang disimpan, berapa uang yang dipinjam. Nah, sedangkan di bank syariah, berapapun uang yang disimpan itu kemudian tidak serta-merta menjadi kaitan nominal bagi hasilnya akan berapa persen dari saldo simpanan kita, enggak. Tapi dikaitkan dengan berapa keuntungan bank syariah bulan itu untuk dibagi hasilkan, begitu ya. Nah, kemudian dibagi hasilkan tentu juga di prorata lah bahasanya ya, dengan berapa saldo dari masing-masing nasabah, begitu. Di pembiayaan juga begitu. Jadi bank syariah itu tidak meminjamkan uang, tapi memang melakukan transaksi real. Kalau kebutuhannya adalah untuk beli mobil, maka ayo kita berakad jual beli. Sehingga atas dasar jual beli itu bank syariah berhak mendapatkan keuntungan. Bekerja sama, tadi akadnya ada dua tadi, mudharabah musyarakah, juga begitu bank syariah berhak mendapatkan keuntungan, sama-sama bagi hasil. Ada juga yang sewa, misalnya nasabah butuh, Pak saya mau butuh kontrak rumah gitu ya, oh berarti saya

0: sewa rumah itu ya misalnya, ya sudah atas dasar bank syariah memfasilitasi sewa itu, maka ada ujroh istilahnya, fee ya, fee yang menjadi keuntungan bagi bank syariah. Nah, pertanyaannya kemudian apakah sudah benar-benar syariah gitu ya bank syariah kita? Nah, ini pertanyaan yang apa namanya? Sangat apa istilahnya? Pengen tahu banget ini ya, memastikan gitu ya. Apalagi itu udah 30 tahun loh, Mas. Harusnya memang harapan kita bank syariah itu sudah benar-benar syariah gitu ya. Tapi kalau kemudian kita lihat fenomena perkembangan di masyarakat, mungkin sedikit banyak ada yang juga yang komplain gitu ya. Karena di kehidupan beragama kita itu kan madhabnya juga banyak tuh. Ada masyarakat yang madhabnya A nggak cocok dengan bank syariah yang diatur berdasarkan fatwa DSN MUI, gitu ya. Ada 4 madhab aja ya dari imam besar itu. Tergantung nanti nasabah dia bermadhab yang mana. Nah, bisa jadi ini beda madhab sehingga kemudian tidak berkenan dengan transaksi syariah yang ada di perbankan kita sekarang atau keuangan lembaga keuangan selain perbankan. Nah, ini memang ya kembali lagi ke masyarakat ya. Masyarakat harus memang memahami bahwa kalau kemudian bank syariah yang beroperasi di Indonesia ini tidak sesuai dengan madhab Anda, maka jangan kemudian serta-merta memvonis, wah berarti bank syariah nggak syariah nih, loh ntar dulu ya, itu yang para kiai kita, para dai kita yang duduk di DSN MUI itu juga bukan orang yang nggak ngerti fikih loh, mereka itu juga inilah ya, diharapkan memang semua madhab itu bisa berkumpul di situ, duduk bareng begitu kan, untuk kemudian memfatwakan bagaimana produk-produk bank syariah. Nah, jadi kalau dikatakan bank syariah belum benar-benar syariah, ada satu kaidah fikih bahwa apa yang belum sempurna jangan ditinggalkan seluruhnya. Gitu ya. Oke lah kalau dikatakan misalnya bank syariah kita ini belum benar-benar syariah gitu. Ya paling enggak jangan ditinggalkan. Ayo sama-sama kita bangun yang Anda katakan belum syariah itu, ayo kita benahi bareng. Minimal Anda menjadi nasabahnya, minimal Anda terinklusi secara keuangan, Anda sudah tahu secara langsung terjun seperti apa produknya, sehingga bukan sekedar kata orang begini, kata orang begitu, saya nggak mau, percuma, sama aja dengan konven lo. Anda belum terjun lo, belum tahu benar-benar produknya seperti apa, kok sudah kata orang lah, ini kan nggak fair juga, gitu ya.
1: Kemudian yang menanyakan keuntungannya apa sih bank syariah dibanding konvensional?
0: Ya, satu, bank syariah itu punya dimensi akhirat. Nah, ini yang harus kita utamakan, ya. Itu tadi kembali kita ini sebagai umat beragama, bukan berarti terus kemudian yang non muslim berarti nggak termasuk dalam pembicaraan kita ya.
1: Dan di Indonesia non muslim ini termasuk banyak
0: bahkan ada yang saya tahu kepala cabang ya atau direksi bank syariah ternyata non muslim. Ada loh. Nah, itu bukti nyata bahwa memang bank syariah itu tidak hanya untuk muslim gitu ya. Nah, untungnya apa? Satu, konven itu hanya urusannya duniawi saja, sudah urusannya duniawi saja ya. Sedangkan bank syariah itu urusannya dunianya dapat, akhiratnya juga dapat gitu kan, bahasanya gitu. Itu yang utama. Apalagi nih, apalagi kalau tadi fatwa MUI 2004 bunga bank konvensional, maksudnya riba haram, loh sudah mau ngapain gitu ya. Lah kalau sudah umat Islam dikasih fatwa bahwa bunga bank konvensional adalah riba haram, ya sudah jangan disentuh gitu ya, jangan disentuh. Tapi ini kita beda ya bahasanya dengan Pak, kalau gitu bagaimana Indonesia ini sistem perbankannya sudah dua ini mungkin kita bisa bahas di lain waktu ya.
1: Ya, untuk yang menanyakan kemudian kok tidak mempan ya fatwa MUI ini tentang bunga bank ke masyarakat Indonesia yang muslim.
0: Itu tadi ibaratnya begini, dari kita-kita yang bergerak di regulator ya, di industri keuangan. Artinya kita-kita yang sudah berusaha untuk meliterasi keuangan syariah ini, kalau dari masyarakatnya sendiri tidak punya eager, tidak punya semangat untuk pengen belajar, ya kayak ibarat tepuk tangan itu cuma satu sisi gitu ya. Harusnya dua-duanya. Artinya, ayo kita sama-sama belajar. Contoh nih, OJK itu pernah mengeluarkan buku khotbah kumpulan bisnis dan keuangan syariah. Coba bayangkan, kita kalau sedang sholat Jumat ya, itu kan ceramahnya ya sudah ceramah masalah fikih, tauhid, semualah gitu ya. Tapi kan jarang sekali mas itu yang ceramah Jumat itu membahas masalah keuangan syariah. Pernah gak ketemu kayak gitu? Nah, ini OJK sudah coba menuangkan, kita kumpulkan nih dari semua dewan pengawas syariah yang ada di bank-bank syariah. Cuma waktu itu kebetulan lingkupnya di Jatim ya. Di Jatim kita kumpulkan para dewan pengawas syariah, ayo bikin ceramah tapi temanya keuangan syariah, kita kumpulkan jadi satu buku itu. Terkumpul ada 52 judul khotbah dan itu kita bagikan ke masjid-masjid. Harapannya adalah ayolah sekali-sekali itu dalam sebulan kayak itu ada satu kali Jumat yang temanya itu ini. Kalau misalnya nanti ustadznya terjadwal itu susah nyari literasinya, materinya, udah kasih aja buku ini gitu kan. Itu harapannya begitu. Jadi
1: termasuk di RRI begitu, dari sekian banyak program ekonomi digital, literasi keuangan, membahas mengenai keuangan syariah ini sangat minim.
0: Saya juga melihat fenomena majelis taklim di Makassar ini banyak loh ya. Banyak banget ya. Masjid juga kita jalan sedikit banyak sekali ya, jumlahnya begitu. Tapi coba kalau mau jujur ya, apa ada majelis taklim di Makassar ini yang sudah rutin mengangkat tema kajiannya itu seputar keuangan syariah? Muamalah itu kan masuk bab muamalah ya. Muamalahnya banyak. Nah, tapi di antara muamalah itu masyarakat kita memang masih kurang sekali muamalah jual beli itu harusnya kayak gimana, kayak gitu-gitu.
1: Baik, dan ini untuk mengedukasi juga untuk pendengar kita yang sedari tadi menyimak kemudian perbincangan ini dan kemudian tertarik ingin menggunakan bank syariah. Produk apa sih Pak Adi yang perlu diketahui dan bagaimana memilihnya?
0: Kalau produk dari sisi tabungan tadi ada dua macam ya. Wadiah atau mudorobah akadnya. Jadi kalau yang akad wadiah itu nanti nama produknya bisa macam-macam ya, tergantung banknya mengemas menjadi tabungan apa begitu. Tapi dasarnya akadnya ada dua. Kalau Anda misalnya gak mau ada bagi hasil, maka pakailah akad wadiah. Kalau Anda menghendaki ada bagi hasil, maka gunakanlah tabungan yang akadnya mudorobah. Terus pertanyaannya, Pak, apa ada orang nabung di bank gak mau bagi hasil? Itu memang konkretnya di lapangan ada mas, ada. Termasuk tadi saudara-saudara kita dari kalangan yang menganggap bahwa mungkin bank syariah itu menurut mereka belum benar-benar syariah, tidak sesuai dengan madhab mereka. Tapi mungkin mereka juga karena faktor pekerjaan dan usahanya mengharuskan pakai rekening bank, maka dia mau nggak mau kan pakai rekening syariah daripada yang konvensional, haram tadi kata fatwa MUI kan. Nah, ya sudah, ini aja. Kebetulan ada rekening tabungan yang gak ada bagi hasilnya. Sudah, aku gak mau bagi hasil deh daripada ini berseberangan dengan hatiku misalnya begitu. Tapi saya gak sedang bilang bahwa masyarakat kita seperti itu semua, enggak ya. Tapi ini alhamdulillah adanya akad wadiah ini bisa kemudian untuk dimanfaatkan orang-orang seperti itu. Ya sudah, mereka pakai itu.
1: Selain tabungan Pak, apa lagi?
0: Selain tabungan, pembiayaan itu yang banyak ini ya, dijual oleh bank syariah adalah murabah tadi untuk jual beli. Jual beli ini prakteknya banyak ya, misalnya kita mau kredit mobil bahasanya, kemudian kredit rumah, KPR, untuk beli apapun gitu ya, itu bisa pakai akad murabah. Kalau untuk misalnya untuk modal kerja, mau buka toko, mau mengembangkan bisnis, nah itu pakai dua akad tadi itu, mudorobah, musyarakah. Tapi kalau nasabah artinya sudah punya tokonya, berarti dia sudah punya modal. Berarti biasanya pendekatannya akan lebih ke akad musyarakah karena patungan modal. Yang pakai mudharabah ada Pak? Ada, tapi ya jarang banget. Karena biasanya memang startup gitu misalnya benar-benar mulai dari nol gitu ya. Nah, ini bank syariah akan butuh effort effort yang sangat apa ya untuk meyakini bahwa dia itu memang kredibel, bahwa dia nanti itu memang diyakini akan bisa amanah mengelola usahanya sehingga berkenan untuk menggunakan akad mudharabah yang semua modalnya dari bank. Kan resikonya tinggi di bank, modalnya semua dari bank gitu. Kalau ada apa-apa, sifatnya pembiayaan bagi hasil itu adalah kalau ada keuntungan dibagi, kalau ada rugi ya dibagi. Nah itu kan besar resikonya bagi bank syariah ya, kalau pakai akad mudharabah. Maka memang kecenderungannya di lapangan, ya kalau bisa akad musyarakah, musyarakah aja. Tadi untuk sewa, ada ijaroh, untuk apa namanya, gade emas juga ada. Yang sekarang banyak gade itu. Cuman memang secara kodifikasi produk di perbankan syariah kita itu untuk gade ini masih terbatas gade emas. Mungkin di apa namanya yang pergadean itu kan bisa gade macam-macam ya.
1: Jadi emas. Produknya lengkap seperti konvensional juga ya, tabungan, deposito, lengkap. Pembiayaan.
0: Sama lengkapnya, sama manfaatnya, ya. Tapi beda berkahnya gitu ya.
1: Beda berkahnya.
0: Dengan konvensional.
1: Baik, termasuk tadi sudah dijelaskan juga istilah-istilahnya. Ya. Wadi'ah mudharabah, murabahah, musyarakah dan ijarah begitu ya.
0: Ya.
1: Dan ini kemudian yang juga mungkin beranggapan bahwa bank syariah pasti lebih murah atau lebih menguntungkan dibandingkan bank konvensional. Apakah anggapan tersebut selalu benar, Pak Adi?
0: Anggapan bank syariah lebih menguntungkan?
1: Lebih menguntungkan dibanding bank konvensional?
0: Saya perlu konfirmasi ya, ini biasanya masyarakat itu malah bilang bank konvensional lebih menguntungkan, bank syariah lebih mahal. Yang terjadi seperti itu.
1: Ya.
0: Tapi kalau dia sudah menemukan bank syariah lebih menguntungkan, mungkin dia dapat bank syariah yang kinerjanya bagus. Sehingga keuntungannya itu tinggi, sehingga bagi hasilnya simpanan dia itu menjadi lebih tinggi daripada rate atau bunga, suku bunga pinjaman, suku bunga simpanan di bank konvensional begitu ya. Karena kalau di konvensional itu misalnya dijanjikan bunga tabungannya berapa misalnya 1%, ya sudah dia dapat 1% terus. Tapi kalau ini bisa lebih besar memang bagi hasilnya ketika kinerja bank syariahnya lebih tinggi. Nah kalau dia bilang begitu, alhamdulillah berarti dia ketemu sama bank syariah yang kinerjanya bagus.
1: Baik Pak Adi, ini ternyata kita sudah di 1 menit akhir kebersamaan kita. Dan
0: gak terasa ya Mas.
1: Ini termasuk juga bank syariah bisa mendukung UMKM ya untuk yang bertanya.
0: Sangat bisa.
1: Baik, jadi banyak sekali manfaat tentunya, termasuk juga kemudahan layanan digital, juga ini sangat mendukung begitu di bank syariah. Dan yang terakhir mungkin Pak, sekaligus mungkin ada closing statement yang disampaikan, masyarakat membedakan seperti yang tadi di awal disampaikan bahwa sudah banyak yang label syariah, atau bagaimana membedakan yang resmi kemudian dengan yang menggunakan label syariah saja untuk menarik calon nasabahnya?
0: Oke, jadi ini rumusnya 2 aja ya untuk semuanya. Pastikan produk keuangan apapun yang sedang kita akses itu legal dan logis, 2L gitu ya. Legal itu artinya ya jelas memang izin usahanya ada gitu ya. Dan jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu, jangan malu untuk menanyakan apakah Anda sudah berizin, misalnya begitu. Yang sekarang banyak nih contohnya adalah gadai. Karena memang industri gadai, selain pegadaian ya, kalau pegadaian itu kan salah satu brand begitu, BUMN. Nah, industri yang namanya pergadaian. Di sekitar kita ini banyak outlet-outlet gadai begitu, yang memang sebelumnya tidak diatur Mas izinnya. Tapi kemudian sejak Undang-Undang P2SK berlaku 2023, ada batas waktu di mana mereka harus mengajukan izin. Nah seperti itu. Jadi jangan sungkan. Misalnya masyarakat mau, kok ini ada gade BPKB, 5 menit cair. Jangan sungkan, tanyakan saja. Bank juga begitu. Oh, kalau bank apalagi sudah ada logonya apa, berizin dan diawasi OJK begitu ya. Kemudian logis. Nah pastikan kalau simpanan itu berapa rate-nya. Itu logis enggak gitu. kalau ditawari simpanan dengan rate yang kayaknya ini terlalu besar deh untuk direalisasikan. Ini enggak mungkin yang terlalu besar.
1: Baik. Terima kasih banyak Pak Adi Sucipto. Ini banyak hal yang sudah disampaikan begitu untuk pendengar dan tentu menambah pemahaman kita tentang bank syariah dan mendorong kita semakin cerdas dalam mengelola keuangan khususnya, dan mungkin pendengar yang sementara menyimak jadinya lebih tertarik kemudian ya ingin ke bank syariah. Sekali lagi terima kasih Pak Adi Sucipto, Kepala Bagian Perizinan Kantor OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat, sudah bergabung bersama kami sore hari ini.
0: Sama-sama.
1: Dan pendengar, untuk Anda yang tadi mungkin ingin menyimak kembali secara lengkap, masih bisa Anda simak penjelasan Pak Adi tadi melalui channel YouTube kami di Pro 1 RRI Makassar. Pak Adi sekali lagi terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Sehat selalu Ki. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makassar sore ini.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pendengar dan juga pemirsa RRI Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Mamuju, Palu, Toli-Toli, Ampana, Kendari, dan Baubau dalam program acara Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Untuk edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, selengkapnya bersama saya Fitriani Umar. Ya, pendengar, informasi pertama dari RRI Makassar.
2: Baik.
0: Ya, halo, selamat sore.
2: Halo Fitri, selamat
0: ya.
2: Sore.
0: Silakan laporannya.
2: Baik, terima kasih Fitriani Umar di RRI Mamuju. Pendengar, Pertamina Patraniaga dan pemerintah Kota Makassar mengelompokkan 45 SPBU di Kota Makassar ke dalam 4 klaster untuk mengurai antrian. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.

0: Paniaga Regional Sulawesi bersama pemerintah Kota Makassar menyiapkan pengelompokan sekitar 45 stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Makassar ke dalam 4 klaster untuk menata pelayanan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi khususnya biosolar. Sales Branch Manager IFUEL Sulselbar Muhammad Yoga Prabowo mengatakan klasterisasi dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, jenis kendaraan, serta kebutuhan konsumen di setiap kawasan. Dijelaskan klaster pertama berada di kawasan pelabuhan yang difokuskan untuk kendaraan logistik termasuk kontainer dengan pelayanan biosolar tanpa pembatasan waktu. Pengaturan ini mempertimbangkan aktivitas distribusi barang yang berlangsung sepanjang hari. Sedangkan klaster 2 dan 3 yakni kawasan Perintis dan Petarani serta klaster 4 yakni kawasan SPBU di dalam kota.
1: Jadi kalau memang saat ini yang menjadi isu di lapangan kan adalah untuk antrian solar ya. Memang karena yang pertama kendaraannya atau konsumennya itu kendaraannya cukup besar gitu. Dan area SPBU di Makassar kan nggak terlalu luas ya kalau teman-teman lihat ya. Sehingga memang perlu kita lakukan pengaturan-pengaturan melalui klasterisasi gitu. Sehingga nantinya bisa kita fokuskan untuk yang memang kendaraan-kendaraan besar itu bisa mengisi di klaster tertentu gitu, baik itu di klaster pelabuhan, Perintis maupun Petarani, sehingga di dalam kota sebenarnya antriannya maupun lalu lintasnya lebih tertib.
0: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Sulkifinanda, menyebut surat edaran untuk pengaturan kendaraan, jadwal pengisian, hingga klasterisasi SPBU akan segera dikeluarkan.
2: Tadi kita sudah membuat klasterisasi untuk SPBU, misalnya ada klasterisasi untuk di pelabuhan, wilayah pelabuhan. Itu nanti pembatasannya tidak ada waktu pembatasan, tetapi full dengan solar dan peruntukan untuk bus. Nah, begitu juga di klaster di Petarani, klaster dalam Perintis, kemudian ada klaster di dalam kota yang akan menyesuaikan karakteristik wilayahnya. Ya, jadi nanti ada pembatasan waktu, kemudian ada khusus untuk mobil-mobil dan motor. Nah, itu nanti akan kita tuangkan di dalam surat edaran. Nah, ini juga nanti kalau memang ada antrian yang panjang, maka bisa jadi kita akan perlakukan untuk ganjil genap.
0: Ditambahkan, selain upaya klasterisasi, wacana kebijakan lain yang akan dilakukan untuk mengurai kemacetan antrian BBM, yakni akan diberlakukan kembali sistem ganjil genap dengan melibatkan Dinas Perhubungan, Satpol PP, maupun pihak kepolisian.
3: Demikian laporan reporter Kiswanti Ruslia. Saya Syaiful Malik dan Syahrul Miftah Ramadan mengucapkan terima kasih kembali ke Fitriani Umar di RRI Mamuju.
4: Ya, terima kasih rekan Syaiful Malik dari RRI Makassar. Dan selanjutnya pendengar, kita ke RRI Kendari. Ya, selamat sore.
5: Selamat sore rekan Fitri. Ya, dari RRI Kendari, untuk sore hari ini kami akan menyampaikan informasi terkait dengan BPBD Kota Kendari menghimbau warga agar menggunakan masker untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan serta menghindari pembakaran untuk mencegah dampak bahaya kabut asap bagi kesehatan. Mengenai hal ini selengkapnya dilaporkan Yulian Linda.
6: Masyarakat Kota Kendari dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya kabut asap yang dapat berdampak pada kesehatan, khususnya gangguan pernapasan. Penggunaan masker saat beraktivitas di luar rumah menjadi salah satu langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Kendari mengimbau masyarakat agar mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara memburuk. Masyarakat juga diharapkan mengikuti informasi resmi terkait kualitas udara dan segera mencari pertolongan medis jika mengalami gangguan pernapasan.
7: Kalau terkait dengan asap yang masuk ke wilayah Sulawesi Tenggara ini di beberapa hari terakhir, itu benar. Karena informasinya ini dirilis per tanggal 3 Oktober 2006 kemarin dari BMKG langsung. Itu akibat adanya kejadian di kebakaran hutan, kalau tidak salah ya, di wilayah Papua dan Maluku. Berbarengan dengan posisi wilayah angin timur dan timur laut, sehingga berpotensi masuk ke wilayah Sulawesi, termasuk salah satunya di Sulawesi Tenggara. Itu, jadi informasinya itu resmi dari BMKG.
6: Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran sampah atau membuka lahan dengan cara membakar karena dapat memperburuk kondisi udara. Sementara itu, salah seorang warga Kota Kendari, Ibu Intan, mengatakan bahwa penggunaan masker penting dilakukan ketika kabut asap mulai mengganggu aktivitas sehari-hari.
8: Penting ya, karena penggunaan masker ini ya untuk mengurangi paparan partikel berbahaya dari asap agar kesehatan pernapasan tetap terjaga.
6: Menurutnya, masyarakat perlu lebih peduli terhadap kesehatan dengan menggunakan masker saat berada di luar rumah serta mengurangi kegiatan di area yang terpapar asap. Warga juga berharap pemerintah terus memberikan informasi dan imbauan kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap dampak kabut asap. Melalui langkah pencegahan tersebut, masyarakat diharapkan dapat melindungi kesehatan diri dan keluarga serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan di Kota Kendari.
5: Ya, rekan Fitri, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Selanjutnya kembali ke RRI Mamuju.
4: Ya, terima kasih. Dan dari RRI Kendari, kami beralih ke RRI Bau-Bau. Ya, selamat sore.
9: Selamat sore, rekan Fitri. Untuk informasi dari Kota Bau-Bau terkait ritual adat Harwana Andala masyarakat nelayan Kelurahan Bone-Bone Kota Bau-Bau kembali digelar menjadi tradisi syukur nelayan dan pelestarian budaya maritim. Berikut dilaporkan Hairul Mulko.
10: Saya mohon doa keselamatan, kelancaran rezeki serta perlindungan dari para bahaya.
11: Ritual adat Harwana Andala, masyarakat nelayan Kelurahan Bone-Bone Kota Bau-Bau kembali digelar sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki laut sekaligus doa memohon keselamatan bagi nelayan saat melaut. Tradisi turun-temurun ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga warisan budaya maritim masyarakat pesisir. Ritual dilaksanakan di Pantai Morikana pada Rabu 14 Oktober, diawali dengan atraksi silat yang dibawakan remaja setempat, sebelum dilanjutkan dengan rangkaian ritual adat dan pelarungan bahtera ke laut. Ketua Panitia Nur Salam mengatakan, Harwana Andala bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan tradisi yang mengandung nilai islami, sejarah, dan kearifan masyarakat pesisir. Ritual ini lahir dari kehidupan nelayan yang bergantung pada hasil laut, termasuk ketika menghadapi musim paceklik akibat angin kencang, gelombang tinggi, dan berkurangnya ikan.
10: Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan untuk mewariskan warisan tradisi leluhur masyarakat pesisir Kelurahan Bone-Bone. Memohon doa keselamatan serta mempererat persatuan antar nelayan dan menjadi daya tarik wisata budaya maritim bagi Kota Bau-Bau.
11: Sementara itu, Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengapresiasi masyarakat Bone-Bone yang terus menjaga tradisi Harwana Andala. Wali Kota mengingatkan pentingnya keterlibatan generasi muda agar nilai-nilai budaya lokal tidak tergerus oleh modernisasi dan perkembangan teknologi. Yusran juga berharap ritual pelarungan bahtera Andala dapat dikembangkan menjadi aset wisata budaya unggulan yang menarik wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kota Bau-Bau akan terus mendukung pelestarian dan pengembangan tradisi tersebut.
12: Budaya adalah identitas kita, mata pelajaran kita yang harus terus kita jaga. Kita ingin memberikan budaya ritual larung bahtera Andala ini tidak menjadi milik masyarakat pesisir Bone-Bone saja, melainkan juga tumbuh menjadi suatu tradisi yang kita akan pertahankan.
11: Rangkaian ritual kemudian dilanjutkan dengan prosesi pelarungan bahtera yang berisi berbagai bahan makanan dan hasil laut sebagai perlengkapan adat. Prosesi ini menjadi simbol doa dan harapan masyarakat

0: Demikian informasi dari Kota Bau-Bau, kembali bersama rekan Fitriani Umar di RRI Mamuju.
1: Iya, pemirsa dan juga pendengar dari RRI Bau-Bau, kita ke RRI Palu. Ya, selamat sore.
2: Baik, selamat sore pendengar dan pemirsa. Maraknya penggunaan vape berisi ganja cair di lingkungan sekolah kini menjadi ancaman serius bagi keselamatan pelajar di Kota Palu. Lalu seperti apa modus peredaran narkoba tersebut dan bagaimana upaya BNN Kota Palu dalam mencegah peredaran narkotika dengan modus baru ini? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu, Ihsan Setiadi, bersama penyuluh narkoba ahli muda BNN Kota Palu, Pelman.

0: ketika dia hanya mengatakan, oh saya hanya pakai liquid, tapi ternyata dia menggunakan ganja, ganja cair kah, atau etomidin kah, atau sabu cair di situ, kita hanya bisa buktikan dengan pemeriksaan urin. Sehingga jalan amannya adalah kita sita aja. Dengan kita sita, dia prosesnya akan berpikir untuk membeli lagi kan alatnya mahal.
1: Pak, izin terkait penggunaan tahun ini ataupun kemungkinan tahun ini sih Pak, tahun ini apakah memang sudah ada temuan ataupun ada indikasi mengarah ke peredaran vape getar ya Pak ya, ini rumornya itu.
0: Kalau vape itu sudah banyak, saya rasa aja yang terakhir kemarin saya masuki di salah satu SMP, itu malah dia pergunakan kok cairan yang itu, cairan ganja cair tadi, yang ditaruh di pot namanya, di peluru, dan itu ditaruh di vape. Sudah ada. SMP itu banyak.
1: Apakah memang ini sudah ada jaringan seperti itu? Apakah memang mudah mendapatkan seperti itu, Pak?
0: Nah, jadi gini, sebenarnya kalau vape-nya sendiri sebenarnya tidak jadi masalah kalau vape-nya ya, alatnya. Cuman jadi masalah adalah ketika alat itu digunakan, bisa digunakan untuk menggunakan itu dengan biasa beralibi bahwa kami cuma menggunakan liquid, kan tidak ada yang tahu. Nah, sehingga alangkah baiknya kalau memang dilarang gitu. Itu di vape, karena memang ya banyak sudah, pertama soal kemudahan mereka itu kan transaksinya kan melalui online kan, pesan terus tidak ketemu langsung. Dari beberapa kasus yang setelah kami interogasi, kami tanyakan, Anda dapat dari mana? Oh, beli online Pak. Terus bagaimana caranya? Nih, jadi dia memesan di satu tempat, nanti diletakkan di situ. Jadi dia seperti apa ya? Seperti peluru modelnya. Itu ada harga yang 50.000, yang agak kecil ada yang harga 150.000, yang agak besar. Nah, seperti begitu. Jadi cairan tadi hanya diletakkan di foto, nanti dikirimkan lagi ke yang beli. Nanti transfer melalui katanya akun dananya mereka. Jadi makanya anak-anak itu selalu punya akun itu, akun dana itu, apakah namanya itu. Nah, intinya kebanyakan sih yang kita dapatkan, baik dia dari segi seperti kan sama itu tembakau yang disemprotin juga cairan itu atau menggunakan cairan itu langsung di vape itu sama. Nah, itu kan ada yang dari luar memang sengaja untuk dimasukkan, karena jenis itu kan jenis narkotika kan, karena ganja sifat. Jadi kan ini berubah. Kalau mau kalau kemarin seperti sabu itu pemakaiannya hanya orang-orang tertentu, sekarang disisirnya ke anak-anak.
1: Bagaimana sih Pak langkah pencegahan BNN terkait mungkin masih adanya narkotika di sekolah selain PEMPAK GN ya Pak ya, yang masih dikejar ya, dilakukan.
0: Oke. Jadi memang apa yang kami lakukan pertama adalah, pertama kita selalu memberikan apa informasi ke mereka dalam hal ini seperti apa sebenarnya jenis narkoba itu yang terbaru, bagaimana lagi kan ini jenis terbaru yang bermasuk. Jadi selalu kita berikan sosialisasi begitu ada kesempatan. Itu yang hal yang kita lakukan pertama, saling bertukar informasi. Kalau ada masalah saya membuka akses, ketika gurunya datang mau telepon mau konseling saya buka akses, seperti itu. Yang kedua, ini mungkin saya sudah membentuk satgas di sekolahnya, di mana itu adalah guru dan ada siswa-siswa terbaik, di mana ini bisa jadi tutor sebaya temannya, saling karena ini kita latih, janganlah yang tidak bisa diajak yang memang karena itu yang organ kami karena ini sehingga berkala kadang kita lakukan yang namanya screening rahasia dadakan. Ya.
1: Pak, izin Pak, terakhir mungkin ada himbauan untuk orang tua maupun pendengar RRI yang terkait ini Pak, terkait vape ini, vape dan ganja cair ini Pak.
0: Ya. Saya cuma menyarankan begini, pertama, marilah kita sama-sama, karena ini yang coba dimasukkan jenis terbaru, caranya untuk merusak generasi kita, karena sekarang sasarannya adalah generasi, tidak lagi ke orang-orang dewasa, rata-rata ke anak-anak, memang tujuannya itu, karena mudah juga untuk diberikan rasa ingin tahu dari anak-anak itu. Kedua, yang sifatnya selalu cuek, mau anaknya saja, tidak apa-apa anak saya, cobalah sekali-sekali peduli dengan anaknya, karena begitu banyak anak-anak sebenarnya terkontaminasi dengan ini. Jangan melakukan tes urin untuk membuktikan itu.
2: Demikian informasi dari RRI Palu, kembali ke rekan RRI Mamuju.
3: Iya, terima kasih rekan Dinda Kurnia dan pendengar dan informasi dari RRI Mamuju. Harga sejumlah komoditas sayuran di pasar baru Kabupaten Mamuju mengalami kenaikan imbas kemarau yang akan dilaporkan oleh rekan kami Ahyan Irsyada.
4: Harga sejumlah komoditas sayuran di pasar baru Kabupaten Mamuju mengalami kenaikan. Berkurangnya pasokan akibat musim kemarau serta peningkatan permintaan masyarakat menjadi faktor terjadinya kenaikan harga di pasaran. Salah seorang pedagang di pasar baru Mamuju, Adi, mengatakan kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas seperti kol, sawi, buncis, wortel, tomat, dan jeruk. Kenaikan harga tertinggi terjadi pada komoditas buncis yang normalnya dijual seharga Rp10.000 per kilogram, kini mencapai Rp30.000 per kilogram.
5: Kalau yang sekarang yang naik, kayaknya hampir semua sayuran naik semua. Kayak kol, biasanya kan Rp8.000, yeah. Sekarang sudah Rp16.000. Yeah, kan? Sawi, biasanya kan Rp15.000, sekarang Rp20.000. Kalau buncis, biasanya sekitaran 10 sampai 15.000, kalau harga sekarang 30.000. Mungkin disebabkan oleh banyak permintaan kayak dari MBG, apalagi sekarang kan mengalami musim kemarau, jadi agak pasokan agak kurang.
4: Adi menjelaskan kenaikan harga dipengaruhi oleh keterbatasan pasokan dari pemasok akibat musim kemarau. Selain itu, meningkatnya permintaan termasuk untuk kebutuhan program makan bergizi gratis atau MBG turut mempengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas sayuran. Pedagang berharap harga dan pasokan sayuran dapat kembali normal setelah musim kemarau berakhir. RRI Mamuju kemarau berakhir, saya melaporkan.
6: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Ya baik, pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Kemas Karipati Maju Sekorwil 4. Dan selanjutnya pendengar, kita beralih ke informasi dari RRI Ampana. Ya, selamat sore.
7: Selamat sore rekan Fitri.
3: Ya, silakan laporannya.
7: Baik, dari RD Ampana ke Jari atau Jo Una-Una musnahkan barang bukti 30 perkara pidana, 105,29 gram sabu ikut dimusnahkan.
8: Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una memusnahkan barang bukti dari 30 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Barang bukti tersebut berasal dari perkara periode Mei hingga Oktober 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, David Razi, mengatakan pemusnahan dilakukan untuk melaksanakan putusan pengadilan sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti. Ia menjelaskan barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu seberat sekitar 105,29 gram dari 19 perkara narkotika, serta barang bukti dari perkara perlindungan perempuan dan anak, pencurian, penggelapan, dan tindak pidana perikanan. Pemusnahan dilakukan dengan berbagai cara sesuai jenis barang bukti. David menegaskan pemusnahan barang bukti bukan sekedar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya menjaga keamanan masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
9: Data barang bukti yang dimusnahkan hari ini berasal dari 30 perkara, diantaranya perkara tindak pidana narkotika, perkara tindak pidana perikanan, perkara tindak pidana perlindungan anak, serta tindak pidana umum lainnya yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan proses pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dan Mahkamah Agung Republik Indonesia periode bulan Mei 2026 sampai dengan Oktober 2026, terdiri dari 19 perkara tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu dengan total barang bukti seberat kurang lebih 105,29 gram.
8: Pemusnahan dilakukan dengan metode berbeda sesuai jenis barang bukti. Sabu-sabu dihancurkan menggunakan blender dan cairan pembersih hingga larut, pakaian serta barang bukti tertentu dibakar, sedangkan linggis dihancurkan menggunakan gerinda. Buku tabungan, rekening koran, selang, kaki katak dan sibu-sibu dimusnahkan dengan cara dibakar. Sementara itu alat hisap sabu dibakar, sedangkan timbangan digital dan telepon genggam dihancurkan menggunakan benda keras agar tidak dapat digunakan kembali. Rahmawati Tani melaporkan.
7: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kembali ke rekan Fitri di Mamuju.
3: Ya, terima kasih rekan Novianda. Kita beralih ke RRI Bone. Ya, selamat sore dan silakan informasinya.
10: Ya, selamat sore rekan Fitri dari RRI Bone. Terkait dengan kebakaran di tebing gunung Balantieng Sinjai Borong, hanguskan 20 hektar lahan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
11: Kebakaran di tebing gunung Balantieng Sinjai Borong menghanguskan sekitar 20 hektar lahan. Meski api telah dipadamkan, petugas masih melakukan pemantauan untuk mencegah api kembali menjalar ke perkebunan kopi milik warga. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Sinjai Tamsil Binawan mengatakan, kebakaran terjadi pada Selasa 13 Oktober sekitar pukul 12 siang di kawasan bawah objek wisata Patiroang. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan, namun medan tebing yang curam menyulitkan petugas menjangkau titik api. Tamsil menjelaskan, vegetasi dan rumput alang-alang yang mengering saat musim kemarau membuat api cepat menjalar. Petugas juga mewaspadai potensi api menyebar ke perkebunan kopi dan rumpun bambu di sekitar lokasi.
12: Menurut pandangan mata sekitar 20 hektar yang terbakar, tapi sudah bisa dipadamkan. Kemarin 2 unit mobil pemadam kebakaran, suplai air sudah dibawa ke sana. Pagi-pagi tadi subuh, mereka bermalam di sana, di sekitar Balantieng, dan alhamdulillah sudah bisa dipadamkan. Pol PP di kecamatan tetap standby, menyampaikan laporan terkini terupdate. Dan memang sudah titik api sudah hilang, sudah padam. Mudah-mudahan tidak lagi penambahan.
11: Hingga saat ini, penyebab kebakaran belum diketahui secara pasti, meski dugaan awal mengarah pada aktivitas pembakaran sampah. Masyarakat diimbau tidak membakar sampah atau lahan secara terbuka untuk mencegah kebakaran meluas.
10: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke rekan Fitri di RRI Mamuju.
3: Ya, terima kasih rekan kami di RRI Bone dan pendengar. Informasi langsung dari rekan kami Marhadi Umar tentang Pemprov Sulbar berhentikan sementara oknum ASN yang terjerat narkoba. Ya, selamat sore.
13: Ya, sore rekan Fitri.
3: Ya, silakan laporannya.
13: Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyayangkan keterlibatan oknum aparatur sipil negara atau ASN dalam kasus penyalahgunaan narkotika, sehingga Pemprov mengambil langkah tegas berupa pemberhentian sementara selama proses hukum berjalan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, saat ditemui di kantor Gubernur Sulbar pada Rabu 14 Oktober 2026. Junda mengungkapkan bahwa keprihatinannya atas ulah oknum ASN tersebut di tengah upaya pemerintah daerah yang gencar meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM dan mengempanyekan pencegahan bahaya narkoba bagi generasi muda. Junda menegaskan bahwa aturan disiplin dan sanksi berlaku setara bagi seluruh ASN tanpa pengecualian. Sesuai dengan prosedur tata kelola kepegawaian, oknum ASN yang sedang menjalani proses hukuman tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya. Adapun sanksi final berupa pemecatan atau tindakan hukum kepegawaian administratif lainnya baru akan diputuskan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
14: Pertama kita sayangkan ya, di era-era sekarang juga masih ada. Padahal salah satu tujuan kita ini bagaimana kita meningkatkan ya sumber daya manusia kita untuk ya anak-anak kita ini juga terlepas dari masalah-masalah. Tapi kita sayangkan ada ASN kita. Dan itu berlangsung sama dengan ASN-ASN yang lain. karena ini masih dalam proses itu, maka langkah pertama yang kita berikan adalah penghentian sementara untuk menjalankan proses itu. Nanti setelah ada keputusan, segera kita mengambil langkah lainnya.
15: Menanggapi wacana pelaksanaan tes urin bagi seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov Sulbar sebagai langkah antisipasi dan pencegahan dini, Junda Maulana menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan tengah berkoordinasi dengan pihak terkait. Sebelumnya, seorang PNS yang menjabat sebagai kepala bidang di Dinas Satpol PP dan Damkar Sulbar, yakni HR usia 45 tahun, bersama dua rekan lainnya yang ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Sulbar, usai kedapatan membawa satu saset plastik berisi zat yang diduga sabu dengan berat 22,337 gram. RRI Mamuju, Mahadi Umar melaporkan.
3: Iya, terima kasih. Iya, terima kasih informasinya di sore hari ini, rekan Marhadi. Dan pendengar, kami beralih ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Itna. Silakan rekan Irna.
16: Baik, selanjutnya kita ikuti news picture dengan topik guru di tengah tantangan era digital yang akan disampaikan reporter Setiadi.
17: Pertama itu tantangan internalnya, dan yang kedua tantangan eksternal. Internal itu berasal dari guru itu sendiri, tergantung bagaimana kemauan dan kemampuan mereka untuk bisa menyikapi perubahan era digital ini.
18: Saudara, perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan. Guru kini dituntut mampu memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era digital. Mulai dari kemampuan beradaptasi, keterbatasan infrastruktur, perbedaan kondisi geografis, hingga bagaimana mengarahkan peserta didik agar menggunakan teknologi secara bijak. Persoalan inilah yang kini menjadi perhatian pemerintah dan organisasi profesi guru di Kabupaten Buol dan Toli-Toli. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol Muhammad Asingara mengatakan, penguasaan teknologi kini menjadi kemampuan yang harus dimiliki setiap guru. Berbagai upaya dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan, pemanfaatan media, pembelajaran, hingga penggunaan platform digital. Menurutnya, guru yang bertugas di wilayah pelosok juga harus memperoleh kesempatan yang sama untuk menguasai teknologi. Karena itu, akses internet dan dukungan jaringan bagi satuan pendidikan terus menjadi perhatian. Selain persoalan teknologi, ia menilai beban administrasi juga perlu dikurangi agar guru dapat lebih fokus menjalankan tugas utamanya sebagai pendidik.
19: Perlu saya sampaikan bahwa memang hari ini kita tahu bersama bahwa hampir seluruh proses transformasi dan proses pendidikan itu sudah menggunakan digital, atau ini adalah era digital yang kemudian kita tidak

0: Kemudian kami mendorong dan kami memastikan bahwa tak satu pun guru yang tidak menguasai teknologi dalam proses belajar mengajar.
1: Di tengah perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, teknologi juga dinilai dapat membantu guru memperoleh materi pembelajaran secara lebih cepat. Namun AI tetap harus ditempatkan sebagai alat bantu dan bukan menggantikan peran guru dalam proses pendidikan. Saudara, dukungan fasilitas saja belum cukup. Penguasaan teknologi juga membutuhkan kemauan guru untuk terus belajar dan keluar dari zona nyaman. Ketua Ikatan Guru Indonesia atau IGI Kabupaten Toli-Toli Rais Inaku mengatakan, tantangan guru di era digital dapat dibagi menjadi dua, yakni tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal berkaitan dengan kemampuan dan kemauan guru dalam menghadapi perubahan teknologi. Sementara tantangan eksternal mencakup kebijakan pendidikan, kondisi masyarakat, dan kesiapan peserta didik. IGI Toli-Toli sendiri telah melakukan berbagai upaya mempersiapkan guru menghadapi perkembangan teknologi. Salah satunya melalui program Sagu Delta atau Satu Guru Dua Alat Evaluasi Digital sejak 2018. Menurut Rais, guru tidak boleh berhenti belajar hanya karena telah lama menjalankan profesinya. Justru di tengah perubahan teknologi, guru harus terus meningkatkan kemampuan agar mampu menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman.
2: Bagi guru yang tidak mau keluar dari zona zaman, dia mengatakan bahwa ini yang lalu itu lebih baik dari sekarang. Okay. Tetapi bagi guru-guru yang sudah terpapar oleh IGI, dikatakan bahwa kami punya moto yaitu pantang mengajar sebelum belajar. Jadi kami belajar dulu apa yang akan kami. Jadi termasuk dengan perubahan yang begitu cepat ini. Sehingga teman-teman yang betul-betul siap itulah yang bisa masuk di era ini. Yang lainnya akan tertinggal dan pasti akan tergilas oleh perubahan zaman.
1: Karena itu, penggunaan teknologi oleh peserta didik juga membutuhkan pendampingan. Telepon pintar harus diarahkan untuk mendukung pembelajaran, bukan justru membuat peserta didik bergantung pada perangkat digital atau teralihkan pada permainan. Namun, kemampuan beradaptasi dengan teknologi tidak selalu sama di setiap sekolah. Faktor geografis dan perbedaan kemampuan antar generasi juga menjadi tantangan yang perlu diperhatikan. Ketua PGRI Kabupaten Toli-Toli Ahdal Suhada mengatakan kondisi sekolah di perkotaan tentu berbeda dengan sekolah yang berada di wilayah kepulauan maupun pelosok. Perbedaan fasilitas, akses internet dan listrik turut mempengaruhi penerapan pembelajaran berbasis teknologi. Selain faktor geografis, kemampuan adaptasi guru dari berbagai generasi juga berbeda. Guru yang lebih muda dapat membantu guru senior dalam menguasai teknologi. Sementara guru senior memiliki pengalaman dan kompetensi pedagogis yang dapat dibagikan kepada guru yang lebih muda. Perbedaan tersebut menurut Ahdal seharusnya menjadi ruang untuk membangun kolaborasi. Sebab di tengah perkembangan teknologi, setiap guru tetap dituntut untuk terus belajar.
3: Jadi berkaitan dengan tantangan ini tentu bagaimana menyikapi dari guru masing-masing. Apakah dia mau belajar? Apakah tidak mau belajar? Kalau disampaikan Ketua IGI tadi, pantang mengajar sebelum belajar. Kalau saya, meskipun sudah mengajar, harus tetap belajar di tengah-tengah tuntutan kemajuan era teknologi sekarang ini. Jadi memang betul-betul guru mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus masuk ke dalam era digital ini untuk menunjang kita punya pekerjaan di dunia pendidikan. Kalau ditanyakan apakah memberi kemudahan, sangat memberikan kemudahan. Tentu beda cara-cara konvensional dengan era digital.
1: Ahdal menilai digitalisasi sebenarnya memberikan kemudahan bagi guru dalam menjalankan tugas. Namun, manfaat tersebut akan lebih optimal apabila didukung akses internet dan listrik yang memadai serta stabil. Saudara, tantangan guru di era digital bukan sekadar kemampuan menggunakan perangkat teknologi. Guru dituntut terus belajar, beradaptasi, dan mampu membimbing peserta didik agar menggunakan teknologi secara tepat. Pemerintah, sekolah, organisasi profesi, dan masyarakat juga memiliki peran penting untuk memastikan transformasi digital berjalan secara merata, termasuk bagi sekolah di wilayah terpencil. Sebab secanggih apapun teknologi yang digunakan, guru tetap menjadi penggerak utama dalam membangun semangat, karakter, dan budaya belajar peserta didik. Teknologi adalah alat, sementara guru tetap menjadi jiwa dalam proses pendidikan.
4: Demikian informasi.

0: News Feature dari RRI Tolitoli. Kembali ke rekan kami Fitriani di RRI Mamuju.
1: Ya, terima kasih rekan Irna dari RRI Tolitoli.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
1: Ya, pendengar dan juga pemirsa, News Feature dari RRI Tolitoli sekaligus menutup Gema Saripati Maju Sekorwil 4 untuk edisi hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Fitriani Umar, dan di meja operator ada rekan awal mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Peringatan untuk selanjutnya, sembari menanti kumandang azan maghrib, kami hadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran.

اقرأ باسم ربك الذي خلق.

0: 公。
1: اقرأ وربك الأكرم الذي

0: Astaghfirullahaladzim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Paling harap Bro satu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, atas nama pimpinan dan kerabat kerja Radio Republik Indonesia Makassar mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: Kapan terakhir kali kita berhenti sejenak dan melihat diri sendiri? Bukan melihat kesalahan orang lain, tapi bertanya kepada diri sendiri, apakah hari ini saya sudah menjadi lebih baik? Setiap hari kita sibuk dengan pekerjaan, keluarga, dan berbagai urusan. Sampai terkadang kita lupa mengevaluasi diri. Mungkin ada perkataan yang menyakiti orang lain. Ada kesalahan yang masih kita ulangi. Atau ada kebaikan yang sebenarnya bisa kita lakukan, tetapi kita lewatkan. Inilah pentingnya muhasabah. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk menyadari apa yang perlu diperbaiki. Kita mungkin belum menjadi manusia yang sempurna, tetapi selalu ada kesempatan untuk menjadi lebih baik. Jadi, sebelum hari ini berakhir, luangkan sedikit waktu untuk bertanya kepada diri sendiri. Apa yang sudah saya lakukan hari ini dan apa yang harus saya perbaiki besok? Karena terkadang perubahan besar dimulai dari keberanian untuk melihat kekurangan diri sendiri. Kapan terakhir kali kita muhasabah? Mungkin malam ini adalah waktu yang tepat untuk memulainya.
1: Makassar sore ini.

Ahmad Al-Sugairi berkata, pria mengimpikan wanita sempurna. Wanita menginginkan pria sempurna. Mereka tidak tahu bahwa Allah menciptakan mereka untuk menyempurnakan satu sama lain.

0: karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
1: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
4: Malam hari ini hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar. Dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: Oke, 3, 2, 1.
2: Hey guys, welcome back to my vlog. Today I'm with my bestie and...
1: Bentar.
2: Kenapa?
1: Kok tiba-tiba jadi bule?
2: Ya biar keren lah, biar kelihatan update gitu.
1: Update dari mana? Tadi aja mamamu manggil, kamu jawabnya yes mam. Padahal disuruh beli cabai.
2: Iya kan, biar kelihatan keren gitu.
1: Keren boleh.

0: Kita tag ulang lagi.
1: Halo teman-teman, senang banget hari ini aku bisa jalan bareng sahabat aku, Lisa. Yuk ikut keseruannya.
0: Nah, gitu kan enak didengar. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, melainkan identitas, pemersatu, dan kebanggaan bangsa. Mari gunakan bahasa Indonesia dengan baik, benar, dan bangga. Karena bahasa kita mencerminkan jati diri kita.
2: Makassar sore ini.
3: Relax time. Perusahaan

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kami masih terus temani Anda mendengar di musik dan informasi dan menemani bersamaan kita di Makassar. Malam ini berikut kami akan sampaikan beberapa info terkini di Sulawesi Selatan di rri.co.id. Di antaranya, pendengar, pemerintah Kota Makassar memperkuat kolaborasi dengan Yayasan Kariba Baji Sulawesi Selatan untuk meningkatkan deteksi dini, edukasi, pencegahan penularan, serta pendampingan pasien tuberkulosis hingga menyelesaikan pengobatan. Informasi lainnya, pendengar, Singapore Fun Run 2026 hadir di Makassar. Singapore Tourism Board bekerja sama dengan Ciputra Group menghadirkan Singapore Fun Run 2026 di kawasan Waterfront Center Point of Indonesia, CPI Makassar. Dan mendengar berita terkini lainnya, masyarakat Sulawesi Selatan didorong untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk mendukung ketahanan pangan dan lahan tersedia yang dapat digunakan ini untuk menanam sayuran dan berbagai kebutuhan pangan keluarga. Dan tentu yang namanya ketahanan pangan bisa dimulai dari lingkungan rumah sendiri dengan memanfaatkan pekarangan secara produktif. Masyarakat berpeluang mendapatkan bahan pangan segar sekaligus menghemat pengeluaran rumah tangga.

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar musik dan informasi kami cukupkan hingga di sini dan sudah kami hadirkan tadi beberapa informasi terkini di rri.co.id, diantaranya informasi terkait Pemkot Makassar yang memperkuat pendampingan pasien TBC, kemudian Singapore Tourism Board bekerja sama dengan Ciputra Group yang menghadirkan Singapore Fun Run 2026 di CPI Makassar. Juga informasi masyarakat Sulawesi Selatan yang didorong untuk memanfaatkan pekarangan rumah mendukung ketahanan pangan. Termasuk dari Selayar, mendengar Wakil Bupati Kepulauan Selayar Mukhtar membuka kegiatan penyusunan rencana kontingensi kecelakaan kapal di perairan Selayar ya, dan kesiapsiagaan seperti ini tentu penting ya, apalagi daerah kepulauan seperti Selayar. Dan juga Kementerian Agama Sulawesi Selatan berkenan memantau perkembangan situasi keamanan di Arab Saudi menyusul meningkatnya ketegangan konflik. Dari rri.co.id, sebanyak 53 jemaah umroh asal Sulsel yang dijadwalkan terbang melalui Malaysia Airlines mengalami penundaan keberangkatan akibat pembatalan rute menuju Arab Saudi. Dan pendengar, itulah beberapa informasi terkini di rri.co.id pukul untuk hari ini 14 Oktober 2026. Dan tetaplah bersama kami, sesaat lagi kami akan hadirkan program Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Sesaat lagi.

0: Yeah.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Dengar cek fakta pukul 19 beredar unggahan di media sosial Threads berisi narasi yang menampilkan klaim Solo akan resmi menjadi provinsi dengan nama Daerah Istimewa Solo di tahun 2027 mendatang. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbyhoax.id, wacana menjadikan Solo sebagai daerah istimewa memang pernah muncul di tahun 2025 lalu. Seperti yang pernah diberitakan dalam artikel kompas.com berjudul Solo diusulkan pisah dari Jateng dan jadi daerah istimewa. Ini syarat bentuk provinsi yang tayang Jumat 25 April 2025. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengungkapkan terdapat usulan untuk menjadikan Solo sebagai daerah istimewa baru. Namun hingga saat ini usulan tersebut masih sebatas aspirasi dan belum ditetapkan sebagai provinsi baru.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi. Dan acara ini merupakan kerjasama RRI Makassar dengan BNNP Sulawesi Selatan. Dan pendengar, untuk malam hari ini kita akan berbincang bersama dengan narasumber, tentunya membahas topik malam hari ini mengenai berani tolak narkoba. Narasumber kita Ibu Musma Muiz SPSI, MPSI psikolog. Beliau merupakan psikolog klinis dari BNNP Sulawesi Selatan, pendengar. Dan kita menyapa Ibu Musma melalui sambungan telepon. Selamat malam Bu Musma. Ya, selamat malam. Assalamualaikum Bu Musma.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik.
1: Malam Pak Saiful.
0: Iya, terima kasih Bu Musma sudah bersama kami di RRI Makassar malam hari ini. Sehat kabar tak Bu Musma?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Terima kasih juga ya.
0: Baik Bu Musma, malam hari ini seperti biasa ya, tentunya program Suara Anti Narkoba kerjasama BNN Sulsel. Dan malam hari ini Bu Musma membahas topik berani tolak narkoba, dan kita sering mendengarkan slogan tersebut. Nah, kalau Bu Musma sendiri sebagai seorang psikolog, dipandang dari sudut pandang psikologi, sebenarnya apa makna keberanian menolak narkoba?
1: Sebenarnya tema ini sebenarnya banyak sekali terjadi kasus-kasus di mana orang itu menyalahgunakan narkotika. Salah satunya itu kan memang karena tidak berani untuk menolak. Nah, definisi yang saya ingin sampaikan bahwa berani menolak itu sebenarnya adalah bagaimana orang-orang bisa berani untuk melakukan hal yang benar tanpa harus ikut dalam arus kelompok yang memang rata-rata itu mungkin adalah pengguna. Kemudian juga ya berani untuk memang mengatakan tidak gitu untuk penggunaan narkotika.
0: Kalau Bu Musma sendiri melihat, kenapa kemudian tidak berani, banyak yang tidak berani menolak narkoba padahal kan sudah tahu kemudian bahwa oh resikonya seperti ini, atau sebenarnya banyak juga yang tidak teredukasi kemudian apa bahaya narkoba, apalagi generasi muda.
1: Benar sekali Pak Saiful ya. Jadi mungkin salah satu penyebab yang bisa menyebabkan orang itu tidak berani untuk menolak itu adalah salah satunya adalah pemahaman bahwa sebenarnya dengan menggunakan narkoba itu bisa jadi ada resiko buruk yang kita alami. Dan memang salah satu dari definisi yang saya maksudkan dengan berani tolak itu adalah bagaimana orang itu selain dia berani untuk tidak ikut dalam penggunaan narkotika, tapi juga dia berani untuk mengenal apa saja resiko-resiko yang bisa muncul dari penggunaannya gitu. Dan bagaimana mereka mencintai, lebih kepada bagaimana menghargai dirinya, bahwa kalau saya pakai bisa jadi ini punya dampak fisik maupun psikologis. Jadi mungkin itu yang terjadi di fenomena saat ini gitu.
0: Ya, kalau Musma ini termasuk juga mendampingi ya kemudian pada saat rehabilitasi begitu, apakah ikut mendampingi juga?
1: Dalam layanan, kebetulan memang jabatan saya adalah psikolog klinis di BNNP, di khususnya untuk layanan rehabilitasi. Jadi memang mendampingi penyalahguna narkotika yang ingin mengikuti program rehabilitasi.
0: Ya. Dan kalau dengar dari cerita mereka apa Bu Musma, maksudnya sampai kemudian tidak berani menolak tidak tahu resikonya kah, atau takut dimusuhi kah, atau tidak enakan kah, atau seperti apa sih sebenarnya?
1: Ya, jadi setiap orang yang datang itu punya alasan yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya ketika mereka sulit untuk menolak itu disebabkan oleh tadi pengetahuan tentang resikonya. Terus kemudian memang beberapa orang itu tidak merasa bahwa dengan mereka dia pakai mungkin akan kebutuhannya untuk divalidasi sama teman-temannya. Jadi takut untuk dikucilkan. Dan beberapa orang juga menggunakan narkotika itu dengan alasan bahwa ketika mereka mengalami kondisi yang stres, mengalami kondisi emosi yang negatif, dengan pakai mungkin itu meredakan kondisi-kondisi tersebut. Jadi banyak sekali alasan yang berbeda-beda untuk setiap orang. Salah satunya juga paling banyak untuk remaja itu biasanya dengan kondisi bahwa mereka lagi mencari identitas diri, terus kemudian ada kelompok yang menerima, ya lebih baik ikut karena tidak berani, takut kalau mereka diabaikan oleh kelompoknya. Jadi mungkin beberapa alasan seperti itu.
0: Berarti selain tadi disebutkan sama Bu Musma bahwa pentingnya menyadari risiko, perlu juga benar-benar lingkungan begitu ya, termasuk memahami nilai-nilai yang diyakini begitu.
1: Iya, betul sekali. Salah satunya faktor lingkungan.
0: Baik, jadi harus berani menolak dan tidak harus memusuhi begitu orang yang menawarkan ya. Cukup mungkin menolak jadi dengan memang, tegas.
1: Jadi memang definisi menolak di sini kita harus bedakan dengan kita marah-marah ke orang dengan cara menolak gitu, ataupun kita jadi lebih cenderung menghindar begitu saja. Memang menghindar itu salah satu teknik, tetapi bagaimana kita punya keyakinan diri untuk mengatakan tidak, tetapi juga dengan intonasi maupun mimik wajah yang tegas dan yakin. Kemudian juga ya beberapa teknik lain kan dengan mengalihkan, kemudian dengan betul-betul tidak membahas masalah narkoba dengan ketika bertemu dengan teman-teman yang bisa jadi dia mengajak pakai, lebih kepada membahas hal-hal yang sifatnya lebih sehat gitu.
0: Dan ini kalau dari Bu Musma sendiri yang kemudian rehabilitasi, banyak generasi muda Bu Musma ya?
1: Iya. Halo?
0: Iya. Dan biasanya
1: ya, gimana?
0: Yang direhab ini kebanyakan generasi muda juga Bu Musma ya?
1: Iya banyak sekali. Jadi ada memang beberapa kategori, kategori kelompok usia ya. Jadi mungkin ada yang anak, remaja dan dewasa. Jadi mungkin memang saat ini jumlah pengguna narkotika itu lebih banyak yang dewasa. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa remaja juga ini sudah kurang lebih 10% itu adalah penyalahguna narkotika. Bahkan beberapa itu klien kami yang datang untuk rehabilitasi itu ada yang di bawah umur 13 tahun. Jadi memang fenomenanya itu usia-usia muda itu sudah terpapar dengan bahaya narkoba juga.
0: Di bawah 13 tahun?
1: Iya, ada beberapa kasus. Tetapi jumlahnya tidak banyak, hanya saja sangat disayangkan. Karena kan usianya harusnya usia sekolah, sekolah dasar ya.
0: Cara kemudian sampai kemudian anak muda ini terpapar sampai tadi di bawah 13 tahun itu gimana sih? Biar para orang tua yang mendengarkan Bu Musma juga, seperti ini loh ternyata cara-cara mereka sehingga anakku tidak bisa menolak begitu.
1: Jadi beberapa memang punya, karena kami ini tahapan perkembangan ya, mulai dari anak remaja dan dewasa kan punya kriteria yang berbeda. Pak Sepo, jadi memang agak berbeda secara psikologis dan mental. Kalau remaja tadi mungkin itu alasan paling banyak ya untuk kasus-kasus remaja, bahwa mereka takut untuk ditolak, butuh untuk diakui, bahkan untuk kondisi-kondisi identitas dirinya. Nah kalau untuk anak-anak yang rata-rata di bawah umur 13 tahun ini, kebanyakan karena mereka tidak mengerti, kemudian tidak mendapat pendampingan, mungkin lagi bermain, kemudian diajak oleh teman-temannya, bahkan oleh orang yang lebih dewasa, ditawari sesuatu yang bentuknya seperti permen atau ini, terus kemudian mereka tertarik, atau bahkan bentuknya rokok. Nah itu bisa jadi mempengaruhi mereka untuk penasaran dan pakai. Apalagi kan anak-anak usia begitu kan tidak terlalu paham. Nah, kalau untuk kasus-kasus dewasa kan memang kalau dewasa ini lebih cenderung alasan-alasan mereka pakai juga berbeda. Ada memang yang kasusnya mereka tidak enak untuk menolak, tetapi kebanyakan kasusnya itu adalah karena ingin menggunakan dengan alasan untuk menambah stamina. Padahal sifat dari narkotika itu memang mungkin kesannya seperti menambah stamina, tetapi pada dasarnya itu waktunya sangat singkat dan selanjutnya itu punya dampak buruk. Jadi memang dinamika antara kelompok umur ini beda-beda gitu.
0: Dan memang mereka merasa, ada yang merasakan itu ya, maksudnya butuh stamina dan ternyata singkat begitu dampaknya lebih buruk.
1: Dampaknya sangat sangat buruk dan bisa berdampak jangka pendek maupun jangka panjang. Kalaupun efek yang dirasakan itu ya adalah menambah stamina, tetapi tidak seberapa untuk dibandingkan dengan efek negatifnya. Jadi memang sangat-sangat merugikan. Kecuali memang ya perlu dipahami bahwa narkotika itu secara undang-undang, saya bukan dari bidang hukum, saya dalam bidang kesehatan, tetapi memang referensi kami di BNN itu, narkotika itu kan memang terbagi menjadi 3 golongan. Jadi ada golongan 1, 2, 3. Ada memang yang bisa untuk dikonsumsi, tetapi itu harus menggunakan apa resep dari dokter, misalkan saja narkotika golongan 3, dan itu dalam pengawasan, tidak serta-merta narkotika kemudian ditolak begitu saja, tidak, tetapi narkotika untuk khusus golongan 1 yang sama sekali tidak boleh masuk ke dalam tubuh itu memang tidak boleh sama sekali.
0: Baik. Dan ternyata seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Usma, cara-cara mereka menawarkan narkoba ini bentuknya ada yang permen ya? Rokok?
1: Lebih kepada kalau kasus yang anak ini memang lebih kepada rokok. Jadi si yang lebih dewasa itu menyodorkan, seperti itu menyodorkan, dan mungkin karena tadi ini karena usia anak, kemudian bermain di luar, kemudian ikut-ikutan dengan yang lebih dewasa, mungkin orang tua sudah tidak memperhatikan kondisi pada saat itu, akhirnya beberapa anak itu ya tertarik dan penasaran. Jadi memang ada seperti itu, tetapi jumlahnya itu ya 1:10 gitu. Untuk kasus di bawah umur ini ya, umur remaja, di bawah anak ya, maksudnya anak-anak.
0: Bu Musma, ada yang komen katanya kalau misalnya awalnya coba gitu dari dari orang lain, itu langsung kecanduan kah katanya, sekali coba atau seperti apa sih sebenarnya?
1: Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi ada orang yang menyalahgunakan narkotika, terus kemudian baru coba pakai. Jadi memang ada tingkatan penyalahgunaan narkotika, Pak Saiful, memang yang dimulai dengan coba pakai, tetapi tidak bisa langsung dikatakan sebagai pecandu. Jadi tingkatan pecandu itu adalah tingkatan paling tertinggi dibandingkan dengan coba pakai. Tetapi dengan coba pakai itu kita harus cegah untuk bisa berlanjut menjadi pecandu, sehingga memang harus mendapatkan psikoedukasi seperti itu. Jadi ada tingkatan coba pakai, kemudian di atasnya lagi ada tingkatan rekreasional, ada tingkatan situasional, beresiko sampai tingkat kecanduan. Jadi memang berbeda antara coba pakai, kategori coba pakai dengan kategori sudah kecanduan.
0: Dan rata-rata yang rehabilitasi di tahap mana, Bu Musma?
1: Sangat beragam. Ada pada tingkat coba pakai, ada pada tingkat rekreasional atau menggunakan untuk memang hiburan, ada kategori yang memang situasional, dan ada kategori yang bersiko, sudah ada dampak fisik maupun psikologisnya, dan sudah pada kategori kecanduan ya. Kecanduan itu sudah sampai level dia harus nambah dalam jumlah yang banyak gitu. Jadi memang beragam, beragam secara layanan.
0: Dan termasuk beragam juga kah, atau lebih banyak yang kemudian karena ditawari begitu akhirnya terjerumus?
1: Kalau untuk saat ini ditawarkan teman itu atau ajakan teman itu kurang lebih 13%, 13,89% ya, dibandingkan dari yang lainnya. Alasan seperti karena menambah stamina itu masih tinggi, dan kemudian alasan ingin coba karena penasaran itu urutan 2, dan memang kebanyakan urutan ketiganya itu adalah ajakan atau susah untuk menolak ajakan teman gitu. Jadi masuk dalam 3 besar alasan utama orang
0: masuk 3 besar ya,
1: BNNP Sosial,
0: karena ditawari begitu. Nah, untuk para pendengar kita, khususnya para orang tua yang ternyata cara-cara mereka untuk menawari ini luar biasa begitu, termasuk bentuk-bentuk narkoba ini, untuk para orang tua yang saat ini mendengarkan Bu Musma dan ingin tahu bagaimana sih ketika misalnya anaknya atau seseorang ditawari narkoba oleh teman dekatnya sendiri ternyata, dan seperti yang tadi Bu Musma sampaikan, mereka takut dianggap tidak setia kawan lah, atau takut dijauhi lah, ini sebenarnya dalam dunia psikologi bagaimana sih cara menolak yang tepat sesuai judul kita, berani tolak narkoba?
1: Mungkin saya bagi kategorinya ya, jadi mungkin ini untuk adik-adik yang memang ingin menolak. Jadi memang harus pertama teknik yang harus dikuasai itu adalah bagaimana kita mengatakan tidak, ya, berkata tidak tapi dengan tegas, tidak dengan ragu-ragu, dan harus disampaikan dengan jelas. Nah, dengan memang tatapan mata bahwa saya yakin bahwa saya tidak ingin menggunakan itu. Jadi itu salah satu tekniknya untuk berani tolak. Dan kedua itu mungkin lebih kepada ketika diajak untuk pakai, ya mungkin bisa mengalihkan kepada pembicaraan yang lain. Bahkan beberapa teknik itu, misalkan dia berada di lokasi yang banyak pengguna dan kemudian diajak ngobrol, awalnya hanya diajak ngobrol biasa oleh temannya, ya dia bisa meninggalkan lokasi tersebut segera. Terus kemudian bisa juga dengan walaupun temannya ini adalah seorang pengguna lalu kemudian mengajak untuk pakai, ya mungkin dialihkan terhadap pembicaraan-pembicaraan atau dialihkan pada kegiatan-kegiatan yang berguna. Misalkan mengajak teman yang mengajak itu diajak untuk bagaimana kalau kita main saja atau main olahraga atau apa gitu. Jadi memang skill ini harus dibiasakan dan dilatihkan kepada adik-adik atau remaja-remaja di luar sana. Nah kalau untuk orang tua, yang mungkin bisa dilakukan adalah satu, meningkatkan bukan mengekang ya, tapi lebih kepada meningkatkan komunikasi yang hangat dengan anak-anaknya, tetap diawasi tapi dalam kondisi komunikasi yang hangat. Jadi si anak itu ketika ngobrol dengan orang tuanya dia lebih merasa nyaman, sehingga untuk mencari pelarian di luar itu bukan lagi menjadi pilihan, lebih kepada lebih baik nyaman untuk ngobrol dengan orang tua. Dan yang paling penting itu adalah ketika anak-anak ini punya ataukah orang-orang ini punya perasaan emosi yang negatif, ya orang tua jangan sampai berpikir bahwa kenapa kamu seperti itu, ya tidak, tetapi mungkin divalidasi atau disampaikan bahwa ternyata kamu mengalami kondisi emosi yang lagi sedang tidak nyaman, agar si anak ini merasa bahwa orang tuanya itu memahami kondisi-kondisi yang dialami saat ini. Jadi memang berani menolak ini, teknik yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah memang melalui pendekatan komunikasi yang efektif antara anak dan keluarganya. Agar si anak ini merasa bahwa lebih penting berada di lingkungan keluarga dibandingkan dengan ajakan, hanya karena ajakan teman saya tidak enak menolak, saya tidak berani menolak, akhirnya pakai, mending ngobrolnya di keluarga. Kurang lebih itu sih.
0: Dan yang paling penting juga memilih lingkungan pertemanan yang positif begitu ya.
1: Iya, kalau itu hal yang mungkin di awal justru harus dilakukan ya, bahwa ketika kita ingin bergaul kita harus pintar melihat itu lingkungan seperti apa yang kita tempati untuk berinteraksi.
0: Baik, dan penting juga untuk kemudian bagaimana melatih anak-anak kita, khususnya remaja, mampu membuat keputusan begitu ya, berdasarkan pertimbangan yang sehat,
1: iya,
0: bukan semata-mata mengikuti keinginan orang lain. Karena banyak yang mungkin gak enakan, people pleaser, dan akhirnya terjerumus lah kemudian. Baik, Bu Musma, ini juga tadi disebutkan bahwa ternyata tiga besar itu banyak yang karena faktor mungkin karena menghadapi tekanan, pekerjaan kah, atau masalah keluarga, putus hubungan, atau persoalan ekonomi, akhirnya masuklah ke situ begitu. Seperti itu ya mungkin, sehingga yang rentan begitu terhadap penyalahgunaan narkoba, dan harusnya cara menghadapinya gimana sih untuk orang-orang yang mungkin sekarang lagi masalahnya tuh luar biasa banget dan ingin cara instan, cara cepat.
1: Iya, sebenarnya memang seperti yang saya sampaikan tadi, alasan-alasan menggunakan ini memang terkesan kesannya seperti berguna ya, bahwa menambah stamina. Tetapi sangat berbeda cara menambah staminanya ketika orang pakai narkoba dengan cara menambah stamina dengan aktivitas yang alternatif lain yang lebih sehat gitu. Jadi ketika kasus orang menyalahgunakan narkotika dengan alasan menambah stamina, sebenarnya itu kan yang disasar adalah bagian otak. Jadi ada fungsi otak yang diganggu oleh zat kimia yang masuk ke dalam tubuh tadi, yaitu narkoba tadi. Sedangkan untuk kondisi menambah stamina dengan misalkan alternatif lain itu kan tidak langsung mengganggu fungsi otak tadi. Nah, jadi mungkin perlu dipahami bahwa menambah stamina dengan menggunakan narkotika itu memang tidak punya dampak yang sangat buruk, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kalau misalkan orang pakai narkoba, ya bisa jadi menambah staminanya cuma kurang lebih 1 hari, kemudian besoknya itu bisa jadi ada dampak fisik maupun psikologis yang dipengaruhi. Jadi saya sarankan strategi yang bisa dilakukan adalah memilih alternatif lain yang bisa menambah stamina tetapi sifatnya lebih sehat. Contoh misalkan dengan berolahraga, dan ketika bekerja kemudian lelah ya harus beristirahat, layaknya seperti apa normal pada hari-hari. Hmm. Jadi kalau misalkan merasa bahwa sudah lelah, ya harusnya beristirahat, karena kebanyakan juga alasan pengguna narkotika ini adalah pekerja-pekerja yang sebenarnya mereka bisa untuk mengambil waktu dulu beristirahat. Jadi mungkin itu sih alternatif lainnya.
0: Baik, termasuk juga ya menghadapi stres. Selain itu bisa mungkin berbicara dengan orang yang dipercaya begitu ya, selain olahraga.
1: Iya, kalau untuk kasus yang memang karena kondisi ada kondisi stres, ada atau ada kondisi apa ya, emosi negatif yang muncul, ya memang agak berbeda lagi, beda dengan yang tadi yang sebelumnya Pak Saiful sampaikan ya. Kalau untuk non-stamina, ya kalau misalkan dalam kondisi stres, ya berarti mungkin alternatif lainnya adalah mungkin pada saat itu lagi sudah stres sekali, ya mungkin teknik-teknik seperti relaksasi, menjaga pola nafas, itu harus bisa digunakan sebagai alternatif pilihan ketika kita lagi emosi. Selain itu ya tadi yang disampaikan oleh Pak Saiful, ketika butuh untuk cerita ya silakan bisa bercerita dengan keluarga paling terdekat. Dan orang terdekat tadi ini ya sebaiknya juga memahami teknik untuk memvalidasi emosi-emosi rekan-rekan yang sudah menyalahgunakan narkoba tadi, agar mereka bisa menyadari bahwa oh iya ya ternyata saya bisa juga untuk pakai gitu.
0: Baik. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengelola stres tanpa narkoba ya.
1: Iya, betul. Iya, betul. Ada alternatif lain yang lebih sehat.
0: Ada alternatif lain yang lebih sehat, termasuk ternyata ada teknik-teknik yang seperti Bu Musma sampaikan tadi ya. Bagaimana mengelola stres kalau misalkan lagi marah, kecewa, takut.
1: Dan bukan dan teknik-teknik tadi itu sebenarnya bukan cuma hanya untuk orang yang menyalahgunakan narkotika, tetapi kondisi-kondisi yang memungkinkan, karena dia orang belum menggunakan narkotika, anak-anak ini belum menggunakan narkotika, tetapi karena ada rentan stres, lalu kemudian bisa menyebabkan nanti munculnya penggunaan, ya dengan teknik-teknik itu sebaiknya bisa digunakan agar mencegah sampai menjadi pengguna gitu.
0: Dan ini penting untuk kemudian dipelajari, apalagi termasuk yang mungkin pendengar kita yang mengatakan saya tidak punya tempat untuk cerita, tempat untuk pulang, tidak ada dukungan, dan akhirnya harus menghadapi semua masalah sendirian begitu. Apa yang Bu Musma ingin sampaikan?
1: Iya, untuk orang-orang yang mungkin merasa bahwa saya sudah tidak punya tempat untuk cerita, terus kemudian sudah tidak tahu secara ekonomi sudah bermasalah atau dan lain-lain, ya perlu dipahami bahwa ada hal yang juga penting, bahwa kita itu diciptakan dengan kesehatan yang mungkin bukan manusia yang menciptakannya. Jadi ini level bahwa ya kita diberikan kesehatan, berarti kita harus menghargai apa yang sudah kita punya. Jadi lebih kepada menumbuhkan rasa syukur bahwa kita masih dalam kondisi sehat, bukan dengan cara malah merusak kondisi kita yang sudah tidak punya teman, terus kemudian tidak ada tempat cerita, kemudian tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, malah dirusak dengan pakai narkoba. Jadi mungkin lebih kepada pemahaman bahwa memahami bahwa mungkin apa yang kita hadapi di kehidupan ini memang banyak dengan kesulitan, sudah tidak ada jalan mungkin, tetapi ada hal yang perlu disyukuri bahwa kita masih mendapatkan kesempatan untuk hidup sehat. Dan mungkin dengan mensyukuri itu kita tumbuhkan motivasi agar bisa fokus pada solusi. Misalkan contoh tidak punya pekerjaan, ya berarti dengan saya sehat, saya mungkin bisa mencari pekerjaan. Jadi lebih kepada menumbuhkan mental dulu sih, Pak Saiful.
0: Dan kalau misalkan udah dirasa kayak susah diatasi, kan bisa minta bantuan profesional ya, termasuk seperti Bu Musma, psikolog gitu, tenaga kesehatan.
1: Memang salah satu alternatifnya itu bisa meminta bantuan profesional. Tapi mungkin di luar sana kan Mas Saiful, beberapa orang itu merasa bahwa tidak punya kemampuan untuk bisa berhadapan dengan profesi, sehingga ya tidak apa-apa untuk bercerita kepada orang-orang terdekat. Dan kalau memang sangat membutuhkan, beberapa juga alternatif-alternatif yang disiapkan oleh mungkin ada pemerintah untuk mendapatkan layanan-layanan profesional, mungkin itu bisa sambil mencari-mencari juga di media-media sosial.
0: Baik, intinya jangan menghadapi semua masalah sendirian, dan jangan jadikan narkoba sebagai jalan keluar begitu ya. Karena iya, kapan menjadikan hari-hari narkoba sebagai jalan keluar?
1: Iya, masalah lain akan ada.
0: Masalah lain akan ada. Itu
1: iya, betul.
0: Tahapannya sampai buruk-buruknya gimana sih untuk pendengar kita nih, khususnya yang mungkin belum teredukasi? Seperti apa sih sebenarnya yang ya udah deh, coba-coba mau coba saya gitu kayak, padahal
1: buruk-buruknya ya. Yeah. Jadi saya kaitkan dengan pertanyaan tadi ya, mungkin dari pendengar ya, bahwa orang mungkin akan memulainya dengan alasan bahwa mereka susah tolak atau tidak berani menolak, kemudian mereka pakai karena penasaran lalu coba-coba. Lalu kemudian ketika mereka mulai mencoba, cara berpikirnya jadi berbeda karena narkotika ini kan dia mengganggu sistem saraf di otak. Sehingga ada perubahan yang terjadi, sistem sarafnya berubah. Yang harusnya normalnya seperti aliran listrik yang mengalirnya normal, tiba-tiba seperti dihambat. Lalu kemudian yang terjadi apa? Yang diganggu adalah perilakunya. Perilakunya terganggu, tentu ada aspek-aspek lain, mental juga yang terganggu, ataupun fisik juga terganggu. Dan ketika itu sudah mengganggu, baik pada aspek kesehatan, aspek sosial, aspek ya, medis ya, ada muncul berbagai penyakit ya, tentu dampak buruknya adalah tidak bisa melakukan aktivitas layaknya normal seperti orang pada umumnya. Misalkan contoh anak remaja yang harusnya dia sekolah, jadinya di sekolah dia jadi malas. Orang dewasa yang harusnya dia bekerja, dia sudah berumah tangga menjadi tulang punggung, dia jadi lebih memilih untuk menghabiskan waktunya berkumpul dengan teman, ataukah menggunakan narkoba, ataukah kemudian tidur di rumah, padahal ada orang yang bisa dia hidupi gitu. Ada orang yang harusnya dihidupi. Jadi ya itu buruk-buruknya pun itu aspek lain terganggu. Bahkan mungkin tema sebelumnya ketika bersama Mbak Dwi juga ya, itu sudah sampai level mengganggu fungsi mental ya. Jadi sudah ada yang sampai kepada masalah kejiwaan. Jadi ya kondisinya seperti itu.
0: Baik, dan sampai kejiwaan begitu ya. Dan Bu Musma, ini kalau tentu apa, butuh dukungan begitu, tentu butuh peran penting dari orang tua. Apa yang Bu Musma ingin sampaikan untuk para orang tua yang saat ini mendengarkan bahwa ternyata banyak begitu anak muda kita yang terjerumus? Apa yang Bu Musma ingin sampaikan untuk para orang tua yang mendengarkan saat ini?
1: Ya, mungkin lebih kepada tadi ya, yang sebelumnya saya sampaikan bahwa orang tua harus mungkin yang selama ini dalam berkomunikasi dengan anak itu satu arah, ya mungkin dibutuhkan komunikasi dua arah. Terus kemudian menjalin komunikasi yang hangat ya, bahwa terkadang orang tua lupa banyak menyampaikan hal kepada anak, tapi juga lupa mendengarkan apa yang dipikirkan oleh anak. Dan dengan berkomunikasi yang efektif dengan anak, maka ini akan menumbuhkan kelekatan. Jadi anak ini akan lebih cenderung untuk banyak mendapatkan gambaran tentang kehidupan dari orang tuanya dibandingkan dia mencari di lingkungan lain, lingkungan luar, yang bisa jadi lingkungan luar ini ada yang bisa menjerumuskan seperti itu. Jadi memang kalau di orang tua itu lebih kepada bagaimana berkomunikasi yang efektif dengan anak.
0: Baik. Nah, Bu Musma, ini mungkin di akhir-akhir kebersamaan kita untuk pendengar atau ada orang tua yang anaknya sudah terlanjur begitu mencoba narkoba dan sekarang ingin berhenti tapi takut, malu, atau khawatir dapat penilaian buruk dari orang lain. Apa yang Bu Musma ingin sampaikan?
1: Iya, ya ini juga salah satu isu yang banyak ya beredar bahwa ketika datang melaporkan diri karena menggunakan narkoba itu kita bisa ditangkap lah atau apalah. Jadi perlu dipahami bahwa penyalahgunaan narkotika apalagi untuk usia anak ya di bawah 18 tahun itu memang wajib mendapatkan layanan rehabilitasi. Jadi ketika sudah menggunakan narkoba ya orang tua jangan takut untuk mencari bantuan untuk program rehabilitasi, apalagi untuk anak itu ketika dia sekolah ya tentu tidak akan kita tidak akan apa ya membuat si anak ini jadi putus sekolah, justru kita dukung mereka untuk tetap sekolah tetapi sembari mendapatkan pendampingan berupa layanan rehabilitasi. Jadi jangan takut karena pendaftaran untuk rehabilitasi khususnya di BNNP Sulawesi Selatan itu mudah, hanya satu dengan persyaratan kartu keluarga khusus untuk anak, untuk yang dewasa itu menggunakan KTP, terus kemudian itu tidak ada biaya, tidak dipungut biaya. Jadi dan tidak akan ditangkap, apalagi untuk kasus penyalahguna narkotika. Jadi jangan takut untuk datang mendapatkan bantuan rehabilitasi.
0: Baik, jangan takut untuk datang begitu ya, meminta bantuan rehabilitasi. Dan di akhir kebersamaan kita Bung Usman, ini sesuai topik hari ini, apa pesan yang ingin disampaikan untuk pendengar mengenai pentingnya berani menolak narkoba, terutama untuk generasi muda yang ingin diterima dalam pergaulan?
1: Ya, kalau saya sih pesannya ya, satu, berani untuk menolak ajakan untuk pakai, beranilah ya. Tumbuhkan keyakinan dirinya teman-teman sekalian bahwa setiap kita ini individu itu berharga, jangan mau dirusak hanya dengan pakai narkoba, ajakan teman karena takut ditolak, tapi akhirnya nanti kita malah menjadi orang yang sakit ya. Jadi harus berani untuk menolak. Lakukanlah aktivitas yang selalu saya sampaikan ini, lakukanlah aktivitas yang bermanfaat. Kalau ada yang sekolah, silakan sekolah, karena itu akan membuat pikiran kita jadi lebih bandingkan dengan kita pakai narkoba. Ketika pakai narkoba itu jadi pikiran itu jadi malah jadi tumpul, jadi terbatas. Jadi saya selalu menghimbau untuk ya tetap hidup sehat. Kalau yang punya hobi silakan jalankan, apalagi anak-anak kalau punya hobi olahraga, sepak bola ya dilakukan, karena itu salah satu alternatif agar menumbuhkan rasa sehat pada si anak tanpa harus pakai narkoba.
0: Semoga semakin banyak begitu ya, khususnya generasi muda yang berani ambil keputusan sehat, tidak mudah terpengaruh tekanan pergaulan, dan berani mencari bantuan ketika lagi menghadapi masalah begitu ya. Dan berani menolak narkoba ini bukan sekedar narkoba ya. Kita sama-sama jaga diri, keluarga, dan lingkungan dengan menjauhi penyalahgunaan narkoba. Terima kasih banyak Ibu Musma Muiz, SPCMPSI, psikolog, psikolog klinis dari BNNP Sulsel. Banyak hal yang sudah dibagikan ke pendengar hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menyimak ulang bahasan kita malam hari ini, bisa menyaksikan kembali di YouTube Pro 1 RRI Makassar. Bu Musma, sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian mendengar kebersamaan kita malam hari ini dalam program Sanksi Suara Anti Narkoba Korupsi dan Judi. Saya Idam bersama rekan Syahrul yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Makassar malam ini.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

0: Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung.

langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI dengan esensi buku. Buku The Secret adalah sebuah buku self-help yang ditulis oleh Rhonda Byrne. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2006 dan menjadi sangat populer karena konsep utamanya tentang hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction. The Secret mengungkapkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kita sendiri melalui pemikiran positif dan fokus. Konsep utamanya adalah bahwa pikiran positif akan menarik hal-hal positif ke dalam hidup kita, sementara pikiran negatif akan menghasilkan hal-hal negatif. Hukum tarik-menarik ini diyakini berlaku dalam semua aspek kehidupan, termasuk kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan finansial. Buku ini menyatakan bahwa The Secret adalah hukum yang paling kuat di alam semesta, dan jika kita memahami penggunaannya dengan benar, kita dapat mencapai apapun yang kita inginkan. Rhonda Byrne mengumpulkan berbagai testimoni dari individu yang telah menerapkan konsep ini dalam hidup mereka dan meraih kesuksesan. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memvisualisasikan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Dengan memvisualisasikan secara teratur, dengan penuh keyakinan, kita akan menarik pengalaman dan peluang yang sesuai dengan visi kita. Penggunaan afirmasi positif juga ditekankan sebagai cara untuk merubah pikiran dan menghilangkan pikiran negatif. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya rasa syukur. Dengan bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, kita akan mengirim sinyal positif ke alam semesta yang akan membawa lebih banyak hal positif dalam hidup kita. Secara keseluruhan, The Secret adalah buku yang menyoroti pentingnya pikiran positif, visualisasi, dan rasa syukur dalam mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Meskipun konsepnya sederhana, penggunaan yang konsisten dari hukum tarik-menarik dapat memiliki dampak yang signifikan dalam hidup seseorang. Dari RRI, untuk Indonesia.

Mendengar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kami bergabung kembali dengan Pro 3 RRI menghadirkan sejumlah informasi dalam Warta Berita.

0: Inspirasi.
1: Transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2025 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, kepala negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, kepala negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
2: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
1: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
3: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
1: Sementara itu untuk peningkatan ekspor produk UMKM dijelaskan Mendak Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC serta atase perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia
3: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atase perdagangan di 33 negara.
4: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
5: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.085 titik pada tanggal 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Data tersebut berdasarkan pemantauan hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Estianto Pribadi mengatakan penurunan juga terjadi di sejumlah wilayah prioritas, termasuk Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Meski tren harian menurun, Kementerian Kehutanan tetap mewaspadai perkembangan karhutla di Sumatera Selatan sebab perbandingan periode 17 hingga 30 September dengan 1 hingga 13 Oktober menunjukkan titik panas di provinsi tersebut meningkat 92%.
5: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%, ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat. Nah, memang perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-31-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
6: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
0: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
6: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi-literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
8: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
7: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
8: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Brotoswarno, mengatakan literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
9: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
8: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%. Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% diantaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian. Dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
10: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansyah mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
10: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
11: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansyah telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
12: Terdakwa Febri Adriansyah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
11: JPU juga mendakwa Febri Adriansyah telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
13: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
14: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
15: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya apa seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka, mereka saban hari akan mengunjungi pos.
16: Ada yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
15: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, kan, menyesat, kita suruh pulang, artinya kita melihat kondisi kawan lah.
14: Sementara itu, personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra, mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
13: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
14: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
4: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
17: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fatuzon said the choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fatri said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
18: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
19: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
18: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
17: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
19: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
17: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Of Regina, Voice of Indonesia.
4: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
20: Terbakar hebat, ini masih ada apinya nih. Tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
21: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
20: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan pondok pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat. Ini masih ada apinya nih. Jadi tim dari BPBD, TRC BPBD dan teman-teman provinsi relawan membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini. Cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
21: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
20: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Berdasarkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Ya, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator oleh BPBD.
21: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan, terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
20: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi, dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
21: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
4: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau Indra Warman mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPC Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Leli Marlina dari tenis meja.
2: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin juga.
1: Sementara itu pelatih bulu tangkis NPC Air Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
3: Ratri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus, persiapannya pun udah terselatin, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak gitu, nah kan yang beratnya kan dia di tunggal.
1: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPC Air Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
4: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Mori Hermalasari dalam program Hindu Dharma yang hadir untuk menambah wawasan dan pemahaman kita tentang ajaran serta nilai-nilai kehidupan dalam agama Hindu. Dan pendengar, malam ini kami akan menghadirkan pembahasan tema keluarga sukinah dalam ajaran Hindu yang mengangkat pentingnya membangun keluarga yang harmonis, damai, dan penuh kasih sayang berdasarkan nilai-nilai Dharma. Dan tentu saja telah hadir bersama kita narasumber yang akan mengisi materi kita malam hari ini, Bapak Iketut Mundra SAG selaku penyuluh agama Hindu Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat malam Bapak Ketut.
1: Selamat malam, salam sehat selalu.
0: Baik, terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya dan sudah datang di Pro 1 RRI Makassar. Baik Bapak, untuk mengawali perbincangan malam hari ini, kami persilakan kepada Bapak untuk menyampaikan materi dengan pembahasan topik kita, keluarga sukinah dalam ajaran Hindu, serta bagaimana menerapkannya dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Silakan Bapak.
1: Baik, pengantar acara, terima kasih atas waktunya. Pendengar RRI Pro 1, di mana saja berada pada saat ini, ketemu kembali dalam acara Mimbar Hindu Dharma setiap hari Rebu. Ya, setiap hari Rebu. Kali ini saya mencoba membawa, ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap keluarga, yaitu keluarga sukinah dalam perspektif Hindu. Kalau dari kalimat ini bisa kita pahami bahwa ada kata keluarga dan sukinah. Kenapa ini saya angkat? Yang pertama, karena di dalam keluarga adalah pendidikan pertama dan utama. Yang kedua, keluarga merupakan dasar daripada terbentuknya masyarakat sejahtera. Yang ketiga, keluarga menjadi yang utama di dalam membentuk moral bangsa. Nah, karena itulah melalui mimbar Hindu Dharma ini mengingatkan kita kepada keluarga Hindu khususnya agar betul-betul menjaga keluarganya dengan dasar Satyam Siwam Sundaram, kejujuran, kedamaian, dan kebijaksanaan. Ada dua kata yang menjadi awal pembahasan kita, yaitu keluarga dan sukinah. Sukinah ini dari kata suka, seneng, bahagia. Sedangkan keluarga, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, sehingga dia disebut sebagai unit terkecil di dalam masyarakat. Nah, di dalam bahasa Jawa kuno, ini karena keluarga ini berasal dari bahasa Jawa kuno, dari kata kula dan warga, kaula dan warga. Kaula ini adalah abdi, ikatan. Jadi keluarga artinya ikatan pengabdian. Seorang suami mengabdi kepada istrinya, istrinya mengabdi kepada suaminya, orang tua mengabdi kepada anak-anaknya, anak-anaknya mengabdi kepada orang tua. Kalau Bapak Ibu pahami tentang pengertian keluarga dalam bahasa Jawa kuno ini, maka di dalam keluarga tidak ada yang merasa berkorban, apalagi dikorbankan. Jadi saling mengisi, saling menghormati, saling menyayangi. Ini yang disebut dengan keluarga. Nah, apa sih fungsinya keluarga dalam ajaran Hindu? Yang pertama, fungsi keluarga adalah bagaimana anggota keluarga ini, khususnya orang tua, ibu dan bapak, mengamalkan, mengaktualisasikan daripada ajaran agama Hindu, terutama ajaran tentang catur warna. Secara pembagian memang catur warna ini terdiri dari Brahmana, jadi golongan-golongan Brahmana seperti pandita, dosen, guru. Kemudian warna yang kedua adalah para kaum kesatria yang tugasnya adalah menjaga keamanan.

bimbing membentuk moral bangsa. Warna ini artinya didapat nantinya melalui profesi, bukan karena keturunan. Kemudian yang warna yang ketiga setelah Brahmana Ksatria adalah Wesya. Ini tugasnya adalah bagaimana membangun keluarga ini atau membangun masyarakat menjadi sejahtera. Jadi para Wesya ini bergerak di bidang ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, sehingga sampai kepada konsumen. Ini merupakan warna Wesya yang tugasnya adalah mensejahterakan masyarakat, bangsa dengan bergeraknya ekonomi-ekonomi. Jadi sebagai tugasnya mereka menyiapkan kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, sandang, pangan, papan, yang terutama yang paling urgen adalah masalah pangan, tentang makanan. Kemudian yang terakhir ada warna sudra. Ini mereka-mereka yang memiliki tenaga terampil yang tugasnya untuk membantu daripada tugas-tugas brahmana, kesatria, wesya. Nah, sekarang bagaimana aplikasinya di dalam keluarga Bapak Ibu semua agar ini benar-benar nilai daripada ajaran Hindu ini bisa diaktualisasikan? Seorang orang tua tentu akan membimbing anaknya, mengajarkan anaknya nilai-nilai moral, mengajarkan tentang kebaikan, mengajarkan tentang bagaimana caranya tata ibadah, mengajarkan bagaimana caranya sembahyang, mengajak anaknya, mengajarkan berdoa, dan nilai-nilai ajaran Hindu yang terkait dengan kejujuran. Ini artinya adalah bapak dan ibu adalah seorang brahmana di dalam keluarga. Nah, bagaimana sekarang keluarga Bapak Ibu agar aman? Nah, tentu punya tugas terutama yang terkait dengan kesehatan anak. Nah, inilah tugasnya bagaimana menjaga keamanan agar keluarga tidak menjadi keluarga-keluarga yang bertengkum, kemudian sering bertengkar. Itu kan tidak baik dalam pendidikan anak kita. Nah, terus bagaimana sekarang agar keluarga kita ini bisa makan, bisa minum, kemudian wareg, sejahtera. Nah, inilah tugas sebagai Bapak Ibu sebagai warna Wesya. Nah, dari ketiganya ini barulah namanya ikatan pengabdian. Jadi saling isi mengisi. Nah, ini bagaimana nanti pada Bapak Ibu semua bahwa warna-warna ini agar mewarnai di dalam kehidupan berkeluarga. Ini fungsi daripada keluarga yang pertama adalah bagaimana orang tua membimbing anaknya dengan nilai-nilai ajaran agama sehingga dalam keluarga ini menjadi damai, kemudian aman, sejahtera, dan bahagia, saling melakukan pengabdian. Suatu ketika mungkin seorang suami istrinya sakit, tidak akan jadi masalah kalau bapaknya ikut membantu bapak menyiapkan makan untuk anaknya, mengantar anaknya untuk ke sekolah atau lain-lain hal lain yang lainnya berkaitan dengan ketahanan keluarga. Itu yang pertama. Kemudian
kalau Bapak Ibu memahami daripada

keluarga apa yang saya sebutkan tadi di dalam menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa keluarga ini terdiri dari bapak, ibu, dan anak-anak. Nah, kalau sudah berkeluarga maka ada istilah yang namanya suami istri. Nah, kalau dipahami sekarang, apa sih itu suami? Suami ini dari bahasa Sanskerta yang artinya bertanggung jawab. Jadi artinya seorang suami artinya bertanggung jawab. Melalui mimbar ini saya mengingatkan kita semua bahwa jangan sekali-sekali menganggap dirimu suami, bapak, kalau tidak bertanggung jawab. Karena akan menjadi masalah ketika kita menganggap saya suamimu, kemudian tidak bertanggung jawab mendidik, membimbing, menjaga keamanan, mensejahterakan keluarga. Hanya kita bisa berbicara, saya suami, kemudian perilakunya tidak menjaga daripada kesejahteraan keluarga, maka percuma juga. Karena itu, menyandang identitas suami harus ingat betul bahwa kita sudah menjadi kesatuan, menganggap dirinya suami. Ayo kita lakukan tanggung jawab. Nah, di dalam kitab Sarasamusayo 242, nanti Bapak Ibu bisa dibaca, tugas seorang suami itu ada tiga. Yang pertama adalah sarire kirti, artinya menjaga kesehatan jasmani anak. Kemudian prana date, membangun jiwa anak. Dan ane date, membangun ekonomi. Nah, jadi tiga-tiga ininya merupakan tanggung jawab seorang suami. Oleh karena demikian, di dalam keluarga, walaupun ditekankan di dalam kitab Sarasamusayo ini, tidak mesti menjadi seorang suami saja, tetapi harus ada yang namanya tadi ikatan pengabdian, artinya saling membantu. Sarire kirti, menjaga kesehatan jasmani. Jasmani siapa? Karena kita selaku orang tua tentu yang pertama jasmani kesehatan anak-anak kita. Katakanlah kesehatan keluarga yang ada di dalam keluarga itu. Bukan hanya nanti bapak dan ibu dan anak saja. Barangkali di dalam keluarga bapak juga ada mertua, ada saudara-saudara. Nah, itu juga merupakan bagian dari menjaga kesehatan. Prana date, membangun jiwa. Kemudian ana date, membangun ekonomi. Nah, selanjutnya adalah istri. Istri bukan berarti apa ya? Ini istri ini juga berasal dari bahasa Sanskerta. Banyak istilah-istilah yang diberikan gelar kepada seorang perempuan. Istri yang artinya cinta kasih, ikatan kasih, kemudian kesetiaan. Kemudian ibu. Kenapa disebut ibu? Karena sudah melahirkan anak-anaknya. Jadi sudah punya anak. Bukan berarti nanti
katakanlah ada di keluarga kita pendengar RRI ini tidak punya anak lah, tidak melahirkan anak, kemudian tidak boleh disebut ibu, tentu siapa tahu nanti ibu ini kemudian punya anak-anak mengajar di sekolah, itu wajar saja dan wajib itu disebut ibu. Ini kemudian juga disebut permaisuri, kemudian disebut juga Dewi, disebut juga Saraswati. Ini istilah-istilah atau gelar-gelar yang diberikan seorang wanita di dalam Hindu itu sangat banyak sekali. Katakanlah disebut Dewi. Dewi ini kan artinya dari kata deep-deep, artinya sinar. Jadi di dalam keluarga ini dengan pengertian istri tadi itu, ikatan kasih, cinta kasih, kesetiaan ini akan menyebabkan keluarga itu bersinar gitu. Ini, nah karena itulah jangan sekali-sekali nanti mengatakan istri kalau tidak setia. Zaman sekarang ada saja fenomena yang baru-baru ada saya dengar, yang tadinya sudah nikah, kemudian si perempuannya terangkat jadi pegawai negeri, ya langsung diceraikan suaminya. Nah itu kan tidak bagus. Jadi mengingkari identitas yang diberikan yang namanya istri, kesetiaan. Nah karena itu kalau seorang istri dalam keluarga tidak setia, kemudian seorang suami tidak bertanggung jawab, maka rumah dalam keluarga itu bagaikan rumah-rumah pasir yang di pinggir laut. Jadi suatu ketika dia akan rusak. Nah ini Bapak Ibu, nah inilah fungsi-fungsi keluarga yang mesti dikembangkan di dalam kehidupan keluarga, karena nanti keluarga ini akan berpengaruh dalam masyarakat. Kalau dalam satu desa katakanlah sudah penuh kedamaian, kemudian aman, sejahtera, tidak ada pencuri di daerah itu, keluarga yang satu saling menghargai, saya kira masyarakat sejahtera itu akan sangat mudah kita temukan. Bandingkan saja umpamanya dalam keluarga ada yang suka mencuri, kemudian memfitnah, tidak saling mau menjaga di antara keluarga-keluarga yang lain, maka masyarakat yang kita idam-idamkan, masyarakat sejahtera, itu tidak akan terpenuhi. Nah, baik pendengar RRI, saya kutipkan sloka di dalam kitab Niti Sastra yang merupakan nilai ajaran Hindu yang dikembangkan ya untuk menjadi keluarga sukinah, keluarga bahagia dan damai, yang bunyinya adalah sebagai berikut.

0: ilmu pengetahuan suci, keterampilan adalah bapakku. Santi apatni kesama putra. Kewajiban, ikatan pengabdian yang suci adalah saudaraku. Sadeti amama bandawa. Belas kasihan, kedamaian, saling memaafkan adalah temanku, istriku, putra-putraku. Nah, kalau Bapak menyimak dari pesan dari kitab Nitisastra ini, maka ada 6 hal yang Bapak Ibu wajib kembangkan di dalam keluarga. Apa itu? Yang pertama adalah kejujuran. Kapan saja kejujuran ini hilang dalam keluarga, maka yakinlah keluarga itu suatu saat akan hancur. Karena itu kami berharap pada kita semua yang mendengar ini, mari kita moderatkan diri untuk membangun kebenaran, menjadikan diri kita yang penuh dengan kesetiaan. Jangan menyampaikan sesuatu kepada keluarga kita atau kepada masyarakat luar yang bisa menjadikan kehidupan bermasyarakat itu gaduh. Satu contoh, menyampaikan berita-berita bohong yang belum tentu ada nilai kebenarannya. Nah, karena itu saya sih berharap bahwa ayo kita bangun kejujuran, ayo kita bangun kebenaran, ayo kita ciptakan saling setia di antara dengan anak-anak, dengan ibu, dengan atau suami, dan siapa yang ada di dalam keluarga itu. Nah, kalau kita berbicara tentang kesetiaan, maka mari kita baca anak-anak kita. Kalau pernah saya dengar di Amerika, ketika anaknya keluar kepada orang tuanya, maka di situ ditanya bahwa nak mau kemana, mau keluar acara apa, belajar, kerja kelompok dengan teman-temanku, sampai jam berapa, sampai jam 10. Oh ya. Nah, kalau sudah jam 10 anak itu tidak datang, maka orang tuanya akan mencari anaknya karena sudah janji. Nah, bagaimana dengan kita di Indonesia? Kadang-kadang sesuai dengan penyampaian anaknya, jam 10 anaknya belum datang, ada saja yang mengatakan, ah, biar mi, dia kan sudah besar. Nah, hal-hal ini mestinya tidak terjadi di dalam keluarga kita. Ayo kita bangun komitmen, ayo kita bangun kesetiaan. Saya sering juga begitu kepada anak saya, kalau sudah kurang jam 10, saya telpon pulang, apa yang kau katakan tadi, sudah mengatakan kamu jam 10, pulang, jangan sampai lewat dari jam itu. Nah, saya berharap kepada Bapak Ibu semua, dengan membangun kesetiaan dan kejujuran dalam keluarga, saya yakin keluarga-keluarga kita akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah ilmu pengetahuan. Ada beberapa hal yang membuat keluarga itu tidak sejahtera. Salah satunya adalah pengetahuan. Orang miskin itu, miskin secara ini ya, secara material ya, itu karena faktornya empat hal. Satu, mereka tidak punya pengetahuan. Yang kedua, mereka tidak punya keterampilan. Walau dia punya pengetahuan dan keterampilan, kemudian malas, mereka tidak bisa membangun keluarganya sejahtera. Walaupun dia punya pengetahuan, punya keterampilan, kemudian rajin, kalau tidak faktor strukturalnya tidak membantu, juga tidak bisa. Nah, faktor pemerintah juga menentukan. Nah, karena itu pendengar umat Hindu, pendengar Prosatu RRI, terkait dengan pengetahuan ini, ayo sekolahkan anak-anak kita, berikan mereka keterampilan sehingga ke depan akan bisa membangun keluarga lebih baik. Nah, selanjutnya adalah kewajiban suci. Nah, jadi kalau kita saling mengabdi dalam keluarga, tidak ada istilah untung rugi. Tidak ada itu untung rugi, karena sosial bersama-sama membahu untuk membangun keluarga. Kewajiban suci ini sebenarnya suatu kegiatan yang ikhlas tanpa pemerih. Saya sih belum pernah dengar bapaknya atau ibunya membesarkan anaknya, kemudian berpesan kepada anaknya bahwa enak nanti kamu kalau sudah berhasil, sudah bekerja, jadi pegawai atau jadi apa, nanti kembalikan pembeli susu, kembalikan uang-uang ayah yang sudah saya beri. Belum pernah dengar seperti itu. Bahkan ketika orang tuanya masih ada, kemudian anaknya sudah bekerja, orang tuanya masih punya keinginan untuk memberikan anaknya lebih. Nah, inilah yang namanya kewajiban suci. Sehingga nantinya dalam keluarga, membangun keluarga sukinah ini, kewajiban suci ini perlu diperhatikan. Kemudian belas kasihan. Ya, namanya belas kasihan kan tentu saling, tidak saling menyakiti lah. Kalau zaman sekarang, apa namanya itu, buying ya, buying toh, saling apa menghina itu dalam keluarga terjadi. Kemudian kedamaian. Jadi bagaimana sih membangun kedamaian? Ya tentu seorang suami jangan membeda-bedakan istrimu dengan istri orang lain. Itu kalau kita ingin membangun kedamaian. Dari penghasilan ekonomi juga, ya, istri itu harus tahu gitu berapa sih penghasilannya. Kemudian istri juga memanfaatkan betul keuangan atau yang ada dalam keluarga itu. Katakanlah kalau di dalam ajaran Hindu ada yang namanya catur puruswarta. Ini karena itu tujuan kita dalam keluarga. Kalau punya, katakanlah suaminya, bapak ibu dapat gaji dalam sehari 100.000, maka itu dibagi tiga, dharma, harta, kama. Yang 50.000 ini untuk dharma. Apa sih dharmanya, kewajibannya dalam keluarga? Maka seorang ibu lebih tahu untuk ke dapur berapa. Ini ke apa? Kemudian untuk biaya sekolah anak berapa. Ini kan kewajiban-kewajiban keluarga, sehingga porsinya lebih besar. Atau katakan 60.000 untuk dharma. Kemudian untuk kama, katakanlah mau mau rekreasi, mau jalan keluar, mau makan bareng dengan anak di luar. Itu gunakanlah umpamanya sudah 60 tadi untuk dharma, gunakanlah umpamanya 30.000. Berarti sisa 10.000. Nah, 10.000 inilah digunakan sebagai harta. Harta itu maksudnya ditabung, disimpan. Jadi ketika nanti orang tuamu sakit, tidak bekerja, tidak dapat, berarti masih punya simpanan. Itu. Nah, itulah caranya menjaga keuangan sehingga betul-betul ya kedamaian dalam keluarganya dirasakan gitu. Bukan berarti nanti kita punya uang 100.000 kemudian hanya untuk kama saja, keinginan saja dipenuhi. Nah, kemudian habis uangnya itu, ya enggak taunya sebenarnya anaknya sakit. Jadi kalau enggak ada, habis. Nah, baik, nah yang terakhir baru saling memaafkan di antara keluarga ini. Kalau ada kesalahan, jangan dibesar-besarkan kesalahan itu, ayo ditutupi dan dengan saling memaafkan. Nah, ini yang dapat saya sampaikan pendengar Pro 1 RRI karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita ketemu kembali dalam acara yang sama, Mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Makassar. Jangan lupa selalulah dengar Pro 1 RRI Makassar bersama Bapak Iketut Mundro SHG, Penyuluh Agama Hindu, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Semoga bermanfaat. Om Santih Santih Santih Om.
1: Baik, terima kasih kepada Bapak Iketut Mundro SHG yang sudah menyampaikan materinya dan pembelajarannya malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk pendengar dimanapun Anda berada. Dan untuk itu kami pamit undur diri dan terima kasih masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar. Saya Mori Hermalasari dan Sahrul di meja operator pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini hadir menyapa ruang penyiaran dan di Ruang Rindu ya. Dengan lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
3: Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: 94,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta dalam program Ruang Rindu berjaringan yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail, dan malam ini bersama narasumber Liz Mainawati dan Ozi Saputra. Mari kita simak bersama bincang-bincang seru dalam Ruang Rindu berjaringan Pro 1 RRI Jakarta.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Uik uik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Okay. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tau
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu, lagu lama dari
0: lagu lama.
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, akhirnya diretang
0: semen kembali. Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh, sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh, Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio
1: produksi dan stasiun relaynya,
0: betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, okay. Kayaknya udah gak sabar banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Saputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
1: Satu.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Liz sama Bang Oji?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi barunya, fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: gitu
0: loh, banget, kekinian banget gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Cocok ya.
1: Karena
0: apa? Kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih nah, tepatnya Bang
2: iya,
3: Oji.
2: Iya. Oh, okay. Ini cita-cita saya udah lama,
0: cita-citaku kepingin jadi dokter.
1: Itu ya Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya, iya, nah,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: dan Titik Sandora.
1: Sandora.
2: Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini
1: iya,
2: ya kan.
1: Apa
2: kita mau Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang
2: 10
1: lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
1: Iya kan.
2: Alemong. Alemong apa alemong itu? Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya, kok gak cocok ya, kok gak cocok
1: ya. Yang vokalnya bisa nyatu
2: ya,
1: siapa
2: bisa
1: nyatu,
2: gitu
1: ya Bang ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya kan, aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapa pun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari
1: ya kan,
2: sambil mencari
1: gitu.
2: Nah,
1: ya.
2: Jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald
1: dari
2: Band.
1: Emerald,
2: Emerald
1: ya.
2: Band-nya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih Bang?
2: Oas,
3: Oas pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu itu kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari
2: tahun 83
1: lama.
2: Iya. Dan menghilang tahun 95, enggak pernah muncul blast sama sekali kan. Tiada kabar, tiada berita ya kan. oh ternyata punya, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya nggak boleh kali ya.
0: Jadi sekian lama itu nggak
1: ketemu lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan,
1: oh, iya,
2: hormitannya
1: betul,
2: beliau
1: betul,
2: kan
0: betul betul betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget.
2: Dan aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
0: Oke.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama sama Ita misalnya. Ada iya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Oke. My faves banget itu.
0: Terus
1: terima kasih Bang Uci.
0: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen ya, banget
1: karena
2: ya.
1: Karena tadi
2: kan?
1: Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Liz ya. Okay.
2: Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Medan karena terlalu lama menghilang ya.
0: Betul banget. Saya juga mencari-cari.
2: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
0: Waduh,
2: ya ngobrol lagi kangen lepas kangen sama. Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Nah, ya alhamdulillah inilah hasilnya.
0: Itu dari pihak Bang Oji ya.
1: Kalau Mbak Liz,
0: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin dunia belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Sakit enggak tiba-tiba Bang Oji nelpon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, "Kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya," katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
0: Iya, di pentung.
1: Pentung ya.
2: Ular enggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu, Bang, gitu. Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. kita merintis bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu, dia memilih jurusan lain, main film. Saya mondok juga dong.
0: Okay.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio.
0: Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
3: Tapi ternyata Bang Oji luar biasa.
1: Setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di situ.
0: Moncer.
1: Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng.
1: Betul. Setuju.
3: Gitu, makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lo tahu enggak nih, Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Gitu-gitulah. Udahlah, ayo kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Ini dan kode Lala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa. Udah ada niat juga. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya, kata
0: gitu. Emang iso.
1: Bang Oji iso bahasa Jawa.
2: Ya kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Pasti cengkoknya pun salah itu, Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh.
3: Gak apa-apa lah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia belum
1: kiamat. Gitu ceritanya.
0: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Iya. Silakan Pak Ahmad.
4: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
0: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu semangat.
0: Amin.
4: Alhamdulillah. Bintang tamunya siapa itu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
4: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz.
0: Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
4: salam
1: langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
0: Salam kenal kembali.
1: Salam kenal lagi.
0: Dengan senang hati.
4: Jadi ini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ditampung ya, ya pertanyaannya, Pak.
0: Itu aja.
4: Penjelasannya. Salam-salam boleh,
0: Mas. Silakan tiga orang.
4: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Okay.
4: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
0: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja. Ada Bidan Luis, selamat malam.
5: Halo. Selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam juga. Siap, langsung.
5: Ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
0: Oke, silakan langsung.
1: Silakan, Bidan Luis.
5: Ya, izin Mbak Li sama Bang Oji.
0: Iya.
5: Ya. Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
0: Masa bodoh.
1: Lagu sendiri. Bang Oji sempat kaget. Yo.
2: Mau marah masa bodoh.
5: Itu yang seberapa?
0: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
5: Perpaduan izin Mbak. Perpaduan ini kan duet. Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
0: Sama-sama salto kayak.
5: Bang Haji, ya. Mbak Ita, janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
0: Siap, terima kasih ya.
1: Harus ada undangan dong.
0: Mohon doa. Tiga orang.
5: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Kemnya Bidan Luis. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi. Di Persorong dengan speakers Papua. Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Semangat. Terima kasih. Kita ke panel berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
6: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Cewek kayaknya.
0: Halo. Iya, dengan siapa ini?
6: Halo, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini Ayu.
0: Oh, Ayu.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Ayu. Silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Dan Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
6: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
0: Betul.
6: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
1: Iya. Betul banget.
6: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya. Iya. Jadi Sandorong Si Atas.
2: Betul. Iya,
6: tadi sudah ceritain juga dan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
0: Oke.
6: Okay. Originalnya itu yang lagunya.
2: Soalnya kita nggak berani mengubah notasinya karena notasinya itu kan
1: sudah
2: banget ya.
1: Sudah ikonik banget, betul.
0: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
6: Saya menanya sama Mang Ozi enggak main ini lagi ya, belum lagi gitu ya.
0: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
6: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
0: Mbak Lis Menawati.
1: Lis Menawati. Lis.
6: Ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mang Ozi, tetap sukses.
0: Siap.
6: Saya harap yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya, tetap sehat ya. Siap. Dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Selamat datang Pak Widi di Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
0: Terima kasih.
6: Selamat malam semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Pak Widi, terima kasih.
0: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
0: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam Ica.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mbak Ita, Mas Yudi, aku lagi nonton loh.
0: Ah, nonton?
1: Hah? Halo Ica.
0: Lagi nonton kok keputus, Ca? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
0: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
8: Selamat malam. Selamat malam, om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
8: Sama Elsa Maria, kembali lagi.
1: Oh iya, Elsa.
0: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
8: Bintang tamunya siapa, Om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
0: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan nih, Cak.
8: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
1: Betul. Betul.
8: Iya. Iya. Yang sama Ria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
0: Siap.
8: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
0: Lis. Silakan, apa ya, pertanyaannya?
8: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
0: Oke,
8: buat Tante
0: siap.
8: Sama Om.
0: Ditunggu ya nanti ya.
8: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
0: Oke.
1: Oke.
8: Ya. Siap. Dan boleh kirim-kirim salam.
1: Boleh.
0: Silakan, tiga orang ya, Elsa.
8: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya, sukses selalu.
0: Amin.
8: Dan
0: amin.
8: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
0: Siap.
8: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
8: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
0: Terima kasih, Elsa.
8: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
0: Oke, siap.
8: RRI sekali di udara
0: tetap di udara. Baik.
8: Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
1: Kita ke Lampung, ada Bang Leman.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
9: Selamat malam,
0: Bang Oji dan Mbak Lis
1: Menawati dan Bang Oji.
9: Mbak Lis Menawati.
1: Ya.
9: Dan Bang Oji, selamat malam.
0: Malam.
9: Baju hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
9: Begini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
0: Yeah.
9: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
9: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun, itu setengah abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
0: Siap.
9: Baik itu di film, nyanyi, sosial, politik, atau agama ataupun yang lainnya itu.
0: Siap.
9: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu, selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis selain pop?
0: Oke,
1: nanti dijawab. Okay,
0: ditunggu ya.
1: Oke, silakan Mbak.
0: Silakan tiga orang.
9: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudama Genda, Panawati, dan Bapak Abdullah.
0: Oke, okay, terima kasih.
9: Makasih,
1: Bang
0: malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya, kan mereka pengen menyapa.

0: yang
1: itu. Ya memang berjodoh dia iya. di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya enggak sia-sia,
0: iya,
1: Mas
0: Yudi. Penantian 10 tahun
1: iya,
2: gitu ya.
3: Dendam saya pun juga
1: terpenuhi. Nah, akhirnya terpenuhi ya, bagus ya. Aduh, mantap.
2: Pertanyaan dari Ayu di Maluku Utara, Maluku Tengah. Kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
0: Ya, ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Nah, wah. Kalau boleh tahu genrenya apa?
0: Tetep lah.
2: Horor ya.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya.
2: Melebur ya.
1: Ke dalam film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas. Ya kan?
1: Aku dulu sempat takut loh. Bang. Lihat si manis jembatan apa takut loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan ya, karakter.
2: Sukses menakut-nakuti ya.
1: Bener.
2: Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Liz dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa dan judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Ozi dan Mbak Liz.
0: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya.
2: Dari
0: cuma
2: kecil ya.
0: Karena Bintang Radio tahun 81 ya. 81.
2: Barengan.
0: Ya beda daerah
1: beda
0: aja.
1: Daerah aja. Tapi tahunnya sama Mas.
0: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, Liz dari Jawa Timur.
1: Ya. Oke.
0: Nah, terus dikit lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali dua kali album, tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah, aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama hap. Sampai ya, Pak Hadi.
0: Iya benar.
1: HP Musik.
0: Nah, itu tahun 90-an.
1: Kok enggak salah satu album pernah di aransemen Mas Juki ya?
0: Pernah.
1: Sama HP Record.
2: Oh iya.
1: Oke, pernah ya Mas Oji ya.
2: Genrenya apa?
1: Lagu pop
2: ya.
1: Iya.
0: Nah. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah.
2: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Liz pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Liz.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
2: Cintanya
3: Remaja. Gitu. Sama
0: itu
3: sih
0: paling hits ya, Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Sudah pernah kita putar yang pas ya, Mbak Liz ya, menjadi bintang tamu di
2: Ruang Rindu beberapa
1: saat yang lalu ya.
2: Okay. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Oji, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
0: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget. Susah banget, pernah kaya banget, udah
2: terkenal
0: banget.
1: Ya,
0: udah.
1: Sukses
0: sekarang
1: di segala
0: tinggal
1: bidang pernah
0: dalam
1: semua
0: usia
1: ya.
0: Yang 64 tahun ini.
1: Wow,
2: enggak kelihatan ya kan?
1: Ini enggak kelihatan kan ya, pemirsa.
0: Tinggal minta ampun aja sama Allah deh itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah.
1: Oke. Okay. Amin.
2: Pertanyaan buat Mbak Liz, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya,
3: ya
1: Mbak
3: betul.
1: Liz ya. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan sudah dikirim. Pernah aku dikirim.
2: Oh iya, enggak bagi-bagi. Banget.
0: Makanya saya tuh dari kalau misalnya mau ketemu Liz, saya tuh dari pagi siang enggak makan.
1: Karena pasti tahu pasti dia dibawa makanan. Iya loh Mbak Liz, luar biasa loh.
3: Ya, kalau enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan, menyanyi juga, udah. Kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak. Artinya saya punya waktu lebih banyak, insya Allah beribadahnya.
2: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
0: Weh, gitu. Tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
3: Oh ya,
0: dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Betul tuh.
0: Jadi
2: semangat.
0: Makanya saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
2: Bu Ketum.
1: Oke. Panggilnya Bu Ketum.
2: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Uji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget
0: loh. Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Bang Uji juga
3: begitu. Inilah saling mengagumi di repot jadinya
1: Bang
3: ya Bang
1: Uji
3: ya.
1: Juga.
0: Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondowoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam.
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra. Pak Putra langsung ya dengan
0: bintang tamu Bang Ozi dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Oji Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya ya, dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya. Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu.
0: Oke, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut Putra. Kita ke Bondowoso. Kok Bondowoso?
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Kabar Mbak Ita dan Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
0: Oh, silakan.
5: Assalamualaikum Mbak Lis. Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian dua
3: nih? Waalaikumsalam.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah ya. Oke, selamat salam kenal ya dari orang Manado.
0: Langsung
5: ke pertanyaannya.
1: Untuk
5: Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Siapa?
0: Ntar, Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
0: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak. Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa. Terus siap. Pernah beradu aktif dengan siapa saja.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
5: Siap. Untuk Mbak Lis. Mm-hmm. Pertanyaan Mbak Lis, yeah. Bagaimana sih cara membagi waktu ya urusan keluarga dengan dunia musik itu?
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih. Ya, tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi, dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam, Bu Merpati.
1: Selamat malam, Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Terima Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan ya, Merpati.
0: Jangan mampir-mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji.
0: Iya.
6: Sama Mbak Lis, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week.
0: Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima kasih, Masya Allah.
1: Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji. Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya, dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga.
1: Aduh,
6: semua tuh.
0: Saya dari lahir juga semua. Begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas, ada ya. Nah, jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis. Kira-kira nih setelah lagu Wik-Wik tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay.
6: Gitu.
0: Siap, ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu. Rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh, siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
1: Si Toloy.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita ya.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
1: Aduh, Masya Allah, terima kasih.
6: Tetap ganteng.
1: Betul, Masya Allah. betul, gak ada yang berubah, Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Okay. Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Emang Udin.
0: Emang iya?
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ica pede deh. Waalaikumsalam, silakan Cak.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Putus soalnya.
1: Oh iya, tadi
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin.
0: Oh begitu.
1: Oh, tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah lagunya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu lagi.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, makanya aku nggak tahu, aku nggak tahu lagunya gitu. Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: siapa lagi?
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok gak tumbuh-tumbuh sekarang?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Loh, gimana sih Ica ini?
0: Nanti Ica kalau aku ditungguin ya.
1: Iya loh.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya Ca ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Iya.
8: satu lagi dong Mbak Ita. Ini boleh untuk Mbak Ita sama Mas Dudi ya.
0: Oke.
8: Siang malam aku pantengin Pro Satu, apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
2: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Iya, aku kangen loh.
3: Rindu ruang berbagi, rindu memori lewat pagi.
2: Siap, Mbak Har.
1: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
3: Ya.
1: Langsung Mbak.
2: Langsung
1: ke
2: Mbak.
1: Bintang tamu kita.
2: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo Mbak.
2: Pertanyaan.
3: Ya. Ya. Bang Oji, ya. Oji Saputra.
2: Saya.
3: Ke Ancol yuk Bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
3: Ada si manis di sana di wongnya.
1: Aduh, nanti ditungguin sama si manis.
3: Bang Oji ya, ya. Sukses selalu.
2: Amin.
3: Bang Oji.
2: Makasih doanya.
3: Juga untuk Mbak Liz Minawati.
1: Iya,
3: tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat ya. Banget ya, Mbak Haryanti ya.
2: Dapat berapa?
3: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, ya, betul, ya, setuju.
3: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
3: Sepertinya apik banget ya.
2: Terima kasih.
3: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
2: Iya, masyaallah.
3: Apa nyanyi bisa,
1: main film bisa, nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap Mas.
2: Kenapa?
4: Persaingan tadi Mas.
1: Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
4: Antara, iya Bang.
3: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
2: Oke, okay, siap lalu, ditunggu ya.
1: Oke, nanti
3: di main film atau yang lain-lainnya.
2: Siap.
3: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
2: Oke. Okay.
3: Siap. Bisa berapa hari?
2: Siap.
3: Gitu ya.
2: Siap. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
3: Selalu untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya. Semoga karya-karyanya sama-sama bisa ada lagi yang baru nantinya. Ya,
1: amin.
3: Amin. Aja sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Detok Sawangan, Pongkangan. Itu ya. Untuk
1: okay,
3: semuanya, selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda.
2: Silakan Teh Dinda.
5: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi,
1: Ismail.
2: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh-teteh juga kumaha damang.
5: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan ya dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
5: Bang Ozi dan ya. Mbak Liz.
2: Ya, selamat malam.
5: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
2: Oh, alhamdulillah.
5: Jangan Mbak Liz. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya, jadi ke
1: betul.
2: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng enggak?
5: Seneng banget.
2: Alhamdulillah.
5: Dapat banget gitu feel-nya tuh.
2: Oh, masya Allah, makasih Teh.
5: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
2: Gitu. Ya iyalah, masa nggak niat? Ya benar.
1: Iya, Teh Dinda. Penantiannya dia 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
5: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
2: Hah?
5: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil gitu kan.
1: Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul, setuju.
5: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul, setuju Mbak Teh Dinda.
5: Tapi tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas, bosas itu.
2: Kenapa Teh mau rekaman bosas juga Kak Teteh Dinda?
5: Aduh jauh amat ya.
2: Ya wis. Apa yang ditanyakan?
5: Iya. Itu dirilis tahun berapa dan
2: siap.
5: Itu pertanyaan untuk Mbak Liz ya, untuk lagu yang tadi. Untuk Bang Oji. Tertarikkah dengan nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Liz?
2: Oh, oke.
1: Dengan bosas.
2: Bosas ya.
5: Sukses. Siap. Sehat terus, bahagia amin. Lahir batin dan keluarga masing-masing. Amin. Lancar dan makin sukses, mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun siap, lagu lawas
2: ya. Terima kasih Teh. Siap Tete.
5: Buat Mbak Ita juga Yudi Ismail. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan okay. tadi di Jember, mm-hmm. terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi, mm-hmm. terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat.
2: Terima kasih. Okay.
5: Kalau begitu dilanjut, thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
2: Hatur nuhun. Oke. Kita jawab pertanyaan satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
0: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
2: Oke.
1: Itu beda-beda.
0: Betul. Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: unyu-unyu.
0: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya.
1: Tapi juga jangan salah Bang Uji, kita karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
5: yang kita harapkan.
0: Iya. Jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau.
2: Dua tiga pulau terlampau ya, begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
0: Ya, kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya. Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Di pertama tuh Si Manis. Terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh. Ada 6 Si Manisnya.
2: Ya.
0: Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
2: Indah Permatasari. Yeah. Oh, okay.
1: Oh iya, Indah Permatasari.
2: Yeah. Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru banget dia.
2: Sampai 6 seri loh.
0: 6 Si Manis bukan 6 seri,
2: 6. Eh, 6 Si Manis ya.
1: Bang Uji tuh aslinya penakut atau pemberani?
0: Saya sebenarnya penakut.
1: Serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau penasaran banget. Horror.
0: Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu ya. Kan kalau daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan ya, gitu.
1: Antara ini dan ke kamar mandi.
0: Kamar mandinya itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
2: Oke.
1: Ya kan? Enggak kebayang.
5: Enggak deh, aku enggak mau bayangin.
2: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benny Jo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
1: Dan tadi bisnisnya tadi Mbak Lis.
5: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua.
2: Alhamdulillah. Kalau begitu. Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Setelah dunia belum kiamat ini.
0: Kayaknya melihat antusiasnya para pendengar.
1: Ini YouTube-nya aja yang nonton ini, udah puluhan ribu.
2: Iya,
1: kayaknya 36 ribu iya, dalam 36 waktu 3 minggu itu iya, banyak banget
0: iya,
1: tuh.
0: Iya benar, alhamdulillah.
1: Makanya
0: kita juga di luar ini kita ya, di luar ini
1: kita. Prediksi
0: kita. Nah, alhamdulillah karena melihat dari ini kayaknya
1: kamu kapok enggak?
2: Lanjut.
0: Insyaallah dilanjutkan.
2: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi namanya? Ya kok jadi lupa aku. Ah, ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit artinya dari Bang Ozi
0: yang
2: lebih suka
0: yang seneng ya
2: nyanyi atau film?
0: Iya nyanyi dong ya, kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
2: Oh begitu.
1: Kalau suntik itu kadang-kadang mundur dibayar.
2: Kan tabungan.
1: Dan capek banget.
0: Kok capeknya tuh inilah ya tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
1: Itu yang kadang deg-degan.
0: Ngeselin gitu.
2: Siap. Kalau buat Mbak Lis,
0: sekalian curhat di sini.
1: Betul Bang, karena aku juga ngalamin
0: ya.
1: Oh, pernah.
2: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang.
2: Dua kapok ya.
1: Kapok.
2: Oke, pertanyaan buat Mbak Lis, pembuatan lagu Dunia Belum Kiamat ini ada cerita-cerita uniknya dan berapa lama?
5: Kalau
6: tidak salah ya, satu bulan
1: ya. Untuk take vokal, bikin musiknya, mixing, mastering, total satu bulan.
6: Menyesuaikan, lebih menyesuaikan.
0: Jadi sebenarnya gini, sebelum kita rekaman, kita sering-sering ketemu untuk dapetin chemistry-nya gitu loh.
1: Betul, betul,
0: gitu. Karena kan biasanya kan Mbak Lis ini kan yang mbak-mbak yang anggun banget. Aku gak mau, aku tuh gak mau, aku mesti yang secentil Titi Sandora gitu ya kan. Mesti centil. Aku tuh gak bisa, tapi lama-lama sekarang dia...
1: Iya loh Mbak Lis, sekarang jadi
0: tadinya malu jadi malu-maluin.
2: Oke, ini makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya? Kenapa rambutnya Bang Osi kok nggak tumbuh-tumbuh?
0: Oh iya dong. Kan? Nanti kalau digontrolin nanti nggak ada jobnya.
2: Nah,
0: nggak diusang lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih laris manis nih dari zaman dulu.
0: Iya,
1: salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, nggak ada berubah.
0: Bodoh lah sama Mbak Ita. Bodoh sama Mbak Ita.
6: Mbak Itanya bilang gini aja, gini aja.
1: Ya udah, berarti tiga-tiganya vampir.
2: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Mas Yudi gak ikut
2: gak termasuk. Siap. Oke, Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Lis gak sih?
0: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, dengan karakterku yang serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia
0: Bintang. Iya gitu.
2: Oh iya.
0: Enggak, aku enggak berani coba-coba kalau aku enggak cocok.
1: Benar-benar.
0: Gitu.
1: Okay. Sama Bang Uji, aku juga enggak mau memaksakan diri dengan genre yang enggak cocok
2: sama kamu. Jadi kita enggak jadi duet ini, Mbak. Enggak
1: jadi.
0: Bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa.
1: Iya, malah kalau bisa gitu.
0: Karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
2: ya.
1: Betul.
2: Siap.
1: Benar.
2: Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
1: Kira-kira
6: kalau lagu berikutnya ya, Bang Oji.
0: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
0: Oh, kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya.
1: Ya,
0: kenapa?
1: Ya.
2: Oke.
0: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik kan kita ala-ala Benyamin sama Ida Royani gitu loh, ya kan.
1: Nah,
2: siap. Aduh.
6: Jadi saya terus belajar kecentilan.
0: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis wakak.
2: Kita timah dulu penelpon saat ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa ini?
7: Halo.
2: Iya, halo.
7: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
7: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
7: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Hey, Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
7: Iya.
2: Wow. Oh, Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
7: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngobrol sama suaranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
7: Amin.
2: Siap.
7: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama Tante?
1: Boleh dong.
2: Justru harus nanya.
7: Oke, sebelum tanya, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
2: menerawang
7: melihat Om Oji waktu main film.
6: Jangan saya deh, aku udah ngeri nih.
0: Apa yang dilihat? Gak,
2: maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
7: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
0: Oh gitu.
2: Oke.
6: Biasa ya Yohana. Ini Tante Lisnya langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
6: Dikira menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan.
7: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Yohana.
7: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
2: Oke, siap.
7: Itu aja.
2: Siap.
7: Dan salamnya untuk Tante Ita.
1: Iya, sayang.
7: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
2: Oke.
1: Terima kasih.
7: Ya, dan untuk untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya, dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada-Rada.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Suryo Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
0: Waduh, okay.
2: Kelar. Tapi ini memang ya. Sudah suaminya biang musik ya.
1: Itu dia.
2: Apa enggak keren aja gitu ya.
0: Enggak apa-apa asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin. Biang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya,
2: kan ada film
1: biang kerok. Ini nih, biang kerok. Filmnya maksudnya loh.
0: Oh, filmnya. Siap. Oh, ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini

0: Nama produsernya
1: Se.
2: Jangan kalah sama Bang Uci.
0: Tahun berapa?
3: 97. Yang tetes hujan di bulan April.
0: Joni Cahyadi.
2: Wes. Selamatlah pisang goreng ya, madu kita.
3: Ya, hampir sih.
0: Salah yo.
2: Salah.
3: Astagfirullah. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
2: Enggak. Yang benar adalah
3: Joni Iska. Oh. Iya ya, Mbak Lis ya.
0: Iya,
3: ingat ya.
0: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
3: Beda orang berarti ya.
0: Beda orang.
3: Joni Isan dan Jan dan Joni Cahyadi.
2: Ya wis, pas ya. Balis enggak dapat pisang. Ya udah.
3: Dapat setengah.
4: Ya, enak aja. Ajak dulu.
2: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
3: Bang 2 Uji. Aja deh Bang Uzi yang diciptakan
2: dalam album Bram, Pergi Ya Pergi.
3: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
4: Apa ya? Ini Bebas.
3: Betul. Satu lagi ya.
2: Satu lagi.
4: Lali aku. Tunggu ya apa ya?
2: Ayo
3: coba
2: ayo.
3: Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
2: Ayo Bang Uci, ayo kerahkan daya ingatmu.
4: Apa ya? Kayaknya cuma satu ya
3: Bram. 3 Bang Uci nyiptain. Coba.
0: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
4: Kelupis.
3: Padahal tadi lagunya diputer ya kan.
2: Oh, lagunya tadi diputer loh.
4: Yang ku menari itu kan album pertama.
2: Judulnya
4: Masa Bodoh.
3: Nah.
2: Aduh Bang Uci pinter. Dua pisang goreng madu sudah menanti.
3: Oke.
0: Aku iki wis ujian berat.
3: Iya, aku yang baca ya. Lagu Lis Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
0: Totok Pujianto.
3: Oh, Totok Pujianto itu ya.
0: Okay. Aku manggilnya Yole.
3: Lagunya adalah
0: apa tadi?
2: Apakah judul lagunya?
3: Apa judul lagunya yang diciptakan
2: Toto
3: Pujianto?
0: Aku lali loh mas.
2: Wes kalah temen ini. Kalah mau Bang Uci.
3: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
0: Tapi bener aku lali.
3: Oh lali. Udah dikasih clue ya.
0: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanya.
3: Sudahlah ya. Jadi bisanya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
2: Oke. Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu ya.
3: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
2: Pertanyaan terakhir untuk Bang Oji nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
4: Hamidan.
0: Salah.
3: Itu penciptanya.
4: Oh, penciptanya
3: Hamidan. Musik direkturnya.
4: Musiknya nih Yadin dan Arianto.
3: Bang Uzi
4: main-main loh, jangan saya orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
2: Bintang tamu kita tuh hampir
3: bisa ya. Hampir bisa jawab kalau ini bisa jawab semua loh.
0: Enggak bisa jawab Mas. Bang Uzi loh. Ini mesti diseneni karena Mas Toto mulai ya asli.
2: Wah hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
3: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
4: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang, bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
2: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
3: Tolong 3 bungkus pisangnya. 3
2: bungkus ya.
3: Oke. Wah ini kita udah ada yang
4: apa? Ini ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta. Jadi buat di perjalanan.
2: Cucok.
3: Sekarang kita ke Manado. Ada Ibu Fatmawati.
5: Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Ibu Fatmawati. Silakan.
5: Apa kabar?
3: Baik, Alhamdulillah.
5: Oke.
2: Okay. Iya, Bu.
5: Kita namanya ya. Saya mau...
3: Ih,
5: Bang Oji, apa kabar?
4: Alhamdulillah,
3: alhamdulillah baik.
5: Mbak siapa Kang?
3: Mbak Lis Menawati.
5: Apa kabar juga?
0: Baik Ibu, terima kasih.
5: Ya. Ini pertanyaan saya cuma simpel aja ya. Ada rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
2: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul.
5: Ya, ingat kan. Lagi Ramadan.
2: Okay.
5: Ada rencana rekaman.
3: Tunggu ya.
5: Itu aja ya pertanyaannya.
3: Terima kasih Bu Fatmawati.
5: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa. Ya.
4: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
5: Baik Kak. Mas Oji salam dong boleh.
2: Siap, boleh silakan Bu.
5: Pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Beni Jo, ada Bang Lema, ada Om Ana, itu aja ya.
3: Terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita ke Tapanuli Utara ada Roni Silitonga. Selamat malam.
2: Selamat malam.
3: Bang Roni. Halo?
2: Bang Roni.
3: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
2: Untuk Balis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
4: Terima kasih.
3: Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
2: Dari Sri Wahyuni.
3: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
2: salam sukses buat bintang tamunya.
3: Ada Elvin Ferdian
2: dari Pekanbaru Riau.
3: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
2: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
4: Kepikiran juga enggak gitu.
2: Kepikiran juga enggak nih Mas.
3: Oh, jadi dijawab. Langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
2: Untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Iya,
3: kemudian salam dari Zidan di
2: Polman Sulawesi Barat.
3: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Kita bang? Ke Pekanbaru ada Pak Mali. Selamat malam Pak Mali.
1: Assalamualaikum Mita dengan Yudi.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau di lewat udara malam ini.
3: Siap Pak Mali, silakan.
2: Silakan Pak Mali.
1: Ini di sana bintang tamunya Oji dengan
2: Mbak Lis Menawati,
3: betul.
1: Assalamualaikum Mas Yudi.
4: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
1: Ya, kami senang sekali.
4: Oh, Masya Allah.
1: Kita mengkapir lagu Titik Sandora judulnya apa tadi?
4: Dunia belum kiamat
1: ya. Moga-moga kalian sukses mengkapir lagu itu.
4: Terima kasih doanya.
1: Kalau boleh bertanya tuh, apa motivasinya mengcover lagu Titik Sandora?
3: Oke, motivasinya ya.
1: Iya. Ya.
3: Ya,
1: terima kasih banyak.
2: Sama-sama Pak Mali. Ya,
1: selalu ya. Salam-salam untuk Bang Bonijo ya. Dengan Bu siapa tadi? Bu
3: Fatmawati.
1: Ya.
3: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
1: Untuk Pro 1 Pekanbaru ada Dini Oksiriani di sana ya.
3: Siap.
1: Terima kasih Yudi, terima kasih.
2: Sama-sama Pak Mali.
3: Sama-sama Pak Mali.
1: Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnamasari, cintaku padamu
2: takkan berubah.
3: Gak mau lagu yang lain apa?
2: Takkan berubah.
6: Kenapa selalu Oma nyanyikan itu?
2: Iya,
6: karena memang cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
3: Masya Allah.
2: Langsung ya Oma.
3: Alhamdulillah, silakan langsung.
2: Silakan Oma.
3: Iya, silakan Oma.
6: Putus sih Mas Yudi.
2: Silakan.
3: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
6: di sini putus-putus karena asap kan dia jadi
3: Oke. Silakan, silakan.
2: Silakan.
6: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi.
6: Sehat ya?
4: Alhamdulillah.
0: Sehat.
4: Semoga Oma juga ya.
0: Iya, betul. Oma sehat selalu.
6: Alhamdulillah. Ya, amin, amin, amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
4: Ya.
6: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan? Apa itu?
3: Iya, pokoknya itulah ya.
0: Jin
4: menjadi suetani rajim.
6: Ya. Apa sih udah lupa sih Oma, maklum lah. Udah
4: si manis jembatan Ancol. Oke.
6: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Adakah rasa takut? Apakah rasa apa?
4: Siap.
6: Ya,
4: iya.
6: Pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.

0: Palembang.
1: Siap.
0: Itu aja.
2: Siap.
1: Terima kasih Oma.
0: Tentu dua-duanya tetap semangat ya.
1: Oh
0: semangat,
1: terima kasih Oma. Semangat Asia. Terus Oma.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oh baiklah. Pertanyaan dari apa, Bu Fatmawati. Adakah rencana bikin single religi?
2: Ya iya kan sebentar lagi
1: Ramadan.
2: Berapa bulan lagi
3: ya,
2: Ramadan
3: puasa ya. Ya
2: iya ya gak berasa loh.
3: Kayak mana kau rasa?
2: Kayak mana, Bali?
1: Kayak mana kau rasa?
4: Kayak mana? Kayak mana kau rasa? Kata Bang Oji.
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
2: Betul.
3: Ya.
2: Iya. Ya, ya, ya,
3: ya. Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
1: Aha.
3: Bahkan
2: Solo Bang Oji.
3: Solo oh, ya. Okay. Bahkan okay. Ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
2: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya itu ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
1: Oh.
3: Nah. Model di video klipnya itu adalah calon pendeta.
2: Wow.
3: Iya.
2: Kolaborasi
3: jadi gini, saya membilangkan bahwa ini. Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
1: Siap.
2: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
4: Benar ya.
2: Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah.
2: Udah. Oh, sudah ya?
3: Tahun yang lalu udah.
2: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
3: Okay. Cuman enggak terlalu ya. Ini ya.
4: Keberagamannya.
2: Nanti
4: itu,
2: kita viralkan ya,
1: Bang Oji. Mbak Lis, oke okay, kalau diajakin nyanyi religi.
4: Sebenarnya udah disiapkan
1: okay.
4: Sama Rudy udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
2: Si Manis ya.
4: Si Manis.
2: Si Manis di samping Mbak Lis
3: okay. Ya. Kok saya jadi si Manis? Bukan si itu jadi si Manis.
1: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan
2: ya,
1: katanya?
2: Oh. Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Oji ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
2: Nah,
3: apalagi waktu saya apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah
1: okay.
3: Itu ceritanya
2: aduh,
3: serem banget ya kan. Nah itu ketika saya memerankan tokoh itu saya itu

0: Benar juga itu, bukan Bang Oji kan? Bukan.
1: Nah itu kan.
2: Nah itu saya nggak tahu tuh ya.
1: Aduh, oh, okay.
0: Sudah ada kan ya, rencana aduh. Untuk melihat video ini syuting ya. Makasih.
2: Karena ya, memang aduh. Dikiatnya, jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah...
1: melepaskan
2: diri ya, kita ya, gitu.
3: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
1: Jadi pemain film malah
0: enggak usah.
3: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk. Oke. Okay. Ini ada Cintanya Remaja dari Liz Menawati, masih ingat?
0: Masih dong.
3: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum kita pamit ya.
1: Oke.
0: Ayo. Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
2: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91.
0: Ya. Oh, karena kepentingan film.
2: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya ku gundulin sekalian gitu.
1: Tapi itu ternyata
0: membawa berkah.
2: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar-benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
2: Bener.
1: Di acara TVRI.
2: Iya, benar.
1: Nah. Tahun 94.
2: Iya.
3: Artis nah. Mana sih yang enggak pernah didandani?
2: Benar-benar. Masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya. Ya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan.
0: Oke. Okay. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Lis. Oh, iya, Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Lis memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
2: Mantap. Masya Allah, makasih banyak ya. Makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Lis ya.
3: Iya benar, terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
2: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Lis, sukses selalu karirnya. Salam
2: amin,
1: sehat dari Kabupaten Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
2: Terima kasih
3: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga, Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong. Oke.
1: Okay.
0: Lanjut, ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
2: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Okay. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam tuh kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia.
1: Juga
0: siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaannya.
2: Ya,
0: Alessandro.
2: Ya kalau melihat apa
0: animo.
2: Iya, antusias animo. Pendengar gini, ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Oh, siap.
2: Ini PR buat kita yang kita harus senggak-enggaknya mesti
1: lebih
2: cetak semuanya,
1: ya.
2: Gitu.
1: Dan promo lagi ke sini.
2: Iya, siap.
3: Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya. Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
3: Ya, amin.
0: Oke.
2: Okay. Ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar ya, ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini
1: ya.
0: Jalan ya, kan? Dari Yang Maha Kuasa.
2: Betul,
0: kan?
2: Benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan
0: apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro Satu di seluruh Indonesia dan mancanegara?
2: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia dan mohon dukungannya, mohon di share begitu di smart platform kita. Siap. Tolong di
1: Dunia Belum Kiamat
3: ya, ya.
1: Benar-benar
2: tolong ya,
1: mumpung Dunia Belum Kiamat
2: ya. Tolong mumpung kami punya single
1: mumpung Dunia Belum Kiamat,
2: berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
1: Betul.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Lis dan Bang Wasi ya.
2: Dengan senang hati. Ini, terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong.
0: Siap.
1: Kita juga senang.
0: Ada dua lagu fenomenal. Yang pertama milik Lis Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh. Silahkan didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan
0: ya.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang lelaki kaya dan sombong berjalan di keramaian pasar. Seorang wanita parubaya, penjual minyak samin dengan kendi di atas kepala sambil membawa ember di tangan kanan, melintas di hadapannya. Lelaki itu bertanya, "Wahai wanita, dagangan apa yang kau bawa?" Yang ditanya menjawab, "Minyak samin, tuan. Coba, aku ingin lihat." Lelaki itu berkata dengan nada suara datar. Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah. Menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak. Tanpa belas kasihan, ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. "Aku tidak terima. Kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini."
1: "Maaf, tuan. Saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, tuan."
0: Membelas wanita itu bersimpuh menghibah. "Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini." Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih, wanita malang itu memberanikan diri bertanya,
1: "Memangnya berapa harga baju tuanku ini?"
0: "Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar." Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah,
1: "Dari mana uang sebanyak itu, tuan? Saya ini wanita miskin."
0: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. "Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar." Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu," hardik lelaki muda itu. "Ada apa lagi?" balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, "Kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku." Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
1: "Nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat?"
0: Lelaki muda itu menjawab, "Itu bukan urusan saya. Bawa sini. Saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang." Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong rami-rami berteriak,
2: "Ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi."
0: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
1: "Ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini."
0: Laki-laki muda itu berkata, "Siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku."
1: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu. Ia menghibah, "Tolonglah, jual kembali baju ini padaku."
0: Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, "Baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh kocenya 2000 dinar, menyerahkannya kepada lelaki muda itu, dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
2: Terima kasih, anak muda. Terima kasih.
0: Saudaraku, ingatlah selalu. Siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis Qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis Qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Makassar.

Tahukah Anda, saat ini gelar taman terkecil di dunia secara resmi tidak lagi dipegang oleh Amerika Serikat, melainkan telah berpindah ke Jepang. Taman ini dikenal karena ukurannya yang sangat kecil, bahkan setara dengan 2 lembar kertas A3. Taman tersebut berlokasi di Negaizumi, Prefektur Shizuoka, Jepang, dan terletak tidak jauh dari balai kota setempat. Meski ukurannya hanya 0,24 meter persegi, taman ini diakui secara resmi sebagai taman terkecil di dunia. Dilansir dari wikipedia.com, taman ini didirikan pada tahun 1988 sebagai upaya memanfaatkan ruang kosong yang sangat terbatas. Menariknya, taman ini terinspirasi dari Mill and Spark di Oregon, yang ada di Amerika Serikat, yang sebelumnya memegang rekor taman terkecil di dunia. Meskipun berukuran sangat kecil, taman ini memiliki elemen taman yang lengkap, seperti pagar batu bata mini, sepetak rumput, serta sebuah bangku kecil. Taman ini juga sering dihiasi sesuai musim, sehingga menjadi ikon lokal dan daya tarik wisata bagi para pengunjung. Pada awal tahun 2025, Taman di Negaizumi secara resmi memecahkan Guinness World Record dan kini tercatat sebagai taman terkecil di dunia hingga saat ini. Keberadaan taman ini membuktikan bahwa

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini

0: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
1: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas."
0: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar soal sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya, dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
2: Makassar, Malam.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda. Di hari ini Kamis 15 Oktober 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kita kembali berjumpa di program acara Makassar Pagi di hari ini, hari Kamis 15 Oktober 2026. Dan khususnya di Mutiara Pagi pendengar, kami akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran dari Surah Ali Imran ayat 133 sampai 135 bersama Nikmar Ruslan dan Yunjung Jamaluddin.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya. Baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan di awal kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi hari ini. Dan selanjutnya persembahan lagu-lagu religi masih akan kami hadirkan untuk terus melengkapi kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi.

0: Seorang mahasiswa melihat temannya duduk sendirian di sudut kelas. Sejak tadi, temannya belum membeli makanan karena uang yang dibawanya tidak cukup. Tanpa banyak bertanya, ia membelikan makanan dan meletakkannya di atas meja temannya. "Ini, makan dulu. Nanti saja dipikirkan," katanya. Temannya mengucapkan terima kasih. Ia hanya tersenyum lalu kembali ke tempat duduknya. Tidak ada foto yang diunggah, tidak ada cerita yang dibagikan kepada teman-teman lain. Bahkan, ia tidak merasa perlu menyebutkan bahwa dirinya telah membantu. Bagi sebahagian orang, mungkin itu hanya tindakan kecil. Namun, dari peristiwa sederhana seperti ini, kita dapat belajar bahwa kebaikan tidak selalu membutuhkan perhatian. Begitu pula ketika seseorang membantu tetangganya yang sedang kesulitan, memberikan makanan kepada orang yang membutuhkan, atau mendoakan orang lain tanpa memberitahunya. Kebaikan tetap memiliki nilai, meskipun tidak disaksikan banyak orang. Dalam Islam, keikhlasan menjadi bagian penting dalam beramal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui niat dan perbuatan manusia, termasuk amal yang dilakukan secara tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah yang artinya, "Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu." Ayat ini mengajarkan bahwa menyembunyikan sedekah dapat menjadi pilihan yang lebih baik dalam keadaan tertentu, terutama ketika hal tersebut membantu menjaga keikhlasan dan menjauhkan diri dari keinginan untuk mendapatkan pujian. Namun, bukan berarti setiap kebaikan harus disembunyikan. Ada pula kebaikan yang boleh ditampakkan apabila tujuannya untuk memberikan contoh, mengajak orang lain, atau menghadirkan manfaat yang lebih luas. Yang terpenting adalah niat dan tujuan di balik kebaikan tersebut. Maka, ketika kita membantu seseorang dan tidak mendapatkan ucapan terima kasih, jangan langsung menganggap bahwa perbuatan itu tidak berarti. Ketika tidak ada yang memuji, jangan menjadikan pujian sebagai alasan untuk berhenti berbuat baik. Sebab manusia mungkin tidak mengetahui apa yang kita lakukan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui setiap amal hambanya. Kebaikan tidak selalu harus menjadi sebuah cerita. Jika hari ini kita bisa membantu seseorang, bantulah dengan tulus. Jika kita bisa memberi, berilah tanpa menjadikan balasan manusia sebagai tujuan utama. Dan jika kebaikan itu cukup diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita tetap ikhlas melakukannya. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa banyak orang mengetahui kebaikan kita, tetapi seberapa tulus kita melakukannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, untuk selanjutnya kita juga sebentar ya akan bersama di program acara Dialog Interaktif Mutiara pagi hari ini. Dan untuk kebersamaan kita, kami juga masih akan menghadirkan persembahan lagu-lagu religi untuk Anda.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tantangan politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersanji, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari lah kalimat begini Mbak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit kepungnya kita itu lah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI.

satu kalimat bisa terdengar sederhana bagi kita, tetapi bisa meninggalkan luka bagi orang lain. Apalagi ketika ucapan keluar saat sedang marah atau terbawa emosi. Kita mungkin bisa meminta maaf setelah mengucapkannya. Namun, kata-kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Karena itu, menjaga ucapan merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Sebelum berbicara, ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri. Apakah perkataan ini benar? Apakah perkataan ini perlu? Dan apakah perkataan ini bisa menyakiti orang lain? Tidak semua hal harus kita komentari. Tidak semua perdebatan harus kita menangkan. Dan tidak semua yang ada di pikiran harus langsung kita ucapkan. Terkadang, diam bukan berarti kalah. Diam bisa menjadi cara untuk menjaga perasaan orang lain dan menjaga diri dari perkataan yang tidak baik. Karena itu, mari belajar berpikir sebelum berbicara. Pilih kata-kata yang baik, sampaikan sesuatu dengan cara yang baik, sebab ucapan mungkin hanya keluar dalam beberapa detik, tetapi dampaknya bisa tinggal jauh lebih lama. Jaga lisan, jaga perasaan, dan jadikan setiap ucapan sebagai kebaikan.

Baiklah pendengar, kami mohon maaf untuk kebersamaan kita di Dialog Interaktif Mutiara pagi hari ini tidak dapat kami hadirkan ya, karena satu dan lain hal. Dan kami hadirkan terlebih dahulu pengajian dan tafsir Al-Quran dari surah Al-Ahqaf ayat 1-5 bersama Muhammad Fajrin dan Kyai Haji Muhajjid Abdul Jabbar.

0: صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Syukur alhamdulillah karena pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam pengajian surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini dinamakan surah Al-Lahab yang disebut dengan gejolak api. Juga dinamakan surat Al-Masad atau Sabut dan surat Tabat atau Binasa. Surah ini berbicara tentang kebinasaan Abu Lahab, musuh Allah dan Rasulnya, yang sangat bermusuhan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk merusak dakwanya dan memalingkan manusia dari beriman kepadanya. Surah ini telah mengancam Abu Lahab dengan neraka yang dimasukinya untuk disiksa di dalamnya pada hari akhirat nanti. Juga istrinya akan menemaninya di dalam neraka. Dan surah ini mengkhususkan neraka yang beraneka ragam azabnya yang sangat pedih, yaitu tali sabut yang mencekik lehernya untuk menambah kepedihan dan kebinasaannya. Pendengar yang budiman, sebab turunnya ayat surah Al-Lahab adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas berkata, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal akrabin, yang artinya dan ingatkanlah keluargamu yang terdekat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas bukit Safa dan berteriak, wahai Bani Fahar, wahai Bani Adi, kepada seluruh kaum Quraisy, sehingga mereka semua berkumpul. Maka tatkala itu, seorang laki-laki yang tidak dapat keluar untuk berkumpul. Dia hanya mengirim seorang utusan untuk mendapatkan berita. Maka berkumpullah kaum Quraisy. Lalu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, yaitu Abu Lahab. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada apa gerangan kamu mengumpulkan kami? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan balik bertanya, apakah kalian percaya seandainya aku beritahukan bahwa di lembah itu akan ada seekor kuda mau menyerang kalian? Mereka menjawab, ya, kami percaya karena kamu tidak pernah berdusta. Tapi bagi Abu Lahab, dia hanya berkata, kamu sungguh celaka, hai Muhammad, pada hari ini. Apakah hanya dengan ini kamu kumpulkan kami? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat, Tabbat tiada Abi Lahab wa tab. Surah Al-Lahab atau Surah Al-Masad atau Tabbat ini adalah surah yang ke-111. Terdiri dari 5 ayat sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Pendengar yang budiman, surah dari ayat yang pertama ini adalah Tabbat tiada Abi Lahab. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, yaitu Abu Lahab sendiri. Sesungguhnya dia akan binasa. Yakni Abu Lahab ini benar-benar akan binasa. Celaka, merugi, dan perbuatannya sungguh sesat. Karena itu, kata tab

Dan yang dimaksud kedua tangan ialah pemilik kedua tangan tersebut. Menurut kebiasaan orang Arab, apabila dia mengungkapkan sebagian, itu berarti keseluruhan. Dan Abu Lahab ialah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istrinya adalah yang celek matanya, Ummu Jamil, yaitu saudara perempuan dari Abu Sufyan. Mereka berdua adalah sangat bermusuhan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala istrinya mendengar ayat yang turun kepada suaminya, sedang dia berada di dekatnya, maka istrinya pun mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk di dalam masjid di samping Ka'bah bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan di tangan istrinya itu ada sebuah batu. Ketika dia mendekati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah melenyapkan penglihatannya sehingga dia tidak melihat kecuali Abu Bakar. Dan dia berkata kepadanya, "Sampaikan pada sahabatmu itu bahwa dia kelak membangkitkan kemarahanku. Maka demi Allah, apabila saya menemunya, saya akan pukul mulutnya dengan batu ini." Lalu dia mengemukakan syair berupa, "Muzammiman asaina wa amrahu abaina wa dinahu kalaina." Artinya, orang yang mencela kami tidak taati, dan perintahnya kami abaikan, dan agamanya kami tidak suka. Setelah dia pulang, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, "Apakah kamu tidak melihat dia ketika dia melihatmu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dia tidak melihatku karena Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan penglihatannya." Kaum Quraisy mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Muhammad pencela." Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apakah kalian tidak heran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkanku dari penyiksaan orang-orang Quraisy? Mereka mencelaku, menyerangku sebagai orang pencela, padahal aku adalah Muhammad, orang yang terpuji." Al-Hazim berkata, "Kami memberinya gelar." Demikian dalam pemberian gelar itu adalah penghormatan dan memuliakan. Kenapa? Ada beberapa jawaban. Antara lain, pertama, karena dia terkenal dan gelarnya tanpa harus menyebut namanya, karena namanya tidak ditahu. Yang kedua, namanya Abdul Uzza. Gelarnya demikian karena sama dengan syirik. Karena Al-Uzza itu adalah patung, maka nama Abdul tidak pantas ditambahkan kepada nama patung. Yang ketiga, dia adalah penghuni neraka dan tempat tinggalnya adalah neraka. Dan neraka itu adalah api yang bernyala-nyala, Al-Lahab. Oleh karena itu, dia pantas diberi gelar demikian dan wajar kalau disebut demikian. Pendengar yang budiman, ayat kedua berbunyi, "Ma agna anhu maluhu wa ma kasab." Artinya, tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan, yaitu harta yang telah ia kumpulkan tidak bermanfaat baginya. Begitu pula pangkat dan jabatannya yang telah ia capai tidak ada artinya. "Wa ma kasab," dan apa yang ia telah usahakan, berupa anak yang dilahirkannya. Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajak kaumnya untuk beriman, maka Abu Lahab berkata, "Seandainya apa yang dikatakan keponakanku itu benar, maka saya sendiri yang akan menebus azab itu dengan hartaku dan anakku." Maka turunlah ayat ini. Al-Alusi berkata, Abu Lahab mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu Utbah, Mu'tab, dan Utaibah. Dan mereka masuk Islam pada hari kemenangan. Dan kedua di antaranya mati syahid di Hunain dan Taif. Adapun Utaibah belum masuk Islam dan adalah Ummu Kalsum, anak perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di sampingnya, dan saudara perempuannya Ruqayyah

samping saudara laki-lakinya Utbah. Maka tatkala surah ini turun, Abu Lahab berkata, "Kepalaku dan kepalamu berdua haram jikalau kamu berdua tidak menceraikan kedua anak perempuan Muhammad." Maka kedua anaknya menceraikannya. Maka tatkala Utbah mau keluar ke negeri Syam bersama bapaknya, dia berkata, "Saya akan datangi Muhammad dan kita akan disiksanya." Lalu dia berkata, "Hai Muhammad, sesungguhnya aku ini kafir. Demi bintang yang apabila jatuh dan demi yang mendekat lalu terulur." Lalu dia meludah di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceraikan anaknya Ummu Kalsum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan mendoakannya, "Ya Allah, jadikanlah dia anjing yang dari beberapa anjing yang bisa dikuasai." Lalu singa pun memangsanya dan binasalah Abu Lahab setelah perang Badar selama 7 malam dengan penyakit menular seperti penyakit taun yang dinamakan Al-Adsah. Maka sisa 3 hari lagi sampai ia merintih. Maka tatkala orang-orang sekitarnya takut akan penularannya, maka mereka menggali lubang untuknya lalu mendorongnya dengan tongkat sehingga ia masuk ke dalamnya dan menanamnya dengan batu sampai keadaannya menakutkan. Demikian berita ini dikabarkan oleh Al-Quran. Pendengar yang budiman, ayat yang ketiga menyatakan sayasla naran zatalahab, artinya kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, yaitu api yang sangat panas, yang sangat sibuk untuk membakar dengan api yang sangat besar. Itulah api neraka. Pendengar yang budiman, ayat keempat mengatakan wamratu hammalatal hatab, artinya dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar. Dalam bahasa Arab adalah biasa penyebar fitnah, kiasan penyebar fitnah. Istri Abu Lahab disebut pembawa kayu bakar karena dia selalu menyebar-nyebarkan fitnah untuk memburuk-burukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin akan masuk neraka bersama suaminya, yaitu neraka jahannam. Istrinya yang buta sebelah matanya, Ummu Jamil, yang berjalan di atas bumi untuk mengadu domba di antara manusia untuk membakar api permusuhan dan kebencian di antara mereka. Abu Sa'ud berkata, dia membawa sikat dan pagar yang runcing ujungnya yang diikat dan menyebarkan di malam hari untuk menyiksa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan. Ibnu Abbas mengatakan, dia berjalan dengan adu domba di antara manusia untuk merusak persahabatan di antara mereka. Pendengar yang budiman, pada ayat kelima, yaitu ayat terakhir, pijidiha hablum mimmasad, artinya yang di lehernya ada tali dari sabut, yaitu serabut yang dipintai sangat keras untuk menyiksa dia nanti di hari kiamat. Ahli tafsir Mujahid mengatakan, yaitu lingkaran pengikat dari besi. Dan Ibnu Sayyab mengatakan, karena dulu dia mempunyai kalung yang dibanggakan yang terbuat dari mutiara. Kemudian dia berkata, demi Lata dan Uzza, saya akan menginfakkannya untuk memusuhi Muhammad. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sesudah itu daripadanya tali pada lehernya dari sabut api neraka. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang salah atau keliru, mohon dimaafkan karena tiada manusia yang tiada bersalah. Demikian hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan baiklah mendengar, untuk kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi kita tuntaskan. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk menghadirkan sejumlah informasi aktual lewat Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Pada prinsipnya, alhamdulillah lumayan masih on the track. Semuanya masih di bawah.
2: Karena ini memang gedung yang memang untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan. Mereka sangat antusias dibantu dengan
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiart. Sari Berita, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun ini terus memperkuat sektor infrastruktur melalui program Multi-Years Project. Setahun beroperasi, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone membuka akses pendidikan bagi anak putus sekolah untuk kembali belajar dan meraih cita-cita. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun ini terus memperkuat sektor infrastruktur melalui program Multi-Years Project. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun ini terus memperkuat sektor infrastruktur melalui program Multi-Years Project, di mana ada 6 paket jalan yang dilaksanakan untuk peningkatan kemantapan jalan dalam mendukung aksesibilitas perdagangan. Program yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD senilai 2,5 triliun ini mencakup penanganan sekitar 1.000 km jalan provinsi. Pembangunan jalan ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam meningkatkan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, saat ini semua paket jalan yang telah berpaket sudah terlaksana dengan baik. Ada 1-2 yang masih dibawa tentunya karena ada pertimbangan lainnya. Tapi pada dasarnya semua on the track terlaksana.
1: 1-2 yang satu yang mungkin masih dibawa dengan sesuatu hal yang lain, tentu ada pertimbangan-pertimbangannya. Tapi pada prinsipnya, alhamdulillah lumayan masih on the track. Semuanya masih di bawah, deviasinya masih di bawah 10%. Ada bahkan sudah positif 5,6%.
4: Adapun paket jalan yang masuk dalam MYP, diantaranya mencakup 13 ruas jalan di Kota Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bulukumba. Kemudian untuk pengerjaan 2 meliputi pengembalian kondisi dan pembangunan bahu jalan, seperti pada ruas Palangga, Salekoa, batas Kabupaten Takalar. Kemudian ruas jalan di kawasan perkotaan, diantaranya ruas batas Kota Makassar, Pamanjengan, Benteng Gajah, Jalan Moncong Loe.
3: Penguatan infrastruktur melalui program Multi-Years Project akan dibahas dalam wawancara Serotan Berita di Pandu, Alfianus Baka.
5: Assalamualaikum, selamat pagi, Kafrawi Sainong.
6: Waalaikumsalam, pagi Pak Ben.
5: Baik, Kafrawi Sainong, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan salah satu strateginya untuk mengatasi hambatan infrastruktur melalui program Multi-Years Project atau MYP begitu. Nah, bagaimana Anda menilai program ini yang salah satu tujuannya memasifkan pembangunan infrastruktur?
6: Ya, tentu dengan adanya kebijakan pemerintah, khususnya di Gubernur ya, dalam hal ini pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tentu kita harus mendukung kebijakan tersebut guna bagaimana konektivitas ya antara satu daerah dengan daerah lainnya itu saling terhubung dengan yang lain. Karena memang kita tahu wilayah kita ini terdiri dari lautan, daratan, dan pegunungan yang tentu tantangannya juga sangat luar biasa. Sehingga memang pemerintah mengambil kebijakan yang secara bertahap dengan jangka tahun yang panjang, ini adalah proses yang tentu tidak memakan waktu begitu instan. Tapi pemerintah ini meringankan atau memudahkan kita sebagai masyarakat untuk bisa mengakses wilayah-wilayah yang belum bisa akses yang baik seperti itu. Dan ini yang kita harapkan semoga itu bisa berjalan dengan baik hingga tahun-tahun berikutnya seperti itu.
5: Oke, kalau Anda sendiri melihat, ini kan kita lihat bahwa daerah Sulawesi Selatan yang begitu luas masih cukup banyak daerah-daerah yang terisolir sementara anggaran terbatas begitu. Tentunya gubernur dan juga pemimpin daerah ini harus bisa menilai mana wilayah-wilayah yang menjadi prioritas begitu untuk diberikan anggaran dalam rangka pembangunan infrastruktur ini, baik jalan dan jembatan. Nah, menurut Anda kebijakan seperti apa yang perlu diambil oleh gubernur dalam hal ini untuk bisa melihat wilayah-wilayah yang masuk dalam skala prioritas menurut Anda?
6: Ya, tentu kebijakan yang gubernur dalam hal ini pemerintah Provinsi Selatan mereka harus melihat bagaimana potensi di satu wilayah dengan wilayah yang lain. Bagaimana keterhubungan antara wilayah yang ada di bagian utara, tengah, dan selatan yang ada di selatan, itu saling terhubung satu sama lain, bisa saling support dalam hal produktivitas dan konsumsi. Dan ini yang pemerintah perlu lihat secara adil bahwa mana wilayah-wilayah yang harus dibangun untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan tentu kita akan melihat perkembangan kemajuan ekonomi Sulawesi Selatan yang kita bisa bilang bahwa ini sudah sangat baik pertumbuhannya. Dan tentu di masa-masa mendatang dengan adanya pembangunan infrastruktur, dalam hal ini jalan, jembatan, akses hubungan laut di satu pulau dengan pulau yang lain, tentu ini akan membantu pertumbuhan ekonomi di selatan semakin baik. Dan tentu bukan hanya keberhasilan pemerintah, tapi ini ada keberhasilan yang akan sama-sama dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya di selatan tapi di Indonesia.
5: Seperti ya. Dampak yang Anda sendiri lihat nanti akan terjadi ya dari kebijakan pembangunan infrastruktur ini, apakah mungkin secara sosial bisa akan memberikan semacam semangat begitu untuk warga ya yang mungkin selama ini berada di wilayah pedalaman yang infrastrukturnya itu bermasalah, apa yang mungkin Anda lihat di situ?
6: Ya, tentu secara sosial dan secara konektivitas antara wilayah dan satu dengan wilayah yang lain, ini akan paling tidak membuat antara hubungan antar masyarakat yang tadinya tidak bertemu dengan banyak orang, ini akan bisa menjadi sarana untuk ruang perjumpaan di masing-masing tempat. Tentu ketika ada akses jalan, di situ bisa maju pertumbuhan ekonomi jualan ya, pertumbuhan ekonomi hasil bumi, bahkan pariwisata. Dan ini yang seharusnya bisa dilihat potensi-potensi yang pemerintah Sulawesi Selatan bisa lihat, mana potensi yang sangat penting dan sangat mendesak untuk dimajukan, sehingga ketika satu daerah tersebut maju, paling tidak ini akan menjadi penopang untuk daerah-daerah lainnya, sehingga bisa ikut juga maju. Dan dari dorongan yang ada dari satu wilayah yang sudah sangat maju, mungkin nanti akan ikutlah wilayah-wilayah lain yang tidak akan menjadi tertinggal seperti wilayah-wilayah kita yang masih ada wilayah yang tidak terjamah oleh akses, baik itu jalan, jembatan, bahkan tidak mudah aksesnya dalam antara pulau, dari satu pulau ke pulau yang lain, seperti itu.
5: Ya, kita tahu kan bahwa masa bakti dari gubernur ini kan terbatas begitu. Mungkin saja dalam masa bakti yang akan habis beberapa tahun ke depan, belum semua kebijakan ini nantinya akan bisa tersentuh begitu, sampai ke daerah-daerah mungkin yang belum merasakan yang namanya infrastruktur sangat memadai, yang untuk disedapat memudahkan konektivitas begitu. Nah, kebijakan apa yang menurut Anda perlu ditinjau ke depan supaya program ini tidak berhenti saja pada berakhirnya masa jabatan dari pimpinan yang ada sekarang ini?
6: Ya, tentu pemerintah harus mengambil kebijakan yang bagaimana bukan hanya melihat pemerintahan di masa mereka saja ya, saat misalnya masa Pak Adi Sudirman ini, tapi tentu mereka harus memandang bagaimana walaupun bukan di masa pemerintahannya, dia akan tetap berlanjut program ini. Dan tentu pemerintah tidak bisa berjalan sendiri, tentu pemerintah berharap bantuan teman-teman CSO atau teman-teman perusahaan ya, MNC multinasional atau perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Selatan khususnya, ataupun di luar Sulawesi Selatan, akan bisa membangun wilayah kita ini sebagai wilayah yang ada potensi untuk saling menghubungkan antara satu dan wilayah yang lain. Bukan hanya teman-teman pemilik usaha, tapi tentu teman-teman yang memiliki orang-orang kaya mungkin juga bisa membantu pemerintah secara mandiri. Dan ini yang kita harapkan, bukan hanya kemajuan secara hasil pajak kita di negara ataupun di provinsi, tapi tentu bagaimana kita sebagai masyarakat juga punya rasa kepemilikan untuk membangun daerah kita sendiri.
5: Iya, baik. Terima kasih banyak ulasannya Bung Kafrawi bersama RRI pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi memastikan ketersediaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi di Kota Makassar dalam kondisi aman. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
7: Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi memastikan ketersediaan bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di Kota Makassar dalam kondisi aman. Meski antrian kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU masih terjadi. Sales Branch Manager Pertamina Sulselbar Muhammad Yoga Prabowo menjelaskan, antrian yang terjadi di beberapa SPBU bukan disebabkan oleh kelangkaan BBM, melainkan adanya peningkatan aktivitas logistik dan perbedaan harga antara BBM subsidi dan non-subsidi. Di sisi lain, ia menyebut sejumlah upaya telah disiapkan untuk mengatasi antrian panjang BBM, diantaranya klasterisasi SPBU, pembatasan jadwal pengisian BBM, hingga potensi diberlakukan kembali kebijakan sistem ganjil genap.
8: Kalau terkait dengan antrian ini, kalau kelangkaan tidak, gitu. Kami sampaikan secara stok maupun supply itu aman dari terminal maupun di SPBU. Hanya memang terdapat beberapa aspek ya. Memang yang pertama peningkatan logistik, yang kedua memang adanya disparitas harga yang cukup tinggi ya, sehingga adanya proses shifting nih dari konsumen yang sebelumnya menggunakan Pertamina Dex gitu ya. Bahkan kalau teman-teman lihat Pajero, Innova dan lain sebagainya saat ini sudah mulai ikut antri solar. Nah itu yang memang kami sedang analisis ya, terkait dengan berapa besar sih ini shifting dari non-subsidi ke yang subsidi ini. Tapi kalau secara supply dan stok itu insya Allah aman.
7: Ditambahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga telah mengajukan permintaan penambahan kuota BBM bersubsidi ke BPH Migas dengan rincian biosolar sekitar 13% dan 3% untuk jata kuota BBM jenis Pertalite.
3: Logam tanah jarang disebut kunci teknologi, dan ingatkan nasib warga sekitar. Aan Ariska melaporkan.
9: Pemerintah tengah mempercepat eksplorasi logam tanah jarang LTJ dari proses yang semula membutuhkan waktu 6 tahun menjadi hanya 1 tahun. Di tengah upaya tersebut, anggota Dewan Energi Nasional periode 2026-2030 Surono mengingatkan bahwa pengembangan mineral strategis ini harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Surono menyebut logam tanah jarang memiliki peran penting dalam perkembangan teknologi modern. Meskipun kebutuhan terhadap material tersebut relatif kecil, ia mengingatkan logam tanah jarang sebagai vitamin yang dibutuhkan untuk menunjang berbagai teknologi, termasuk kendaraan listrik dan generator.
10: Logam tanah jarang itu kebutuhannya sedikit, tetapi sangat bermanfaat. Misalnya untuk mobil listrik, untuk efisiensi generator dan sebagainya gitu ya. Nah ini kan tadi ada pertanyaan apakah itu radiasinya bahaya atau tidak gitu kan? Ya setiap penambangan itu diawali itu dengan kajian lingkungan, ya kan? Kajian lingkungan itu diuji bertubi-tubi di Kementerian Lingkungan itu, dan dokumen lingkungan itu harus dijalankan dari proses penambangan sampai reklamasi agar tidak mengganggu lingkungan, ya kan? Dan saya berharap ya, misalnya nanti logam tanah jarang di Mamuju dieksploitasi, ya kan? Ya ikutkan masyarakat, ya kan? Masyarakat di sekitarnya jangan ditinggalkan.
9: Pengembangan logam tanah jarang pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan penguasaan teknologi dan peningkatan nilai ekonomi mineral. Tantangan berikutnya adalah memastikan kegiatan eksplorasi berlangsung secara bertanggung jawab. Hasilnya mendukung kemajuan industri nasional dan masyarakat sekitar turut merasakan peningkatan kesejahteraan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Abdesi Goa apresiasi TMMD ke-130 dorong pembangunan desa. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
11: Wakil Ketua Abdesi Kabupaten Goa Muhammad Hatta menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan TMMD ke-130 yang resmi dibuka di Desa Barembing Selasa 13 Oktober 2026. Menurut Hatta, program ini merupakan bukti nyata dukungan TNI terhadap pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterlibatan TNI dinilai sangat berharga karena mempercepat pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat semangat gotong royong aparat dan warga. Pihaknya berterima kasih atas perhatian dan kontribusi TNI di wilayah Kabupaten Goa.
12: Sangat mengapresiasi ya kegiatan hari ini yang dilaksanakan oleh TNI ya dalam membangun desa khususnya. Kami di Bontorompo ya sangat berterima kasih lah terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI di kecamatan khususnya di Desa Kalibarembe. Jadi sekali lagi, apalagi kami dari pengurus Abdesi Merah Putih Goa ya, sekali lagi mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI dalam pelaksanaan pembangunan khususnya di desa di Bontorompo ini.
11: Ia berharap TMMD membawa manfaat nyata bagi warga dan mengajak seluruh pemerintah desa serta masyarakat untuk mendukung terlaksananya. Sinergi TNI, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi kunci penting agar pembangunan berjalan lancar dan dampaknya dirasakan hingga ke pelosok desa.
3: Setahun beroperasi, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone membuka akses pendidikan bagi anak putus sekolah untuk kembali belajar dan meraih cita-cita. Laporan Ayunia Nindiati.
13: Setahun beroperasi, Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone memberi dampak nyata bagi siswa dari keluarga kurang mampu, mulai dari terpenuhinya kebutuhan dasar hingga terbukanya kesempatan mengembangkan bakat dan meraih cita-cita. Program yang dimulai pada akhir September 2025 ini juga memberi kesempatan kepada anak yang sempat putus sekolah untuk kembali mengenyam pendidikan. Nurhaini, salah satu wali siswa, merasakan manfaat sekolah rakyat bagi anak yatim yang diasuhnya. Selain membantu kebutuhan makanan dan pakaian, sekolah ini juga membantu mengembangkan keterampilan anak melalui pendampingan guru.
14: Tapi setelah saya masukkan di sekolah rakyat, nampak sekali skillnya. Anak ini nampak sekali skill. Mungkin karena gurunya di sini atau pembimbingnya dan pembimbingnya juga ramah-ramah, terutama kepala sekolahnya luar biasa, saya jempolin. Terima kasih Ibu Kepseknya di sini, betul-betul cara mendidiknya juga luar biasa.
13: Manfaat tersebut juga dirasakan Muhammad Pratama, siswa kelas 8 yang pernah putus sekolah selama 1 tahun karena keterbatasan ekonomi. Kini ia aktif mengikuti pramuka, PMR, karate, dan futsal, serta pernah meraih juara dalam gebyar prestasi tingkat kabupaten.
15: Saya suka belajar di sini. Guru-gurunya menyenangkan dan fasilitasnya lengkap. Sebelumnya saya bersekolah di Makassar, kelas 1 SD. Tapi karena keterbatasan ekonomi, akhirnya saya sempat putus sekolah selama 1 tahun. Kini di sekolah rakyat sudah berani bercita-cita. Semoga cita-cita saya menjadi tentara bisa tercapai.
13: Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone, Reski Juniarti, menjelaskan proses belajar kini didukung gedung permanen di lingkungan Rompe Kelurahan Bajoye, Kecamatan Taneteh Riatan Timur dengan lahan seluas 8,9 hektar. Fasilitas yang telah digunakan antara lain 3 asrama, gedung sekolah dengan 18 ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan sarana penunjang lainnya.
16: Tentunya sebelum mereka pindah ke sini tuh mereka sudah sangat menantikan untuk bisa pindah karena ini memang gedung yang memang untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan. Mereka sangat antusias dibantu dengan fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Kementerian PU dan juga Kementerian Sosial.
13: Reski berharap ketersediaan fasilitas dan pendampingan yang memadai dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta membantu siswa mengembangkan potensi dan meraih cita-cita.
3: IPF Sulsel galakan sosialisasi olahraga pickleball dalam rangkaian program kerja serta persiapan pelaksanaan eksebisi Porprov yang akan berlangsung di akhir Oktober. Laporan Zainal Abidin.
17: Indonesia Pickleball Federation atau IPF Sulsel terus menggencarkan sosialisasi cabang olahraga pickleball yang pada tahun ini masuk sebagai cabang olahraga baru dalam event Porprov Sulsel 2026 sekaligus sebagai pelaksanaan program kerja yang telah didesain sejak awal tahun lalu. Hal ini disampaikan Wakil Ketua IPF Sulsel Dr. Yusnadi saat dihubungi RRI pada Rabu kemarin. Ia mengatakan pihaknya telah mempersiapkan kebutuhan teknis dan administrasi eksebisi di mana hampir seluruh daerah di Sulawesi Selatan siap berpartisipasi. Ia menambahkan sosialisasi yang telah dijalankan selama 8 bulan dari Januari hingga Agustus tersebut menjadi salah satu langkah sosialisasi yang berjalan dengan baik dan mendapatkan antusiasme tinggi sehingga menjadi momentum strategis dalam mengembangkan olahraga pickleball di Sulawesi Selatan.
18: Dan untuk eksebisi juga kita sudah membuat teknik handbooknya itu dan hampir seluruh daerah insya Allah akan mengikuti itu dan memang sosialisasi ini sudah kita jalankan sudah hampir 8 bulan kita berkegiatan mulai dari Januari sampai Agustus itu sudah tersosialisasi dengan baik dan kita juga turun ke daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi dan uji tanding, pertandingan persahabatan, dan itu sangat luar biasa antusias. Makanya ini juga salah satu keinginan dari kabupaten kota untuk mengadakan kejurnas sekaligus eksebisi itu. Sehingga betul-betul nanti langkah yang disampaikan tadi, ini langkah yang luar biasa dan sangat-sangat tepat untuk sosialisasi pickball di khususnya di Sulawesi Selatan.
17: Yusnadi berharap dengan gencarnya kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan pihak IPF tersebut, cabang pickleball bisa lebih dikenal masyarakat sebagai salah satu cabang prestasi yang telah banyak mengukir prestasi, baik di tingkat nasional hingga di tingkat dunia. Dengan demikian, olahraga pickleball bisa semakin diminati oleh masyarakat, khususnya yang berada di kawasan Sulawesi Selatan. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Potsi Sulsel jaring atlet menuju Prapon 2027 dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
19: Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia, Potsi Sulawesi Selatan mulai memetakan atlet potensial untuk dipersiapkan menghadapi Prapon tahun 2027. Sekretaris Umum Potsi Sulawesi Selatan, Suwardi, mengatakan atlet yang telah lolos kualifikasi saat ini menjalani pembinaan di daerah masing-masing. Porprov Sulawesi Selatan di Wajo nantinya akan menjadi salah satu ajang pemantauan perkembangan sekaligus penjaringan atlet potensial.
20: Strategi yang digunakan sekali adalah pembinaan secara intensif ke daerah-daerah. Kemarin kita sudah melaksanakan Praporda. Semua atlet yang telah lolos di Praporda itu sudah menyiapkan dirinya di kabupaten kota dalam rangka persiapan Porda. Ketika Porda berlangsung, berlangsung di bulan di Wajo, langsung kita akan mengarahkan telescouting kepada atlet-atlet yang berbakat untuk kita siapkan pemusatan latihan pada tahun depan. Jadi kita rencana tahun depan awal Januari 27 itu sudah go untuk persiapan Prapon.
19: Suwardi mengatakan setelah Porprov, Potsi Sulawesi Selatan akan melakukan talent scouting untuk memilih atlet yang dinilai memiliki potensi baik. Atlet terpilih selanjutnya akan mendapat pembinaan lebih lanjut termasuk kesempatan berlatih di Pusat Pembinaan Nasional sebagai persiapan menuju Prapon tahun 2027.
3: MYP, Infrastruktur Andalan Sulawesi Selatan, menjadi topik komentar pagi ini bersama Rahmadani.
21: Saudara, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Sulawesi Selatan, komitmen tersebut diwujudkan melalui Multi-Years Project atau MYP, Program Pembangunan Infrastruktur Tahun Jamak dengan total anggaran sekitar 3,7 triliun rupiah untuk periode 2025-2027. Program ini mencakup penanganan jalan provinsi, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi, serta pembangunan dua rumah sakit regional di Kabupaten Goa dan Luwu. Dari total anggaran tersebut, sekitar 2,5 triliun dialokasikan untuk pembangunan dan penanganan infrastruktur jalan. Program ini menargetkan penanganan sekitar 1.000 km jalan provinsi, dengan lebih 300 km dilaporkan telah tertangani hingga awal September 2026. Pembangunan ini diharapkan memperkuat konektivitas antar wilayah, memperlancar distribusi barang dan hasil pertanian, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pusat-pusat pelayanan publik. Bagi masyarakat, jalan yang lebih baik bukan sekedar infrastruktur fisik. Jalan yang memadai berarti perjalanan lebih efisien, distribusi hasil produksi lebih lancar, dan terbukanya peluang ekonomi yang lebih luas. Selain jalan, MYP juga menyasar sektor pertanian melalui dukungan jaringan irigasi yang ditargetkan melayani sekitar 54 ribu hektar lahan persawahan. Infrastruktur pengairan yang berfungsi baik menjadi bagian penting dalam menjaga produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan. Program ini juga mencakup pembangunan dua rumah sakit regional untuk memperkuat akses pelayanan kesehatan. Keberhasilan pembangunan fasilitas tersebut nantinya perlu ditopang kesiapan tenaga medis, peralatan dan layanan operasional agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Dari sisi ekonomi, Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Sulawesi Selatan tumbuh 5,43% sepanjang 2025 dengan nilai produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku mencapai 753,08 triliun rupiah. Di tengah aktivitas ekonomi yang terus berkembang, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu investasi strategis untuk memperkuat daya saing daerah. Meski demikian, manfaatnya perlu diukur melalui hasil nyata seperti peningkatan kualitas jalan, kandalan irigasi, dan akses pelayanan publik. Melalui pelaksanaan MYP yang terencana, berkualitas, dan transparan, Sulawesi Selatan memiliki peluang memperkuat fondasi pembangunan untuk jangka panjang. Pada akhirnya, keberhasilan infrastruktur bukan hanya diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya proyek yang dibangun, melainkan dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: informasi cuaca.
1: Dengan melengkapi kebersamaan kita di Makassar pagi ini, kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari Kamis 15 Oktober 2026. Lantas seperti apa informasi selengkapnya? Akan hadir bersama dengan perakirawan Rere dari BMKG Sulsel. Rere, silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 15 Oktober 2026. Kami hadir kembali untuk memberikan informasi perakiraan cuaca terkini di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Untuk siang dan sore hari, cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Entrekang, Luwu, Luwu Utara, dan Palopo. Untuk malam hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Sedangkan untuk dini hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah timur dan Wajo. Suhu udara permukaan berkisar antara 18 hingga 36 derajat Celcius, kelembapan udara 39 hingga 100%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 11 hingga 40 km per jam. Kemudian waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bulukumba, Endrekang, Goa Jeneponto, Pare-Pare, Pinrang, Sidrap, Sepeng, Takalar, dan Wajo. Kemudian, waspada juga terhadap potensi udara panas di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk informasi tambahan, konsentrasi kualitas udara di PM2,5 berkisar antara 55,5 hingga 150,4 mikrogram per meter kubik dalam kategori tidak sehat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Dari BMKG Wilayah 4 Makassar, kami melaporkan.
1: Ya, baik. Terima kasih perakirawan Rere untuk informasi perakiraan cuaca yang sudah dihadirkan melengkapi kebersamaan kita pendengar untuk saat ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Makassar pagi ini.

0: Kenapa Cil?
1: Yang satu HP Maman dong. Makasih Ma.
2: Hey guys, jempolmu gatal pengen bikin konten, tapi ragu mulai dari mana? Jangan cuma nonton FYP doang, saatnya kamu yang bikin tren.
3: Betul banget. Buat kamu anak muda kreatif di seluruh Indonesia, RRI bekerja sama dengan Hype dan Asosiasi Konten Kreator Digital Media Indonesia hadir memberi panggung spesial buat bakat terpendammu. Waktunya tunjukin aksimu jadi konten kreator hits bareng RRI.
2: Caranya gampang, cukup bikin konten paling seru, paling unik versi kamu.
3: Gak cuma jadi konten kreator hits dan terkenal, bagi kamu yang upload di Hype punya kesempatan mendapat hadiah dengan total 2 miliar rupiah.
2: Tunggu apa lagi? Salurkan kreativitasmu dan rebut hadiah fantastisnya sekarang juga.
3: Informasi lengkapnya, langsung cek media sosial RRI terdekat atau kunjungi aplikasi Hype.
4: RRI, wadahnya kreator masa kini. Let's create and win.
5: Eh, Dek, berhenti dulu. Jangan jalan aja sambil lihat ponsel.
6: Wah, maaf, Bu. Saya pikir tadi jalannya sepi.
5: Ya tetap aja, jalanan itu penuh resiko loh. Sekali aja kamu lengah, bisa bahaya tahu.
6: Iya, ngerti, Bu. Tapi tadi saya cuma balas chat kok.
5: Emang dengan balas chat bisa selamatin nyawa kamu? Ya enggak kan?
6: Iya, Bu. Mulai sekarang saya pastikan dulu deh kanan-kirinya, baru saya jalan.
7: Bermain ponsel saat melintas dapat membahayakan nyawa Anda.
8: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Informasi Media Pro 1.
1: Melengkapi kebersamaan kita pendengar, kami hadirkan juga informasi media di ruang dengar Anda yang kami lansir dari rri.co.id. Pendengar Pro 1, Ketua DPD RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan perlindungan sosial berkelanjutan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Di mana ia menilai dukungan tersebut penting untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan hidup ketika kehilangan pendapatan atau menghadapi peningkatan pengeluaran. Hadir juga informasi di ruang dengar Anda, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah aset dalam OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Salah satu barang bukti yang diamankan berupa aset kripto dengan nilai setara lebih dari 1 miliar rupiah. Kita ke informasi selanjutnya, pendengar, masih dari rri.co.id.

0: Presiden Prabowo Subianto meminta Danantara Indonesia mengevaluasi dan mempercepat transformasi PT PLN Persero menyusul gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah. Evaluasi tersebut mencakup pembenahan model bisnis perusahaan agar lebih efisien, tanggap, dan juga produktif. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda juga bisa lihat langsung sejumlah informasi di portal berita rri.co.id.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Iya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kalau tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
1: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat-saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, maaf, tapi kita muka petani saja sampai di tembusan hujan. Jalan sambangnya yang rusak.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
5: Dalam informasi dan inspirasi.
0: 4 Pro 1 RRI Makassar.
5: Dalam informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiarti yang menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Opini Publik Makassar pagi hari ini. Di hari ini Kamis ya, 15 Oktober 2026. Satu topik seperti biasa akan kami hadirkan untuk Anda, menantikan Anda untuk bergabung bersama dengan kami sebentar di 08213333944. Dan kita akan membahas seputar multi-years project, akankah menjadi solusi pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi kalau kita berbicara seputar MYP atau multi-years project, ada banyak hal di dalamnya yang dibangun begitu ya, dengan harapan untuk benar-benar memberikan peningkatan kemantapan semisal jalan, nah, dalam mendukung aksesibilitas perdagangan atau juga infrastruktur lainnya begitu selain jalan gitu ya, ada sekolah dan masih banyak lagi pendengar. Kemudian sebelum kami menantikan Anda untuk bergabung, kami hadirkan dulu informasinya di ruang dengar Anda terkait pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun ini terus memperkuat sektor infrastruktur melalui program Multi-Years Project. Kami hadirkan informasinya bersama reporter RRI Makassar Iin Nur Fahreni.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun ini terus memperkuat sektor infrastruktur melalui program Multi-Years Project, di mana ada 6 paket jalan yang dilaksanakan untuk peningkatan kemantapan jalan dalam mendukung aksesibilitas perdagangan. Program yang didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD senilai 2,5 triliun ini mencakup penanganan sekitar 1.000 km jalan provinsi. Pembangunan jalan ini menjadi salah satu prioritas pemerintahan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi dalam meningkatkan kualitas infrastruktur konektivitas antar wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menjelaskan, saat ini semua paket jalan yang telah berpaket sudah terlaksana dengan baik. Ada 1-2 yang masih dibawa tentunya karena ada pertimbangan lainnya. Tapi pada dasarnya semua on the track terlaksana.
8: 1-2 yang satu yang mungkin masih dibawa dengan sesuatu hal yang lain, tentu ada pertimbangan-pertimbangannya. Tapi pada prinsipnya, alhamdulillah, lumayan yang lain, tentu ada pertimbangan-pertimbangannya. Tapi pada prinsipnya, alhamdulillah, lumayan masih on the track. Semuanya masih di bawah, deviasinya masih di bawah 10%. Ada bahkan sudah positif 5,6%.
7: Adapun paket jalan yang masuk dalam MYP, diantaranya mencakup 13 ruas jalan di Kota Makassar, Kabupaten Goa, Kabupaten Sinjai, dan Kabupaten Bulukumba. Kemudian untuk pengerjaan 2 meliputi pengembalian kondisi dan pembangunan bahu jalan, seperti pada ruas Palangga, Salekoa, batas Kabupaten Takalar. Kemudian ruas jalan di kawasan perkotaan, diantaranya ruas batas Kota Makassar, Pamanjengan, Benteng Gajah, Jalan Moncong Loe.
6: Nah itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar Iin Nur Fahreni. Kalau berbicara seputar multi-years project tadi seperti yang Arti sampaikan ya, ini mencakup seputar perbaikan atau pembangunan infrastruktur jalan. Karena kan kita mengetahui kalau jalan ini merupakan urat nadi ekonomi dan juga distribusi ya. Kemudian juga ini menjadi salah satu bentuk konektivitas.

0: antar wilayah. Kemudian juga ada pembangunan dan rehabilitasi irigasi, yakni ini untuk memperkuat ketahanan pangan dan antisipasi iklim yang ada, serta strategi mitigasi kekeringan begitu. Kemudian juga ada pembangunan rumah sakit regional kesehatan. Tentunya di dalamnya ini seputar pemerataan akses kesehatan. Lantas, bagaimana menurut Anda pendengar, multi-years project akankah menjadi solusi pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi Selatan? Kita terima pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Opini publik. Dari siapa di mana ini? Oh, Junaidi yang ada di Nuri Baru. Arti belum ucapkan selamat ulang tahun Junaidi tanggal 10 yang lalu ya.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Iya, sehat-sehat terus Junaidi, tetap semangat.
1: Ya, amin.
0: Amin. Oke, Junaidi, tanggapannya ini seputar pembangunan entah itu jalan, irigasi atau rumah sakit. Dengan adanya multi-years project akan menjadi solusi pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi Selatan.
1: Ini juga begini kan, kalau masalah jalan ini, apalagi di daerah gua di Pakat Tuhara itu, itu jalanan ke sana sangat jelek sekali. Itu daerah Pakat Tuh, daerah gua itu.
0: Yang menuju ke Malino ya, jalan poros ke ya, Malino ya.
1: Menuju ke Malino. Nah, itu kalau misalnya ini karena ini sampai di sana itu, kalau di gua itu hanya saya bukan gubernur sebenarnya itu, bupati kalau di gua. Kalau menurut saya ini punya saya mudah-mudahan anu ini harus juga jalan itu diperbaiki dengan kali ini juga kalau sudah diperbaiki jalan itu apalagi itu lubang-lubang berarti banyak mobil besar yang lewat itu susah sekali sekarang karena kadang-kadang sudah mulus jalanan. Tapi kalau belum bisa satu bulan atau dua bulan rusak kembali.
0: Kapan ini Junaidi sempat melewati jalan Pakato ini? Karena setahu Arti ini belum sampai ke arah sana ya. Mungkin minggu depan baru Arti cek ini. Tapi kalau di area goa itu memang sementara ada perbaikan gitu. Entah itu jalannya dan juga selokannya gitu. Drainase.
1: Sebagian itu tapi tolong sampai di situ kan. Memang ada kerusakan di daerah gua tuh kan.
0: Oke.
1: Parah juga.
0: Oh iya.
1: Jadi di itu di kan rumah ada situ jadi bagus nih. Itu di Bandung itu bagus nih. Saya sampai ke sana. Bagus jalan sana. Tapi ini ada lagi lubang karena mobil besar itu
0: lihat. Ya, memang kendaraan nah.
1: Kendaraan
0: roda 10.
1: Iya. Ini sih serangkan
0: lewat.
1: Bahwa ini kendaraan yang besar ini kartu ini tolong jangan biarkan lewat kalau siang apalagi kalau kemacetan kemacetan ini kartu susah juga baru itu juga daerah Tanjung dulu bagus nih mulus sekarang lagi hancur lagi
0: baik Junaidi ya.
1: Jadi ini lagi satu ini di jalan dulu Pak Makassar ini tolong ya jembatan ini di depan ini tolong ganti ini karena ini juga mau juga roboh karti.
0: Oke, di Nuri Baru ya.
1: Ini di Makassar. Tolong dong ini jembatan di depan ini jembatan kayu yang di tengah ini. Ini lebih baik ganti saja yang curug yang sasa saja ke karti. Besi lah.
0: Baik. Ya. Terima kasih Junaidi sudah bergabung.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Junaidi, dari yang kita tangkap dari Junaidi memang banyak poin begitu ya. Proyek besar gitu untuk multi years project, tetapi harapannya juga ini akses dari satu kampung ke kampung lainnya ini juga perlu terbilang penting ya, khususnya untuk jembatan tadi yang disampaikan. Dan kendaraan yang bertonase tinggi ketika melewati jalan meskipun sudah diperbaiki ini juga bisa berimbas untuk rusak kembali begitu jalanan yang sudah diperbaiki tersebut. Oke, kita terima pendengar kita kembali ada Pak Fajar di Palopo. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Fajar. Iya, sehat-sehat Pak Fajar. Sehat-sehat Pak Fajar. Iya, baik Pak Fajar, bagaimana tanggapannya Pak Fajar seputar multi-years project ini ya? Kalau multi-years project ada pembangunan infrastruktur di dalamnya,

0: entah itu jembatan, jalan, rumah sakit. Apakah ini menjadi solusi pembangunan yang ada di Sulsel menurut Anda?
1: Kalau menurut saya, Ibu Ardi, kalau pembangunan jalan itu infra, itu seharusnya itu yang pemerintah pikirkan sekarang ini adalah perbaikan jalan antara provinsi, antara kabupaten. Maksud saya jalan ke Maros, Pangkep, Parepare, Sidrap, Cengkang. Yang paling parah saya lihat di sini yang jalan antara provinsi itu di Anak Banua. Di Anak Banua itu kan jalan provinsi kan, di Anak Banua itu lubang-lubang banyak.
0: Di daerah Palopo, Pak?
1: Bukan, Sengkang.
0: Oh, di Sengkang.
1: Kalau di Palopo kan dilewati, kalau mau ke Kendari, ke Palu, ke Manado kan lewat Palopo semua kan. Nah, ada juga lewat Toraja, itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Dalam hal ini, kalau yang dipangkep juga, itu kan dipangkep ibu, ini perlu informasi nak, kalau dipangkep itu lubang, banyak lubang-lubang. Pernah saya situ, waktu saya dari Palopo ke Makassar, persangkaan saya rata kan. Ini ditimbuni oleh air kan, waktu itu musim hujan. Airnya terbang mobil ke situ kasihan. Untung kelatarnya tidak pecah. Nah, itu yang pemerintah. Jangan hanya dalam kota. Jangan juga hanya dalam jurus ke Bantaeng. Ke Bulukumba, Sinjai dan lain-lain. Ini kan jalan kan baku tembus-tembus semua. Bisa lewat kalau mau ke Palopo lewat Bonek, tembus Sinjai, Sengkang, Sopeng. Nah ini sekarang paling berat, anggaran yang tertinggi dalam hal ini ibu, itu adalah anggaran infrastruktur. Jadi di mana mikasan gaji kita ini mau dinaikkan kalau kasih begini terus.
0: Baik.
1: Terus rumah sakit. Itu utamanya rumah sakit.
0: Penting ya.
1: Kalau rumah sakit, seharusnya itu kalau di contoh sekecilnya karena di Palopo itu rumah sakit di PC. Tapi banyak juga rumah sakit kami di Palopo. Jadi harus pelayanan yang baku dan punya dokter-dokter ahli. Masyarakat jujur di Palopo itu kalau ada yang parah penyakitnya itu dirujuk ke Makassar.
0: Baik.
1: Akhirnya juga dirujuk ke Makassar, ambulansnya yang bawa pergi ke Makassar, akhirnya juga ambulans bawa pulang.
0: Begitu. Jadi maksudnya Pak Fajar, baik Pak Fajar, terima kasih tanggapannya Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar dari Kota Palopo, pembangunan fisik penting tetapi fasilitas juga penting, khususnya di rumah sakit gitu ya. Terima kasih Pak Fajar sudah bergabung. Kita menyapa pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Opini publik.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Aldi di Pinrang.
2: Iya, masih di pemaparan Lembang.
0: Iya, bagaimana Pak Aldi di sana, sudah aman? Kemarin ini kita sudah bersama dengan BPBD Kabupaten Pinrang ya, Kalaksa BPBD Pinrang.
2: Iya, kemarin saya dengar juga.
0: Iya, oke. Baik, sehat ter.
2: Ya. Habis maghrib ya, jam 6 sampai sampai satu jam lebih diguyur hujan wilayah Lembang.
0: Oh, itu alhamdulillahnya ini jadi aman. Semoga Makassar juga ngikut ya. Amin.
2: Insyaallah. Cuma ini saya lihat, kenapa ini asapnya makin banyak?
0: Oh, bukannya hujan berkurang, tapi malah makin banyak di Pinrang, Pak Aldi.
2: Makin banyak. Ya, jadi ada yang pakai masker juga, warga ada juga tidak mau.
0: Ya, tapi sesuai dengan himbauan kemarin, kalau Pak Aldi mendengar ini dari Kalaksa BPBD Pindrang, ada juga surat edarannya, mungkin bisa di-share informasinya ke masyarakat. Karena karbon monoksida itu gas CO sama sekali tidak terlihat, tidak beraroma, tetapi sangat berbahaya begitu. Jadi memang penggunaan masker sangat diperlukan, khususnya untuk mereka yang beraktivitas di luar rumah ya, Pak Aldi. Mungkin bisa diinformasikan dari sana. Oke, baik Pak Aldi. Topik kita seputar multi years project, akankah menjadi solusi pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi Selatan kalau menurut Anda, Pak?
2: Salah satu multi project yang sedang berlangsung di sini, di kecamatan Lembah Bagian Utara itu, di pengaporan tombang sementara dikerja.
0: Infrastruktur jalan ya, Pak ya?
2: Iya, sampai di yang masih di ada terlihat di papan proyek itu, Pengaparan Rajambala itu masih desa Benteng Parimba.
0: Iya.
2: 10 km dengan anggaran 3,7 miliar atau triliun itu, Pak. Papan proyeknya sudah terbuang, atau kemana?
0: Belum sempat dibaca, Pak.
2: Ini kan apa namanya? Dalam jalan kabupaten, tapi katanya impres jalan daerah katanya. Cuma ini terkadang masyarakat tidak tahu yang mana jalannya yang dikerjakan oleh provinsi, yang mana untuk jalan kabupaten, mana untuk anggaran desa. Ini kadang-kadang orang begitu. Jadi
0: jangan, takutnya ya, salah menyalahkan ya Pak ya.
2: Jadi begini ya, ada salah satu tiga desa di Kecamatan Lembang itu, nama biasa orang singkat SMS itu, Salisali, Mesakada dan Setirang. Biasa orang kan warga mendatangi kantor bupati, kantor DPR, kenapa katanya
0: jalan tidak diperbaiki?
2: Kami ini tidak dikerja, tidak diperbaiki. Ini kan kepala dinas itu turun menyampaikan bahwa itu bukan dari wewenang kami, itu provinsi punya. Tapi masyarakat kan tidak mau tahu. Ya, pokoknya kerja, ya kan? Karena kenapa? Sebelum pemilihan DPR itu, ada DPR pusat sampai kesan menyatakan, insya Allah katanya kalau beliau ini naik akan dikerjakan.
0: Jadi harapannya masyarakat di sana, entah itu jalan provinsi, jalan daerah, mungkin ada komunikasi sehingga perbaikan jalan cepat teratasi begitu ya, Pak ya? Oke.
2: Masyarakat tidak tahu yang mana jalan ini, jalan itu ya.
0: Baik.
2: Iya.
0: Oke, okay, Pak Aldi.
2: Iya, saya kira itu saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aldi yang ada di Pindrang. Dari Pindrang kita ke Kota Parepare, ada Pak Iwan di sana. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Iwan.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dari Pindrang singgah dulu di Parepare ini, Mbak.
0: Menempuh perjalanan ya.
3: Mudah-mudahan ada yang di Baru nanti atau Maros ini yang masuk. Baru sampai di Makassar lagi.
0: Siap. Ya. Pak Iwan di Parepare ini. Oke, saya mau update dulu informasi dari Parepare. Apakah memang juga ini terpantau kabut asap di sana cukup tebal atau gimana, Pak, sejauh ini?
3: Cerah dan berkabut ini, Mbak.
0: Jadi langitnya nggak biru lagi ya, abu-abu ya?
3: Iya, ya, tapi yang saya lihat kemarin, karena saya kemarin sore ke Pindrang Kota, agak-agak parah Pindrang saya lihat ini, Mbak.
0: Seperti yang disampaikan karena Pak Aldi tadi ya?
3: Karena apa, Mbak? Ini sudah ada asap kiriman, ditambah dengan asap petani, jeraminya yang dibakar. Aduh, yang menyengat sekali itu, Mbak.
0: Karena habis selesai panen di sana ya?
3: Iya, habis panen dia bakar jerami. Saya bilang tambah jadi nih asap ini di Pindrang Kota.
0: Tapi kalau Pindrang udah hujan, Parepare gimana? Apakah kebagian hujannya atau masih menunggu juga nih, Pak? Sama
3: masih
0: Makassar.
3: Cerah.
0: Siap. Iya, baik, kita kita kembali ke topik kita nih, Pak Iwan. Multi years project akan menjadi solusi pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi Selatan. Bagaimana pendapat Anda, Pak?
3: Saya kira sangat sangat berguna sekali ini, Mbak. Kita sama tahu bahwa APBD provinsi ya salah satu instrumen yang menggerakkan sektor apakah dia pembangunan infrastruktur dan ekonomi ya, dan kegiatan lainnya. Kita mengarah ke infrastruktur yang berarti ya. Tentunya kalau infrastruktur itu kan banyak hal di sini. Kalau persoalan jalan ya, ini memang sangat kita harapkan jalanan penghubung antar daerah satu dengan yang lain. Tapi entah kalau ini pinrang, tembus ke NREK ini entah apakah anggaran provinsi atau daerah, tapi ya kita apresiasi itu Mbak Arti.
0: Iya.
3: Antara pinrang ke NREK yang luar biasa jalanannya.
0: Iya, betul.
3: Perhatian pemerintah luar biasa.
0: Bagus.
3: Itu antara Paletian dengan Malingping itu Mbak Arti. Kayak jalan tol, kalau saya itu saya bilang tidak boleh kita lengah ini karena jalannya lurus dan bagus Mbak Arti.
0: Ini yang tembus ke perbatasan NREK ya Pak ya? Dari arah pinrang itu?
3: Malimpung. Iya, dari Pinrang masuk di Limpung KBR itu. Itu jalanannya itu berarti. Kalau biasa orang kan kalau jalan yang lurus seperti itu biasa agak-agak terlena ya, mungkin biasa tertutup matanya sedikit.
0: Iya.
3: Iya, kalau bawa mobil.
0: Tapi memang ini yang luar biasa, ya. Yang perlu juga ya diinformasikan kalau melewati wilayah tersebut, karena ini ketika arti melewati ini memang satu tadi nggak boleh lengah, kemudian kita kayaknya nggak boleh asal melambung kendaraan di depan kita karena nggak terlihat apakah ada kendaraan di depan kita atau tidak ya.
3: Ya, kalau sudah lewat Malingping itu masuk ke KBR ya, yang jalanan tempat ini pertigaan ya, yang dari Sidrap itu ya, memang banyak tikungan di situ, berarti memang harus hati-hati betul itu ya, sampai di NREK malah sampai kotor aja. Dan ini jalanan sudah jadi jalanan umum, saya lihat biar bus-bus Trans Makassar Toraja lewat di situ juga semua Mbak.
0: Oh ya.
3: Jadi tidak ada lagi lewat Sidrap itu kalau Toraja Makassar itu.
0: Mempersingkat busnya. Waktu juga mungkin ya tiba di Makassar.
3: Ya, saya hitung-hitung Mbak ya, karena saya sering-sering lewat ke arah itu karena market atau pasaran produk kami itu sering cairin mereka itu. Beda 10 kilo lebih itu Mbak. Efisiensinya luar biasa kan, 10 kilo lebih itu.
0: Berharap ini infrastruktur jalan yang ada di sana ini bisa ikut juga ya di anggaran selanjutnya begitu di daerah-daerah lain,
3: kira,
0: Pak Iwan.
3: Saya kira infrastruktur jalan yang lainnya, saya kira baru dua tahun ya kepemimpinan Bapak Andi ini ya, dengan Bupat Mainnya melalui provinsi ya, tentunya belum bisa sempurna. Mudah-mudahan bisa bertahap lah membenahi apa yang menjadi keluhan-keluhan daripada teman-teman ini.
0: Kemudian
3: infrastruktur jalan, kemudian rumah sakit yang berarti Pare-Pare ini kan kita sudah berterima kasih ya, ada rumah sakit regional dokter Ainun Habibi ya. Tentunya satu rumah sakit yang rumah sakit regional yang sudah sangat-sangat berfungsi. Ya tentunya kalau sarananya atau tempatnya sudah bagus, mungkin prasarananya ya, mungkin bagaimana perlengkapan medis di situ ya bisa lebih ditingkatkan ya melalui ya. Karena ini betul-betul saya lihat yang diharapkan adalah anggaran provinsi ini Mbak Arti. Namanya kan rumah sakit regional ya. Rumah sakit yang dibangun oleh provinsi ya. Mungkin karena sudah banyak pengunjungnya yang saya lihat ini ya dari luar-luar daerah
0: yang di pinggir pantai ya Pak ya, Pak Iwan.
3: Ya di dekat jembatan Sumpamina itu kelihatan itu Mbak Arti. Yang dekat pantai betul-betul itu. Jadi kalau sektor pendidikan ya Pare-Pare ini masih ada ini teriakan warga, khususnya kalau di Pare-Pare kan ada namanya kota atas ya, berarti namanya Bacukiki itu kan belum ada SMA. Di sisi lain perkembangan pembangunan pemukiman warga itu ada bertumpu di kota atas itu dalam hal ini Kecamatan Bacukiki. Di situ belum ada SMA. SMP-nya sudah ada beberapa, tapi SMA-nya tidak ada. Jadi kalau anak-anak masuk lanjutan menengah atas itu, dia lari ke kota.
0: Baik.
3: Nah, mestinya harus ada perhatian lah.
0: Pemerataan pendidikan harusnya, juga penting ya Pak ya.
3: Ini,
0: ya.
3: Harapan kita ini memang harus ada kolaborasi dengan pemerintah daerah ya. Ini yang memang sangat perlu supaya koordinasinya lebih ini, supaya apa yang diharapkan masyarakat ini bisa terbangun juga lah ya, khususnya di kota atas, kota Pare-Pare, Kecamatan Bacukiki.
0: Baik, Pak
3: Iwan. Sekiranya itu,
0: ya, siap Pak Iwan.
3: Yang perlu dibicarakan tapi kasih kesempatan
0: temannya. Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan dari kota Pare-Pare, pemerataan pendidikan, infrastruktur pendidikan, pemerataan infrastruktur jalan, dan yang paling penting juga fasilitas yang penting ini khususnya di rumah sakit-rumah sakit regional. Begitu. Terima kasih Pak Iwan, kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Opini publik.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Mbak RT. Numpan
0: Pak Hendro di Polman. Sudah sarapan Pak Hendro?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat dan sudah sarapan ya pagi ini ya?
4: Alhamdulillah, dari tadi jam-jam sekitar jam setengah enam sudah sarapan.
0: Memang harus tetap menjaga kesehatan Pak. Update informasi di Polman ini gimana Pak? Apakah sama juga ada kabut asap gitu sama di Pinrang atau gimana nih di sana?
4: Sangat parah di sini.
0: Oh, okay.
4: Bahkan jarak pandang itu di bawah 1 km.
0: Oh begitu Pak?
4: Iya, parah. Parah sekali. Saya nggak tahu di mana sumber asap ini. Apakah asap dari ya, kiriman dari
0: kiriman?
4: Atau asap yang dari bawah ke atas. Ya saja dari lapisan bawah. Karena persoalannya kemudian kayaknya asap ini nggak bergerak.
0: Oh ya.
4: Kalau ini asap yang kirim misalnya dari kebakaran kan biasanya kan terbawa angin.
0: Iya.
4: Nah ini kan kayaknya tidak. Maka saya agak kaget. Ada apa ini?
0: Baik baik.
4: Namanya alam apa seperti ini?
0: Jadi memang kalau nggak ada aktivitas di luar Pak Hendro bisa mungkin menginformasikan masyarakat yang lain, tetangga begitu, nggak usah terlalu di luar rumah begitu. Dan kalaupun harus keluar ya memang tetap harus menggunakan masker ya Pak ya. Tapi kalau di sana udah turun hujan nggak sih Pak Hendro?
4: Di daerah sini kan kebetulan kalau daerah kami itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Majene.
0: Oh.
4: Ini sampai saat ini.
0: Iya.
4: Belum ada.
0: Oh belum ada. Baik.
4: Sudah berbulan-bulan belum ada titik pun belum ada.
0: Jadi lokasinya Pak Hendro ini melewati kota Polewali ya Pak Hendro ya?
4: Ya, kota Polewali. Kalau kemarin alhamdulillah ada hujan, hujan agak lumayan.
0: Baik,
4: tapi
0: baik.
4: Agak ke bawah kan kebetulan saya di Kecamatan Tinambung ini,
0: berbatasan
4: dengan Kabupaten Majene.
0: Baik. Pak Hendro, kita ke topik kita seputar multi-years project, akankah menjadi solusi pembangunan infrastruktur? Kita berbicara secara umum ini Sulsel, tapi di Sulbar ini secara umum gimana nih kalau ya, menurut
4: terasa,
0: Pak Hendro?
4: Namanya saja pembangunan selalu ada efek yang baik, dampak yang baik, tapi tergantung dari ini kan situasi-situasi yang harusnya terencana. Makanya setiap pembangunan itu ada perencanaan, dimulai dari perencanaan. Dan dalam perencanaan itu kan harus ya, yang dikatakan bahwa skala prioritas. Nah ini kan yang sering terjadi, terkadang itu skala prioritas ditinggalkan. Sementara hal-hal yang mungkin ada titipan-titipan oknum-oknum tertentu, itu yang menjadi, itu saja yang dieksekusi. Makanya pembangun tidak akan pernah merata. Nah kalau itu mau betul-betul dimanfaatkan dengan baik, terasa solusinya sangat bagus. Karena ketika kita bicara pembangunan, tentu kita tidak lepas dari perencanaan. Perencanaan awal, makanya di dalamnya ada skala prioritas.
0: Baik.
4: Nah, terkadang skala prioritas itu muncul, tiba-tiba dalam perjalanannya hilang itu skala prioritasnya. Digantikan dengan yang lain, yang mungkin tidak prioritas, tapi saya rasa apapun itu semua pembangunan prioritas. Tapi ada yang lebih sangat mendesak.
0: Baik.
4: Ada yang dikatakan pos mayor, apa semua kan banyak hal-hal itu. Yang sangat mendesak. Artinya mendesak itu bukan karena keinginan, Mbak Arti. Tapi karena kebutuhan. Karena harus kita pisahkan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan itu semua orang punya keinginan, tapi kebutuhan itu sesuatu yang mendesak yang tidak bisa kita abaikan.
0: Baik, Pak Hendro.
4: Saya rasa itu artinya apa yang terjadi, apa yang digagas pemerintah hari ini, saya selangkah maju. Mudah-mudahan seterusnya seperti itu, bukan cuma sekedar pembuahan opini ini, tapi implementasinya dilamakan yang masyarakat tunggu.
0: Iya.
4: Terasa itu Mbak Arti.
0: Baik, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hendro dari Polman, Sulawesi Barat, perbatasan Majene ini tadi disampaikan ya. Terima kasih Pak Hendro, sehat selalu Pak Hendro. Dan kita rehat dulu pendengar ya. Pak Jono sabaran ini karena ada informasi dari Smart Friend yang akan hadir untuk melengkapi kebersamaan kita saat ini.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang masih terus setia bersama kami di Opini Publik Makassar pagi hari ini, membahas topik kita seputar multi-years project, akankah menjadi solusi pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi Selatan. Kita menyapa dulu pendengar kita, ada Pak Ahmad Arjuna di Baru Ganteng Makassar. Halo, selamat pagi, assalamualaikum Pak Ahmad Arjuna.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam semangat Pak Ahmad Arjuna.
1: Ya, semangat pagi ini, sudah separuh di Oktober ini Mbak. Ya.
0: Betul. Waktu berjalan terus dan semoga kita juga melakukan hal-hal yang terbaik begitu ya dalam
1: kehidupan kita. Ya, mudah-mudahan pendengar Pro 1 sudah terlaksana semua punya agenda di Oktober ya.
0: Pokoknya nggak akan terasa dan, masuk November, bahkan penghujung tahun masuk tahun baru lagi ya.
1: Hujan juga semakin cepat turun ini hujan ya.
0: Ya, gimana kalau dari Antang ini, Pak, pantauannya pagi ini di Antang?
1: Ya masih cerah-cerah seperti di Makassar ada.
0: Secara apanya, umum ya, masih terpantau ya. Ada asap begitu.
1: Iya.
0: Oke, nggak usah keluar rumah Pak ya, kalau nggak ada yang penting. Tapi kalau harus keluar rumah pakai masker Pak Ahmad Arjuna. Oke, kita kembali ke topik kita seputar multi-years project, akan menjadi solusi pembangunan infrastruktur yang ada di Sulawesi Selatan. Bagaimana tanggapannya Pak Ahmad Arjuna?
1: Serasa insya Allah jadi solusi lah untuk para masyarakat. Tapi ada juga terpenting ini kan masalah infrastruktur berarti ya.
0: Iya.
1: Jangan dilupakan ini jalur kereta kasih yang ini kapan sampai ke Makassar ya.
0: Ya. Harus pergi ke Maros dulu Pak.
1: Ini kan sudah ada di Mandai, ini sudah berapa tahun di Mandai ini. Sudah sampai ke ini ke Baru, sampai ke Mangkoso. Tapi yang kita tunggu ini kapan sampai ke Makassarnya ya. Kan banyak juga orang dari daerah dari kota Makassar langsung mau ke daerah kan. Kalau ke Pare-Pare ya mungkin nanti dulu lah, tapi ini bisa diindikan dulu masyarakat ini Makassar dulu lah.
0: Gitu Pak.
1: Iya. Sudah sering kali saya tulang seorang di Pangke, berarti kalau sudah ke Pangke ya seni kereta ya sudah sekali ya. Murah meriah berarti nyaman juga ya.
0: Nyaman. Arti belum coba soalnya.
1: Cuma itu terlalu jauh dari Makassar ke Mandai dulu. Ya,
0: jadi harus bawa kendaraan lagi dulu ke sana, parkir baru pergi begitu ya. Jadi harapannya Pak Ahmad Arjuna memang ada satu stasiun di Makassar begitu. Semoga segera terrealisasi Pak.
1: Iya. Terus yang mudah-mudahan ini wacana terlaksana dengan baik lah ini untuk infrastruktur daerah yang terdaerah Mbak ya.
0: Iya.
1: Secepatnya lah ya. Saya berharap jangan dikerjakan pada menjelang musim hujan ya. Ya, khususnya di tengah-tengah kemarau lah. Karena kalau dikerja belum mengeras betul, hujan sudah datang kan tuh. Hancur lagi.
0: Rusak gitu.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Itu harapan saya berarti.
0: Baik.
1: Ya, silakan Pak Jono, mungkin Pak Jono juga bisa melengkapi.
0: Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ahmad Arjuna di Baru Ganteng Makassar. Kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi Opini Publik. Assalamualaikum.
2: Selamat pagi Kak. Selamat beraksin pagi di Kak Arsi.
0: Indah yang ada di Sopeng. Pantauan di Sopeng indah bagaimana?
2: Pantauan saya kira kemarin pulang kerja kemarin sore itu saya kira mau hujan nih karena tebal ini, ternyata paling kabut nih.
0: Kabut asap,
2: Gak pernah ini kurang-kurang Kak, hampir setiap hari tuh.
0: Mungkin biasanya kalau kita lihat awan mendung ini, bentar lagi hujan badai nih, ternyata tidak gitu ya. Masih gerah.
2: Saya bilang, mau mie malam. Dia bilang orang belum tiba, jangan siang pulang. Ya Alhamdulillah, segar kita namen cabiku guys di belakang. Ternyata banyak asap sih dari daerah sana, ya kan?
0: Tapi intinya indah, kalau nggak ada aktivitas di luar, jangan, nggak usah lah terlalu banyak beraktivitas di luar gitu ya, mending di rumah aja.
2: Saya dari rumah ke tempat kerja ya ngurun diri dulu.
0: Iya, pakai masker.
2: Iya, nggak pernah sih tidak, walaupun tidak ada hal seperti itu kan tetap pakai masker.
0: Tetap ada, jadi sudah menjadi kebiasaan ya.
2: Kendaraannya kan, karena sudah biasa dari tahun 2020 kemarin ya kan.
0: Baik, indah, oke.
2: Lain-lain saya rasa gak tahu kalau saya tidak pakai masker sambil ngendarai motor ya. Ya kayak ada yang hilang di muka saya. Atau takut dilihat muka saya ya kan. Mungkin seperti itu. Tapi kalau menurut terkait dengan tema hari ini kan, di kampung saya itu masih banyak itu. Oh, untuk jalan yang berumbai kasih ya. Oh iya, terutama yang dari poros ini kak, toh yang tembus ke Citrap juga itu ah, masih ada. Yang ke Lekja tembus masih juga masih kurang ini kak. Dari Lekja ke Lameton juga kak masih kurang. Walaupun itu ada ini kak, tapi nggak tahu itu cara minyak orang di kadang baru berapa bulan itu kak sudah ini milah.
0: Rusak ya, lagi.
2: Iya kak. Jadi saya kira barangkali itu bahannya atau apanya atau orang itu kan biasanya orang itu berjualan mau untung kan mungkin seperti itulah kayak.
0: Jadi harapannya Indah dan masyarakat Dieng di sana kualitas dari infrastruktur ya, jalan ini harus lebih dia, bagus biar lagi lambat, begitu.
2: Biar lambat kata sedikit yang jelasnya itu work kualitas dan bisa digunakan secara bagus dari mata masyarakat. Jangan karena cepat kiri ringkas tapi kualitasnya tidak memadai sebentar ini sudah. Masalah nih roh heuita he dilarang heu itu kan jadi pembangunan itu kak harusnya itu harus berkualitas kak jangan karena ininya itunya mungkin seperti
0: baik.
2: Itu kak. Kita juga berharap di sini kak pembangunan itu terutama di poros jalan provinsi kak tuh harus itu kualitas jalanan itu bagus kak supaya tidak terlalu ini kak tuh menonjol atau apakah karena itu kan jalanan provinsi kak kalau di sini kak masih banyak di pelosok-pelosok kak yang belum terjama oleh jari-jari manisnya pemerintah provinsi kak dan harapan kita itu semoga secepatnya kak mungkin seperti
0: baik.
2: Itu dan nanti lagi kalau ada waktu hilang itu asap saya akan berkeliling dan saya ekspos di RRI
0: Pusat. Oke kakak. Oke terima kasih. Amin.
2: Kakak Arti dan keluarga sehat selalu.
0: Amin.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Indah yang ada di Sopeng. Terima kasih Indah sudah bergabung juga bersama dengan kami di Opini Publik Makassar pagi saat ini. Silakan yang ingin ikutan pendengar 0821 3333 9440. Kita terima kembali lagi. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Opini Publik.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah Mbak Arti.
0: Pak Abdullah Sewang.
3: Dua hari baru bisa
0: telepon di

0: kebutuhan manusia, masyarakat, ya mas pasti mau berjalan
1: yeah.
0: di mana ada jalanan yang dibuat oleh pemerintah. Mm-hmm. Ini betul-betul ini rel kereta api ini belum memadai, karena itu bisa padat itu penumpangnya itu kalau sudah sampai di Makassar itu.
1: Makin banyak penumpangnya menurutnya iya, Pak Bila Sewang kalau sampai Makassar, ada stasiun di Makassar.
0: Tidak terasa ada kereta api di Sulawesi Selatan ini kalau sudah sampai di Makassar itu. Okay. Iya. Karena Sulawesi Selatan itu ibu kotanya Kota Makassar. Mm-hmm. Di situ jadi ramainya itu kereta api.
1: Jadi berharap ini bisa sampai ya di Makassar ya.
0: Harus sampai. Ya. Tidak ada keseriusannya pemerintah membangun kereta api kalau rel kereta api tidak sampai di Makassar.
1: Mm-hmm. Iya. Tapi siapa tahu ada yang mau jalan-jalan ke Maros dulu, singgah dulu, beli roti Maros, baru naik kereta, kan boleh juga Pak?
0: Itu kan lain ceritanya. Pasti.
1: Jadi intinya Pak Abdullah Sewang berharap ini ada stasiun di Makassar supaya banyak masyarakat yang dengan mudah mengakses untuk naik kereta api begitu Pak.
0: Iya.
1: Oke.
0: Oke, Marti.
1: Oke, terima kasih.
0: Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang yang ada di Makassar. Terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung juga ini bersama dengan kami di Opini Publik Makassar Pagi ya. Dan memang sesuai dengan informasinya pengarah bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun ini terus memperkuat sektor infrastruktur melalui program Multi-Years Project di mana ya ada 6 paket jalan yang dilaksanakan untuk peningkatan kemantapan jalan dalam mendukung akses fasilitas perdagangan. Dan program yang dinadai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD ini senilai 2,5 triliun rupiah, mencakup penanganan sekitar 1000 km jalan provinsi. Kemudian juga ada pembangunan jalan ini akan menjadi salah satu prioritas pemerintah Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Ibu Fatmawati Rusti dalam meningkatkan kualitas infrastruktur, konektivitas antar wilayah serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Dan Bapak Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman juga menjelaskan atau menyampaikan informasi bahwa saat ini semua paket jalan yang telah berpaket ini sudah terlaksana dengan baik. Ada 1-2 yang masih dibawa tentunya karena ada pertimbangan lainnya, tapi pada dasarnya semua on track terlaksana. Dan informasi juga untuk Anda pendengar ya, adapun paket jalan yang masuk dalam multi-years project ini diantaranya mencakup 13 ruas jalan di Kota Makassar, Kabupaten Goa, Sinjai, dan Kabupaten Bulukumba. Dan paket kedua ini meliputi pengembalian kondisi dan pembangunan bahu jalan ya, seperti pada ruas Palangga, Salekoa, batas Kabupaten Takalar. Dan paket 6 ini ada ruas jalan di kawasan perkotaan diantaranya ruas batas Kota Makassar, Pamanjengan, Benteng Gajah, dan juga Jalan Moncong Loe. Dan baiklah pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bersama dengan kami di Opini Publik Makassar Pagi, memberikan komentarnya, masukan informasinya, bahkan tanggapannya lewat topik kita seputar multi-years project akan menjadi solusi pembangunan infrastruktur Sulawesi Selatan. Topik ini akan dibahas kembali lewat dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi sebentar, pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi terima kasih, saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Syahrul di meja operator menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi hari Kamis 15 Oktober 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Info terkini.
1: Pendengar, kami hadirkan informasi terkini terkait dampak dari pembangunan irigasi tersier di Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau. Kita sudah bersama dengan reporter RRI Makassar, Kristianto. Kristianto, silakan. Ya, halo rekan Kristianto. Baik, terputus pendengar Pro 1 RRI Makassar. Sebentar juga akan kami hadirkan kembali informasinya di ruang dengar Anda untuk terus melengkapi kebersamaan kita di saat ini. Dan baiklah pendengar, kita akan jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka.
2: Dan ada beberapa jaringan yang kena treble karena ada petir dan ada kesalahan teknis lah.
0: Sari berita, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia mengungkap penyebab pemadaman listrik total atau blackout di Batam karena gangguan teknis pada jaringan listrik. KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka terkait dugaan korupsi PBJ di lingkungan BNP.